0: juga naik dari Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga ini, para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Lantaran menurunnya daya beli masyarakat, pedagang mengaku jika biasanya dalam sehari membawa 15 kg cabai untuk dijual, kini hanya 10 kg saja. Itu pun belum tentu habis terjual.
1: Sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
2: Sudah 2 minggu lebih.
1: Ya? 2 minggu lebih?
2: Iya, 3 mingguan lah.
1: 3 mingguan, Mak, ya?
2: Iya.
1: Mak, dengan adanya kemahalan ini untuk pembeli gimana, Mak?
2: Ya mengurangi, Mas. Biasanya beli 1 kilo, beli setengah. Biasanya beli setengah, beli seberapa gitu.
1: Oh, gitu, Mak.
2: Mengurangi.
1: Biasanya kulak berapa, Mak? Ya. Kalau nggak mahal itu kulak berapa sampai habisnya?
2: Ya habisnya kayak biasanya 15 kilo, sekarang 10 udah habis ini.
1: 10 nggak habis, Mak, ya?
2: Nggak habis.
0: Tidak hanya cabai saja yang mengalami kenaikan harga. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari Rp20.000 per botol.
3: 1 minggu. Apa penyebabnya nih, Pak, sampai naik terus?
4: Lahan, panas sawit.
3: Sawit, ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin, Pak, ya. Enggak ini, Pak. Enggak mengeluh atau bagaimana?
4: Mengeluh.
3: Sepi, Pak, pembeli kira-kira gara-gara naik.
4: Selain kemarau.
0: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kecelakaan maut antara truk dengan sepeda motor terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan mengakibatkan pemotor mengalami luka parah dan meninggal dunia di rumah sakit.
6: Kecelakaan maut terjadi di simpang 4 Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Kecelakaan melibatkan truk dan sepeda motor. Kerasnya benturan membuat korban terpental dan sepeda motor terjepit di bawah kabin truk. Korban yang mengalami luka parah di bagian kepala langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sesampainya di Rumah Sakit Islam Boyolali, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.
7: Kecelakaan antara KBM truk dengan sepeda motor. Untuk kronologi kejadian, semula KBM truk berjalan dari arah Janti menuju Tulung dan sepeda motor berjalan dari arah Dukuh Boto. Menjelang kejadian, diduga sepeda motor menyeberang ke arah Dukuh-Dukuh karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut.
6: Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Dua truk terlibat kecelakaan di ruas jalan Magelang Semarang Secang Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Ketika kejadian, truk yang dikemudikan korban menghantam bagian belakang truk lain secara keras, diduga lantaran kehilangan konsentrasi. Kedua truk ini sama-sama melaju dari arah Magelang menuju Semarang. Setelah 1 jam, tubuh korban berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
8: Bermula kendaraan truk bermuatan pasir berjalan dari arah Magelang menuju ke Semarang karena kurang konsentrasi menabrak truk jam yang ada di depannya.
9: Dugaannya apa, Nanda?
8: Untuk dugaan sementara, kami masih dalami. Untuk dugaan sementara yaitu mengalami kurang konsentrasi.
6: Kedua kendaraan telah diamankan di Mapolresta Magelang sebagai barang bukti. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Setelah melewati masa tanggap darurat, pemerintah Aceh mulai merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak. Salah satunya di Bendung Pantai Liong 2, Tepin Mane, Kabupaten Biren. Perbaikan ini untuk mencegah ancaman banjir yang masih mengintai.
10: Setelah melewati masa tanggap darurat, pemerintah mulai memasuki tahap yang tidak kalah penting. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dipersiapkan pada Agustus 2026. Penanganan puluhan sungai ini tentu memerlukan koordinasi antar lembaga dan pemantauan berkala. Disinilah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR mengambil peran.
9: Yang pastinya sejak pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Satgas itu langsung bekerja. Pertama ya tentu melakukan koordinasi-koordinasi lintas kementerian lembaga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.
10: Salah satunya di Bendung Pantai Long Dua, Tepin Mane, Kabupaten Biren. Di lokasi ini, penanganan dilakukan dengan pemasangan batu boulder atau yang biasa disebut batu gajah.
11: Penanganan di sini kami dengan melakukan pemasangan batu boulder atau batu gajah istilahnya untuk mengcover apabila mana ada air meluap atau debit air yang tinggi, kita melakukan pembangunan cover dam.
10: Secara sederhana, pekerjaan ini merupakan bentuk penanggulangan dengan memanfaatkan batu-batu berukuran besar untuk membantu melindungi area penanganan dari luapan air. Balai Panah, upaya pengamanan dilakukan melalui pemasangan batu-batu boulder berbentuk krip untuk memperkuat dan mengamankan tebing. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko kerusakan ketika debit dan arus sungai kembali meningkat. Perhatian kembali pada masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai di Gampong Jambak, Pantai Ciremen, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu bentuk penanganan yang telah dibangun adalah tanggul di sepanjang sungai Berebo. Tanggul ini menjadi bagian dari upaya melindungi kawasan masyarakat dari ancaman luapan sungai. Dari Pantai Long Dua hingga pengamanan tebing di Balai Panah, pekerjaan pemulihan daerah aliran sungai terus dikebut. Memulihkan sungai bukan sekadar mengembalikan aliran air. Memulihkan sungai adalah memulihkan kehidupan.
5: Jelang race day di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejumlah pebalap cilik berinteraksi dengan pebalap MotoGP idola mereka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Jelang race day Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat, sejumlah pebalap cilik dari Mini Moto Indonesia

0: Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pebalap MotoGP idola mereka.
1: Juara dunia MotoGP Mark

0: Pedro Toprak.
1: Lantas, siapakah mereka hingga bisa mendapatkan akses sampai area pedok pembalap MotoGP? Menurut Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat, Frans Tanujaya, anak-anak ini adalah pembalap cilik yang berlaga di ajang Moto Mini GP Indonesia.
2: Program Roto MotoGP yang memang dibuat oleh Dorna sendiri untuk mencari bakat-bakat di semua negara. Jadi mulai dari usia 10 sampai 14, dan kita juga punya juniornya dari usia di bawah 10. Dan itu juga ada di Indonesia. Jadi memang ini sebetulnya programnya Dorna. Makanya mereka diundang untuk yang juara-juara ini, diundang untuk kebalapan MotoGP yang ada di Indonesia untuk diperkenalkan. Jadi diperkenalkan kepada program-program mereka yang lebih tinggi. Seperti tadi kita diajak untuk masuk ke Moto4 Asia. Dikenalkan juga bahwa stepnya setelah dari Moto Mini, dia adalah Moto4 Asia.
1: Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Ananda Mikola menyebut, Moto Mini menjadi jenjang karir untuk pegiat motorsport sejak usia dini.
3: MotoGP ini kan kayak piramid, jadi MotoGP, Moto2, Moto3, Moto4, Mini Moto. Jadi memang Mini itu, pembalap-pembalap itu program daripada Dorna dan FIM untuk penjenjangan.
4: Jadi tadi diharapkan dari ajang ini ada
3: federasi. Ada itu, ada. Kalau di luar negeri, di Eropa, penjenjangannya dimulai dari Mini Moto.
1: Puluhan pembalap MotoGP berlaga pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika mulai Jumat, yang diawali sesi free practice dan practice, kemudian dilanjutkan kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu, lalu balapan utama pada Minggu sore. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
5: Informasi berikutnya dari dunia kuliner, rindu kupat tahu atau bakso khas Tasikmalaya tapi belum sempat pulang kampung. Nah, ini di Bandung, dua sajian khas kota santri ini bisa ditemui. Tentunya dengan karakter rasa yang tetap terjaga.

0: Tasikmalaya dikenal punya ragam kuliner yang memanjakan lidah. Tak perlu jauh-jauh, kini sejumlah sajiannya bisa ditemui di kota Kembang Bandung. Salah satunya, kupat tahu Mangunreja yang berada di kawasan Jalan Pasundan. Berjualan sejak 1957, kini gerai kupat tahu ini dikelola generasi kedua yang tetap menjaga resep dan cita rasa lebih dari setengah abad. Satu piring berisi potongan kupat, tahu goreng, dan tauge disiram bumbu kacang. Kupatnya dibuat sendiri selama 8 jam pakai beras dari Subang. Bumbu kacangnya diolah dari kacang tuban dan ragam rempah selama sekitar 5 jam. Bumbu inilah bintang utamanya yang membedakan kupat tahu ini dari daerah lain.
1: Itu kalau kacangnya itu kan jenis tertentu ya Pak, kacang tuban tadi bikinnya jadi rasanya jadi gimana gitu Pak?
2: Rasanya itu wanginya ada, terus ada kalau mentahnya itu agak manis-manis.
1: Emang
2: harganya juga lumayan lah bedanya. Tapi bikin supaya nggak rebah rasa, emang dari dulu itu yang dipakai gitu.
1: Ini berarti dari dulu sampai sekarang resepnya tetap dipertahankan ya Pak?
2: Dipertahankan, karena kan dari tahun 57, dari awal jualan orang tua lah, bapak sama ibu yang jualan itu ke Bandung, itu ciri khasnya gitu. Sama bawang daun ini kelihatannya bawang daunnya ya?
1: Ada bawang daunnya ya?
2: Padahal ini ada pakai bawang daun, banyak di bawang daun juga. Perbandingannya lumayan lah dekat gitu.
1: Itu biar wangi?
2: Iya, wangi bawang daunnya.
1: Oh jadi lebih wangi?
2: Lebih wangi itu dari bawang daun.
0: Tahunya pakai tahu khas Cibuntu yang gurih dan bertekstur halus. Disajikan dengan kerupuk dan sambal jika ingin lebih pedas.
1: Nah, ini yang bikin enaknya di sini adalah si bumbu kacangnya ini ya. Bisa dilihat bumbunya, teksturnya tuh lebih kental dan juga agak kasar. Masih bisa kelihatan tuh kacang-kacangnya ini ya di sini. Dan untuk rasa bumbunya sendiri, ini dominan manis tapi ada sedikit rasa pedas ketika dimakan sesuai dengan ciri khas utama dari kupat tahu Mangunreja.
0: Satu porsinya dijual seharga Rp20.000. Rata-rata 50 porsi habis terjual dalam sehari dan bisa 2 kali lipat pada akhir pekan. Kedai ini paling ramai di jam sarapan.
3: Rasanya enak dan yang tentu

0: itu berbeda dengan kupat tahu yang lain. Biasa kan kalau beli kupat tahu Singaparna ya yang biasa ditemuin di Bandung. Tapi kan kalau ini Mang Reja. Nah, rasanya itu lebih enak khususnya di bumbu. Kalau kupat tahu Singaparna yang biasa saya cobain itu bumbunya lebih encer, tapi kalau yang ini tuh bumbunya lebih agak kental dan emang ada sedikit teksturnya. Jadi ketika di mulut tuh yang dirasain bumbunya juga bisa ikut kerasa dari tekstur bumbunya.
1: Di kawasan Jalan Cisangkui, kedai bakso ini punya andalan yang berbeda. Ini dia sambal bawang khas Tasik dan sekitarnya. Pilihan mie-nya banyak. Ada mie kuah, yamin manis, yamin asin, sampai siobata. Mie direbus 2 menit sampai lembut. Lalu diaduk bersama bumbu garam, merica, dan 3 jenis minyak sampai merata. Penyajiannya lengkap. Ada sayuran, bakso, siomay, taburan ayam dan bawang, serta kerupuk pangsit. Silakan deh, pilih sambal bawang atau sambal cabai sesuai selera.
2: Ini kalau buat saya mah cocok banget ya, apalagi si sambal bawangnya ini menambahkan cita rasa yang berbeda jika dibandingkan bakso pada umumnya. Tadi saya coba sambal bawangnya tuh membuat si kuah baksonya ini ada cita rasa manis, lalu juga gurih dan ada sedikit pedas, cocok banget nih ala-ala mis dacem, ala-ala bakso Sunda gitu ya. Dan selain itu untuk mie-nya sendiri ini lembut banget mie-nya. Baksonya juga tipikal bakso halus yang cocok dinikmati oleh semua kalangan.
1: Sambal bawangnya dibuat sendiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai segar. Bahan lainnya juga buatan sendiri untuk menjaga kualitas dan cita rasa usaha yang berdiri sejak 2011 ini.
3: Konsepnya itu ada sambal yang beda dengan yang lain, sambal bawang. Sambal bawang itu pokoknya beda sama saus biasa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di sini kan jarang, makanya kita buka itu di sini.
2: Bikin
3: sendiri, semua juga bikin sendiri. Kita produksi di rumah sendiri. Jadi semuanya homemade.
2: Masih fresh dari tiap hari.
3: Fresh, iya, fresh. Ada bakso tahu, ada siomaynya, baksonya buat sendiri.
1: Kedai ini buka pukul 4 sore sampai malam. Puluhan porsi terjual setiap hari dengan harga Rp20 hingga Rp25.000 per porsi.
4: Beda. Soalnya sama beda-beda sama bakso-bakso Solo kayak gitu, beda memang. Jadi ini konsepnya kan kayak bakso Cina sih kalau kata aku sih ya. Tapi dia yang ngebedain itu sambal bawangnya sih sebetulnya gitu.
1: Dari kupat tahu dengan bumbu kacang yang diolah berjam-jam sampai mie bakso dengan sambal bawang buatan sendiri, rasa daerah ternyata bisa ikut pindah kota tanpa kehilangan ciri khasnya. Rindu kampung halaman atau sekedar penasaran? Cukup berkeliling di Kota Kembang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Bus yang hendak mengantar siswa bertabrakan dengan mobil lalu terguling, keparit di pinggir jalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: Aksi penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Polandia. 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Ostrołęka, Polandia. Seorang siswa berusia 19 tahun menyerang para siswa dan guru hingga menyebabkan 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan aksi penyerangan, pelaku sempat melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. 7 peti jenazah yang berisi kerangka manusia ditemukan di area rumah dinas gubernur North Dakota, Amerika Serikat. Penemuan berawal saat kontraktor yang sedang bekerja di lokasi pertama kali menemukan sisa kerangka pada Mei lalu. Dalam perkembangan terbaru, tim arkeolog berhasil menemukan 7 peti mati dan 1 kotak kayu kosong di area tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kerangka tersebut terdiri dari 2 pria, 2 wanita, 2 remaja laki-laki, dan 1 balita. Rumah dinas gubernur ini dahulunya merupakan pemakaman umum pertama kota Bismarck pada 1870-an. Sebelumnya seluruh makam diperkirakan telah dipindahkan sepenuhnya. Tim arkeolog kini terus melakukan pemeriksaan intensif untuk mendokumentasikan seluruh temuan sebelum proses pemakaman kembali dilakukan.
0: Berikutnya, kepolisian Polk County merilis rekaman dashcam insiden kecelakaan tragis di Lucerne Park Road, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat.
2: Rekaman yang dirilis kepolisian memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang terjadi di Jalan Lucerne Park, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat pada Senin 5 Oktober lalu. Awalnya bus ini sedang mengantar para siswa menuju sekolah menengah atas Winter Haven di saat bersamaan datang sebuah mobil sedan dari arah berlawanan. Setelah tabrakan pertama, bus hilang kendali dan masuk ke arah berlawanan lalu menabrak sebuah jeep. Benturan yang keras menyebabkan bus terguling ke parit di pinggir jalan dan mobil jeep terbakar. Seorang wanita berusia 67 tahun ditangkap di halaman gedung pengadilan Jennings County, Indiana, Amerika Serikat. Rekaman pengawas memperlihatkan sebuah mobil sedan secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Tampak mobil berputar-putar menghindari beberapa objek yang ada di halaman, bahkan sempat menabrak salah satu papan rambu hingga merusak rumput di area tersebut. Pihak kepolisian Jennings County segera mengamankan wanita tersebut yang berkendara di bawah pengaruh alkohol.
0: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Inilah detik-detik haru saat empat anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. Empat ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
1: Adapun ada empat orang ABK kapal penangkap cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
0: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
2: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami.
0: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ashari Samadikun, kapten kapal tanker Anners 25 yang sempat disandra oleh perompak bersama 16 kru di perairan Puntland, Somalia, Afrika Timur sejak 21 April 2026, kini bisa bernapas lega setelah kembali ke pelukan keluarganya di Dusun Moncongloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan detik-detik saat kapalnya dibajak oleh perompak Somalia. Ashari mengaku masih mengalami trauma mendalam, mengingat 5 anggota kru kapalnya yang tewas ditembak perompak. Bersama 16 kru kapal dari berbagai negara, Ashari juga sempat diancam akan dibunuh oleh perompak jika tak memenuhi permintaan uang sebesar 7 juta dolar Amerika.
3: Terakhir sebelum saya turun kapal, saya tekankan sama dia, dan saya ini hak kru saya yang meninggal. Mayat mereka harus pulang. Hak mereka, asuransi, gaji mereka, uang makan mereka, cerai mereka harus dibayar. Karena cuma itu yang bisa saya bantu mereka.
0: Setelah 5 bulan disandra, 29 September lalu, Ashari bersama 16 kru lain berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat gabungan yang dikirim oleh pihak perusahaan dan pemerintah Indonesia menggunakan kapal kargo. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober bersama 3 WNI yang juga korban penyanderaan disambut oleh Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Sugiono. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Pagi ini kami kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya, Bini Dermawan.
5: Dan saya, Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak napas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Para siswa kemudian dibawa ke rumah sakit dan puskesmas untuk bisa mendapatkan penanganan.
1: Sementara puluhan siswa SMP Negeri di Mojokerto, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG berupa ayam bumbu kacang.
2: Belasan siswa SMP dan SMK Al Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total ada 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
3: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, lagi terkena dampak dari perih, pengaruh perih terhadap mata. Dan untuk itu kami, atas nama Polres Cilegon, menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
2: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Puluhan siswa SMP Negeri di Mojokerto, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG berupa ayam bumbu kacang. Para siswa rata-rata menderita mual, pusing, dan muntah sejak Selasa siang hingga malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyowati mengatakan, sebanyak 42 siswa mengalami gejala keracunan, 9 diantaranya masih menjalani perawatan di puskesmas. Namun demikian, Dinas Kesehatan sendiri masih belum bisa memastikan penyebab para siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami gejala keracunan.
4: Gejalanya apa itu yang dirasakan?
5: Muntah, BAB yang sering atau diare kita sebut tadi. Kita sudah ambil uji, untuk diuji muntahan dan sisa makan.
4: Bu, menu yang dimakan apa?
5: Menunya itu ayam, ada bumbu kacang, bumbu sate, acar.
2: Atas kejadian ini, MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 1 Mojoanyar Rabu pagi ditarik kembali oleh pihak SPPG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
1: Sementara di Gresik, seorang ibu rumah tangga melapor ke polisi karena diperas oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto porno hasil editan jika tidak mentransfer sejumlah uang.
6: Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
7: Saya dari jumpa anak sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
8: Ya.
7: Nah, habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu. Kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
8: Ya.
7: Baru bilangnya sama orang-orang saya dicuri. Nah, saya juga berhenti karena ada di depan saya.
6: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban menderita sejumlah luka. Sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Di Sidoarjo, viral video seorang wanita menangis histeris di pinggir Jalan Balur pada Senin pagi. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta yang terlihat dari ucapan yang ia lontarkan. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan penumpang. Setelah mendapat penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Sementara di Gresik, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga menangis di Polsek Manyar lantaran menjadi korban pemerasan pinjaman online ilegal. Korban mengaku diperas hingga jutaan rupiah dengan modus diancam akan disebarkan foto porno hasil editan ke media sosial.

0: sosial. Kasus bermula pada Selasa pagi 6 Oktober 2026. Korban diminta membayar tagihan sebesar 1,6 juta rupiah. Karena takut dan panik, korban mentransfer uang ke rekening pelaku. Namun korban kembali diteror nomor berbeda dan diminta membayar 2,9 juta rupiah dengan ancaman yang sama. Merasa tak pernah mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut, korban didampingi suami melapor ke Polsek Manyar.
1: Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
0: Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Gresik dan polisi memburu pelaku debt collector pinjol ilegal tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Rumah Dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol.
3: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan ini terbukti.
4: Pengajian ada yang gak beres nih. Batasan pagar yang tinggi.
5: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
4: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
6: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
7: Tindak. Sudah ditindak ya Pak?
6: Sudah pasti.
5: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, orang utan betina berusia 3 tahun berjuang menyelamatkan diri di tengah kepungan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Sementara di Jambi, seekor anak gajah ditemukan mati di dalam lubang di kawasan konsesi hutan salah satu perusahaan perkebunan di Jambi.
0: Inilah detik-detik mencekam saat Novita, orang utan betina berusia sekitar 3 tahun, berusaha bertahan hidup di tengah kebakaran hutan di Kelurahan Banturung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada akhir bulan September lalu. Novita memanjat pohon tinggi untuk menghindari kepungan api. Keberadaan Novita akhirnya diketahui petugas TNI. Tim Rescue BKSTA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOSF kemudian bergerak melakukan evakuasi. Petugas terpaksa menggunakan senapan bius untuk melumpuhkan Novita agar proses penyelamatan dapat dilakukan dengan aman. Novita pun berhasil dievakuasi dari tengah kepungan api, namun kondisinya memprihatinkan karena ditemukan sejumlah luka bakar di tubuhnya.
8: Terdampak parah itu si Novita. Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan dia kan harus manjat ya, harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar.
0: Novita kini menjalani perawatan intensif di pusat reintroduksi Nyaru Menteng. Sementara itu Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadhafi, sejak terjadinya karhutlah total ada 48 satwa yang berhasil diselamatkan dan 25 diantaranya merupakan orang hutan. Seekor bayi gajah ditemukan mati di dalam lubang di area konsesi perkebunan karet milik salah satu perusahaan di Kabupaten Tebo, Jambi pada 24 Agustus lalu. Tim BKSDA yang menerima laporan tersebut langsung datang ke lokasi dan menemukan bangkai bayi gajah berada di dalam lubang. Bayi gajah tersebut diperkirakan telah mati sekitar 10 hari. Tim BKSDA mengambil sejumlah sampel untuk diuji di 3 laboratorium. Hasilnya ditemukan adanya zat di dalam tubuh bayi gajah yang tidak terdapat pada sumber makanan alaminya.
9: Dari Balai Besar Veteriner yang ada di Bogor menunjukkan adanya zat yang tidak ditemukan pada makanan alaminya. Nah, itu menjadi perhatian dan masuk kepada bagian penting dalam penyelidikan oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera.
0: BKSDA Jambi masih mendalami temuan itu untuk memastikan penyebab kematian bayi gajah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok membuat emak-emak jadi galau karena selain harga cabai yang naik setiap pekan, beras kini makin sulit dicari.
3: Iya, informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
1: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
2: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 di CNN Indonesia.

0: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak. Karena di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan lain bisa tetap terpenuhi.
1: Sementara di Malang, Jawa Timur, kemarau panjang membuat harga cabai naik. Pekan ini bahkan naik Rp10.000 dari pekan lalu. Sementara pasokan beras juga mulai sulit.
2: Pendapatan yang tidak naik ya Bu ya. Ya mak, harganya ya distabilin gitu.
3: Naik sekarang gimana?
4: Berarti emang 100 sudah tidak ada artinya kan?
3: 100 cuma dapat beras sama...
4: 100 satu hari, gajinya 50.000 loh untuk belajar.
5: Inilah ungkapan dari para ibu rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Harga bahan pangan yang terus naik membuat mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar dapur tetap mengepul. Di pasar Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
6: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
7: Mensiasatinya gimana?
6: Ya kita masakannya dikurangi lah, dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
5: Tak hanya bumbu dapur, harga beras juga ikut naik. Beras dengan kualitas paling rendah kini dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga akibat pasokan turun. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini tidak lebih dari 1 kuintal.
8: Ini 1 bulan.
7: 1 bulan ini. Karena apa sih Bu?
8: Karena kekeringan, dimangan tikus, diomo, dados saat ini ditanduri jagung, dadosnya mboten medal pari, medali jagung.
7: Oh, berarti petaninya beralih tanam?
8: Iya, ya, soalnya tidak ada air, jadi ini nak jagung sager.
5: Kemarau panjang membuat pasokan cabai rawit di pasar tradisional Kota Malang, Jawa Timur turun tajam. Akibatnya harga cabai mengalami kenaikan setiap pekan. Di pasar besar Kota Malang, harga cabai rawit Rp75.000 per kilo, naik Rp10.000 dari pekan sebelumnya. Selain cabai rawit, beras premium juga mulai langka di pasaran. Salah satu pedagang mengaku jika biasanya ia menjual 4 hingga 5 merek, kini hanya ada 1 merek beras premium yang ada di tokonya. Harganya pun naik Rp5.000.
9: Sulit ya.
7: Ada pembatasan juga, Mbak?
9: Kalau kemarin masih ada, jadi belinya cuma dibatasi sedikit.
7: Berapa batasannya sekarang?
9: Untuk apanya?
7: Untuk beras.
9: Untuk harganya. Harganya sekarang tuh 85 per 5 kilo. Kalau dulu kan 80, terus sekarang naiknya lumayan, terus berasnya juga agak sulit sih, Mas.
5: Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, akibat terus terpapar bencana kabut asap karhutla, ada ribuan warga Muaro Jambi yang mulai terserang ISPA.
1: Sementara itu lebih dari 17.000 kasus ISPA terjadi di kota Palembang sepanjang September 2026. Puluhan diantaranya bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit.
10: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang telah terjadi dalam 2 bulan terakhir membuat AGA indeks standar pencemaran udara mencapai 400 lebih atau level berbahaya. Pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Kamis pagi turun tangan melayani ratusan warga Desa Sembubung, Kecamatan Jambi Luar Kota guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlah di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutlah pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
11: sesak, Pak, sesak, mata merah, kepala kadang pusing karena apa, pandangan tidak terlalu jauh memandang, pusing, sesak, ya nanti apa sih itu sesak, Pak, napas dari sesak gitu, nah, kadang-kadang bisa batu juga, ya. Gagal, kabut asap nih kepada pemerintah, tolong cepat dan melakukan penanggulangan pada asap nih, cepat lakukan, apa namanya tuh pemadaman di area-area pembakaran sudah.
10: Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan, kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang 24 September 2026 mencapai 17.434 kasus. 48 pasien ISPA diantaranya dirawat di 5 rumah sakit di Palembang.
12: Namanya budak kan kalau main keluar asap kan itu lagi masuk rumah. Yang kesbakan kenapa? Kesbakaran apa aku ada yang masuk rumah itu? Bukan mesin, sesak nafas.
13: Berobat baru hari ini.
12: Kemarin masuk ICU, balik. Nah ini kontrol.
10: Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia mengatakan pada bulan Oktober ini, pasien kasus ISPA meningkat sejak ditangani mulai Juni 2026. Kondisi udara di Palembang yang masuk kategori berbahaya berdampak pada kelompok rentan, seperti balita, anak-anak, dan lansia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya jelang gelaran MotoGP Mandalika, para pembalap sudah tiba di Lombok sejak Senin lalu. Sejumlah pembalap juga mengisi waktu dengan menikmati keindahan alam dan beragam kuliner.
1: Sementara para pedagang di kawasan Pantai Kuta, Mandalika bersiap menyambut gelaran MotoGP Mandalika.
14: Pembalap MotoGP Toprak Razgal Tioglu mencicipi kuliner khas Indonesia, ketoprak. Momen ini terjadi dalam acara meet and greet di SMA Negeri 3 Mataram. Pembalap asal Turki ini mengaku langsung menyukai cita rasa ketoprak dan ini merupakan pertama kalinya ia mencicipi ketoprak. Tak hanya soal rasa, Toprak juga merasa heran saat mengetahui nama makanan yang dicicipinya sama dengan nama panggilannya. Pada kesempatan lain, Toprak juga membagikan momen berkeliling kawasan Kuta Mandalika dengan sepeda motor. Ia bahkan sempat menyapa pengendara motor lainnya. Tak hanya itu, Toprak juga membagikan momen membeli BBM di penjual bensin eceran. Lain Toprak, lain juga Adrian Fernandez. Pembalap asal Spanyol ini mengisi waktu dengan menikmati suasana pantai. Tapi tak hanya duduk bersantai, Adrian malah jadi pelatih dadakan bagi anak-anak di sana. Anak-anak diajak lomba lari di pantai dan Adrian yang jadi pelatih sekaligus wasitnya. Sementara itu, para pedagang di kawasan Pantai Kuta Mandalika juga bersiap menyambut gelaran MotoGP Mandalika. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal membagikan momen saat berbincang dengan seorang ibu pedagang yang mengaku bisa beberapa bahasa asing, salah satunya bahasa Italia.
15: Coba hitung 1 sampai 10 dalam Itali.
16: Itali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
15: Mantap.
16: Coba.
14: Rabu sore, sejumlah pembalap melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram. Mereka diarak menggunakan mobil khusus bak terbuka dengan diiringi ratusan motorsport. Setelah itu, mereka ke panggung untuk kemudian bersama-sama mencoba menabuh gendang pelek, gendang yang merupakan simbol keberanian dan ketangguhan warga suku Sasak Lombok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita jalan-jalan ke Bandung yuk. Karena Bandung ini memang surganya kuliner ya. Sebagai sajian, ada berbagai sajian daerah.
1: Betul.
0: Tersedia. Dan bagi warga Tasik yang lagi kangen kupat tahu Tasikmalaya, bahkan juga bisa melipir sejenak.
1: Betul Mevri, ini menarik nih buat referensi akhir pekan. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Masih di Good Morning, ini bagi Anda yang rindu kupat tahu atau bakso khas Tasikmalaya, tapi mungkin belum sempat ya untuk pulang kampung, bisa icip-icip katanya ya.
3: Iya, di Bandung, Mevri.
1: Oke.
3: Ini ada dua sajian khas kota santri bisa ditemui, tentunya dengan karakter rasa yang tetap dijaga.
1: Ajakin saya ke sana ya.
3: Gas.

0: Tasikmalaya dikenal punya ragam kuliner yang memanjakan lidah. Tak perlu jauh-jauh, kini sejumlah sajiannya bisa ditemui di kota Kembang Bandung. Salah satunya, kupat tahu Mangunreja yang berada di kawasan Jalan Pasundan. Berjualan sejak 1957, kini gerai kupat tahu ini dikelola generasi kedua yang tetap menjaga resep dan cita rasa lebih dari setengah abad. Satu piring berisi potongan kupat, tahu goreng, dan tauge disiram bumbu kacang. Kupatnya dibuat sendiri selama 8 jam pakai beras dari Subang. Bumbu kacangnya diolah dari kacang tuban dan ragam rempah selama sekitar 5 jam. Bumbu inilah bintang utamanya yang membedakan kupat tahu ini dari daerah lain.
1: Itu kalau kacangnya, itu kan jenis tertentu ya Pak, kacang tuban tadi itu bikinnya jadi rasanya jadi gimana gitu Pak?
2: Rasanya itu wanginya ada, terus ada kalau mentahnya itu agak manis-manis.
1: Tuban, agak manisnya.
2: Emang harganya juga lumayan lah bedanya. Tapi bikin supaya nggak rebah rasa, emang dari dulu itu yang dipakai gitu.
1: Ini berarti dari dulu sampai sekarang resepnya tetap dipertahankan ya?
2: Dipertahankan karena kan dari tahun 57 dari awal jualan orang tua lah, bapak sama ibu yang jualan itu ke Bandung itu ciri khasnya gitu. Sama bawang daun ini kelihatan ya bawang daunnya.
1: Ada bawang daunnya ya.
2: Padahal ada, padahal ini ada pakai bawang daun. Banyak di bawang daun juga. Perbandingannya lumayan lah dekat gitu.
1: Itu biar wangi.
2: Iya, wangi bawang daunnya.
1: Oh, jadi lebih wangi.
2: Lebih wangi itu dari bawang daun.
0: Tahunya pakai tahu khas Cibuntu yang gurih dan bertekstur halus. Disajikan dengan kerupuk dan sambal jika ingin lebih pedas.
1: Nah, ini yang bikin enaknya di sini adalah si bumbu kacangnya ini ya. Bisa dilihat bumbunya, teksturnya tuh lebih kental dan juga agak kasar. Masih bisa kelihatan tuh kacang-kacangnya ini ya di sini. Dan untuk rasa bumbunya sendiri, ini dominan manis tapi ada sedikit rasa pedas ketika dimakan sesuai dengan ciri khas utama dari kupat tahu Mangunreja.
0: Satu porsinya dijual seharga Rp20.000. Rata-rata 50 porsi habis terjual dalam sehari dan bisa 2 kali lipat pada akhir pekan. Kedai ini paling ramai di jam sarapan.
3: Rasanya enak dan yang tentu berbeda dengan kupat tahu yang lain. Biasa kan kalau beli kupat tahu Singaparna ya yang biasa ditemuin di Bandung. Tapi kan kalau ini Mangunreja. Nah, rasanya itu lebih enak khususnya di bumbu. Kalau kupat tahu Singaparna yang biasa saya cobain itu bumbunya lebih encer. Tapi kalau yang ini tuh bumbunya lebih agak kental dan memang ada sedikit teksturnya. Jadi ketika di mulut tuh yang dirasain bumbunya juga bisa ikut kerasa dari tekstur bumbunya.
0: Di kawasan Jalan Cisangkui, kedai bakso ini punya andalan yang berbeda. Ini dia sambal bawang khas Tasik dan sekitarnya. Pilihan mie-nya banyak. Ada mie kuah, yamin manis, yamin asin, sampai siobata. Mie direbus 2 menit sampai lembut. Lalu diaduk bersama bumbu garam, merica, dan 3 jenis minyak sampai merata. Penyajiannya lengkap. Ada sayuran, bakso, siomay, taburan ayam dan bawang, serta kerupuk pangsit. Silakan deh, pilih sambal bawang atau sambal cabai sesuai selera.
1: Ini kalau buat saya mah cocok banget ya, apalagi si sambal bawangnya ini menambahkan cita rasa yang berbeda jika dibandingkan bakso pada umumnya. Tadi saya coba sambal bawangnya tuh membuat si kuah baksonya ini ada cita rasa manis, lalu juga gurih dan ada sedikit pedas, cocok banget nih ala-ala mis dacem, ala-ala bakso Sunda gitu ya. Dan selain itu untuk mie-nya sendiri ini lembut banget mie-nya. Baksonya juga tipikal bakso halus yang cocok dinikmati oleh semua kalangan.
0: Sambal bawangnya dibuat sendiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai segar. Bahan lainnya juga buatan sendiri untuk menjaga kualitas dan cita rasa usaha yang berdiri sejak 2011 ini.
4: Konsepnya itu ada sambal yang beda dengan yang lain, sambal bawang. Sambal bawang itu pokoknya beda sama saus biasa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di sini kan jarang, makanya kita buka itu di sini.
1: Bikin
4: sendiri, semuanya juga bikin sendiri. Kita produksi di rumah sendiri. Jadi semuanya homemade.
1: masih fresh dari tiap hari gitu?
4: Fresh, iya. Fresh, ada bakso tahu, ada siomaynya, baksonya buat sendiri.
0: Kedai ini buka pukul 4 sore sampai malam. Puluhan porsi terjual setiap hari dengan harga Rp20 hingga Rp25.000 per porsi.
5: Beda, soalnya sama beda-beda sama bakso-bakso Solo kayak gitu, beda memang. Jadi ini konsepnya kan kayak bakso Cina sih kalau kata aku sih ya. Tapi dia yang ngebedain itu sambal bawangnya sih sebetulnya gitu.
0: Dari kupat tahu dengan bumbu kacang yang diolah berjam-jam sampai mie bakso dengan sambal bawang buatan sendiri, rasa daerah ternyata bisa ikut pindah kota tanpa kehilangan ciri khasnya. Rindu kampung halaman atau sekedar penasaran? Cukup berkeliling di Kota Kembang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Ponsel seorang wanita dijambret saat hendak menyeberang di Jalan Tebet Timur, Jakarta.
7: Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Aku janji, aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
5: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
4: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore.

0: kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan di jambret di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Aksi penjambretan terekam kamera mobil.
1: Ya, sementara itu mengaku demi membeli obat untuk anaknya, seorang kurir nekat mencuri tas pemilik warung kopi di Probolinggo, Jawa Timur.
2: Kamera mobil merekam aksi penjambretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan, salah seorang diantaranya memegang ponsel. Tiba-tiba seorang pemotor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku namun gagal.
3: Pusing-pusing dari sana dia, jalan ke sini. Saya lihat emang teman-teman itu keluar jalan berdua kemari. Cuman pas di sini, kagetnya pas dia teriak.
4: Teriak.
3: Pas teriak. Cuma dia ngomong barang diambil, ngetek jambret.
2: Yeah. Aksi pencurian tas terekam CCTV di sebuah warung kopi Jalan Supriyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, seorang pria terlihat mengambil tas ransel yang berada tak jauh dari tempat duduknya, lalu membawanya keluar warung. Diketahui tas tersebut milik pemilik warung yang berisi uang tunai senilai 9 juta rupiah. Dan bermodal rekaman CCTV, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku bernama DH, 42 tahun, pada Kamis siang. Kepada polisi mengaku terpaksa mencuri untuk membeli obat anaknya yang sakit. Pelaku DH juga mengaku dari uang curian tersebut sekitar Rp1.200.000 sudah digunakan. Polisi kini masih mendalami kasus dan penggunaan uang hasil pencurian. CCTV merekam aksi seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci namun gagal. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas. Masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren. Korban berharap pelaku segera diungkap dan ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Singgis Gunarsa, ayah dari Moza yang tewas dibunuh oleh teman prianya, tidak mampu membendung emosi.
1: Ya, dalam rekonstruksi yang menghadirkan pelaku, Singgi langsung menyerang pelaku.
5: Singgi Gunarsa tidak mampu membendung dendam saat tersangka M pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dendam Singgi merupakan bentuk cintanya terhadap sang putri Moza Axilia Gunarsa, 17 tahun, yang dihabisi oleh tersangka. Polisi yang berjaga di lokasi rekonstruksi menghalau Singgi dan sejumlah warga yang berusaha menghakimi tersangka M. Dalam rekonstruksi pertama terungkap pembunuhan di kamar indekos bermula dari cek.

0: cekcok antara tersangka dengan Moza. Singgih yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meyakini tersangka M sudah merencanakan pembunuhan putrinya. Ini terbukti pembunuhan begitu rapi, termasuk menghilangkan barang bukti, yakni membuang jenazah Moza dan menjual sepeda motornya.
1: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama 1 tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
0: Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Axelia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, hilang 1 tahun lalu. Belakangan terungkap, korban dibunuh pelaku M, 22 tahun, yang juga teman pria korban. Berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan Moza meninggal. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
2: Serangan militan Houthi di Bandara Internasional Aba dan Bandara Internasional King Khalid berimbas pada penundaan sejumlah jadwal penerbangan.
3: Ya, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Bandara Internasional King Khalid kembali mengalami penyerangan pada Kamis. Insiden ini didalangi kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran.
1: Ya, sementara pesawat tak berawak menyerang pusat data Yandex di Sasovo. Insiden ini membuat perusahaan yang biasa disebut Google-nya Rusia itu harus menangguhkan operasionalnya.
2: Kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran kembali meningkatkan kampanye serangan mereka dengan menyasar Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Kamis. Dalam rekaman terlihat kobaran api dan kempulan asap tebal membumbung ke langit. Berdasarkan keterangan dari seorang saksi dan tiga orang yang mengetahui masalah tersebut, asap terlihat mengepul dari sebuah pesawat yang sedang parkir di bandara. Atas insiden ini, Lufthansa dan Air India menangguhkan penerbangan ke Riyadh. Serangan ini menjadi serangkaian serangan militan Houthi terhadap infrastruktur publik di Arab Saudi. Setelah sebelumnya, kelompok militan itu menargetkan Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid pada hari Selasa dan Rabu, yang menewaskan 3 orang serta melukai 36 orang. Api dan kepulan asap tebal terlihat setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina menyasar Yandex Data Hub di permukiman Sasava, Ryazan Oblast, Rusia pada Kamis. Insiden ini menjadi serangan besar pertama terhadap pusat data Rusia sejak perang Rusia-Ukraina berkecamuk. Pusat data Yandex di Sasava merupakan salah satu dari 5 pusat data besar mereka yang menampung puluhan ribu server. Serangan ini memaksa perusahaan yang sering disebut Google-nya Rusia itu menangguhkan operasionalnya serta memulihkan layanan yang terdampak.
1: Sejumlah anak kucing jadi pengunjung istimewa di akuarium yang ada di Minnesota.
0: Sementara itu, seekor anjing hilang mendatangi kantor polisi dan berhasil ditemukan kembali dengan pemiliknya.
1: Menarik ya?
0: Menarik. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, Indihome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Benny Dermawan.
1: Dan saya May Frisyari pamit undur diri. Have a great day. Stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
3: Ini dia keseruan selusin anak kucing yang sedang kunjungan ke Sea Life di Mall of America, Bloomington, Minnesota pada Senin lalu. Hewan-hewan gemas tersebut berasal dari BT Kitty Brigade, organisasi penyelamatan kucing di wilayah Minneapolis. Dalam kegiatan itu, anak-anak kucing terlihat tertidur di dekat akuarium hiu dan ada juga yang berinteraksi dengan ikan pari dan kuda laut. BT Kitty Brigade merupakan organisasi foster tanpa eutanasia yang berfokus pada perawatan untuk anak kucing yang masih sangat muda dan membutuhkan perawatan khusus, termasuk pemberian susu dengan botol, penyapihan, serta perawatan tambahan sesuai usianya. Momen unik diabadikan dan dibagikan oleh Tampa Police Department, di mana seekor anjing hilang mendatangi kantor polisi Tampa di Florida, Amerika Serikat dan mendapat pertolongan dari petugas. Polisi kemudian memeriksa chip mikro pada tubuh anjing tersebut hingga akhirnya polisi berhasil menemukan sang pemilik dan mempertemukan kembali keduanya.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan, kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar di bangunan semi permanen membuat api dengan cepat menjalar.
1: Sementara di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang ibu histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar. Ia juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.
2: Api berkobar hebat hingga melumat habis sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Dakota 2, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis siang. Sejumlah warga yang panik berupaya membantu petugas untuk memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Api bisa dipadamkan selang satu jam kemudian oleh 23 unit mobil damkar. Kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran.
3: Tadinya di rumah yang warna, di tiga rumah di sini Pak ya, ya, percikan dari atas Pak.
4: Oke, tiba-tiba api langsung besar aja.
3: Nah, tiba-tiba langsung besar, ya kita belum sempat, kebetulan pas anak sekolah baru mau pulang juga.
4: Oke, ada berapa kios Pak yang kebakar Pak?
3: Ini satu kios kurang lebih ukurannya 8x15.
4: Gitu. Oh, berarti kios apa aja Pak ini Pak ya?
3: Sepatu dong, khusus sepatu. Nah ini warung makan, sebelah warung.
4: Ada rumah Pak yang kebakar?
3: Rumah Pak, 4 rumah. Empat.
5: Habis, semua habis. Kebakaran nih.
2: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lain yang dijadikan lokasi tempat usaha warung kelontong dan bengkel. Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan si jago merah yang segera membesar. Sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
6: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
2: Di lokasi terpisah, Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipo Deceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan dokumen penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumah. Kebakaran terjadi Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online atau judol.
0: Ya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan ini terbukti.
7: Ini ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
8: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
7: Oh, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
9: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
10: Tindak. Oh, sudah ditindak ya Pak?
9: Sudah pasti.
10: Cepat.
9: Kalau kita cepat lah.
8: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
1: Isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial.
0: Sementara itu, aksi kekerasan anak kembali terjadi dan viral. Kali ini seorang anak menjadi korban kekerasan 3 teman sekolahnya di Tangerang, Banten.
1: Inilah detik-detik haru saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis malam. Tangis keluarga langsung pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tidak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
10: Adapun ada 4 orang ABK kapal penangkap cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
1: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
11: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami atau ke rumah kami.
1: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kasus kekerasan anak kembali viral di media sosial. Kali ini seorang anak menjadi korban kekerasan 3 teman sekolahnya di Kabupaten Tangerang, Banten. Aparat Polres Metro Tangerang Kota telah meminta keterangan korban dan ibu korban serta 3 anak sebagai saksi. Sedangkan 3 anak lainnya yang masih duduk di bangku SMP akan dimintai keterangan dengan didampingi orang tuanya. Diduga aksi kekerasan ini dipicu oleh kisah asmara. 3 pelaku kekerasan meluapkan amarahnya ketika korban menyebarluaskan nomor telepon seorang pria. Tabung oksigen berukuran 50 kg meledak saat proses pengisian di pangkalannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat ledakan, 1 pekerja meninggal dunia, sementara 1 lainnya mengalami luka-luka. Selain plafon bangunan di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah juga seketika mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg. Beruntung saat kejadian, rumah dalam kondisi tidak berpenghuni. Belum diketahui pasti apa penyebab tabung oksigen bisa meledak dan terbang ke permukiman warga. Diduga ledakan terjadi saat proses pengisian dan tiba-tiba katup tabung oksigen terlepas. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjamretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan dan viral di media sosial.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
1: Pasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ditangkap polisi setelah kedapatan membuang bayi hasil hubungan gelap mereka.
0: Sementara di Serang, Banten, 2 kernet bus ditangkap usai menusuk calon penumpang. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
12: Lagi ngurusin ini ada perkara di gerbang tol nih. Lagi ngurusin ini ada perkara di gerbang tol nih. ngurusin ini ada perkara di gerbang.
13: Polisi mengamankan AS dan IS, dua oknum kernet bus AKAP usai diduga menusuk calon penumpang di depan gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi Selasa sore, 6 Oktober 2026, saat korban bersama istrinya hendak menaiki bus jurusan Bandung. Cekcok terjadi setelah kedua kernet meminta korban segera naik karena bus akan berangkat. Namun, justru terjadi keributan hingga korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting. Akibatnya, korban menderita dua luka tusuk di bagian punggung dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Serang. Saat ini, kedua tersangka berinisial AS dan IS diamankan di Polresta Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria, KT atau Katino, 46 tahun ditangkap warga usai diduga mencuri ponsel di sebuah toko pakan ternak, Desa Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku sempat rekam kamera warga saat berusaha melarikan diri. Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan melihat kesempatan KT langsung mengambil ponsel korban saat pemilik toko melayani pembeli lain. Saat ketahuan, pelaku justru mendorong korban hingga terjatuh lalu kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku berhasil diamankan warga sebelum diamankan polisi dari amukan massa. Hasil pemeriksaan, pelaku disebut merupakan residivis pencurian motor dan diduga sebelumnya menjabret ponsel di Sukoharjo. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah kondisi seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras rumah warga Selomartani, Kalasan, Sleman beberapa waktu lalu. Video penemuan bayi pun viral di media sosial. Oleh pemilik rumah, peristiwa ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan orang tua dari bayi ini. Mirisnya, orang tua bayi ini merupakan pasangan muda yang masih berstatus mahasiswa. Keduanya yakni VN, 22 tahun, dan FI, 21 tahun. Keduanya diamankan di salah satu rumah indekos di wilayah Sleman. Pemeriksaan awal, bayi ini dilahirkan di salah satu rumah sakit dengan kondisi normal. Keduanya mengaku nekat membuang bayi lantaran bingung tak menemukan tempat penitipan anak. Saat ini, bayi telah dirawat orang tua VN yang ada di Jawa Timur. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjambretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan.
1: Sementara itu, kamera pengawas merekam aksi pria membobol kedai kopi di Pondok Aren, Tangerang Selatan.

0: Inilah rekaman kamera dashcam mobil yang memperlihatkan aksi penjamretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan. Salah seorang di antaranya terlihat memegang ponsel. Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang oleh korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sehingga korban tidak berhasil mengejar.
1: Pas di sini, kagetnya pas dia teriak. Pas teriak, emang dia teriak, kalau memang barang diambil, nggak teriak-teriak. Ya, tapi dia nggak teriaknya, nggak tuh, abang, gitu. Saya tanya, baru saya tanya, apa yang hilang? Apa yang saya teriak tuh. Dan posisi dalam, posisi dekat, ke depannya kober, saya panggil, oh, saya teriak gitu.
0: Oh, jambat itu. Aksi penjamretan tersebut menambah khawatiran masyarakat terhadap keamanan di Jalan Tebet Timur. Warga berharap pengamanan dan patroli rutin dapat ditingkatkan, terutama pada lokasi yang banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Rekaman CCTV seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke dalam area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas, yang masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg, serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Kami siang korban menjelaskan baru mengetahui kedainya dibobol saat hendak membuka usaha pada Selasa sore.

0: pintu kedai sudah terbuka, sementara kondisi di dalam sangatlah berantakan. Setelah memeriksa barang-barangnya, korban menyadari sejumlah peralatan usaha telah hilang.
1: Ya, itu ada gas melon yang lagi terpasang, yang biasa buat operasional, dicabut juga. Ya, kita shock juga ya, bingung gitu pas kejadian itu, kita sempat memang nggak operasional lagi dulu dalam waktu sehari aja sih, cuman ya udahlah kita coba-coba dulu aja. Jadi udah nggak pakai tablet dulu gitu.
0: Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren dan korban berharap pelaku segera diungkap dan juga ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Banyaknya warga yang memelihara anak bul membuat jasa antar jemput hewan peliharaan kini bermunculan.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Dampak musim kemarau panjang di Banyu Asin, Sumatera Selatan mengakibatkan warga semakin kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Sementara itu diduga kelaparan akibat kemarau, seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
4: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Jambi masih berkobar hingga Kamis siang. Asap pekat membuat jarak pandang menurun hingga mengganggu penerbangan di dua bandara. 7 penerbangan ke Jambi dan sebaliknya tertunda hingga lebih dari 6 jam. Sementara sejumlah penerbangan ke Muaro Bungo dibatalkan. Asap tebal juga membuat 3 helikopter waterbombing belum dapat beroperasi untuk memadamkan karhutla. Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Sigong, Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang. Babi berbobot lebih dari 50 kg ini diduga kelaparan dan keluar dari hutan untuk mencari makanan hingga bersembunyi di kandang kambing. Babi itu berulang kali menyerang warga hingga seorang petugas linmas terluka dan mengalami patah jari. Setelah hampir 1 jam, petugas damkar bersama warga akhirnya melumpuhkan babi yang agresif tersebut. Warga Lorong Margomulyo, Banyu Asin, Sumatera Selatan antusias menerima bantuan air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis pagi. Kemarau selama 4 bulan membuat sungai dan sumur warga mengering hingga mengakibatkan kekeringan ekstrim. Warga pun kesulitan mendapatkan air dan harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Meski telah menerima bantuan sebanyak 4.000 liter, namun warga menilai air bersih itu belum mencukupi. Warga berharap pasokan air bersih bisa kembali disalurkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak.
3: Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan makan keluarga tetap terpenuhi.
5: Harga pangan dan sejumlah bumbu masakan terus mengalami kenaikan, tak terkecuali di Boyolali, Jawa Tengah.
6: Mana ya? Kebutuhan pokok ya, mahal apa enggak ya mahal ya, harus tetap dibeli lah makan.
7: Iya lah. Tapi karena pokok mahal ya, sebenarnya kita sehari beli istilahnya 10.000, kita ya cuma beli 5.000 gitu aja.
5: Keluhan para ibu rumah tangga ini tak lepas dari kenaikan harga yang terpantau mengalami kenaikan dalam 1 bulan terakhir. Harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih dari sebelumnya sekitar Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipengaruhi keterbatasan pasokan sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
8: Faktor ya, karena sekarang juga nggak ada cabai yang bagus, nggak ada mas, cabainya semuanya apa ya, kayak kering loh mas, kering,
9: kualitasnya
8: kurang bagus.
5: Selain itu harga beras juga ikut meningkat. Terpantau di pasar Sunggingan, rata-rata kenaikan harga beras mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram dalam kurun waktu 4 pekan terakhir. Pedagang menyebut pasokan beras ke pasar juga mulai berkurang. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini pasokan yang datang tidak lebih dari 1 kuintal.
9: Berapa bu? Sebelumnya berapa, sekarang berapa bu?
8: 1 kilo 1

0: 1000.
1: 1000.
0: Ya. Yang 13 menjadi 14, yang 14 menjadi 15, yang 15 menjadi 16.
2: Kenaikan harga juga dikeluhkan oleh pelaku usaha kuliner yang harus mengatur ulang biaya produksi agar usaha tetap berjalan.
3: Kalau dari segi pedagang, kalau naik langsung naikin harga jual juga enggak berani. Nanti kan malah ngaruh ke omset. Paling ngakalinya ya kalau ada yang kualitasnya lebih murah, nurunin kualitas paling. Kalau enggak ada ya tetap terpaksa beli walaupun harus ngurangin untung.
2: Pembeli pun akhirnya mengurangi pembelian agar tetap sesuai dengan budget yang tersedia. Warga berharap harga kebutuhan pokok segera kembali stabil sehingga belanja harian tidak semakin membebani pengeluaran keluarga dan usaha. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Ya, ini belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan.
5: Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga. Di sisi lain, kebutuhan pokok harus tetap terpenuhi. Berikut Indep Redaksi Pagi.
6: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
7: Istilah mantap adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang. Kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Pola matang makan tabungan memang dapat menjaga konsumsi dalam jangka pendek, namun dapat menambah beban cicilan di bulan berikutnya. Sebagian masyarakat mengambil risiko itu, sebagian lain berusaha keras menghindarinya.
8: Kayaknya indeks ekonomi ya, kalau kayak gitu kayaknya aku mantap deh makan tabungan. Karena ya apalagi ya, pengen sih cari sampingan yang lain tapi ya tidak memungkinkan juga karena aku kerja gitu. Ya jadi saat ini sih kayaknya makan tabungan dulu aja.
9: Kalau ngutang ya?
8: Enggak sih, kalau ngutang malah pengennya utangnya diberesin aja gitu biar enggak punya pengeluaran-pengeluaran yang membengkak gitu.
10: Soalnya sekarang aku tuh jadi generasi sandwich, jadi emang kayak belum ada tabungan yang kayak per bulan berapa gitu. Cuman emang kayak ada beberapa per bulannya kayak, oh ini yang jadi prioritas gitu. Nah itu biasanya yang aku lakuin. Tapi kalau misalnya untuk tabungan yang per bulannya harus berapa nih, nah itu belum.
7: Bagi Hermalia, kondisi ekonomi tidak selalu stabil. Meski berstatus karyawan, ia juga berjualan makanan untuk menambah penghasilan. Namun kebutuhan terus meningkat, sementara penghasilan tak bertambah signifikan. Ruang keuangan pun semakin sempit dan tabungan akhirnya jadi pilihan untuk menutupi kekurangan.
11: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
7: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
12: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
13: Baru jual aset.
12: Baru jual aset.
7: Lantas, apakah ini hanya perasaan sebagian orang? Data menunjukkan pola yang sejalan. Kondisi ini tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pinjaman mencapai 160 triliun rupiah per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Angka-angka ini sejalan dengan fenomena makan tabungan dan makan utang yang tengah terjadi. Salah satu faktor

0: Faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja.
1: Jadi kalau membuka pintu utang sama sekali bukan jadi pilihan ya, Kang?
2: Enggak sih, enggak, bukan.
1: Kenapa bukan?
2: Karena takut ya. Apalagi kalau hutang bunganya lebih besar mungkin ya setiap bulannya. Kita juga takut mungkin kita gak pernah tahu ya mendatang apakah pekerjaan itu masih ada atau kayak gimana. Kan belum stabil juga ya keadaan sekarang gitu.
0: Ekonom Universitas Pasundan, Akuviar Takartabi menyebut pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, paylater hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir.
3: Kita harus memastikan bahwa lembaga tempat kita berutang itu memang legal ya. Dan kedua juga memenuhi aturan-aturan terkait dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian juga diawasi oleh OJK begitu ya. Dan tentu yang paling penting juga bahwa memang ya bunga yang ditawarkan itu cukup rasional. Jangan sampai kita mencari masalah baru karena keterbatasan itu gitu ya. Nah ini yang sangat sangat penting juga dipahami oleh masyarakat bahwa utang itu adalah alternatif terakhir. Ya, pilihan terakhir ya kalau bisa yaitu sebagai apa solusi ya yang ya mau kecuali kalau memang mau tidak mau sudah harus kita lakukan. Ya tentu prioritasnya kita berharap bahwa pinjaman itu juga kemudian lebih produktif ya begitu ya. Tidak digunakan sepenuhnya untuk hal-hal yang sangat konsumtif dan yang paling penting kita enggak usah FOMO lah.
0: Artinya masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Langkah seperti ini sudah mulai dicoba Tia, karyawan yang kini mencatat setiap pengeluarannya.
4: Sekarang yang dilakuin salah satunya adalah kembali mengatur kembali keuangan keluarga. Kita dalam 2 bulan ini kayaknya udah mulai lagi nyatet lagi pengeluaran-pengeluaran. Terus jadi bisa kelihatan nih mana aja kira-kira pos-pos yang sebenarnya ini bisa diturunin. Jadi ada prioritas yang bisa di apa namanya yang dibikin lagi gitu. Terus yang lainnya kayak misalnya sekarang jadi selalu bekal. Terus sekarang kalau dulu kita ada belanja bulanan yang sebulan nyetok gitu ya. Sekarang tidak ada belanja bulanan tapi yang habis baru dibeli gitu.
0: Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat terutama saat mendapat pendapatan lebih. Agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang.
5: Ya, pada akhirnya bukan seberapa besar pendapatan yang kemudian Anda dapatkan di setiap bulannya, tapi seberapa besar literasi keuangan sudah Anda terapkan dalam sistem keuangan Anda. Mulai dari mengevaluasi pengeluaran, menata prioritas, dan juga berusaha menghindari utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda in this economy. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Memelihara anak bulu atau anak bul ini jadi bagian dari gaya hidup keluarga.
7: Dari kebiasaan ini muncul usaha baru jasa antar jemput hewan peliharaan. Seberapa menjanjikan peluang ini? Berikut informasinya dalam Demi Cuan.

0: perkembangan zaman, kebutuhan akan transportasi juga kian beragam. Biasanya, jika kita akrab dengan ojek online, baik mobil ataupun motor yang tinggal dipesan via aplikasi dan setiap mengantarkan kemana saja, apa jadinya jika hal yang sama digunakan untuk hewan peliharaan? Apakah jasa ini nantinya bisa menjadi sumber cuan dan juga peluang bisnis yang menjanjikan? Halo, Mbak.
1: Inilah Teo Suhandoko, pemilik jasa antar jemput Anabul Tedok Taksi. Pagi ini, dia menjemput pelanggan setianya Barney, anjing Golden Retriever yang rutin diantar ke sekolah. Begitu mobil tiba, ekor Barney langsung bergoyang seolah tahu siapa sang juru mudi kesayangannya. Pria 52 tahun ini sebelumnya mengandalkan profesi sebagai pengemudi ojek online sejak awal pandemi 2020. Idenya bermula saat seorang klien meminta izin membawa Anabul di mobilnya. Dari satu permintaan itu, Theo melihat kebutuhan layanan khusus bagi pemilik hewan dan memutuskan fokus pada antar jemput hewan peliharaan. Setiap hari pesanan diterima secara daring. Sebelum berangkat, mobil dibersihkan sesuai standar operasional. Kabin higienis, perlengkapan pun siap. Meski bernama The Dog Taxi, layanan ini tidak hanya untuk anjing. Kucing dan hewan lain juga bisa diantar selama kapasitas mobil memadai. Dalam sehari, Theo melayani rata-rata 5 klien. Jumlah ini sengaja dijaga agar setiap perjalanan tepat waktu. Baginya, kualitas layanan sama pentingnya dengan jumlah pesanan.
2: Kalau saya sebagai dog taxi, adalah faktornya adalah trust. Trust dari owner, trust dari Anabulnya, Kak. Kenapa trust dari owner? Ekspektasi para owner itu terhadap dog taxi tinggi, Kak. Nah, integritas saya harus tinggi juga. Bukan tinggi, harus bukan 100% tapi harus 1000%. Kita harus kasih menjaga kepercayaan orang lain. Dan yang kedua, kalaupun ownernya percaya, Anabulnya nggak percaya sama kita, itu juga susah, Kak.
1: Selesai mengantar Barney, perjalanan berlanjut ke pelanggan berikutnya, Maxi, anjing beagle yang diantar ke rumah sang nenek. Maxi duduk dengan tenang dan siap menikmati perjalanan.
3: Tapi kalau Bapak sebagai penjajah jasa, ini nih Pak, antar jemput Anabul gitu, ada SOP khusus nggak Pak buat anjingnya sendiri? Kayak misalnya, oh harus divaksin dulu atau gimana?
2: Saya SOP itu saya tiga hal saya tekankan, nggak berkutu, tidak sakit parvo, sama tidak sakit lepto. Itu bahaya buat Anabul selanjutnya, Kak.
3: Oh, karena menular ya Pak ya?
2: Iya, itu virus ya. Even memang nggak kelihatan secara mata, oh, Kak, tapi saya minta kepada owner untuk jujur. Kalau dia dog lover, pasti dia akan mengerti.
1: Soal tarif, Theo mematok harga berdasarkan jarak. Untuk setiap 10 km, biayanya mulai dari Rp100.000 dengan jangkauan Jabodetabek hingga keluar kota seperti Bandung. Sampai di tujuan, Theo ikut turun dan memastikan Maxi sampai dengan aman sebelum menyerahkannya kepada sang nenek. Dari satu penjemputan ke penjemputan lain, roda usahanya terus berputar. Mengantar Anabul sekaligus menjadi sumber penghasilannya.

0: Kalau tadi kita sudah ikut terjun langsung ke bisnis yang dijalankan perorangan, kini ada model bisnis serupa yang dikembangkan dengan sistem yang lebih terintegrasi. Mulai dari pemesanan, penjemputan dan juga pengantaran di dalam satu sistem layanan. Tidak hanya mengandalkan satu pengemudi, tapi menjalankan berbagai kurir yang sudah disebarkan sejak Jabodetabek. Mas, ini mau nganter ya?
1: Iya.
0: Oke, saya boleh bantu gak? Ikut ya.
2: Salah satu pengembangannya adalah paket kurir ID. Layanan ini terus berkembang seiring kebutuhan pemilik hewan. Tidak sedikit yang harus dipelajari karena yang dibawa bukan barang biasa, melainkan makhluk hidup dengan kondisi yang berbeda-beda.
3: Dari anabol atau hewan peliharaan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang tenang, ada juga yang mudah stres di lingkungan yang baru maupun dalam berkendara seperti itu ya, mereka stres dan juga kekhawatiran-kekhawatiran dari para pet owner kepada anabulnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri dan mereka juga paling mengenal gitu anabulnya seperti apa, apakah nanti anabulnya akan diantarkan dengan selamat dan lain sebagainya.
2: Bukan hanya anjing ataupun kucing, kelinci, hamster hingga hewan peliharaan lain juga bisa ditangani. Riwayat hewan diperiksa sebelum berangkat agar penanganannya disesuaikan sejak awal.
0: Sebelum ngantar anabul ini, kira-kira SOP yang harus dijalani apa aja, Mas?
1: Kita sebelum setiap pagi, setiap habis nganter, sebelum nganter itu kita bersihkan dulu pakai desinfektan supaya nggak ada penyakit, nggak ada ketularan penyakit dari anabul lain gitu.
0: Oke, Mas, ini kan hewan ini kan kadang-kadang susah ngontrolnya ya.
1: Iya.
0: Kita nggak tahu moodnya gitu, iya. Beda sama manusia. Kira-kira tantangannya apa aja, Mas, kalau nganterin hewan kayak gitu?
1: Tantangannya mungkin lebih ke anabul yang jarang bepergian, udah takut duluan sebelum diantar.
3: Iya, karena kan aku sibuk kerja ya, jadi kadang nggak sempet buat nganterin anjing aku ke buat ke pet shop atau buat ke klinik gitu. Dan dulu juga beberapa kali sebelumnya aku tuh sering ditolak gitu sama jarang.

0: jasa transportasi online yang biasa. Jadi sekarang aku seneng banget karena udah ada layanan transportasi khusus buat hewan.
1: Selain pasar perorangan, peluang lain dibuka lewat kerjasama bisnis. Pelaku usaha terkait hewan peliharaan bisa membutuhkan pengantaran secara berkala.
2: Jadi memang kebetulan pet shop saya ini cabangnya cukup banyak. Dan memang tidak semua cabang ini memiliki, kadang tidak cukup memiliki manpower yang cukup ketika banyaknya permintaan antar jemput makanan, antar jemput anabul untuk grooming atau misalkan untuk hotel, lalu kemudian untuk antar makanan, pesanan pasir gitu. Kita kekurangan manpower biasanya di dalam toko gitu, kewalahan gitu. Jadi ketika ada pet courier ini cukup menjadi solusi sih untuk pet shop kami.
1: Setelah semuanya siap, kurir pun bergerak mengantar anabul sesuai pesanan. Untuk 1 km pertama dikenakan Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Wilayahnya mencakup kawasan Jabodetabek dengan jarak waktu tempuh yang beragam. Mengantar anabul bukan sekedar memindahkan hewan dari satu lokasi ke lokasi lain. Ada waktu, tenaga, perlengkapan, dan keterampilan yang terlibat. Dari kebutuhan pemilik hewan, muncul ruang usaha yang bisa dimulai secara personal, lalu dikembangkan dengan sistem untuk menyasar pasar lebih besar. Bagi Theo, modal terbesarnya bukan hanya mobil, tapi kepercayaan dari pemilik dan dari sang anabul. Di balik mobilitas anabul, ada roda bisnis yang ikut berputar. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
3: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air.
4: Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit. Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
5: Back in wonderful Indonesia. It's hit to the end.

0: massive, massive clash. Mandalika curse continues.
1: Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix?
2: Warung bakmi Bu Seto dengan racikan bumbu khas bertahan lebih dari 3 dekade.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Ada salah satu kuliner legendaris di Banyumas, Jawa Tengah yang sudah berdiri sejak 1995. Namun masih konsisten mempertahankan resep warisan keluarga.
1: Sementara itu di Bogor, Jawa Barat ada kue bolu jadul yang memiliki banyak pilihan rasa dengan harga ramah di kantong dan selalu laris diburu pembeli. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ranjen Sumpiu di Desa Wijahan, Banyumas, Jawa Tengah, Bakmi Buseto telah melayani pelanggan sejak 1995. Lebih dari 3 dekade, warung ini mempertahankan resep yang diwariskan dari generasi pertama. Bukan hanya namanya yang bertahan, tetapi juga cita rasa yang jadi ciri khasnya. Kunci dari Bakmi Buseto terletak pada racikan bumbu. Bawang merah, bawang putih, pala, ketumbar, gula jawa dan garam menjadi bagian dari bumbu khasnya. Seluruh bumbu dihaluskan kemudian dimasak dengan minyak panas. Proses inilah yang menghasilkan aroma dan cita rasa yang dipertahankan sejak warung pertama kali berdiri.
1: Yang membuka usaha ini adalah ibu saya. Kebetulan ini adalah tulang punggung ekonomi keluarga, jadi kami pertahankan.
0: Selain cita rasa yang khas, pelanggan juga bisa meminta racikan sesuai selera. Mulai dari mengurangi rasa manis, asin, hingga menyesuaikan takaran bumbu. Pelanggan lama bisa mendapatkan rasa yang mereka ingat, sementara pelanggan baru bisa menyesuaikan dengan selera.
2: Kalau aku pilih bakminya mekbul, karena rasanya pas, juga bumbu-bumbunya di lidah orang Jawa, sama ini semuanya suka.

0: suka bakmi nyemek Kusyato, itu legendaris dari perintis pertama bakmi nyemek Kusyato.
1: Satu porsi bakmi dijual Rp25.000. Dengan tambahan bakso, harganya jadi sekitar Rp27.000. Sedangkan sajian dengan tambahan lain berkisar Rp30.000. Kalau di Bogor, Jawa Barat, ada usaha jajanan kue bolu jadul nih yang diproduksi Neneng Karlina, warga Gedung Badak, bersama dengan sejumlah karyawannya. Neneng menyajikan kue bolu menjadi beberapa varian, mulai dari marmer, pandan, keju, serta pisang. Untuk membuat adonannya membutuhkan bahan dasar telur, terigu, dan gula. Kemudian adonan dimasukkan ke penghalus agar tercampur rata. Barulah dimasukkan ke dalam cetakan untuk dimasak menggunakan oven. Setelah berubah warna kecoklatan, kue pun diangkat dan siap dibungkus untuk dijual ke pembeli.
2: Teksturnya itu lebih lembut daripada bolu-bolu kekinian. Ini lebih enak ini aja sih, saya lebih suka yang ini aja.
1: Dengan harga jual Rp13.000 hingga Rp20.000, bolu jadul Neneng yang memiliki tekstur lembut serta rasanya yang tidak terlalu manis ini selalu diburu pelanggan hingga membuat antrian panjang.
3: Pengen nyari yang beda aja gitu, tapi yang memang tidak akan terlupakan gitu. Kalau bolu jadul tuh selalu dinanti-nanti sama yang penggemarnya.
1: 4 tahun berjalan, kebanyakan pelanggan Neneng adalah yang rindu makan kue bolu jadul tanpa banyak pilihan topping dan rasa yang terlalu kuat. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun, aksi ini tepergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Masih dari aksi pencurian, ada dua orang yang mencuri sepeda motor di salah satu rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di lokasi lain di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, polisi meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit. Pelaku merupakan maling spesialis rumah kosong yang sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.
1: Sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pasien ini diringkus tim Opsnal Polres Bangka. Petugas menangkapnya lantaran pria ini merupakan pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Saat dibawa ke rumah kontrakannya, polisi menemukan sejumlah barang yang merupakan hasil curian, seperti televisi, laptop, hingga gym konsol. Barang-barang curian tersebut belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaku menyebut sudah mencuri di beberapa tempat.

0: di pencurian yang dilakukan oleh dua orang. Sepeda motor yang baru diparkir dan ditinggal ke dalam rumah oleh pemiliknya di kawasan lapangan Brubuh Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digasak oleh pelaku. Pemilik sepeda motor yang mengetahui kendaraannya telah raib, langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dari peristiwa lain, merasa malu punya anak hasil hubungan luar nikah, sejoli di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tega membunuh bayinya sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Di lokasi lain di daerah istimewa Yogyakarta, sepasang mahasiswa di Kabupaten Sleman ditangkap polisi. Pasangan kekasih itu ditangkap usai membuang bayi perempuan hasil hubungan di luar nikah.
0: Bayi perempuan dan tas berisi perlengkapan bayi ditemukan di atas kursi depan rumah warga di Kelurahan Selomartani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman pada Minggu 27 September lalu. Penemuan bayi ini kemudian dilaporkan oleh pemilik rumah kepada pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan personel Satreskrim Polresta Sleman, pelaku pembuangan bayi ternyata sepasang kekasih berinisial VN dan FI yang masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Keduanya ditangkap di salah satu rumah indekos di kawasan Sleman pada Rabu 30 September. Mereka mengaku bingung karena tidak mendapat tempat menitipan anak, sehingga nekat membuang bayi hasil hubungan di luar nikah tersebut. Saat ini, bayi malang tersebut diserahkan dan dirawat oleh keluarga dari tersangka perempuan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
2: Jadi sebelum meninggalkan anak tersebut, mereka berdua sudah mencari tempat penitipan anak. Yang sebelumnya sudah ditolak karena memang tempat penitipan anak itu sudah penuh. Akhirnya dalam perjalanan mereka bingung, anaknya mau ditaruh di mana, akhirnya timbullah ide untuk meninggalkan bayi tersebut di kursi yang dekat dengan penitipan anak juga.
3: Idenya dari siapa Bu, yang perempuan atau yang laki-laki Bu saat itu?
2: Kalau idenya yang dari laki-laki, itu ada secarik kertas ya, tulisan di situ yang ada, kami omongin juga.
3: Isinya apa Bu tulisannya?
2: Tulisannya itu tentang identitas.
0: Lain lagi yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lantaran merasa malu, pasangan ini tega membunuh bayi hasil hubungan di luar nikah sesaat setelah dilahirkan di kamar indekos. Oleh tersangka pria, jasad bayi dikubur di dalam lubang sedalam 20 cm di belakang rumah orang tuanya. Pada Selasa siang, 6 September, jasad bayi tersebut kemudian ditemukan di jalan Desa Oesena, Kecamatan Amarasi dalam kondisi sudah tidak utuh, diduga akibat dimakan oleh hewan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polsek Amarasi mendapati sejumlah barang bukti, di antaranya adalah pakaian dan kantong plastik di dalam lubang tempat mengubur bayi. Tak berselang lama, pasangan kekasih berinisial NTM dan NEL akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Amarasi pada Selasa malam 6 Oktober.
4: Pengakuannya memang mereka belum siap untuk memiliki bayi dan merasa malu. Kemudian pengakuannya mereka melahirkan di kos-kosan dibantu oleh pacarnya ini.
0: Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Kupang, kasus yang menjerat kedua tersangka dilimpahkan ke Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur. Akibat tindakan kejinya, kedua tersangka terancam hukuman kurungan hingga 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di lokasi lain, upaya penyelundupan emas batangan 5 kg melalui Bandara Kertajati berhasil digagalkan pihak Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, 6 tahun berlalu sejak perkara pidana fidusia bergulir, pelarian Otavanus Kartili akhirnya terhenti di Gorontalo. Terpidana kasus kredit bank bernilai 60 miliar rupiah itu ditangkap tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya saat sedang mengisi bahan bakar.
5: Tugas Bea Cukai Cirebon, Jawa Barat berhasil mengamankan 5 keping emas batangan murni dengan berat total 5,25 kg melalui Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat pada Selasa siang. Upaya penyelundupan emas senilai 12 miliar tersebut berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Bandara Internasional Kertajati saat barang bawaan pelaku SY memasuki mesin X.

0: X-ray. Selain mengamankan emas batangan, petugas juga menangkap dua orang terduga pelaku, masing-masing warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Upaya penyelundupan emas ini berpotensi merugikan negara hingga 1,3 miliar rupiah.
1: 5,25 kilogram emas dengan nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar dan potensi kerugian negara dari pihak luar yang harusnya dilakukan pemungutan sebesar 1,3 miliar.
0: Tim tangkap buron Kejaksaan berhasil menangkap Oktavanus Katili, buronan terpidana kasus kredit bernilai 60 miliar rupiah di Desa Omayua, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo saat berada di pinggir jalan untuk mengisi BBM. Sebelum penangkapan, pergerakan terpidana telah dipantau tim intelijen selama sekitar 1 pekan. Oktavanus Katili diburu untuk menjalani putusan Mahkamah Agung nomor 1986K garis miring PID SUS 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana fidusia. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah. Perkara ini bermula dari pengajuan kredit takeover di sebuah bank swasta di Surabaya dengan nilai kredit mencapai 60 miliar rupiah. Oktavanus yang saat itu menjabat Direktur PT Berkat Marisa disebut memalsukan sejumlah bukti setoran bank dalam proses pengajuan kredit. Kewajiban sebagai debitur kemudian mengalami kredit macet sejak 2014.
2: Oktavanus Katili pada perkara ini selaku Direktur PT Berkat Marisa telah memalsukan beberapa bukti setoran bank sehingga melakukan pengajuan permohonan kredit takeover atau pengalihan kredit di Bank BCA Cabang Utama HR Muhammad Surabaya dari Bank BCA Cabang Gorontalo sebesar 60 miliar rupiah. Yang bersangkutan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai debitur Bank BCA atau disebut kredit macet sejak 2014.
0: Setibanya di Jawa Timur, Oktavanus dieksekusi untuk menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus berikutnya, buron selama 1 bulan, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota akhirnya berhasil menangkap seorang begal sadis yang beraksi pada pagi hari di area pemakaman Tanah Gocap, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi lain, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap pengedar narkoba cair jenis 1 minit dalam rokok elektrik sindikat jaringan Malaysia.
0: Tersangka berinisial A ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di daerah Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Usai ditangkap, tersangka dihadirkan untuk olah tempat kejadian perkara di Jalan Tanah Gocap atau areal pemakaman Tanah Gocap. Tersangka A berperan sebagai joki yang diduga telah berulang kali melakukan aksi begal sadisnya yang menyasar pengendara di tempat sepi di wilayah Tangerang Raya. Polisi masih memburu 3 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya berinisial MB, MJ, dan AN.
4: 1 orang pelaku inisial A yang kemudian dari hasil pemeriksaan aku yang berhasil diamankan tersebut adalah pelanya sebagai joki. Didapatkan keterangan bahwa 3 pelaku yang lain atas nama M, N, dan J berhasil melarikan diri dan saat ini namanya masih dalam upaya pengejaran.
0: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 bungkus vape narkoba mengandung etomide. Pria asal Aceh ini sudah 1 bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomide di Kota Medan.
5: Dan pengejaran sepanjang 5 km, disitulah ada aksi kejar-kejaran. Pada dini hari tadi, tim berhasil mengamankan sebanyak 450 cartridge pot yang mengandung etomide. Dalami, RS ternyata sudah selama kurun waktu 1 bulan lebih bolak-balik Indonesia-Malaysia. Dalam hal ini, dalam pengakuannya, bekerja di Malaysia, namun tetap tim akan dalami, dan inilah RS berkoordinasi dengan inisial F dan A, di mana RS statusnya sebagai kurir Etomidate ini yang akan diedarkan di Kota Medan.
0: Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pura-pura jadi pembeli, ada seorang wanita di Medan, Sumatera Utara tertangkap tangan mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas. Di lokasi lain di Bogor, Jawa Barat, CCTV telah merekam aksi penjamretan yang menyasar seorang siswi SMA. Bahkan korban nyaris dibacok saat mempertahankan ponselnya.
6: Dengan modus pura-pura menjadi pembeli, seorang wanita berinisial MS ditangkap setelah diduga mencuri perhiasan berlian senilai 20 juta rupiah di salah satu toko emas di pusat pasar Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Saat pegawai mengeluarkan sejumlah perhiasan, pelaku diduga menyembunyikan satu perhiasan ke dalam tisu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Pelaku kemudian ditangkap saat meninggalkan area pasar. Sempat membantah, pelaku akhirnya tak bisa mengelak setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Pelaku kini diserahkan ke Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki dugaan aksi serupa di sejumlah toko emas lainnya. CCTV merekam aksi jambret pengendara motor yang menyasar seorang siswi SMA yang tengah bermain ponsel di jalanan permukiman Keranji, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Korban bahkan nyaris dibacok pelaku menggunakan senjata tajam saat berusaha mempertahankan ponselnya. Warga yang melihat korban jatuh dan teriak minta tolong sontak mengejar pelaku beramai-ramai, namun pelaku berhasil kabur. Sementara pada Rabu siang, pihak kepolisian masih menelusuri jejak pelaku dengan mengamankan bukti rekaman CCTV. Kasus ini masih ditangani Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal. Rekaman CCTV menjadi petunjuk polisi mengungkap dugaan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mustaqim Ponorogo, Jawa Timur. Dalam rekaman nampak seorang pria terlihat beraksi saat masjid dalam kondisi sepi. Pelaku ini diduga sengaja mengincar uang dari kotak amal. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap Nur Muhammad, 67 tahun, di rumahnya. Polisi turut menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku diduga telah mengamati lokasi sebelum beraksi dan melakukan aksi serupa di sejumlah masjid lain. Kini pelaku serta barang bukti diamankan di Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Tulang Bawang, Lampung, sepasang mempelai menjalani ijab kabul di hadapan jenazah ayah, ibu, dan juga adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
3: Di Sulawesi Selatan, belasan remaja diduga anggota geng motor menyerang warga hingga merusak toko kelontong di Kabupaten Goa. Keluarga menangis saat para pelaku ditangkap polisi. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada, pemirsa, dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
4: Belasan remaja diduga geng motor menyerang permukiman warga di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari, 4 Oktober. Mereka juga merusak sebuah toko kelontong dan merobohkan pom mini yang berada di depan toko. Video CCTV aksi penyerangan ini viral di media sosial. Dua hari berselang, personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa menangkap 7 pelaku di sejumlah lokasi bersama barang bukti senjata tajam dan anak panah. Penangkapan ini sempat diwarnai tangis histeris keluarga para pelaku. Atas perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi dua orang begal sadis yang menyerang seorang pemotor terjadi Selasa malam di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Korban yang mencoba mempertahankan motornya sempat terseret hingga ratusan meter. Namun upayanya gagal, motor berhasil dibawa kabur pelaku dan korban mengalami luka-luka dan sempat mengalami kritis. Satu hari berselang, polisi berhasil meringkus kedua pelaku di rumahnya masing-masing. Ironisnya, mereka ternyata masih di bawah umur. Salah satunya bahkan menangis saat ditangkap. Kini keduanya sudah ditahan dan tengah diproses dengan peradilan pidana anak. Aksi begal bersenjata tajam juga terekam kamera CCTV di jalanan sepi di wilayah Melati Norowito, Kecamatan Kota Kudus pada Minggu dini hari. Korban yang sedang mengendarai motor diadang dua pelaku yang mengayunkan celurit. Korban pun langsung lari menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motor yang langsung dibawa kabur para pelaku. Berbekal kamera pengawas dan saksi, Resmo Polres Kudus berhasil meringkus salah satu pelaku berinisial.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Mingfi Syarif. Kita ke informasi pertama, DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan penyusunan peraturan presiden atau Perpres nomor 27 yang mengatur ekosistem ojek online. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Perpres akan mengatur pengangkutan orang menggunakan ojek online roda 2, termasuk tarif perjalanan. Selain itu, aturan juga mencakup pengangkutan barang dan makanan yang akan diatur oleh Kementerian Komdigi. Dasko mengatakan sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Nantinya seluruhnya akan termonitor secara langsung oleh Kementerian Sekretaris Negara.
1: Setelah sekian lama, kemudian melakukan sinkronisasi, harmonisasi agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online roda 2 terhadap pengaturan pengangkutan orang termasuk tarif, kemudian barang dan makanan, serta pengampu daripada ojek online ini. Oleh karena itu, pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan.
0: Dugaan pelanggaran administrasi terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan publik. Sejumlah akademisi menilai keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum jadi kunci penyelesaian masalah ini.
2: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara keabsahan syarat calon Wakil Presiden mengungkap fakta persidangan baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran Rakabuming Raka yang setara dengan jenjang SMA. Menanggapi bergulirnya kasus ini, dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta Fikri Disyacita menilai keterbukaan dan transparansi terhadap pejabat publik kini sedang diuji dan etika politik kian dipertanyakan. Keterbukaan informasi harusnya menjadi prinsip dasar bagi setiap pejabat karena setiap isu yang masuk ke ruang publik akan menjadi tolak ukur kinerja mereka di mata masyarakat.
3: Keterbukaan itu menjadi kunci, tetapi apapun itu, langkah-langkah lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
2: Sementara itu, desakan transparansi ini kian menguat, menyusul pertimbangan Hakim MK yang menyebut dokumen kelulusan luar negeri belum terbukti setara. Hal ini mempertegas tuduhan adanya celah dan keterbatasan akses bagi pengawas pemilu.
4: Di dalam undang-undang kita itu mensyaratkan kelulusan. Nah, kelulusan itu ada tandanya yaitu berupa ijazah. Nah, ini. Nah, saya perhatikan memang ada unsur kesengajaan lah dari KPU, ada unsur kesengajaan karena ada sesuatu yang disembunyikan dari pengawas, ya, pengawas pemilu. Karena pengawas tidak mempunyai akses untuk menilai persyaratan itu. Ya, ini kalau saya lihat ada unsur kesengajaan.
2: Penyelesaian tuntas terhadap keabsahan dokumen ini bukan hanya soal status hukum seorang pejabat publik. Hal ini sekaligus menjadi pertaruhan kepercayaan, transparansi, dan legitimasi dalam menjalankan sistem demokrasi di negara ini. Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan ini terbukti.
5: ada yang gak beres nih. Atasan pangkatnya tinggi.
6: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
5: Wah, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
7: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
8: Sudah ditindak ya Pak?
7: Sudah pasti. Kalau kita cepat lah.
6: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Siswa SMP dan SMK di Al-Hadi Cilegon, Banten mengalami sesak napas dan mata perih akibat terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara itu, puluhan siswa SMP di negeri Mojokerto, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.
9: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total ada 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
10: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak dari perih, pengaruh perih terhadap mata. Dan untuk itu kami, atas nama Polres Cilegon, menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
9: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Puluhan siswa SMP Negeri di Mojokerto, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG berupa ayam bumbu kacang. Para siswa rata-rata menderita mual, pusing, dan muntah sejak Selasa siang hingga malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyowati mengatakan, sebanyak 42 siswa mengalami gejala keracunan, 9 diantaranya masih menjalani perawatan di puskesmas. Namun demikian, Dinas Kesehatan sendiri masih belum bisa memastikan penyebab para siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami gejala keracunan.
11: Gejalanya apa itu yang dirasakan?
12: BAB yang sering atau diare kita sebutannya. Kita sudah ambil uji untuk diuji muntahan dan sisa makan.
11: Bu, menu yang dimakan apa?
12: Menunya itu ayam, ada bumbu kacang, bumbu sate, acar yang.
9: Atas kejadian ini, MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 1 Mojoanyar Rabu pagi ditarik kembali oleh pihak SPPG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terus terpapar bencana kabut asap karhutla, ada ribuan warga Muaro Jambi mulai terserang ISPA. Sementara itu lebih dari 17.000 kasus ISPA terjadi di Kota Palembang sepanjang September 2026. Puluhan diantaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
13: Musik.
9: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang telah terjadi dalam 2 bulan terakhir membuat angka indeks standar pencemaran udara mencapai 400 lebih atau level berbahaya. Pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Kamis pagi turun tangan melayani ratusan warga desa Sempubung, Kecamatan Jambi Luar Kota guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlah di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutlah pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
8: Sesak, Pak, sesak, mata merah, kepala kadang pusing karena apa, pandangan tidak terlalu jauh memandang, pusing, sesak, ya nanti apa sih itu sesak, Pak, napas dari sesak gitu, nah, kadang-kadang bisa batu juga ya. Juga kabut asap ini kepada pemerintah, tolong cepatkan melakukan penanggulangan pada asap ini, cepat lakukan, pemadaman di area-area pembakaran sudah.
9: Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan, kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang 24 September 2026 mencapai 17.434 kasus. 48 pasien ISPA diantaranya dirawat di 5 rumah sakit di Palembang.
13: Namanya budak kan kalau main keluar asap kan, itu lagi masuk rumah. Terus bakaran apa-apa, ada yang masuk rumah itu kan. Bisa mesin, semua sisa nafas.
14: Berobat baru hari ini?
13: Kemarin masuk ICU, balik. Nah ini kontrol.
9: Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia mengatakan pada bulan Oktober ini, pasien kasus ISPA meningkat sejak ditangani mulai Juni 2026. Kondisi udara di Palembang yang masuk kategori berbahaya berdampak pada kelompok rentan, seperti balita, anak-anak, dan lansia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jelang race day Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, sejumlah pembalap cilik dari Minimoto Indonesia berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat tongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
2: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemerintah Kota Surabaya memacu pembangunan saluran drainase dan box culvert secara masif di berbagai titik utama kota. Namun proyek galian yang tak kunjung usai ini menyisakan dampak bagi warganya. Mulai dari kepadatan lalu lintas hingga tingginya debu dan polusi.
1: Pemandangan kepadatan lalu lintas seperti ini kini menjadi makanan harian pengguna jalan di beberapa ruas jalan kota Surabaya seperti di Perapen, Panjang Jiwo hingga kawasan Beratang. Penyempitan lajur akibat pengerjaan box culvert membuat kendaraan harus merayap terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Tak hanya waktu yang terbuang, kepulan debu proyek juga dikeluhkan karena mengganggu pernapasan dan penglihatan. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara hanya bisa pasrah serta berharap adanya evaluasi jam kerja proyek.
2: Kalau harapannya mungkin bisa melakukan aktivitas kayak pembangunan biasanya di malam hari sih. Mungkin tidak banyak mengganggu aktivitas pekerja yang lain gitu.
3: Kalau saya pribadi sih positifnya sih jelas bagus ya, terus terang aja. Kalau negatifnya ya jelas mengganggu lah masyarakat, tapi enggak masalah kalau untuk saya. Soalnya ya enggak terlalu lama lah pekerjaannya ya. Polusi sih pasti ada. Ya kita harus sadarlah untuk pembuatan jalan umum soalnya gitu.
1: Dari sisi manfaat jangka panjang, sebagian warga memahami pentingnya proyek drainase ini demi mencegah genangan saat musim hujan. Namun mereka menegaskan Pemkot Surabaya dan kontraktor harus memiliki target waktu yang jelas agar beban kemacetan dan polusi tidak berlarut-larut. Sementara itu, pengamat transportasi ITS Surabaya Ana Agung Gede Kartika mengkritisi terkait perlunya sosialisasi dan koordinasi terutama bagi warga dan pengguna jalan yang terdampak. Pengawasan ekstra 24 jam dianggap perlu agar proyek tidak merugikan masyarakat.
4: Problem yang lain, ya ini terkait dengan koordinasi dengan warga. Ya. Memang mungkin ada koordinasi, tapi tidak semua. Ya, perlu dicek, itu khususnya jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang sempit itu sangat perlu membutuhkan koordinasi dengan warga sekitar. Ya. Paling tidak yang terdampak, ya. Sehingga bisa tahu kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup, kapan bisa diatur, dan koordinasi di lapangan ini sering sekali problem ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Misalnya harus ada paket terkait pembangunan itu di jalan sempit ya. Kalau di jalan yang sempit, yang ketika dibangun saluran itu dia nggak bisa apa namanya lewat secara normal, yang semula dua lajur tidak menjadi satu lajur sehingga harus gantian. Itu bisa konflik horizontal itu sebetulnya. Nah, selain kemacetan itu sendiri bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya solusi yang seperti itu adalah pengawasan. Pengawasan dan yang kedua itu adalah harus ditunggui ketika 24 jam kalau belum, karena ada harus pengaturan lalu lintas. Nah, itu terjadi di lapangan ketika hanya pengawasannya hanya sekitar 16 jam lah, sisanya jam-jam tertentu nggak ada pengawasnya atau penunggunya, sehingga ketika terjadi konflik horizontal ya, mobil sama-sama dari arah yang berbeda ketemu di satu jalur, itu bisa konflik horizontal dan itu terjadi ya. Yang itu sebaiknya tidak perlu terjadi. Sehingga paket-paket pekerjaan itu harus mempertimbangkan itu.
1: Guna mencegah kemacetan parah akibat penyempitan jalan selama proyek drainase, pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya dengan mengenjot pengerjaan di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Targetnya proyek box culvert dan drainase ini bisa rampung sebelum musim penghujan tiba.
5: Mitigasi terkait dengan konflik-konflik yang akan nanti timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada waktu kita sudah bisa, isu-isu itu sudah kita bisa tangkap, memang kita selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman terkait dalam hal ini dari Lantas, Polrestabes, lalu dari teman-teman dinas perhubungan, perangkat setempat, kecamatan, kelurahan, supaya untuk meminimalkan setidaknya terkait dengan gangguan tersebut. Nah, seperti yang contoh kasus nih Mbak, yang di Perapen. Perapen itu memang terjadi bottleneck karena memang dari tiga lajur kita manfaatkan cuma jadi dua lajur, sehingga memang pengguna jalan mengalami penyempitan. Tapi pekerjaan itu memang kita lakukan di malam hari, Mbak. Malam hari supaya konflik terkait dengan ke pengguna itu relatif lebih sedikit.
1: Meski manfaat drainase sangat dibutuhkan guna membebaskan Surabaya dari bencana banjir, ketepatan waktu pekerjaan dan efektivitas mitigasi lalu lintas juga menjadi langkah penting. Masyarakat berharap Pemkot bisa berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target sehingga tidak ada aktivitas masyarakat yang terdampak lagi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya.
0: Jelang race day Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat, ada sejumlah pembalap cilik dari Minimoto Indonesia nih yang senang sekali usai berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka.
6: Juara dunia MotoGP Marc Marquez dengan ramah melayani permintaan foto dan tanda tangan anak-anak di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat Kamis sore. Tak hanya Marquez, anak-anak berusia 7 sampai 14 tahun ini juga berkesempatan berinteraksi dengan jagoan-jagoan MotoGP lainnya, mulai dari Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Topi, baju hingga buku dipersiapkan untuk mengumpulkan tanda tangan idola mereka.
7: Ada Mario Aji, Veda, Pecco, Bezzecchi, Ogura, Pedro, Toprak.
6: Lantas, siapakah mereka hingga bisa mendapatkan akses sampai area pedok pembalap MotoGP? Menurut Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat, Frans Tanujaya, anak-anak ini adalah pembalap cilik yang berlaga di ajang MotoMini GP Indonesia.
8: Program Roto MotoGP yang memang dibuat oleh Dorna sendiri untuk mencari bakat-bakat di semua negara. Jadi mulai dari usia 10 sampai 14, dan kita juga punya juniornya dari usia di bawah 10. Dan itu juga ada di Indonesia. Jadi memang ini sebetulnya programnya Dorna, makanya mereka diundang untuk yang juara-juara ini diundang untuk kebalapan MotoGP yang ada di Indonesia untuk diperkenalkan. Jadi diperkenalkan kepada program-program mereka yang lebih tinggi, seperti tadi kita diajak untuk masuk ke Moto4 Asia. Dikenalkan juga bahwa stepnya setelah dari MotoMini dia adalah Moto4 Asia.
6: Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Ananda Mikola menyebut, MotoMini menjadi jenjang karir untuk pegiat motorsport sejak usia dini.
9: MotoGP ini kan kayak piramid, jadi MotoGP, Moto2, Moto3, Moto4, Minimoto. Jadi memang Minimoto itu pembalap-balap itu program daripada Dorna dan FIM untuk penjenjangan.
10: Jadi tadi diharapan dari ajang ini ada
9: Federasi. Ada itu, ada. Kalau di luar negeri, di Eropa, penjenjangannya dimulai dari Minimoto.
6: Puluhan pembalap MotoGP berlaga pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika mulai Jumat yang diawali sesi free practice dan practice, kemudian dilanjutkan kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu, lalu balapan utama pada Minggu sore. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Militer Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina di tepi barat setelah menuduh warga itu terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan warga Israel. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini. Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu? MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Menghancurkan rumah seorang warga Palestina, Kotri Samara, di desa Bidu, Tepi Barat, pada Rabu waktu setempat. Militer Israel menuduh Samara terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan seorang warga Israel pada September lalu. Sebelumnya, tentara Israel dikerahkan ke lokasi bersama alat berat untuk meratakan sebagian bangunan. Pada waktu yang sama, iring-iringan kendaraan militer lapis baja Israel juga terlihat berpatroli di sejumlah ruas jalan di kota Nablus di Tepi Barat. Gelombang kekerasan di Tepi Barat terus mengalami peningkatan tajam sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Selain penggerebekan rutin oleh militer Israel, wilayah ini juga dibayangi oleh serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Di gendongan ayahnya, Sila Abu Karim yang baru berusia 6 tahun terus menahan sakit. Serpihan senjata merusak tulang belakangnya setelah ia menjadi korban serangan di kamp pengungsi Al-Maghazi. Sejak Januari, keluarganya menunggu evakuasi medis karena peralatan operasi yang dibutuhkan tidak tersedia di Gaza. Sementara itu, penantian ini juga dialami oleh Tala Ouda, anak berusia 10 tahun. Setelah rumahnya di Gaza Utara hancur, Tala terpaksa mengungsi. Penyakit kronis yang ia alami semakin parah hingga ia bergantung pada kursi roda. Keluarganya belum berhasil mendapatkan bantuan untuk membawa Tala berobat ke luar negeri. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 20 ribu pasien masih menunggu evakuasi, termasuk lebih dari 5 ribu anak. Lebih dari 1.600 pasien dilaporkan meninggal selama menunggu, sementara hanya sekitar 20 pasien dievakuasi setiap harinya.
10: Jelang balap Formula One, Singapura justru dikepung oleh asap atau kabut asap, di mana panitia menyiapkan langkah antisipasi. Sementara itu, langit kota Manaus di Brasil tertutup kabut asap pekat. Ratusan titik panas terdeteksi saat gelombang panas ekstrim melanda wilayah Amazonas. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Today. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.
11: Kabut asap masih menyelimuti Singapura pada Kamis. Menurut sejumlah situs pemantau kualitas udara, seluruh wilayah Singapura masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyebut asap dari Sumatera Selatan dan Kalimantan terdeteksi bergerak menuju Singapura terbawa angin dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini terjadi menjelang ajang balap Formula One Singapore Grand Prix yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di sirkuit Marina Bay. Meski kabut asap belum mereda, persiapan balapan terus berlangsung. Panitia telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk penyediaan masker N95 dan posko medis untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pengunjung. Kabut asap pekat menyelimuti kota Manaus di negara bagian Amazonas, Brazil pada Kamis. Rekaman udara memperlihatkan langit kota tertutup lapisan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitarnya. Kualitas udara di Manaus masuk kategori buruk. Pemerintah setempat mencatat 749 titik panas atau terbakar di Amazonas dengan sebagian besar berada di luar kota Manaus. Kondisi diperburuk gelombang panas ekstrim dengan suhu di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan pembangunan 11 proyek hilirisasi senilai 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Park. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan lain tetap terpenuhi. Sementara di Malang, Jawa Timur, kemarau panjang membuat harga cabai naik. Pekan ini bahkan naik Rp10.000 dari pekan lalu. Sementara pasokan beras juga mulai sulit.
1: Pendapatan ya tidak naik ya Bu ya. Ya mak, harganya ya distabilin gitu.
2: Naik sekarang gimana?
3: Berarti emang satu sudah tidak ada artinya.
2: 100 cuma dapat beras sama.
3: Itu satu hari enggak cukup 50.000 loh untuk belajar.
4: Inilah ungkapan dari para ibu rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Harga bahan pangan yang terus naik membuat mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar dapur tetap mengepul. Di pasar Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting

0: Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
1: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
2: Mensiasatinya gimana?
1: Ya kita masakannya dikurangi lah, dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
0: Tak hanya bumbu dapur, harga beras juga ikut naik. Beras dengan kualitas paling rendah kini dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga akibat pasokan turun. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini tidak lebih dari 1 kuintal.
3: Ini 1 bulan.
2: 1 bulan ini. Karena apa sih?
3: Karena kekeringan, dimangan tikus, diomo, dados saat ini ditanduri jagung, dadosnya mboten medal pari, medali jagung.
2: Oh, berarti petaninya beralih tanam?
3: Iya, ya, soalnya tidak ada air, jadinya nak jagung saged.
0: Kemarau panjang membuat pasokan cabai rawit di pasar tradisional Kota Malang, Jawa Timur turun tajam. Akibatnya harga cabai mengalami kenaikan setiap pekan. Di pasar besar Kota Malang, harga cabai rawit Rp75.000 per kilo, naik Rp10.000 dari pekan sebelumnya. Selain cabai rawit, beras premium juga mulai langka di pasaran. Salah satu pedagang mengaku jika biasanya ia menjual 4 hingga 5 merek, kini hanya ada 1 merek beras premium yang ada di tokonya. Harganya pun naik Rp5.000.
4: Sulit ya.
5: Ada pembatasan juga, Mbak?
4: Kalau kemarin masih ada, jadi belinya cuma dibatasi sedikit.
5: Berapa batasannya sekarang, Mbak?
4: Untuk apanya?
5: Untuk beras.
4: Untuk harganya. Harganya sekarang tuh 85 per 5 kilo. Kalau dulu kan 80, terus sekarang naiknya lumayan, terus berasnya juga agak sulit sih, Mas.
0: Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: DPR RI bersama dengan pemerintah telah merampungkan penyusunan peraturan presiden atau perpres yang mengatur ekosistem ojek online. Aturan tersebut mencakup pengangkutan orang, tarif, hingga pengangkutan barang serta makanan. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan perpres tersebut akan mengatur pengangkutan orang menggunakan ojol roda 2, termasuk tarif perjalanan. Selain itu, aturan tersebut mencakup pengangkutan barang dan makanan yang akan diatur oleh Kementerian Komdigi. Dasko mengatakan sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Nantinya seluruh akan termonitor secara langsung oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dasko mengabarkan terkait hal ini, Kementerian Sekretaris Negara hari ini akan resmi merilis Perpres nomor 27 terkait ojek online.
7: Karena itu pada hari ini, Kementerian Sekretaris Negara akan resmi merilis Perpres nomor 27 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada yang pertama Menteri UMKM sebagai pengampu, lalu kemudian Menteri Perhubungan yang mengatur soal angkutan orang dan tarifnya, lalu kemudian Kementerian Komdigi yang akan mengatur barang dan makanan, dan selanjutnya akan ditutup oleh Kementerian Sekretariat Negara yang akan merilis perpres ini.
6: Pemerintah terus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dunia. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan pembangunan 11 proyek hilirisasi senilai Rp180 triliun di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi yang mencakup komersialisasi 4 proyek industri serta groundbreaking 7 proyek industri di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa peresmian ini merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.
8: Untuk itu, saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita, kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian.
6: Dalam laporan resminya pada acara groundbreaking serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memaparkan capaian gemilang sektor investasi nasional. Realisasi investasi pada semester pertama tahun 2026 telah menembus angka 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Kontribusi hilirisasi melonjak hingga 35% dari total investasi masuk dengan lebih dari 75%-nya terrealisasi di luar Pulau Jawa. Dalam rangkaian investasi strategis di kawasan IWIP, tercatat ada 10 proyek bernilai total 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Sebanyak 4 proyek senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat telah rampung dan siap melakukan ekspor perdana. Sementara 6 proyek lainnya resmi melalui tahap groundbreaking.
9: Ini juga kita melihat bahwa industri pengolahan di Maluku Utara ini juga menyumbang hampir separuh PDB Maluku Utara. Provinsi ini tidak lagi sekedar daerah tambang, tapi telah menjadi daerah industri. Dan surplus perdagangannya juga meningkat tajam, mencapai 31,1 triliun pada tahun 2005. Dan ekspor ini didominasi produk olahan nikel, ferronikel, nikel matte, MHP, nikel sulfat, dan juga kobalt, Pak Presiden.
6: Selain menggenjot industrialisasi, program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR telah menjangkau 32 desa di lingkar industri dengan alokasi 650 miliar. Pemerintah berharap langkah terintegrasi dari hulu hingga daur ulang baterai ini akan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci rantai pasok global kendaraan listrik masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut ketersediaan air untuk mendukung sawah di kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional atau KSPE. AN Wanam Papua Selatan. Dan setelah fokus pengembangan infrastruktur jalan sepanjang 138 km, Kementerian PU menggenjot penganggaran saluran irigasi untuk mendukung rencana panen perdana pada November 2026 dengan potensi panen minimal 6 ton gabah per hektar sawah.
11: Kamis siang, Menteri PU Dodi Hanggono mengecek progres infrastruktur untuk mendukung ketersediaan air KSPEan Wanam Distrik Wilayah Kabupaten Merauke. Hamparan padi tumbuh subur menghijau setelah mendapatkan air yang cukup dari saluran irigasi yang dipersiapkan Kementerian PU. Tanaman padi di sawah seluas 130 hektar tersebut direncanakan dapat dipanen perdana pada sekitar bulan November 2026 dengan potensi gabah minimal 6 ton per hektar. Dodi menambahkan, saat ini pihaknya bertugas menyiapkan saluran irigasi primer dan sekunder dengan kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Berdasar Inpres 14 tahun 2025 secara keseluruhan, pengembangan KSPEan Wanam mencakup lahan seluas 10.000 hektar dengan tugas utama Kementerian PU menyiapkan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian tersebut.
12: Tugas kita adalah menyiapkan airnya saja. Akhirnya pokoknya cukup tuh 100, awal ya 130 hektar, dan next-nya adalah 10.000 hektar. Makanya ini yang sebenarnya pertanian rawa ya. Dan rawa yang basisnya itu adalah air tawar dari rawa.

0: untuk mendukung jaringan irigasi. Kepala Kampung Wanam, Kosmas Kaise, menyebut sekitar 50 orang warganya ikut terlibat dalam pembangunan saluran irigasi dan jalan Kaespean Wanam.
1: Di proyek memang ada, kalau dari Wanam sini itu ada 35 orang yang ada kerja. Sekitar 50 lah, 50. Ya, yang sementara masih kerja di pihak perusahaan. Dan itu pun juga kami yang mendorong dari kampung untuk mereka akan bisa. Karena Pak Presiden sudah bilang bahwa perusahaan ini datang untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu yang makanya saya langsung dorongkan mereka untuk jangan mereka nganggur lagi, untuk biar masuk di perusahaan.
0: Kosmas berharap ke depan lebih banyak lagi warganya dapat bekerja di proyek Kaespean Wanam. Selain itu, warga Wanam juga mengharapkan pemerintah dapat membantu membangun berbagai fasilitas sosial seperti rumah ibadah dan rumah tinggal serta memberikan pelatihan bertani. Agung Happy, Wanam, Papua Selatan.
2: Pesatnya adopsi AI membuka peluang investasi besar bagi Indonesia, namun tantangannya adalah memastikan pembangunan infrastruktur AI mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pesatnya adopsi AI membuka peluang investasi besar bagi Indonesia. Namun tantangannya adalah memastikan pembangunan infrastruktur AI mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, dan membuka lapangan kerja. Tony Blair Institute for Global Change menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam Indonesia International Sustainability Forum 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat kapasitas operasional pusat data Indonesia telah mencapai 580 MW dengan tambahan 1,3 gigawatt dalam pipeline investasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pembangunan infrastruktur AI tak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga kesiapan energi, industri, pembiayaan, dan tata kelola. Sementara itu, Country Director TBI Indonesia Abednego Tarigan menilai kolaborasi lintas sektor penting agar Indonesia tak hanya menjadi lokasi pembangunan infrastruktur AI, tetapi juga mampu meraih manfaat ekonomi yang lebih luas dan inklusif.
1: Thank you so much, Pak Nezar.
2: Why? Responsible AI infrastructure is not only a digital agenda. It is an energy agenda, an industrial agenda, a 19 agenda, and a governance agenda. Ladies and gentlemen,

0: Its strategic location, growing digital economy and digital talent pool, Indonesia has a real opportunity to become a regional AI hub. But opportunity is not the same as readiness. We should be more than hosting infrastructure. We must turn this growth into higher value jobs, stronger domestic capabilities, and sustainable economic development.
1: Ladies and gentlemen, Indonesia has a real opportunity to shape how the next generations of AI infrastructure is built and to get it right from the start. That will be required government, industry, investor, technology leaders to work together. This is the conversation we want to start today. Thank you for joining us and I look forward to the discussion.
2: Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI di dunia kesehatan menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan tahunan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. AI dinilai dapat membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan tata laksana pengobatan. Namun penerapannya harus tetap memperhatikan etika, tata kelola, dan keselamatan pasien.
3: Pemanfaatan kecerdasan artificial atau AI di sektor kesehatan terus berkembang. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi rumah sakit, mulai dari proses administrasi hingga membantu tenaga medis dalam penanganan klinis dan diagnosis pasien. Perkembangan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI yang digelar di ISBSD Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Kamis. Mengusung tema rumah sakit tangguh dan tumbuh di era kecerdasan artificial, kegiatan ini menghadirkan seminar nasional, seminar keselamatan pasien, workshop, serta hospital expo yang melibatkan pengelola rumah sakit dan pelaku industri kesehatan. Ketua Umum PERSI Bambang Wibowo menyebut penerapan AI berpeluang membantu tenaga kesehatan bekerja lebih cepat dan akurat. Dengan dukungan teknologi, tenaga medis juga diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan pasien dan keluarga. Meski demikian, PERSI mengingatkan penerapan AI di rumah sakit tidak bisa dilakukan sembarangan. Aspek etika, tata kelola teknologi, serta kejelasan tanggung jawab hukum harus menjadi perhatian utama, terutama ketika AI digunakan untuk mendukung keputusan klinis.
4: Juga sebagian lagi sudah memanfaatkan di area klinis. Di sinilah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tata kelola yang baik terkait dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial selain juga persoalan etik. Ini yang sangat penting sekali dan itu harus dipersiapkan dengan baik. Prinsip utama layanan kesehatan itu adalah keselamatan pasien. Kecerdasan buatan ini hanya alat bantu. Alat bantu yang memberikan rekomendasi untuk kecepatan diagnosis, kemudian memberikan presisi yang lebih baik, waktu, ya, tapi akan memberikan peluang waktu yang lebih banyak pada tenaga kesehatan, ya, untuk berinteraksi dengan pasien dan keluarganya.
3: PERSI menegaskan keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas dalam setiap penerapan teknologi di rumah sakit. Pemanfaatan AI diharapkan tak hanya mendorong efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan tetap menempatkan tenaga medis sebagai pengambil keputusan dan AI sebagai teknologi pendukung. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
2: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI kembali menggelar CPA Days, Certified Public Accountant Days, sebagai wadah kolaborasi dan pertukaran wawasan untuk mendorong pengembangan profesi akuntan publik di Indonesia dalam perekonomian global. Bekerjasama dengan Benus University, CPA Days 2026 dengan mengusung tema Catalyst of Tomorrow, Transforming Assurance Through Intelligence.
3: Certified Public Accountant Days 2026 menjadi ajang yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, praktisi, regulator, hingga pelaku industri. Digelar Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus memperkenalkan profesi akuntan publik kepada generasi muda. Puncak acara CPA Days berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 di Binus Alam Sutra Tangerang dengan rangkaian kegiatan mulai dari kompetisi, call for papers, seminar, talk show, hingga career expo. Sejumlah pemangku kepentingan turut terlibat, mulai dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, organisasi profesi, hingga akademisi. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo menilai, perkembangan Artificial Intelligence atau AI, analisis data dan otomasi telah mendorong perubahan dalam praktik audit dan insurance. Karena itu, akuntan publik dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa mengesampingkan integritas, independensi, serta kualitas pekerjaan.
5: Kegiatan, Pak ya, kegiatan yang diselenggarakan IAPI untuk mendekatkan para mahasiswa dengan dunia industri. Nah, hari ini ya kita menggunakan terminologi itu, ya CPA, supaya kemudian anak-anak muda kita itu lebih mengenal ya profesi yang kemudian nanti memberikan tadi jasa audit, mengaudit laporan keuangan. Kalau di pemerintahan kami ini ya mirip persis sama dengan apa yang dikerjakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Bedanya apa? BPK itu adalah mengaudit keuangan negara, ya, mengaudit laporan keuangannya pemerintah pusat, gitu kan, mengaudit laporan keuangan menteri, gitu kan, mengaudit laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, ya. Nah, kalau kami itu adalah mengaudit di sektor komersial, di perusahaan, di swasta.
3: Melalui CPA Days 2026, IAPI berharap generasi muda semakin mengenal peran akuntan publik sekaligus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Upaya ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta mendorong pengembangan profesi akuntan publik Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
2: Bank Mega kembali menyelenggarakan Mega Travel Fair yang memberikan diskon besar untuk para nasabahnya menjelang masa liburan akhir tahun.
6: PT Bank Mega TBK bersama PT Antafaya Tour and Travel kembali menghadirkan Mega Travel Fair fase 2 2026 yang berlangsung pada 8 sampai 11 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya nasabah pemegang kartu kredit Bank Mega yang akan berlibur dan mengeksplorasi berbagai destinasi yang semakin beragam, khususnya memasuki penghujung tahun. Direktur Retail Banking Bank Mega, Heriwan Ghazali, mengatakan, digelarnya Mega Travel Fair tahap kedua ini didasarkan pada besarnya minat nasabah Bank Mega akan kebutuhan liburan, terutama jika merujuk pada Mega Travel Fair tahun lalu. Heriwan Ghazali juga mengatakan jaminan fasilitas yang tentunya akan didapatkan oleh para nasabah selama perjalanan liburan, baik dari fasilitas keamanan maupun juga kenyamanan, tentunya dengan potongan harga yang menggiurkan.
7: Kita juga menyediakan berbagai macam benefit seperti antar jemput airport, ada fasilitas medical check-up, maka event seperti gini juga cocok buat customer kami yang sekali lagi tadi juga suka traveling. Makanya Bank Mega juga menyediakan berbagai promo menarik sebagai strategi kami, seperti harga tiket yang sangat baik, ya sangat bersaing, kemudian ada potongan 5% untuk harga tiket tambahan, kemudian untuk kalau paket wisata tour ada tambahan diskon 10%, kemudian juga ada program cicilan 0%.
6: Fasilitas-fasilitas tersebut akan dinikmati oleh nasabah yang melakukan traveling, baik dalam dan luar negeri. Sementara untuk destinasi wisata, Antafaya Tour and Travel sebagai partner dari Mega Tour and Travel Fair 2026 mengatakan ada perubahan destinasi wisata luar negeri yang banyak diminati oleh masyarakat.
8: Sekarang ini memang agak bergeser untuk destinasi populer, ya terutama sekarang China sangat banyak dinikmati. Dari segi customer Bank Mega itu memang bervariasi, ada juga demand untuk domestik, ya memang populer masih Bali, Labuan Bajo, Jogja, itu masih sangat populer, ya terutama untuk akhir tahun. Ya, atau memang untuk mereka yang mungkin tidak memiliki keluasaan untuk cuti panjang. Ya,
6: tapi masyarakat pun tidak menyia-nyiakan diskon besar yang ditawarkan di acara Tour and Travel Fair dari Bank Mega tersebut.
9: Pertama saya kan juga punya itu apa nasabah Bank Mega, jadi kan ada promo gitu. Jadi bisa lebih murah tiketnya.
10: Wisata kemana Pak?
9: China saya. China. Iya. Oh. Ya, China pemandangannya bagus lah.
6: Mega Travel Fair merupakan agenda rutin yang diselenggarakan dua kali dalam setahun, penyelenggaraan Mega Travel Fair Fase 2 selain diadakan di Jakarta, juga telah diadakan di Bandung pada tanggal 1 hingga 4 Oktober 2026. Selain itu dalam skala yang lebih kecil akan dilakukan di beberapa kantor cabang Bank Mega, yakni di Surabaya pada 7 hingga 9 Oktober 2026, Samarinda pada 8 hingga 9 Oktober 2026, Makassar pada 8 sampai 11 Oktober 2026, dan Bali pada 8 sampai 11 Oktober 2026. Satu event yang dinantikan oleh masyarakat dan khususnya para pemegang kartu kredit Bank Mega. Dwi Agung, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
2: Pemirsa, fenomena penurunan gaya hidup atau downgrade lifestyle yang ramai diperbincangkan di media sosial dinilai bukan sekedar perasaan subjektif, melainkan fakta real di tengah masyarakat. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Pemirsa, fenomena downgrading gaya hidup kini menjadi perhatian. Masyarakat mulai beralih ke produk dan layanan yang lebih terjangkau. Mulai dari mengurangi langganan hiburan, memilih tempat makan yang lebih hemat, hingga mengganti barang bermerek dengan alternatif yang lebih murah. Lantas, apakah kemudian ini menjadi langkah yang bijak dalam mengelola keuangan atau justru menjadi sinyal adanya tekanan daya beli masyarakat? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama dengan perencana keuangan Safir Senduk melalui Zoom. Selamat pagi, Mas Safir, apa kabar?
1: Selamat pagi, kabar luar biasa, Kak Ocha.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Business. Mas Safir, kalau kita lihat nih belakangan fenomena downgrading, Mas Safir, ketika kemudian masyarakat mulai beralih dari barang ataupun layanan yang lebih dari yang tadinya mahal ke alternatif yang lebih murah. Kalau dari perspektif perencana keuangan, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di balik fenomena ini? Sebetulnya lagi hype aja menjadi perbincangan di kalangan masyarakat atau memang real sih di lapangan yang Mas Safir lihat?
1: Jadi yang sebenarnya terjadi itu kalau menurut saya itu bukan downgrading ya, tapi itu substitusi lah, substitusi. Jadi gini, orang itu sebetulnya bukan berhenti belanja, tapi orang tuh tetap beli, tapi fungsinya itu didahulukan. Fungsi didahulukan, gengsi itu belakangan. Saya mau kasih info sedikit ya, jadi beberapa bulan lalu, tahun lalu kalau nggak salah, ada sebuah lembaga survei namanya YouGov. Jadi YouGov ini, dia bikin survei terhadap 2.000 orang lah di Indonesia via online bahwa apa yang Anda lakukan tentang pengeluaran. Jadi 2.000 orang itu, 18% itu mereka bilang bahwa mereka mengubah kebiasaan mereka berbelanja fashion dan makan. 18% mengubah, 18% dari 2.000 orang bilang dia mengubah kebiasaan belanja fashion dan mengubah kebiasaan belanja makan. Jadi fashion itu tadinya yang dia pentingkan tuh adalah harus yang mahal segala macam. Kemudian dia ubah ya, dia substitusi. Makan juga begitu. Tadinya biasa makan di luar, kemudian dia banyak mengurangi, dia banyak

0: ya beli bahan makanan dia masak di rumah. Kopi juga gitu, tadinya merek premium kemudian diganti menjadi merek yang lebih terjangkau harga. Jadi dan buat saya kalau saya dari kacamata perencana keuangan, ini sebenarnya rumah tangga ini sebenarnya cuma lagi nyusun ulang cash flow-nya aja, uangnya pindah tapi nggak turun kelas, cuma uangnya pindah aja gitu.
1: Oke, nggak turun kelas tapi lebih fokusnya yang diatur gitu ya. Tapi jadi
0: Betul.
1: sebetulnya maraknya si downgrading ini, Mas Safir lebih mencerminkan perubahan gaya hidup tadi yang Mas Safir katakan. Sebenarnya masyarakat memang jadi lebih rasional saja, atau sebenarnya juga ada sinyal nih masyarakat ada tekanan lebih lanjut terhadap kondisi keuangan?
0: Wah, ini sih kalau pertanyaan seperti itu jawabannya dua-duanya. Jadi gini, sinyal tekanannya itu emang ada, sinyal tekanannya ada. Tapi kerennya adalah masyarakat menyikapinya dengan rasional. Mereka sangat sangat rasional menyikapi tekanan gaya hidup ini. Jadi saya kasih contoh juga ya, Bank Indonesia misalnya, mereka bilang bahwa kalau bulan Juli kemarin dari pendapatan kebanyakan orang Indonesia, 16% itu ditaruh di tabungan. Nah, bulan Agustus itu turun jadi 15%, 15,8% ya. Jadi ini bukti bahwa orang mengurangi apa namanya, mengatasi tekanan gaya hidup tersebut dengan ya sikap yang rasional. Yang penting kuncinya adalah jangan dilakukan sebelum tabungan betul-betul habis gitu. Kuncinya sekali lagi tekan gaya hidupnya, tapi sekali lagi responnya rasional, walaupun tekanan gaya hidupnya, tekanan keuangan tuh benar ada memang.
1: Oke, jadi ada dua faktor yang memang realitanya terjadi, tapi masyarakat kita, Mas Safir, lihat
0: Ya.
1: sudah lebih rasional
0: Ya.
1: begitu ya dalam menyikapi ataupun melakukan manajemen keuangan. Tapi sebetulnya bicara mengenai faktor pendorong seseorang melakukan tadi ya, entah itu penghematan atau downgrading, sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan kah, atau memang kenaikan biaya hidup, atau sebetulnya memang ya prioritas ataupun literasi keuangannya saja nih yang meningkat, Mas Safir?
0: Kalau saya lihat sih memang biaya hidup kita itu memang naik melebihi pendapatan ya. Sekarang coba bayangin aja, inflasi kalau nggak salah inflasi September kemarin, inflasi setahun itu 4,37% lah ya. Biaya hidup naik 4,37%, terutama ya belanja dapur itu terutama seperti itu. Tapi banyak orang pendapatannya itu tidak naik atau naiknya itu lebih sedikit, itu pertama. Kemudian kedua juga itu menarik juga, udah biaya hidup naik tinggi, godaan gadget baru bermunculan. Ada terus gadget baru bermunculan gitu ya. Nah, tapi sebagian itu memang pilihan. Nah, sebagian orang itu memang mereka melakukan perubahan prioritas lah ya. Mereka ngerti apa yang harus dilakukan ya. Kalau tadinya banyak orang yang mendahulukan liburan, akhirnya dia mengurangi liburan, atau liburannya mungkin nggak dikurangi tapi disubstitusi. Kalau dulu liburannya harus naik pesawat, sekarang liburannya pergi ke satu pulau yang sama dengan naik kendaraan darat. Tetap liburan tapi substitusi, dan prioritasnya memang terjadi pergeseran. Jadi semua terjadi, biaya hidup naik lebih tinggi daripada pendapatan, tapi ada juga orang yang karena mereka memang melakukan pergeseran prioritas.
1: Oke, Mas Safir, tapi sebetulnya fenomena ini kalau kita telusuri lebih lanjut sebenarnya menyasar kaum-kaum mana sih gitu ya? Karena kalau kita lihat faktanya di lapangan memang real case terjadi gitu ya, masyarakat yang tadinya menggunakan barang-barang branded, oke, cari alternatif, apakah itu dari segi mobil lah ya, katakan dari SUV bergeser ke LCGC, dari yang tadinya kemudian makan di restoran-restoran fancy, oke, bergeser, mulai dikurang-kurangi, yang tadinya liburan juga agak mulai-mulai berkurang. Tapi di sisi lain juga viral juga nih tadi yang Mas Safir katakan, ketiap kali ada tren gadget baru, kok kayaknya masyarakat menengah ini sebenarnya terdampak atau enggak sih? Karena mereka kayaknya hype-nya juga masih terus bisa ikutin itu. Jadi sebenarnya yang lebih dominan di lapangan seperti apa sih?
0: Kalau saya melihatnya begini, kalau saya melihatnya adalah bahwa masyarakat menengah itu yang mereka lakukan adalah mereka betul bahwa mereka sedang melakukan substitusi ya, seperti tadi saya bilang, kalau tadinya liburannya biasa ke luar negeri, sekarang mereka mengubah kebiasaan liburannya menjadi di dalam negeri seperti itu ya. Dan yang saya lihat walaupun begitu, kalangan menengah ini kelemahannya adalah mereka masih bisa sangat tergoda dengan iklan-iklan yang mungkin bisa membuat rasional mereka hilang ya. Salah satu iklan yang bisa membuat rasional seseorang itu hilang ya gadget itu tadi, seperti itu ya. Tapi bukan berarti saya mengajak orang untuk tidak beli gadget, tidak. Tapi sekali lagi ketika kita melihat sebuah iklan atau promosi, kita betul-betul harus bisa menempatkan kebutuhan di atas segalanya ya. Jadi kalau saya ditanya ini lebih sering terjadi pada siapa? Kalangan menengah dan kalangan menengah ke bawah. Ini sering sekali terjadi. Kalangan menengah atas juga mereka ngalamin juga sih Kak Ocha. Tapi yang saya lihat adalah mereka juga tetap melakukan substitusi walaupun substitusinya tidak begitu banyak. Itu yang terjadi.
1: Oke, Mas Safir menilai yang paling sering kena sasaran ini kalangan menengah dan juga menengah ke bawah. Oke, kita mau eksplor lebih lanjut. Jadi sebenarnya Mas Safir, kalau seseorang kemudian mulai mengurangi pengeluaran untuk lifestyle, jadi apa kita perlu menilai langkah tersebut? Otomatis kondisi keuangannya akan jadi lebih sehat ketika kemudian tadi sudah bergeser prioritasnya, atau ada hal lain yang harus diperhatikan nih? Kalau dari Mas Safir sendiri mungkin ada pengalaman, pernah nggak sih melakukan masa-masa penghematan terhadap lifestyle atau tadi downgrade lifestyle dulu lah gitu?
0: Ini lucu Kak Ocha, saya dulu menganggap bahwa kalau orang tinggal di perkotaan gitu ya, itu memang harus pakai kendaraan sendiri ya. Saya mengerti lah, saya kebetulan tinggal di Jakarta, di pinggir kota Jakarta, saya mengerti lah. Sampai suatu hari saya pergi ke negara lain, saya pergi ke sebuah kota yang lebih maju, di situ mereka beranggapan bahwa negara maju atau kota yang maju adalah kota di mana orang lebih banyak naik kendaraan umum. Itu menarik gitu. Saya pikir ketika saya balik ke sini, kemudian saya mencoba menghilangkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan itu bisa, sangat-sangat bisa gitu ya. Memang kemudian saya naik transportasi umum, tidak harus transportasi umum massal, ada juga transportasi umum yang sifatnya lebih private gitu ya. Tapi banyak juga orang bilang itu kan di negara lain. Iya, memang itu di negara lain transportasi umum lebih maju gitu. Tapi kalau kita masih saja berpikir seperti itu tentang kota kita sendiri, kapan kita transportasi umumnya maju seperti itu? Jadi nomor satu, saya melakukan substitusi, penggantian, menghilangkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, kemudian pindah ke kendaraan yang lebih umum, kadang yang massal, kadang yang lebih private. Itu yang pertama. Kemudian juga apa? Saya dulu juga beranggapan makanan enak itu harus di restoran besar. Ternyata nggak juga, nggak banyak banget tempat-tempat makan sederhana, bahkan nggak pakai AC, malah kadang-kadang makanannya jauh lebih enak dan harganya jauh lebih terjangkau. Jadi saya pikir kalau mindset-mindset seperti ini kita kontrol, kita atur, kita ulang, ada banyak penghematan yang bisa kita lakukan, bahkan tetapi dengan kualitas yang kita dapatkan itu sama, bahkan bisa seringkali lebih banyak, lebih bagus daripada yang sebelumnya.
1: Oke, mengatur mindset dan juga stigmanya ya. Mas Safir, jadi sebetulnya bagaimana tadi kata Mas Safir sendiri mengalami langsung gitu ya, di pos-pos tertentu penghematan yang Mas Safir lakukan terbukti betul-betul produktif secara keuangan. Tapi bagaimana seseorang nih seharusnya betul-betul menemukan batas antara hemat atau terlalu hemat nih gitu? Kapan sebaiknya kita berhemat atau memang ya pengeluaran, pendapatannya yang kalau bisa ditambah nih Mas Safir?
0: Iya, ini orang memang salah paham. Jadi menurut saya begini, menurut saya adalah ada yang namanya hemat, ada yang namanya terlalu hemat. Jadi kalau hemat itu adalah kita membayar lebih murah tanpa mengurangi fungsi. Kita tetap dapat fungsi yang sama seperti itu ya. Nah, terlalu hemat adalah kita membayar lebih murah tapi dengan ngurangin fungsinya. Itu seperti itu ya. Contoh misalnya kita membayar terlalu hemat tapi dengan mengurangi fungsinya. Misalnya kita beli baju murahan yang sebenarnya nggak masalah dengan baju harga murahan itu nggak masalah. Tapi kadang-kadang bahannya juga jadi jelek sehingga kadang-kadang kita jadi gatel-gatel, kulitnya jadi nggak enak karena bahannya kasar, sehingga dari situ ada lagi yang harus kita keluarkan uang untuk menghilangkan gatel-gatel itu. Itu namanya terlalu hemat. Tetapi kalau misalnya kita bilang hemat itu intinya adalah kita bayar lebih murah tapi tanpa mengurangi fungsinya. Contoh itu tadi seperti yang saya alami, saya makan dan saya berpikiran makan itu yang enak tuh di restoran mewah, makin mewah restorannya makin enak. Ternyata saya salah. Banyak tempat yang seringkali mungkin dia AC-nya tidak ada segala macam, hanya pakai kipas segala macam, tapi seringkali makanannya enak, bahkan jauh lebih enak. Lihat, fungsi yang saya dapatkan sama, bahkan kadang lebih bagus kualitas dari fungsi tersebut, tapi saya bayar lebih murah. Nah, itu yang namanya hemat, bukan terlalu hemat. Itu bedanya, batasnya seperti itu.
1: Oke, menarik. Jadi menjadi hemat bukan berarti kualitas hidupnya yang harus dikorbankan. Betul, ya gitu. Harus betul, bisa membedakan betul. Lebih lanjut bagaimana apa yang kita inginkan itu sebetulnya betul-betul kebutuhan atau hanya keinginan impulsif semata ya. Betul. Dan pastikan betul. Ketika kita melakukan penyesuaian, ya ini hal-hal yang memang masih bisa disesuaikan tanpa mengurangi kualitas. Kalau misalnya kenyamanan bisa diatur lah, tapi kalau kualitas jangan dikorbankan gitu ya untuk kemudian kita lakukan penghematan. Terima kasih banyak Mas Safir Senduk, perencana keuangan, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih untuk insight-nya. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat, Mas Safir.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Baidah, akhirnya kembali ke Indonesia setelah bekerja di Yordania sejak 2003. Status kewarganegaraan Baidah dan 5 anaknya kini telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia setelah sebelumnya mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari suami yang berkebangsaan Mesir.
2: Kisah miris dialami Siti Baidah, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat. Selama 14 tahun, Baidah mengaku dikurung suami sirinya yang berkewarganegaraan Mesir di Amman, Yordania. Dalam rentang 2011 hingga 2025, Baidah dan suaminya dikaruniai 5 anak. Namun, kelimanya tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Hingga akhirnya, seorang warga Indonesia di Yordania membantu memulangkan Baidah bersama 5 anaknya ke tanah air.
3: Ya, menghatikan sih ya, maksudnya dua. Ya sama aja, sama kita juga.
4: Melarang itu?
3: Iya, melarang juga sama.
4: Kalau untuk berkomunikasi melalui telepon bisa?
3: Enggak bisa sama sekali.
4: Sama sekali enggak bisa?
3: Iya, enggak diboleh.
4: Jadi itu selama ini ada di dalam kamar aja?
3: Iya, enggak bisa keluar sama sekali. Itu dari 2011 sampai 2025. Di luar aja, di dalam aja yang pernah keluar.
4: Mungkin 14 tahun.
3: Iya, sekitar 6.
4: Bisanya kembali ke tanah air?
3: Iya, bisa. Kan datang teman saya, orang Indonesia, datang dari, maksudnya itu, dari Idul Fitri itu, ya ada yang ngabarin gini-gini katanya. Tapi saya pulang ke Indonesia, gimana caranya?
2: Pemerintah kini turun tangan menyelesaikan persoalan Baidah dan 5 anaknya. Melalui Kementerian Hukum, status kewarganegaraan Baidah dan 5 anaknya telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah juga akan memproses KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran, sehingga 5 anak Baidah dapat memperoleh akses pendidikan dan hak-hak lainnya. Sebelum pulang, Baidah kehilangan dokumen kewarganegaraan. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP untuk memfasilitasi kepulangannya. Tak berhenti pada dokumen, pemerintah juga menyiapkan dukungan ekonomi bagi Baidah. Kementerian Hukum membantu mendirikan perseroan perorangan atas namanya. Sementara KP2MI dan Baznas memberikan dukungan permodalan. Baidah juga akan mendapat pendampingan usaha termasuk akses kredit usaha rakyat atau KUR.
5: Dari Kementerian Hukum juga salam hormat dari Pak Menteri Hukum membantu mendirikan perusahaan perorangan atas nama Ibu Baeda, sehingga diharapkan beliau bisa berusaha membuka warung nanti beserta permodalannya. Demikian juga dari Kementerian KP2MI tadi membantu permodalannya, dari Basnas juga membantu permodalannya. Mudah-mudahan dengan begitu beliau bisa menghadapi kehidupannya sehari-hari secara normal seperti warga masyarakat Majalengka pada umumnya. Dia bisa hidup, bisa berupaya mencari nafkah dan bisa membesarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga nanti insya Allah akan mendapatkan hak-hak lainnya setelah identitas kependudukannya ada, baik KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, akte kelahiran segala macam, sehingga dia bisa mengikuti pendidikan normal di sini gitu ya. Sehingga kita berharap mereka ke depan bisa menjadi putra-putri terbaik Indonesia dan bisa mengabdikan juga untuk bangsa dan negaranya.
2: Pemerintah daerah Majalengka turut memberikan fasilitas kesehatan. Baidah kini kembali membangun kehidupan bersama 5 anaknya setelah 14 tahun terpisah dari dunia luar. Kasus Baidah menjadi gambaran rentannya pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Melansir CNNIndonesia.com, Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut, sepanjang 2025, pemerintah memulangkan 25.403 pekerja migran Indonesia bermasalah. Dari jumlah tersebut, 626 merupakan jenazah pekerja migran. Pemerintah menyebut hampir seluruh pekerja migran bermasalah yang dipulangkan berangkat secara non-prosedural. Budi Tanjung, Majalengka, Jawa Barat.
1: Dan pemirsa CNN.

0: dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kembali hadir di Jakarta. Mengusung tema Technocraft Innacraft 2026 edisi kelima berkomitmen untuk menggerakkan regenerasi industri kerajinan Indonesia dengan menghadirkan pertemuan antara kekayaan tradisi lokal dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat di pameran kerajinan Nusantara Innacraft 2026, sudah ada koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Jakarta International Convention Center. Baik, selamat pagi Naya. Bagaimana suasana di pameran kerajinan Innacraft 2026 hari ini? Silakan.
1: Ya, selamat pagi Ocha dan juga pemirsa di Innacraft 2026. Karena ini masih pagi, saya akan menunjukkan bahwa ada stand yang menarik bagi Anda yang kangen makanan oleh-oleh khas Semarang. Di sini Anda bisa lihat ada lumpia basah, kemudian juga ada berbagai macam makanan masakan khas Semarang, mulai lumpia, kemudian ada ini bandeng presto. Dan saya akan menunjukkan seperti apa situasi pada pagi hari ini, bukan hanya kerajinan tangan saja, tapi oleh-oleh dan makanan khas dari Jawa khususnya Semarang. Ini ada roti yang fresh banget nih Ocha, mungkin menggiurkan karena pagi-pagi masih lapar, bisa sarapan dulu di Innacraft dengan makanan khas yang otentik dari Semarang. Kita langsung tanya saja seperti apa stand di sini, ada apa saja. Halo Mas, dengan Mas siapa?
2: Iya, saya Alvan.
1: Alvan, tadi saya lihat ini dari pagi mulai rame, sudah rame. Di sini kalau sekilas banyak makanan khas Semarang, ada apa aja nih Mas?
2: Ini bestsellernya roti sisir ala anak Avanti, ada 6 varian rasa. Terus juga tidak lupa lumpia Semarang.
1: Ya. Mas, ini kenapa di Innacraft kali ini kan biasanya membawa kerajinan tangan ini memilih untuk membawa oleh-oleh otentik dari Jawa khususnya Semarang?
2: Karena Semarang juga mempunyai makanan khas, jadi biar seluruh Indonesia tahu bahwa makanan Semarang itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Harganya affordable nggak sih Mas untuk roti apa nih sisir ini ya?
2: Iya, ini udah premium karena dari kualitas dan komposisinya juga kita memberikan yang sesuai dengan harga yang sepantasnya.
1: Ocha, ini karena sudah banyak makanan, tentunya ini menggiurkan saya dan juga tim. Mas, saya pesen ya nanti buat saya dan juga tim saya. Sambil saya keliling-keliling lagi. Ya, makasih Mas Alvan. Iya, Ocha, saya akan menunjukkan juga kepada Anda. Selain tadi ini stand-stand makanan yang meriah sejak pagi tadi. Jadi kalau misalnya Ocha ataupun pemirsa yang mau datang sebelum melihat-lihat kerajinan tangan ini, bisa mampir dulu, sarapan dulu di sini. Karena tadi juga ada pecel, kemudian ada lumpia basah, ada roti sisir, dan setelah perut kenyang kemudian bisa bawa oleh-oleh. Nah, saya akan menunjukkan di sini ada apa aja, kerajinan apa saja yang memang otentik dan memang ini menjadi ciri khas di setiap event Innacraft. Nah, ini adalah salah satu yang cukup ramai dari tadi kalau saya pantau, ini adalah kerajinan dari khas Jawa. Jadi mungkin Ocha yang ingin menambah furniture, barang-barang di rumah khas Jawa nih otentik, ini bisa di sini. Nah, kita langsung tanya saja. Halo, dengan Bapak siapa?
3: Oh, saya Bob.
1: Ya. Bob, ini bisa ceritain ini dari mana, apa saja yang dipamerkan atau dijual di sini?
3: Di Innacraft ini saya menjual beberapa produk interior. Di antaranya bangku, kemudian saya ada lemari, ada kap lampu, saya ada mirror, ada apa namanya tangga, jendela. Pokoknya segala sesuatu, kebetulan kami stylenya tuh Jawa, antik-antik Jawa.
1: Untuk harga lampu, kap lampu kayak gini berapa?
3: Harga kap lampu seperti ini kita jual 450. Ini bagus sekali. Ini kebetulan lagi tren, lagi musim yang model ini model terbaru.
1: Sebelumnya pasti sudah ikut Innacraft ya, targetnya sudah. Penjualannya, apa yang Bapak dapat dari sini?
3: Ya kalau kita ikut pameran ini, selain kita berjualan, kita lebih utamanya ke exhibition sih. Jadi kita pengenalan produk kita dan kita mencari pelanggan-pelanggan baru, customer baru. Sambil kita berpameran juga kita belajar desain-desain yang lagi tren, permintaan pasar seperti apa, itu yang juga kita perlukan di sini sebenarnya. Tidak sekedar berjualan aja.
1: Pak, ya Ocha, tadi ternyata cup-cup otentik khas Jawa itu harga cukup affordable, dijual sekitar 450.000. Dan ini bagi Ocha dan para cewek-cewek di sini juga Anda bisa lihat, ini ada stand kerajinan tas-tas yang lucu-lucu, kemudian ini khas juga khas Jawa, dan sini sudah mulai ramai pengunjungnya. Kita langsung tanya aja dengan salah satu pengunjung di sini. Halo kakak, nama kakak siapa?
4: Rina.
1: Kak Rina, ini kenapa tertarik ke sini? Dari mana kak? Mau cari apa?
4: Oke, saya tuh dari Jakarta. Jadi kebetulan kakak saya itu punya usaha catering. Nah, cuman cateringnya itu berfokus pada desain-desain yang tradisional. Makanya untuk perintilan-perintilannya itu kita sengaja hunting ke Inacraft untuk lihat perintilan-perintilan untuk catering.
1: Tadi kan udah lihat-lihat sedikit untuk harga dan model-modelnya gimana nih kak? Cukup affordable dan menarik gak sih kak? Gak kalah dari produk-produk luar.
4: Sebenarnya bermanfaat banget sih, karena kan ini kan perwakilan dari seluruh Indonesia ya, kumpul semua di sini. Jadi kita bisa lihat berbagai macam model dan emang lucu-lucu banget, harganya juga masih cukup terjangkau.
1: Iya. Terima kasih kak, selamat berbelanja. Ya Ocha, ini kalau bisa dilihat ini juga ada tas-tas gemes, kita liatin ke Ocha. Nah ini Ocha, tas-tas seperti ini dijual cukup affordable, jadi kita bisa sambil memperkenalkan kerajinan-kerajinan khas Indonesia dan tidak kalah dengan produk-produk luar. Dan jadi kalau misalnya Ocha ataupun pemirsa yang mau hadir langsung ke sini, ini akan diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 7 hingga 11 Oktober. Dan untuk tiket masuk sekitar 35.000, mulai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dan ditargetkan untuk Inacraft 25 ini ditargetkan transaksi 100 miliar rupiah, dan diharapkan tentunya ini bisa menambah dan juga memicu produktivitas dan juga perkembangan produk dari dalam negeri. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Nova Naya Antaka melaporkan langsung dari pameran Inacraft 2026 dari JICC. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, PT Land Industri yang merupakan bagian dari holding BUMN Defense ID mengadakan Land Techno Day 2026, di mana dalam acara ini ditampilkan berbagai teknologi terkini yang tengah dikembangkan PT Land Industri. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada CNN Indonesia Business hari ini. Saya Rosalind Hiu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Land Techno Day 2026 diselenggarakan PT Land Industri dalam rangka perayaan hari ulang tahunnya yang ke-35 tahun pada Rabu 7 Oktober 2026. Bertempat di ITB Innovation Park, Bandung Technopolis, acara ini menghadirkan showcase teknologi dari empat pilar utama yang menjadi fokus pengembangan Land Industri. Empat pilar utama yang juga menjadi pembahasan diskusi dan fokus pengembangan inovasi diantaranya semikonduktor, radar, satelit, dan remote sensing, juga artificial intelligence. Dalam gelaran ini juga hadir sejumlah stakeholder yang berperan penting dalam perkembangan teknologi tanah air, baik itu pemerintah, pelaku industri, hingga akademisi. Untuk mempercepat pembangunan ekosistem teknologi tinggi di tanah air, dibutuhkan kolaborasi, kemandirian, serta peningkatan kapasitas manufaktur. Strategi ini juga ditempuh dengan membangun jejaring inovasi demi mendorong produksi komponen canggih secara berkelanjutan.
6: Memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak eksternal, karena kami tahu, sadar, kemampuan pengembangan atau riset dari dalam itu terbatas. Jadi harus perkuat kolaborasi pengembangan, riset, dan development bersama mitra-mitra dari industri, akademi, dan riset institusi dalam dan luar negeri. Selain kami mengembangkan supaya terjadi industrialisasi, kami memiliki manufaktur plan untuk berbagai platform termasuk semikonduktor, dimulai dari kemampuan untuk mendesain chip.
5: Dan antara selaku stakeholder juga mendorong PT Land Industri untuk bergerak dalam industri semikonduktor, terutama pembuatan chip pada kendaraan listrik yang tengah berkembang pesat. Kerjasama strategis dengan BUMN dan mitra global pun dilakukan untuk pembangunan chip berbasis kecerdasan buatan khusus kendaraan.
7: Semua orang akan menggunakan semikonduktor di produk masing-masing, apakah sound system, apakah itu smartwatch, smart TV, everything. Termasuk nanti Land akan bagian dari strategic partnership ini, LEM kita beri tugas untuk mengembangkan AI-based automotive chips. AI-based automotive chip ini nanti bersama dengan ARM. Kalau kita tahu, satu kendaraan itu tidak hanya 1-2 chips, 600-700, jadi 600-700 chip satu kendaraan. Kita ada berapa kendaraan kita di jalan? Itulah nanti akan bersama dengan Danantara yang membangun mobil nasional, LAN sebagai bagian dari leading sectors untuk chip. Karena kan lembaga elektronik nasional, ini kita kembali ke kita. Kitanya LAN ini, terima kasih Pak Dirut atas kesanggupannya.
5: Teknologi terkini yang tengah dikembangkan PT LAN Industri pun turut ditampilkan. Seperti Mobile Power Station, juga Mobile Kaiser Anti-Drone System yang dapat menjadi sistem pertahanan udara terpadu. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online menjadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI AD yang disewakan kepada terduga para pelaku judol. Siang ini kita akan melihat langsung seperti apa interior dari mobil dinas menteri, yaitu mobil Maung MP3 Garuda yang merupakan produksi dalam negeri. Sukses meraih trofi pertamanya bersama timnas Indonesia di ajang Piala FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih John Herdman optimistis dia mampu menghadapi raksasa Asia di Piala Asia 2027. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya bersama saya, Tiffany Raitama. Kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Belasan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo dalam dua ludes di lalap si jago merah. Sementara itu ledakan tabung oksigen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menyebabkan seorang pekerja tewas.
1: Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo dalam 2 Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena hingga kini petugas masih berjibaku dengan si jago merah.
2: Awal kejadiannya gimana bang, yang abang tahu bang?
3: Saya baru tahu juga, baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW 5. Okay. Itu kalau saya di RW 4.
2: Okay. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana bang?
3: Ya cepat, karena perumahan kan ini ya padat. Perumahan padat penduduk di sini.
2: Emang ini pemukiman warga apa gimana bang?
1: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2, RT 5 RW 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
4: Kosong. Ya, anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di toko.

0: Ngabubur. Itu kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar meledak gede gitu ya. Kata saya, ah, paling ban mobil, kata saya kan gitu. Nah, terus tetangga saya tuh, bukan yang ban mobil, katanya gas, gas tuh, gas yang di situ katanya, yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
1: Dua orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. Satu orang mengalami luka-luka, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab tabung oksigen itu bisa meledak dan terbang ke permukiman warga. Diduga saat proses pengisian menggunakan kompresor berlangsung, tiba-tiba katup tabung oksigen terlepas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak nafas dan mata perih usai terpapar gas air mata ketika latihan pengendalian massa oleh polisi. Para siswa kemudian dibawa ke rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu puluhan siswa SMP negeri di Mojokerto, Jawa Timur juga dilarikan ke puskesmas usai mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG berupa ayam bumbu kacang.
3: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total ada 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
4: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak jadi perih, mengalami perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Polres Cilegon menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
3: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Puluhan siswa SMP Negeri di Mojokerto, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG berupa ayam bumbu kacang. Para siswa rata-rata menderita mual, pusing, dan muntah sejak Selasa siang hingga malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyowati mengatakan, sebanyak 42 siswa mengalami gejala keracunan, 9 diantaranya masih menjalani perawatan di puskesmas. Namun demikian, Dinas Kesehatan sendiri masih belum bisa memastikan penyebab para siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami gejala keracunan.
5: Gejalanya apa itu, Bu? Yang dirasakan?
6: BAB yang sering atau diare kita sebut tadi. Kita sudah ambil uji untuk diuji muntahan dan sisa makanan.
5: Bu, menu yang dimakan apa, Bu?
6: Menunya itu ayam, ada bumbu kacang, bumbu sate, acar yang
3: Atas kejadian ini, MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 1 Mojoanyar Rabu pagi ditarik kembali oleh pihak SPPG. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya. Sementara itu di Gresik, seorang ibu rumah tangga melapor ke polisi karena diperas oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector. Pelaku bahkan mengancam akan menyebarkan foto porno hasil editan jika tidak mentransfer sejumlah uang.
7: Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
8: Saya dari jemputan sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor. Nah, habis itu berteriak sambil jatuh sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
9: Ya.
8: Baru bilangnya sama orang-orang, saya dicuri. Nah, saya juga berhenti karena ada di depan saya.
7: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban menderita sejumlah luka. Sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Di Sidoarjo, viral video seorang wanita menangis histeris di pinggir Jalan Balur pada Senin pagi. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta yang terlihat dari ucapan yang ia lontarkan. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan penumpang. Setelah mendapat penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Sementara di Gresik, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga menangis di Polsek Manyar lantaran menjadi korban pemerasan pinjaman online ilegal. Korban mengaku diperas hingga jutaan rupiah dengan modus diancam akan disebarkan foto porno hasil editan ke media sosial. Kasus bermula pada Selasa pagi 6 Oktober 2026. Korban diminta membayar tagihan sebesar 1,6 juta rupiah. Karena takut dan panik, korban mentransfer uang ke rekening pelaku. Namun korban kembali diteror nomor berbeda dan diminta membayar 2,9 juta rupiah dengan ancaman yang sama. Merasa tak pernah mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut, korban didampingi suami melapor ke Polsek Manyar.
10: Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
7: Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Gresik dan polisi memburu pelaku debt collector pinjol ilegal tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judol atau judi online. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
11: Ini ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
12: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
11: Wah, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
13: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
14: Sudah ditindak ya Pak?
13: Sudah pasti.
12: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
2: Berikutnya BPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan ini petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal termasuk produk yang positif mengandung merkuri. Dua perempuan kini ditetapkan sebagai tersangka sementara 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 7 miliar rupiah.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik

0: 9 pieces, serta juga ditemukan bahan baku produk ruahan. Produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini pelakunya itu mencampur ya, mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
1: Dalam kasus ini, BB POM Makassar menetapkan dua perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. Satu tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 13,61 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar 6,85 miliar rupiah.
2: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
1: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8, yaitu nahkoda kapal, serta 3 orang dari pihak perusahaan. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
2: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

Anda kembali bersama News Hour. Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal serta 3 pihak perusahaan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yun.

0: Bandung Wisnu Andiko pada Kamis siang menyebut 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya telah ditahan. Satu tersangka merupakan nakoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. AY telah ditahan sejak 25 September, sedangkan 3 tersangka lain yang merupakan pihak perusahaan masing-masing LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya mulai ditahan sejak 4 Oktober. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara termasuk dugaan kelalaian, penyertaan maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Keempat tersangka saat ini ditahan di rutan di Tatipolda, Kalimantan Selatan.
1: Sejak September yang lalu juga, kita telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial AY selaku nakoda dan kemudian dilakukan penahanan yaitu di rutan di Tahti Polda Kalimantan Selatan. Penyidik sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya yaitu merupakan pihak perusahaan yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping dan kemudian juga inisial RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping serta YR selaku manajer general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
0: Isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Berhasil selamat dan kembali ke Indonesia usai 5 bulan disandra oleh perompak di perairan Somalia, Afrika Timur. Kapten kapal Tanker Runners 25 Asyari Samadikun akhirnya tiba di kediamannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Kamis.
2: Inilah detik-detik haru saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
3: Adapun ada 4 orang ABK kapal penangkap cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
2: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
4: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami.
2: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Asyhari Samadikun, kapten kapal tanker Anners 25 yang sempat disandra oleh perompak bersama 16 kru di perairan Puntland, Somalia, Afrika Timur sejak 21 April 2026, kini bisa bernapas lega setelah kembali ke pelukan keluarganya di Dusun Moncong Loe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan detik-detik saat kapalnya dibajak oleh perompak Somalia. Asyhari mengaku masih mengalami trauma mendalam, mengingat 5 anggota kru kapalnya yang tewas ditembak perompak. Bersama 16 kru kapal dari berbagai negara, Asyhari juga sempat diancam akan dibunuh oleh perompak jika tak memenuhi permintaan uang sebesar 7 juta dolar Amerika.
5: Terakhir sebelum saya turun kapal, saya tekankan sama dia, dan saya ini Hak kru saya yang meninggal. Mayat mereka harus pulang. Hak mereka, asuransi, gaji mereka, uang makan mereka, cerai mereka harus dibayar. karena cuma itu yang bisa saya bantu mereka.
2: Setelah 5 bulan di sandra, 29 September lalu, Ashari bersama 16 kru lain berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat gabungan yang dikirim oleh pihak perusahaan dan pemerintah Indonesia menggunakan kapal kargo. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober bersama 3 WNI yang juga korban penyanderaan disambut oleh Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Sugiono. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kebakaran puluhan hektar lahan semak belukar di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tulang Bawang Lampung terus meluas. Kebakaran lahan yang terjadi sejak 4 hari terakhir ini menyebabkan jarak pandang terbatas. Sementara itu akibat asap karhutla, aktivitas penerbangan di 2 bandara yang berada di Jambi pun terganggu. Sejumlah penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam.
2: Sejak 4 hari terakhir, kabut asap dampak dari kebakaran lahan semak belukar menyelimuti Jalan Lintas Sumatera, ruas Kampung Sesat Agung, Kecamatan Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang memicu api membesar. Kebakaran lahan semak belukar ini juga meluas hingga mendekati permukiman warga. Kabut asap yang menyelimuti Jalin Sum menyebabkan jarak pandang di lokasi terbatas. Untuk mengatasi kebakaran lahan, 2 unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil Dinas Kebakaran Tulang Bawang dikerahkan ke lokasi. Warga Kampung Sesat Agung mengatakan mulai khawatir jika api merambat sampai ke permukiman warga.
6: Dari sana, Pak. Ada mungkin orang-orang iseng mungkin sengaja ngebakar. Senang lihat api. Bikin susah ini. Takut kami.
7: Asapnya sampai Jalan Lintas sampai ke rumah ya?
6: Iya, sampai rumah.
7: Bahaya nggak sih Bang kalau kabut asap di jalan ini?
6: Bahaya, kemarin aja ada kecelakaan di situ.
2: Sebelumnya kabut asap yang menyelimuti Jalin Sum menyebabkan kecelakaan beruntun di Kampung Bawang Latak pada Selasa 6 Oktober lalu. Kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu karhutlah di sejumlah titik di kawasan Jambi hingga Kamis belum juga tuntas dipadamkan. Dampaknya asap karhutlah yang semakin pekat membuat aktivitas penerbangan di 2 bandara di Jambi lumpuh. 7 penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam. Bahkan salah satu maskapai Susi Air membatalkan penerbangannya karena jarak pandang hanya 500 meter.
8: Suasana hari ini karena memang terpantau dari pukul 14 tadi dari pagi sampai pukul 14 itu kami mendapat laporan dari BMKG bahwasannya jarak pandang itu sekitar 500, jadi memang untuk beberapa penerbangan dari mayoritas kami dari di Jakarta ke Cengkareng dari ke Jambi itu mengalami delay, Pak.
9: Delaynya lama kan? Cuma 6 jam.
8: Iya, benar saja.
2: Hal serupa terjadi di Bandara Muaro Bungo di Kabupaten Muaro Bungo. Jarak pandang hanya 300 meter hingga semua maskapai Jakarta Muaro Bungo membatalkan penerbangan.
10: Situasi di sekitar Bandar Udara Muaro Bungo masih dikelilingi oleh kabut asap dan informasi aktual untuk jarak pandang pada saat ini diperkirakan sekitar 300 meter dan kami informasikan juga bahwa untuk penerbangan hari ini terjadi cancel flight dikarenakan jarak pandang yang masih minim diakibatkan oleh dampak kabut asap.
2: Asap pekat juga melumpuhkan operasional helikopter waterbombing sebagai ujung tombak sarana untuk memadamkan karhutla. 3 helikopter waterbombing hanya terparkir di sekitar posko udara karhutla di Bandara Sultan Taha. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat terus terpapar bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, kini ribuan warga Muaro Jambi mulai terserang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Sementara itu lebih dari 17.000 kasus ISPA juga terjadi di Kota Palembang sepanjang September 2026. Puluhan di antaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
11: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Membuat angka indeks standar pencemaran udara mencapai

0: 100 lebih atau level berbahaya. Pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Kamis pagi turun tangan melayani ratusan warga desa Sempupuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlah di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutlah pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
1: Sesak, Pak, sesak, mata merah, kepala kadang pusing karena apa, pandangan tidak terlalu jauh memandang, pusing, sesak, ya nanti apa sih itu sesak, Pak, napas dari sesak gitu, nah, kadang-kadang bisa batu juga, ya. Gak, kabut asap nih kepada pemerintah, tolong cepat melakukan penanggulangan pada asap ini, cepat lakukan, pemadaman di area-area pembakaran sudah.
0: Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan, kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang 24 September 2026 mencapai 17.434 kasus. 48 pasien ISPA diantaranya dirawat di 5 rumah sakit di Palembang.
2: Namanya budak kan kalau main keluar asap kan, itu lagi masuk rumah. Yang kesbakaran apa-apa, ada yang masuk rumah itu. Bisa mesin, bisa nafas. Bisa nafas.
3: Berobat baru hari ini.
2: Kemarin masuk ICU, balik. Nah ini kan proyek.
0: Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia mengatakan pada bulan Oktober ini, pasien kasus ISPA meningkat sejak ditangani mulai Juni 2026. Kondisi udara di Palembang yang masuk kategori berbahaya berdampak pada kelompok rentan, seperti balita, anak-anak, dan lansia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Usai jeda kami ajak Anda melihat langsung seperti apa interior dari mobil dinas menteri, yaitu mobil Maung EV3 Garuda. Sesaat lagi.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
5: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
6: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda kembali bersama News Hour. Komisi 2 DPR menghormati putusan MK terkait gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR akan mempelajari dan mengkaji putusan tersebut secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopha akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR Fraksi Nasdem Tony Tesar terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
9: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopha akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemazulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
10: Nanti saya cek fraksi ya. Tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait putusan.
9: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemazulan Wapres Gibran direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemazulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemazulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11: Di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi?
12: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana, yang nggak tahu.
13: Nasdem.
12: Saya belum baca.
13: Tapi jika itu terjadi gimana, Pak?
12: Kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai peraturan perundang-undangan ya.
9: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemazulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Gerindra Bahtera Bandung mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhammad Iskandar atau Caimin resmi menggunakan mobil Maung MV3 Garuda sebagai kendaraan operasional dinasnya. Koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka mencoba melihat langsung seperti apa interior dari mobil dinas ini.
14: Sejarah baru untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, para menteri khususnya ini di jajaran menteri Kabinet Merah Putih, khususnya jajaran Menko, ini tidak lagi menggunakan mobil mewah import, melainkan menggunakan mobil karya anak bangsa. Nah, kali ini saya sudah berada di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Kita langsung tanya saja seperti apa mobil Maung ini, langsung dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau akrabnya nih Gus Imin. Gus, ini kalau nggak salah hari Senin ini baru diberikan. Seperti apa nih Gus?
15: Ya, jadi hari Minggu sore saya di WA Pak Menteri Sesnek, Pak Pras, menyampaikan bahwa besok akan dikirim mobil dinas dan ditarik mobil dinas yang lama. Dan untuk pertama kalinya dicoba digunakan di hari ulang tahun TNI di Cilangkap. Saya senang sekali karena sejak 2 tahun menjadi menteri ini, saya diberi mobil dinas sedan yang kecil yang tidak terlalu multifungsi. Sempit, kemudian tidak bisa di lokasi-lokasi off-road. Nah, ini sangat multipurpose yang bisa berguna berbagai medan. Yang kedua, yang paling penting, saya sangat senang, bersyukur karena ini full produk dalam negeri. PT Pindad yang telah berhasil membuat mobil yang lengkap dari desain, produk, semua anak-anak negeri sendiri. Dan saya berterima kasih ini karena dengan mobil dinas yang baru multifungsi ini, semangat kita bekerja.
14: Semangat. Penasaran, tadi kalau nggak salah bahasa ini Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine.
15: Atau kalau di situ ada tulisannya GMI. GMI itu ternyata bukan Gus Muhaimin Iskandar, bukan. GMI itu Garuda Maung Indonesia.
14: Alias Gus Muhaimin, bukan. Gus, ini penasaran, katanya tangguh. Seberapa tangguh sih, kita boleh lihat ya Gus ya?
15: Silakan. Ini jadi pertama ini sangat kuat dan memiliki, lihat saja, baik interiornya maupun car seatnya, tempat duduknya itu sangat mewah ya. Ayo coba. Boleh. Lebih detailnya.
14: Kayaknya kalau misalnya di luar tuh belum afdol. Kita masuk ya Gus ya. Nah, ini dia suasana di dalam mobil Maung Garuda. Nah, langsung aja Gus, kalau misal tadi berarti sudah digunakan nih di hari ya, Senin atau
15: saat, dua hari,
14: udah dua hari ini.
15: Menggunakan ini sejak kita mulai menggunakannya hari ulang tahun TNI. Dan hari ini saya betul-betul menikmati mobil dinas yang selama ini sempit kecil. Ini bisa lebih luas, karena bagasinya juga sangat luas, barang-barang, dokumen bisa masuk. Mobil bagi saya itu kan rumah kedua ya.
14: Ya Gus, ini berarti yang paling mencolok kalau misalnya saya lihat kan Presiden Prabowo juga mirip seperti ini. Mirip. Tapi anti peluru, kemudian bannya itu menarik, dia anti tubeless atau anti
15: bocor.
14: Bocor. Ya. Nah kalau ini nih Gus, boleh ceritain gimana nih Gus bedanya?
15: Jadi kayaknya saya tidak tahu detailnya ya, ada banyak perbedaan prinsip dengan mobil limusin punya Pak Presiden. Satu, anti peluru, tidak bisa ditembak. Kemudian roda tidak bisa kempes, tidak bisa bocor. Yang berikutnya juga semua standarnya, standar kelas presiden tentu saja. Semua sudah siapkan. Nah, ini standar untuk pada umumnya. Keamanan penumpangnya juga sangat terjaga.
14: Gus, ini kan berbicara produk lokal, juga kita bicara mengenai hilirisasi dekat dengan pemberdayaan. Artinya ketika banyak produk lokal sudah mulai bergeliat begitu, ini juga bagus untuk pemberdayaan. Dan seperti apa dari Kemenko sendiri melihatnya?
15: Jadi saya kenapa sangat bahagia dan bersemangat. Jadi setiap produk mobil atau industri apapun di dalam negeri mestinya mempertimbangkan ekosistem yang melibatkan banyak pihak, terutama UMKM dan industri kreatif. Karena itu saya berharap Pindad dan produsen mobil GMI ini, Garuda Maung Indonesia ini, sejak awal sudah menjadikan persiapan untuk produk massal ini dengan mengajak semua UMKM untuk terlibat, mulai membuat joknya, di dalam jok ini kan ada sabut kelapa, itu sudah mulai dilatih. Nah, saya sangat bersemangat untuk agar produsen-produsen mobil di tanah air, termasuk yang masih impor misalnya dari Cina, dari berbagai negara, Jepang dan Eropa, kita akan dorong agar harus melibatkan ekosistem UMKM, terutama bagi suplai seluruh komponen yang ada di mobil itu.
14: Gus, mungkin tiga kata atau satu kalimat yang menggambarkan Garuda Maung kita ini apa?
15: Ya, Garuda Maung ini kebanggaan Indonesia untuk bekerja lebih produktif.
14: Maung ya?
15: Maung, tangguh. Okay.
14: Terima kasih Gus Imin. Berarti ini kita udah diberikan kesempatan melihat-lihat langsung, karena ini adalah barang langka, aduh sejarah banget ini baru. Dalam Indonesia baru.
15: Belum pernah ada kita berhasil membuat produk mobil sendiri. Kita hari ini sudah mulai berhasil.
14: Kita bangga, dan tentunya kita berharap dengan kemandirian otomotif lokal ini bisa menjadi pemicu kebangkitan produk-produk dalam negeri di seluruh sektor di Indonesia. Nova Nayantaka, Andika Suramanto, Jakarta.
15: Silakan.
2: Informasi berikutnya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk memperkuat penyusunan legislasi dan kebijakan publik berbasis riset. Kerjasama dilakukan dalam sidang paripurna ketiga DPD RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 Kamis siang. Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat landasan akademik dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta pengawasan DPD RI. Dukungan riset dinilai penting agar kebijakan yang dikeluarkan DPD mampu menjawab kebutuhan rakyat dan persoalan pembangunan daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengaturan AI. Pasalnya perkembangan teknologi perlu diantisipasi melalui regulasi agar pemanfaatannya berkapasitas hukum serta mempertimbangkan kepentingan nasional.
16: DPD RI ingin memastikan bahwa kerja-kerja lembaga harus melibatkan pihak-pihak yang memang banyak menekuni bidang-bidang tertentu. Kita punya stok orang-orang pintar, kaum intelektual, ada di BRIN, orang-orang inovator ada di situ, ada di ISMI, orang-orang kaum intelektual ada di situ. Kita mau melibatkan sehingga apapun yang dilakukan oleh lembaga DPD RI, khususnya legislasi, itu merupakan langkah yang memang sudah berbasis riset, ilmu pengetahuan, dan data. Sehingga produk yang akan kita buat juga nanti, produk yang memang sudah betul-betul secara data, secara riset, itu sudah betul-betul aktual dan...
2: Sukses meraih trofi pertamanya bersama Timnas Indonesia di ajang Piala FIFA Asian Cup 2026, pelatih Jonathan optimistis dirinya mampu menghadapi raksasa Asia di Piala Asia 2027. Selengkap ya, usai jeda di News Hour.

0: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Sukses meraih trofi pertamanya bersama Timnas Indonesia di ajang Piala FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Heartman optimistis dirinya mampu menghadapi raksasa Asia bersama tim besutannya. Dalam kunjungan ke CNN Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Heartman mengatakan persaingan ketat di fase grup Piala Asia tahun depan akan menjadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya tim asuhnya akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di grup F. Menurutnya pertandingan menghadapi tim-tim terbaik justru menjadi kesempatan bagus bagi skuad Garuda untuk menguji kemampuan serta menambah pengalaman tentunya di level kompetisi tertinggi Asia tersebut. John Heartman juga menjelaskan status Timnas Indonesia sebagai tim underdog justru dapat memberikan keuntungan karena tampil atau bisa tampil dengan tekanan yang lebih rendah. Heartman mengaku ia memiliki target lolos ke fase gugur meskipun pelatih asal Kanada ini juga menyimpan harapan agar skuad besutannya mampu melangkah lebih jauh lagi.
1: Well, I think tournament football has a life of its own. You have to respect that tournaments can do anything, can produce anything. We'll come into this as a slight underdog, which is good for us. It'll be a different mentality. But I think to test ourselves against Japan and Qatar, two World Cup teams, steel sharpens steel, and we want these tests. I think we have players that are able to rise up in bigger games, and they'll be tested. This is what we want. We want to play the best teams like Japan. We want to test ourselves against Qatar in the Middle East and get that experience. But there's a trophy there, and anyone can win a trophy in a tournament. We genuinely believe that. So the knockout stage is a goal. It will be a big step for Indonesia. But I think always in your heart, you hope for more.
0: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sudah di depan mata jelang balapan MotoGP yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Suasana penyambutan sudah terasa sejak para pebalap tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu seperti apa kesiapan Mandalika satu hari menjelang dimulainya rangkaian balapan?

guys, selamat datang di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang berhubung udah masuk ke Race Week atau Pekan Balapan, di mana MotoGP udah memasuki seri Indonesia yang akan dilangsungkan di Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kayak tahun-tahun sebelumnya, memang kalau misalnya kita nyampe di Bandara Lombok, hiasan-hiasan menyambut MotoGP ini udah langsung kelihatan. Salah satunya ini ada spot di belakang kita yang selalu berganti tema dari tahun ke tahun. Biasanya ada motor-motor balap yang dipajang atau segala macam. Sekarang bentuknya podium. Dan di sini para penumpang yang baru landing sambil nunggu koper bagasi mereka, mereka bisa berfoto di sini ganti-gantian tuh. Ini ada podium 1, 2 dan juga 3. Terus di sini nih nanti bisa kita lihat nih ornamen-ornamen di lantainya juga pakai motif sirkuit Mandalika. Di sini ada motif tenun Sasak sendiri yang menjadi ciri khas dari sirkuit Mandalika juga udah ada. Nah, begini nih kira-kira nih suasana dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tuh, seru ya. Gimana euforia untuk menyambut gelaran MotoGP kelima di Indonesia. Wah. Di sini bisa dilihat nih, lagi pada ngantri buat bisa foto di podium yang ada di Bandara Internasional Lombok ini. Kayaknya kita juga perlu coba deh gimana rasanya foto di podium ini. Oke, sekarang kita coba naik ke atas podium. Gimana sih rasanya foto di atas podium? Boleh ya, Mbak, difoto ya, Mbak? Oke nih, di pialanya.

Selain tempat spot foto tadi, di konveyor juga ternyata disediain ini nih. Ada diecast motor MotoGP dari tim Pertamina Enduro VR46. Ini ada motornya Frankie Morbidelli nomor 21 dan juga ada motornya Fabio Di Gia nomor 49. Dan konveyornya tuh dibikin mirip sirkuit karena di tepiannya nih dibikin kayak motif khas suku Sasak yang ada di sirkuit Mandalika. Keren ya, unik. Boleh gak sih dibawa pulang ininya? Oke, sekarang kita menuju ke arah luar. Nah, ini dia nih ada garis start tuh. Bahkan kalau misalnya bisa kita liatin, lintasan menuju keluarnya pun ala-ala sirkuit Mandalika itu sendiri. Oh. Ini lintasan balap, masuk cornering, tikungan kiri. Rasanya kayak pembalap MotoGP beneran ya. Walaupun ini cuma pakai troli aja nih, isinya perlengkapan liputan kita semua. Tema yang dibawa memang kalau balapan di Mandalika itulah Race in Paradise.

0: Ini kayak balapan di surga, karena kalau rider MotoGP ke Mandalika itu nggak cuma buat balapan, tapi juga buat liburan. Kalau kita, ya kerja ngeliatin mereka balapan. Nah, sebelum kita keluar pintu utama dari Bandara Internasional Lombok, ada salah satu spot yang cukup menarik di sini, dan biasanya nggak cuma para penonton yang baru tiba di Lombok, tapi juga pembalap MotoGP biasanya mereka tuh berfoto di sini nih. Nih, tuh ada sign Lombok. Bahkan pembalap Marc Marquez beberapa kali foto-foto di sini. Tuh, begitu. Nanti mungkin kita giliran juga ya foto di sini. Nah, sekarang udah disediain alat foto otomatis di sebelah situ. Jadi bisa dapat backgroundnya dengan keren.
1: Keluar dari area bandara, jalan raya bypass Mandalika yang menghubungkan kawasan bandara di Praia dan Kuta Mandalika sejauh 17,36 km juga sudah berhias dan beraspal mulus, meski sejumlah titik terlihat gersang akibat musim kemarau. Setibanya di kawasan Kuta Mandalika, kita langsung ke sirkuit lokasi utama, yakni sirkuit Mandalika.
0: Oke, sekarang kita udah masuk kawasan sirkuit Mandalika dan kita udah punya ID pass nih. Kita scan dulu. Oke, terima kasih kakak-kakak, abang-abang. Kita masuk dulu ya. Nah, ini ada Wall of Fame. Dimana kalau misalnya kita masuk ke dalam sirkuit Mandalika, kita langsung disambut sama foto-foto para pembalap MotoGP. Sore hari ini, satu hari jelang dilaksanakannya race weekend, suasananya di sini udah kelihatan rame dan cukup silau nih ya. Matahari bersinar sangat terik. Di sini udah ada modular pit. Kita udah bisa lihat beberapa tim-tim balap udah bermunculan di sini. Nanti kita akan lihat siapa aja yang bisa kita temuin di sini. So, kalau gitu kita lihat seperti apa persiapan satu hari jelang dilaksanakannya event Pertamina Grand Prix of Indonesia.
1: Memasuki kawasan sirkuit, sejumlah pembalap pun langsung terlihat berlalu lalang. Ada juara dunia MotoGP dua kali dari Ducati Lenovo, Francesco Pecco Bagnaia, juara seri Mandalika 2025 dari Gresini Racing, Kermin Aldeger, pemimpin klasemen MotoGP 2026 saat ini, yakni Jorge Martin dari Aprilia Racing, juara dunia 9 kali Grand Prix Marc Marquez, dan sejumlah pembalap lainnya. Terkait kesiapan Pertamina Mandalika International Circuit, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Ananda Mikola menyatakan, event Pertamina Grand Prix of Indonesia sudah siap, termasuk sudah dikantunginya homologasi Grade 1 di hari Kamis 8 Oktober 2026.
2: Kita dari khusus dari tim MGPA yang sebagai pengelola sirkuit sudah 199 siap. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah mendapat homologasi grade 1 untuk itu yang terpenting baru keluar ini hasilnya dan alhamdulillah kualitas sirkuitnya membaik dari hasil dari homologasi itu. Aspalnya, run-off areanya, race controlnya, seluruh perangkat elektroniknya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, jadi kita sudah sangat siap.
1: Pengamat MotoGP sekaligus legenda balap GP 125, yakni Ahmad Jayadi, juga mengapresiasi terkait kesiapan sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP di tahun kelimanya.
3: Jadi bisa dibilang kita udah apa ya, udah mandiri banget dan terkait penyelenggaraan sendiri bahkan untuk treknya pun kita udah seiring sejalan juga udah sangat sempurna. Jadi komunikasinya dengan FIM, persiapan segala macam, dan tambah lagi memang event di Mandalika juga sekarang memang sangat-sangat penuh ya, memang setiap minggunya. Jadi kesiapan tim-tim marshalnya bisa dibilang di nasional maupun event lainnya, jadi saran latihan, jadi untuk event besar ini di MotoGP ini, jadi saya kira udah sangat siap.
0: Sore di Mandalika. Nah, sekarang sudah ada pembalap-pembalap yang bersiap di sini dan langsung dikerubingin sama fansnya di sini. Sudah ada Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing. Nah, di sini udah banyak difoto-foto langsung oleh para penggemar, anak-anak di sini. Nah, Marco Bezzecchi ini menjadi salah satu pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sirkuit Mandalika pada tahun 2025 lalu di atas motor Aprilia yang mencatatkan waktu sekitar 1 menit 28 detik. Yang itu membuat dirinya sebagai pembalap tercepat yang pernah mencatatkan waktu di sirkuit Mandalika. Nah, sore hari ini langit juga cerah. Prediksi tidak ada hujan sama sekali selama penyelenggaraan event MotoGP di Mandalika. Sehingga ya akan seperti inilah pemandangan beberapa hari ke depan. Pembalap-pembalap tadi udah kelihatan ada Pecco Bagnaia, terus juga ada Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi, terus juga ada Alex Espargaro yang akan menggantikan pembalap dari Honda, yaitu Juan Mir, yang tidak bisa ikut balapan di Mandalika kali ini. Nah, kurang lebih seperti itu persiapan satu hari menjelang balapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Albi Pratama, Fajar Bolivia, Nusa Tenggara Barat.
4: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah SD Negeri 2 Kuta Mandalika.
5: Jelang gelaran MotoGP seri Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai aktivitas dilakukan para rider MotoGP, Moto2, dan Moto3 untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Brad Binder, Fabio Di Gia, Massimo Chiles bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama pada Rabu sore melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bertemu fans. Lalu pada Kamis giliran rider Moto2 seperti Manuel Gonzalez, Luca Luneta, dan David Albansa bersama Mario Aji dan Veda Ega Pratama menyapa puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta. Mereka turut menyaksikan anak-anak sekolah ikut dalam lomba mewarnai helm. Dalam kesempatan itu, Mario Aji dan Eda Vega Pratama menceritakan kesiapan mereka tampil di ajang balap Moto2 dan Moto3.
6: Kami berdua kemarin sempat sudah latihan di musim panas. Saya rasa bekal yang kami bawa dari latihan kemarin cukup untuk sedikit menggambarkan layout sirkuit dan mungkin tantangannya tersendiri cuaca ya. Cuaca di Mandalika sangat panas dan temperatur di atas sirkuit cukup tinggi. Tapi kami melihat balapan-balapan kemarin mungkin tidak ada banyak kendala kalau cuacanya baik-baik saja. Jadi ya kita lihat.
7: Ya ini bakalan kali pertama saya pakai Moto3.
6: Moto3
7: ya.
6: Wow.
7: Dan kalau dari sirkuit lain ya cuaca dan juga angin. Dan di sini di Mandalika kan dekat dengan laut ya. Jadi anginnya lumayan kencang. Dan ya lihat besok pastinya cuaca sama angin itu mempengaruhi.
5: MotoGP seri Indonesia sudah akan dimulai pada Jumat ini dengan sesi free practice sejak pagi hari yang dimulai dari Moto3 sampai MotoGP. Lalu pada Sabtu, para rider akan kembali memulai dengan sesi latihan bebas yang dilanjutkan pada sesi kualifikasi serta sesi balap sprint race pada kelas MotoGP. Dan pada Minggu, baik Moto3, Moto2 hingga MotoGP akan melaksanakan balapan utama. Lalu Rahma Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
4: Selanjutnya Jasa Sawar masih akan kembali bersama rekan saya Rosaluhi. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, tetaplah bersama kami.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
8: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hugh. Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjambretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Aksi penjambretan terekam kamera mobil, sementara mengaku demi membeli obat untuk anaknya. Seorang kurir jasa pengiriman nekat mencuri tas pemilik warung kopi di Probolinggo, Jawa Timur.
1: Kamera mobil merekam aksi penjambretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan, salah seorang diantaranya memegang ponsel. Tiba-tiba seorang pemotor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku namun gagal.
2: Pokoknya pusing dari sana dia, jalan ke sini. Saya lihat emang teman-teman itu keluar jalan berdua kemarin. Cuman pas di sini, kagetnya pas dia teriak.
3: Teriak.
2: Pas teriak. Ngomong barang diambil nggak nyatet
1: jambret. Aksi pencurian tas terekam CCTV di sebuah warung kopi Jalan Supriyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, seorang pria terlihat mengambil tas ransel yang berada tak jauh dari tempat duduknya, lalu membawanya keluar warung. Diketahui tas tersebut milik pemilik warung yang berisi uang tunai senilai 9 juta rupiah. Dan bermodal rekaman CCTV, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku bernama DH, 42 tahun, pada Kamis siang. Kepada polisi mengaku terpaksa mencuri untuk membeli obat anaknya yang sakit. Pelaku DH juga mengaku dari uang curian tersebut sekitar Rp1.200.000 sudah digunakan. Polisi kini masih mendalami kasus dan penggunaan uang hasil pencurian. CCTV merekam aksi seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci namun gagal. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas. Masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren. Korban berharap pelaku segera diungkap dan ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belasan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2 ludes dilalap si jago merah. Sementara ledakan tabung oksigen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menyebabkan seorang pekerja tewas.
4: Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2 Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena hingga kini petugas masih berjibaku dengan si jago merah.
5: Awal kejadiannya gimana bang yang abang tahu bang?
6: Saya baru tahu juga baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW5. Okay. Itu kalau saya di RW4.
5: Okay. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana bang?
6: Ya cepat karena perumahan kan ini ya padat. Cuman padat penduduk di sini.
5: Emang ini pemukiman warga apa gimana bang?
6: Pemukiman warga.
4: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2, RT 5 RW2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
7: Kosong. Ya anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di tukang bubur. Itu kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar meledak gede gitu ya. Kata saya, paling ban mobil, kata saya kan gitu. Nah terus tetangga saya tuh, bukan yang ban mobil, katanya gas tuh, gas yang di situ katanya, yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
4: 2 orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. 1 orang mengalami luka-luka, sedangkan 1 orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab tabung oksigen itu bisa meledak dan terbang ke permukiman warga. Diduga saat proses pengisian menggunakan kompresor berlangsung, tiba-tiba katup tabung oksigen terlepas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya memacu pembangunan saluran drainase dan box culvert secara masif di berbagai titik utama kota. Namun upaya membebaskan Kota Pahlawan dari ancaman banjir saat musim hujan tiba. Namun sayangnya proyek galian yang tak kunjung usai ini menyisakan dampak bagi warga. Mulai dari kepadatan lalu lintas akibat jalan yang semakin menyempit hingga tingginya debu dan polusi.
3: Pemandangan kepadatan lalu lintas seperti ini kini menjadi makanan harian pengguna jalan di beberapa ruas jalan kota Surabaya seperti di Perapen, Panjang Jiwo hingga kawasan Beratang. Penyempitan lajur akibat pengerjaan box culvert membuat kendaraan harus merayap terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Tak hanya waktu yang terbuang, kepulan debu proyek juga dikeluhkan karena mengganggu pernapasan dan penglihatan. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara hanya bisa pasrah serta berharap adanya evaluasi jam kerja proyek.
8: Kalau harapannya mungkin bisa melakukan aktivitas kayak pembangunan biasanya di malam hari sih. Mungkin tidak banyak mengganggu aktivitas pekerja yang lain gitu.
9: Kalau saya pribadi sih positifnya sih jelas bagus ya, terus terang aja. Kalau negatifnya ya jelas mengganggu lah masyarakat, tapi tidak masalah kalau untuk saya. Soalnya ya nggak terlalu lama lah. Pekerjaannya ya, polusi sih pasti ada. Ya kita harus sadarlah untuk pembuatan jalan umum soalnya gitu.
3: Dari sisi manfaat jangka panjang, sebagian warga memahami pentingnya proyek drainase ini demi mencegah genangan saat musim hujan. Namun mereka menegaskan Pemkot Surabaya dan kontraktor harus memiliki target waktu yang jelas agar beban kemacetan dan polusi tidak berlarut-larut. Sementara itu, pengamat transportasi ITS Surabaya Ada Agung Gede Kartika mengkritisi terkait perlunya sosialisasi dan koordinasi terutama bagi warga dan pengguna jalan yang terdampak. Pengawasan ekstra 24 jam dianggap perlu agar proyek tidak merugikan masyarakat.
10: Problem yang lain, ya ini terkait dengan koordinasi dengan warga. Ya. Memang mungkin ada koordinasi, tapi tidak semua. Ya, perlu dicek itu khususnya jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang sempit itu sangat perlu membutuhkan koordinasi dengan warga sekitar, ya. Paling tidak yang terdampak, ya. Sehingga bisa tahu kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup, kapan bisa diatur, dan koordinasi di lapangan ini sering sekali problem, ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Misalnya harus ada paket terkait pembangunan itu sudah di jalan sempit, ya. Kalau di jalan yang sempit, yang ketika dibangun saluran itu dia nggak bisa lewat secara normal, yang semula dua lajur tidak menjadi satu lajur sehingga harus gantian. Itu bisa konflik horizontal itu sebetulnya. Nah, selain kemacetan itu sendiri bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya solusi yang seperti itu adalah pengawasan dan yang kedua itu adalah harus ditunggui ketika 24 jam walaupun karena ada harus pengaturan lalu lintas. Nah, itu terjadi di lapangan ketika hanya pengawasannya hanya sekitar 16 jam lah, sisanya jam-jam tertentu nggak ada pengawasnya atau penunggunya, sehingga ketika terjadi konflik horizontal, ya, mobil sama-sama dari arah yang berbeda ketemu di satu jalur, itu bisa konflik horizontal dan itu terjadi, ya. Yang itu sebaiknya tidak perlu terjadi, sehingga paket-paket pekerjaan itu harus mempertimbangkan itu.
3: Guna mencegah kemacetan parah akibat penyempitan jalan selama proyek drainase, pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya dengan mengenjot pengerjaan di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Targetnya proyek box culvert dan drainase ini bisa rampung sebelum musim penghujan tiba.
11: Mitigasi terkait dengan konflik-konflik yang akan nanti timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada waktu kita sudah bisa, isu-isu itu sudah kita bisa tangkap, memang kita selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman terkait dalam hal ini dari lantas,

0: Air, ketepatan waktu pekerjaan dan efektivitas mitigasi lalu lintas juga menjadi langkah penting. Masyarakat berharap Pemkot bisa berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target sehingga tidak ada aktivitas masyarakat yang terdampak lagi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya.
1: Tersembunyi di sebuah perumahan di Surabaya, ada warung nasi empal yang viral. Menunya nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan juga sambal koreknya yang pedas nikmat. Sesaat lagi kami hadirkan informasi di CNN Indonesia News Hour.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, perusahaan alas kaki ternama Bata telah hadir di tanah air selama 95 tahun. Di bawah kepemimpinan baru CEO Panos Maitaros, Bata tidak hanya mengubah cara berbisnis secara global, tetapi juga menata kembali pasar Indonesia.
6: ...95 tahun hadir di Indonesia, Bata kini tengah dalam perubahan besar. Bukan hanya mengubah cara berbisnis secara global, tetapi juga menata kembali pasar Indonesia. Dan kira-kira strateginya seperti apa? Saat ini saya sudah bersama dengan Global CEO Bata, Mr. Panos Maitaros.
7: Hello Mr. Panos, how are you?
8: I'm fine, thanks. Nice seeing you.
7: Nice to see you again. It's been really, really nice to have you here again with CNN Indonesia. It's been a year since you are a CEO, global CEO of Bata. So what kind of transformation that been happened in Bata at the moment?
8: Yes, now after 1 year, we are, I would say, fully streaming towards transforming Bata. First of all, the first phase was to define what is the transformation, what do we want to transform to? And this has been done, a clear strategy has been communicated. And now we are transforming Bata to what we want to be. And transformation is pretty simple, I would say. It's transformation of the brand, what the brand stands for, the products we deliver, and simplify the things we do in order to deliver the unreasonably good shoes we want to do. So it means that our product portfolio will be clearer, meaning that we have shoes, Bata, and we have sneakers, North Star, but very clearly shown the two,

0: Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Tersembunyi di sebuah perumahan Surabaya, ada warung nasi empal yang belakangan viral. Nah, menunya nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan sambal korek yang pedasnya nikmat.
1: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
2: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih. Kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal, pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih, baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih, rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
1: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
3: Sebenarnya cuman dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi apa lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
1: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
4: Dari empalnya juga lebih apa ya, lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
1: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Memanfaatkan lahan fasilitas umum yang terbengkalai, warga Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur secara swadaya membangun greenhouse budidaya melon dan menjadi kebun wisata warga. Pada masa panen perdana, greenhouse ini menghasilkan 500 buah melon dengan estimasi omset sekitar Rp35 juta.
5: Kebun Kota Melinda atau melon Semolowaru Indah menjadi daya tarik baru bagi warga Surabaya, Jawa Timur. Lahan fasilitas umum yang dulunya terbengkalai dan penuh sampah kini berubah menjadi greenhouse budidaya melon dengan metode hidroponik. Lebih dari 500 buah melon jenis sweet lavender yang dipanen di kebun ini. Warga yang datang bisa memetik buah sendiri sesuai pilihan masing-masing. Tak sedikit juga warga yang berfoto dulu sebelum menggunting buah melon dari dahan. Buah melon dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Satu buah beratnya antara 1,8 hingga 2,3 kilogram.
6: Saya borong 5 ini, Mas. Ya, buahnya bagus-bagus, segar-segar, kelihatannya manis sekali.
7: Dan melon yang diproduksi itu kan kualitasnya sangat bagus. Dari segi harga juga jauh lebih murah dibanding dengan pasar, harga pasar. Insya
8: Allah. Rasanya sendiri gimana, Bu?
7: Rasanya? Ini kan jenis melon hidroponik sweet lavender, jadi rasanya itu crunchy dan manis.
5: Kebun Kota Melinda yang berada di Jalan Semolowaru Indah ini dikelola secara swadaya oleh warga. Pengurus RW 07 Kelurahan Semolowaru belajar secara otodidak membangun greenhouse yang diisi ratusan tanaman melon dengan sistem hidroponik. Pada panen perdana ini, estimasi hasil penjualan melon mencapai Rp35 juta. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jangan kemana-mana pemirsa CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetap bersama kami.

0: sudah di. Kamu sendiri. Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
1: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
2: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kembali hadir di Jakarta. Mengusung tema Technocraft, Innacraft 2026 edisi kelima berkomitmen menggerakkan regenerasi industri kerajinan Indonesia dengan menghadirkan pertemuan antara kekayaan tradisi lokal dengan perkembangan teknologi dan inovasi.
1: Pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara edisi kelima di tahun ini kembali diselenggarakan pada 7 hingga 11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center. Mengangkat tema Technocraft, teknologi tidak ditempatkan sebagai pengganti keterampilan tangan dan kearifan lokal, melainkan sebagai sarana memperkuat nilai, kualitas, fungsi, serta daya tarik produk kerajinan Indonesia. Total sebanyak 829 stand aneka produk unggulan dari Sabang sampai Merauke memajang jutaan karya dalam negeri yang siap menembus pasar global.
2: Ada sama rombongan, sama ibu-ibu dari kantor.
3: Memang
2: sengaja hari ini, umum sempat waktunya.
3: Ibu memang mau hunting apa aja sih, Bu, di Indonesia?
2: Pokoknya hunting yang cantik-cantik, soalnya saya suka yang produk-produk dalam negeri. Iya, saya jatuh hati sama kipas ini, cantik sekali, produk Bali. Saya setiap Innacraft jadi pasti datang gitu, jadi memang kita tunggu-tunggu terus Innacraft ini.
1: Kerajinan tradisional Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan identitas. Karakter budaya yang begitu kental tetap menonjol dalam setiap karya. Seperti produk Dekra Nasda sejumlah daerah, menyelaraskan karya seni, edukasi, dengan teknologi kekinian.
4: Pada umumnya aja, apa Bu yang bikin jadi menarik Bu?
5: Iya, jadi di sini kita mengangkat kebudayaan yang ada di Magelang khususnya Mbak. Jadi ini salah satunya bahwa di Kabupaten Magelang itu ada Candi Pawon.
4: Nah,
5: terus di bagian belakangnya ini ada barcode ya, di mana kalau kita scan nanti akan keluar dari cerita dari gambar yang ada.
4: Oke, saya jadi penasaran. Wah, ternyata langsung keluar edukasi dari selembar kain ini ya, Ibu ya. Candi Pawon itu apa, langsung keluar nih di sini. Jejak peradaban Buddha di jantung Magelang. Nah, langsung ada macam-macam ya. Poros suci, konteks sejarah, mahakarya arsitektur, relief, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita membeli karyanya saja, tapi juga sekaligus mendapatkan edukasi.
5: Ada literasinya
4: juga.
1: Tak hanya memamerkan karya dan produk terbaik hasil kurasi kurator dari seluruh penjuru Nusantara, sepanjang 5 hari penyelenggaraan Innacraft, terdapat promo dan diskon bundling yang semakin menarik antusiasme pengunjung. Pada beberapa booth, para pengunjung bahkan bisa ikut workshop membuat kerajinan tangan yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan. Seperti saat ini, saya mencoba kerajinan hias kayu yang terinspirasi dari Jepang. Menggunakan lapisan kayu pinus, kayu tak hanya dipotong tapi juga dihaluskan, diserut hingga setipis 0,3 mm untuk mengisi rongga-rongga hiasan. Sederhana, tapi butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra.
4: Oh,
6: tapi masih ada 5 lagi.
4: Sudah jadi 1 tapi rasanya udah seneng. Cepat berpuas diri, tapi kita harus tetap fokus karena belum selesai. Kita selesaikan dulu ya. Ini butuh memang skill telatennya itu ya Pak ya?
6: Betul.
4: Wow.
6: Semua kayu itu mempunyai nilai tergantung dari kreasi mau dibuat apa. Nah, seperti ini kan istilahnya kayu tipis-tipis yang jarang orang tahu dibuat apa yang punya nilai lebih. Nah, ketemulah saya dengan produk Kumiko yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, itu.
4: Biasanya dipesan tuh untuk jadi apa aja sih pasti Kumiko ini?
6: Kalau kebanyakan itu untuk wall decor, lampu, terus terakhir ini buat coaster.
1: Begitu banyak mimpi perajin diutarakan dan dituangkan melalui karya seni yang kali ini berkesempatan untuk dipamerkan pada pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Innacraft dinilai menjadi wadah yang membukakan pintu kesempatan agar produk lokal bisa mendunia dengan kualitas yang mampu bersaing skala global. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Selanjutnya dari informasi dunia film, ada film The Social Reckoning yang menghadirkan kisah nyata seorang mantan karyawan Facebook yang berani membongkar rahasia perusahaannya. Dan bagi penggemar horor, film lokal ataupun horor lokal The Door Gawia ini berkisah tentang teror boneka yang sempat menjadi urban legend di kota Bandung.
7: Do you have an interest in social media?
8: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
9: Media sosial kini sudah jadi bagian dari keseharian kita. Tapi pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar platform sebesar Facebook? Pertanyaan tersebut diangkat lewat film terbaru sutradara peraih Oscar, Aaron Sorkin, berjudul The Social Reckoning.
10: Hang on, I don't understand what you're saying.
11: Aren't you a tech reporter?
10: Ish.
11: Ish?
9: Film ini menghadirkan kisah nyata seorang mantan karyawan Facebook yang berani membongkar rahasia perusahaannya. Franz Hagen, mantan karyawan Facebook, membocorkan dokumen internal perusahaannya yang dikenal sebagai The Facebook Files.
12: As possible. And 2 years ago, the algorithm was changed.
13: Wait, Mark, we're trying to address hate.
9: Dokumen itu mengantarkannya pada perjalanan yang menegangkan. Kisah di film ini menceritakan Haugen yang bekerja sama dengan Jeff Horwitz, seorang jurnalis The Wall Street Journal, untuk membongkar rahasia besar Facebook yang berdampak luas, menyoroti dampak negatif media sosial bagi masyarakat, mulai dari algoritma yang memicu polarisasi, persoalan kesehatan mental remaja, hingga penyebaran misinformasi.
14: He has a source. He won't give me his name, but he works here.
9: Perjalanan Franz dan Jeff menghadirkan konflik antara keberanian mengungkap informasi dan kekuatan perusahaan teknologi besar.
15: How hard is it to get powerful people to change something they're doing?
16: You have to cause pain.
17: Kita mulai semua dari awal di Bandung.
18: Dekat Babakan Siliwangi.
9: Sementara di dalam negeri, ada film bergenre horor yang bertajuk The Doll Gawiyah. Film ini berlatar tahun 1988 dan mengisahkan pasangan suami istri Arya dan Evi yang membawa kedua putrinya pindah dari Jakarta ke Bandung untuk memulai hidup baru. Namun, tempat yang seharusnya menyenangkan justru membawanya dalam masalah. Semua bermula saat salah satu seorang anaknya, Nala, bertemu seorang anak misterius di tengah hutan dan memberinya sebuah boneka bernama Gawia.
19: Dan anak perempuannya.
9: Sejak boneka itu dibawa pulang, teror demi teror mulai menghantui keluarga Arya. Gawia bukan boneka biasa, di baliknya tersimpan misteri sosok anak kecil bernama Uci. Mampukah Arya dan keluarganya bertahan dari teror tersebut? The Doll Gawia akan tayang di bioskop pada 29 Oktober 2026 mendatang.
0: Pemirsa, perjuangan tim nasional sepak bola Indonesia dalam meraih prestasi diangkat ke layar lebar melalui film dokumenter The Longest Wait. Sementara mega bintang sepak bola Lionel Messi hadir dengan serial terbaru bertajuk Messi and the Giants yang mengajak penonton menyaksikan petualangan Leo. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
20: 1938, as the Dutch East Indies.
0: Film dokumenter layar lebar yang merekam perjalanan tim nasional sepak bola Indonesia, The Longest Wait, resmi merilis trailer perdana, sekaligus mengumumkan rayakan pemenang sebagai soundtrack resmi film. Film produksi Fremantle Indonesia dan Beachhouse Pictures ini mengangkat perjalanan panjang tim nasional Indonesia menuju prestasi dunia melalui proses panjang di balik layar antara pemain, staf, dan supporter yang saling membangun kepercayaan di tengah tekanan serta ekspektasi tinggi publik. The Longest Wait dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 28 Oktober mendatang. Oh,
9: Bintang sepak bola dunia Lionel Messi resmi melebarkan sayapnya ke dunia hiburan dan animasi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @leomessi, ia membagikan cuplikan trailer perdana dari serial animasi terbarunya bertajuk Messi and the Giants. Serial mengisahkan tentang Leo, anak laki-laki berusia 12 tahun yang terlempar ke realistis alternatif bernama Aiko. Di dunia yang dikuasai para raksasa dan robot, Leo harus melewati berbagai pertempuran dan tantangan ala sepak bola beresiko tinggi. Tak hanya menjadi inspirasi utama, Lionel Messi juga bertindak langsung sebagai produser eksekutif bersama sang ayah, Jorge Messi Perez. Serial animasi ini dijadwalkan tayang perdana di platform streaming berbayar pada musim panas 2027 mendatang.

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln resmi berlabuh di San Diego, California. Hal ini menandai berakhirnya masa penugasan prajurit Amerika selama 10 bulan di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain diantaranya. Seorang pria dilarikan ke rumah sakit setelah tertembak dalam insiden yang melibatkan agen Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di kota New York. Unjuk rasa menuntut perbaikan pendidikan di Paris, Prancis kini memasuki pekan ketiga. Aksi berujung bentrok saat dibubarkan petugas. Seorang pria dilarikan ke rumah sakit setelah tertembak dalam insiden yang melibatkan agen Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di kota New York. Sementara itu di Istanbul, Turki, sebuah gedung 7 lantai ambruk secara tiba-tiba. 2 warga tewas dan 3 lainnya masih terperangkap.
1: Insiden penembakan terjadi di kota New York, Amerika Serikat saat Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE melakukan operasi razia imigrasi pada Kamis sore waktu setempat. Kepolisian kota New York memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian serta menutup akses jalan untuk proses sterilisasi. Korban yang tertembak telah dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi sadarkan diri. Saat ini otoritas Federasi Amerika Serikat telah mengambil alih proses penyelidikan untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap penembakan. CCTV menangkap detik-detik runtuhnya gedung 7 lantai secara tiba-tiba pada Kamis. Kantor Gubernur Istanbul menyatakan kerusakan awal bermula dari lantai 3 sebelum 6 lantai di atasnya ikut roboh. 12 apartemen di lantai atas digunakan sebagai hunian, sementara lantai dasar difungsikan sebagai area komersial. Dari total 14 orang yang terdampak, 2 dilaporkan meninggal, sementara tim penyelamat kini masih terus melakukan evakuasi untuk menjangkau 3 korban yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Seorang petugas pemadam kebakaran tewas tertimpa atap bangunan yang tiba-tiba ambruk saat timnya sedang berupaya memadamkan api di lantai 1 sebuah bangunan di kota Durham di North Carolina, Amerika Serikat pada Kamis. Petugas lain yang sempat terperangkap berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh penghuni bangunan juga berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka-luka. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran serta ambruknya bangunan.
0: Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir bandang terjadi di kota Santiago, Chile pada Kamis. Sejumlah ruas jalan protokol berubah menjadi lautan lumpur dan menjebak puluhan kendaraan.
2: Banjir bandang dengan material lumpur menerjang kota Santiago, Chile pada Kamis waktu setempat. Sejumlah bus dan kendaraan pribadi terjebak di tengah tingginya endapan material lumpur dan puing-puing batu. Petugas kepolisian terpaksa memanjat pagar dan berjalan di atas mobil dari satu kendaraan ke kendaraan lain guna membantu mengevakuasi warga yang terperangkap. Banjir bandang juga menyebabkan akses menuju area kampus kota Santiago terputus total. Otoritas pendidikan setempat meminta para mahasiswa untuk tetap berada di dalam gedung kampus karena kondisi di luar masih berbahaya.
3: Subí a ayudar a mis amigos. Y bueno, estábamos viendo que la universidad estaba pidiendo que no salgan de la universidad porque era muy peligroso. Está lleno de alumnos adentro todavía, no saben qué van a hacer y difícil que salgan con estas condiciones al final.
2: Hingga kini evakuasi dan pembersihan material lumpur masih terus dilakukan dengan sejumlah alat berat. Petugas dan warga setempat menyisir jalanan serta memeriksa 1 persatu kendaraan dengan kondisi rusak untuk memastikan tidak ada korban terperangkap.
4: Yo la cagada, lo único que veo siempre que había cualquier choque, weón. Y los autos aquí volcándose, dando vueltas, veía como las personas, weón, se tiraban de los autos para abajo, weón, tratando de salvar su vida. Pude ayudar lo más que pude, weón, sacar gente, niños de los autos, weón. Pero eso, hermano, ya no se puede hacer porque esto es una catástrofe natural, weón, y la culpa no es de nadie, pues, weón. Pero aquí estamos tratando ahora de buscar la salida para poder llegar a nuestra casa, weón, que también me esperan mi hijo en la casa, ¿cachai?
2: Hingga saat ini, otoritas setempat belum merilis laporan resmi terkait korban jiwa maupun total kerugian material akibat bencana ini.
0: Jelang balap Formula One, Singapura justru dikepung kabut asap. Kualitas udara memburuk, panitia menyiapkan langkah antisipasi. Langit kota Manaus, Brasil juga tertutup kabut asap pekat. Ratusan titik panas terdeteksi ketika gelombang panas ekstrim melanda wilayah Amazon.
1: Kabut asap masih menyelimuti Singapura pada Kamis. Menurut sejumlah situs pemantau kualitas udara, seluruh wilayah Singapura masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyebut asap dari Sumatera Selatan dan Kalimantan terdeteksi bergerak menuju Singapura terbawa angin dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini terjadi menjelang ajang balap Formula One Singapura Grand Prix yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di sirkuit Marina Bay. Meski kabut asap belum mereda, persiapan balapan terus berlangsung. Panitia telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk penyediaan masker N95 dan posko medis untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pengunjung. Kabut asap pekat menyelimuti kota Manaus di negara bagian Amazonas, Brasil pada Kamis. Rekaman udara memperlihatkan langit kota tertutup lapisan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitarnya. Kualitas udara di Manaus masuk kategori buruk. Pemerintah setempat mencatat 749 titik panas atau

0: terbakar di Amazonas dengan sebagian besar berada di luar kota Manaus. Kondisi diperburuk gelombang panas ekstrim dengan suhu di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius.
1: Aksi unjuk rasa menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Paris, Prancis masih terus terjadi dan berujung bentrok pada Kamis waktu setempat. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan pecah di Place de la Bastille di depan kota Saint-Denis atau balai kota Saint-Denis ketika petugas anti-huru-hara berusaha membubarkan massa yang melakukan aksi. Untuk menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Prancis, massa pun berhamburan menyelamatkan diri dari gas air mata. Gelombang protes yang sudah memasuki pekan ketiga dipicu oleh kekecewaan warga atas pemotongan anggaran layanan publik. Menanggapi gelombang unjuk rasa, Menteri Pendidikan Prancis menyatakan 3.000 guru pengganti akan segera diterjunkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah.
2: On a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves. 3000 professeurs, parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements. Le deuxième élément, c'est que je vais autoriser les recteurs à recruter plus que ce qui est normalement autorisé, quelques centaines de professeurs de plus, là où nous avons des besoins.
1: Bandara Internasional King Khalid kembali mengalami penyerangan pada Kamis. Insiden ini didalangi kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran. Penyerangan juga terjadi di Rusia. Pesawat tabrawak menyerang pusat data Yandex di Sasovo. Insiden ini membuat perusahaan yang biasanya disebut Google-nya Rusia itu harus menangguhkan operasionalnya di wilayah tersebut.
3: Kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran kembali meningkatkan kampanye serangan mereka dengan menyasar Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Kamis. Dalam rekaman terlihat kobaran api dan kumpulan asap tebal membumbung ke langit. Berdasarkan keterangan dari seorang saksi dan tiga orang yang mengetahui masalah tersebut, asap terlihat mengepul dari sebuah pesawat yang sedang parkir di bandara. Atas insiden ini, Lufthansa dan Air India menangguhkan penerbangan ke Riyadh. Serangan ini menjadi serangkaian serangan militan Houthi terhadap infrastruktur publik di Arab Saudi. Setelah sebelumnya, kelompok militan itu menargetkan Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid pada hari Selasa dan Rabu, yang menewaskan 3 orang serta melukai 36 orang. Api dan kepulan asap tebal terlihat setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina menyasar Yandex Data Hub di permukiman Sasava, Ryazan Oblast, Rusia pada Kamis. Insiden ini menjadi serangan besar pertama terhadap pusat data Rusia sejak perang Rusia-Ukraina berkecamuk. Pusat data Yandex di Sasava merupakan salah satu dari 5 pusat data besar mereka yang menampung puluhan ribu server. Serangan ini memaksa perusahaan yang sering disebut Google-nya Rusia itu menangguhkan operasionalnya serta memulihkan layanan yang terdampak.
1: Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln resmi berlabuh di San Diego, California. Hal ini menandai berakhirnya masa penugasan prajurit Amerika selama 10 bulan di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Informasinya di World Now saat kami kembali usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
2: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
1: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama World Now, kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln resmi berlabuh di San Diego, California, Kamis waktu setempat. Kedatangan kapal induk ini menandai berakhirnya masa penugasan prajurit Amerika selama 10 bulan di kawasan Pasifik, Laut China Selatan, dan Timur Tengah. Kapal induk USS Lincoln catatkan rekor dengan lebih dari 260 hari berlayar secara terus-menerus tanpa bersandar di pelabuhan. Ratusan prajurit Angkatan Laut Amerika terlihat bersorak dan melambai dari atas di ladang saat kapal mulai merapat ke dermaga San Diego. Momen kepulangan ini pun diwarnai tangis haru dan pelukan keluarga yang sedang menanti kedatangan para prajurit. Setelah tiba di Amerika, mereka diberikan waktu libur khusus untuk berkumpul bersama keluarga sebelum kembali diberikan tugas. Informasi lain, militer Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina di tepi barat Palestina. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tuduhan penembakan yang menyebabkan seorang warga Israel tewas pada September lalu.
1: Ledakan dahsyat menghancurkan rumah seorang warga Palestina, Kadri Samara, di desa Bidu, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Militer Israel meledakkan rumah ini setelah menuduh Samara terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan seorang warga Israel pada September lalu. Sebelumnya, tentara Israel dikerahkan ke lokasi bersama alat berat untuk meratakan sebagian bangunan. Pasukan militer juga menjaga ketat akses masuk kota Bidu dengan mendirikan menara penjagaan dan pos pemeriksaan. Sementara itu, iring-iringan kendaraan militer lapis baja Israel juga terlihat berpatroli di sejumlah ruas jalan di kota Nablus, tepi barat, pada Rabu waktu setempat. Belum ada keterangan resmi mengenai rincian target penangkapan dalam operasi tersebut. Gelombang kekerasan di tepi barat terus mengalami peningkatan tajam sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Selain penggerebekan rutin oleh militer Israel, wilayah ini juga dibayangi oleh serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
0: Berikutnya masih dari tepi barat, seorang petani tewas setelah diserang oleh pemukim Israel saat sedang memanen buah zaitun di desa Burka. Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap petani Palestina di tengah musim panen zaitun. Duka mendalam menyelimuti keluarga dan kerabat ketika melepas kepergian Ali Hasan Yusor Al-Bazari, petani Palestina berusia 44 tahun yang tewas ditembak oleh militer Israel. Insiden mengenaskan ini terjadi ketika korban sedang memanen buah zaitun di area perkebunan desa Burka di dekat kota Nablus, tepi barat. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi korban tewas akibat luka tembak pada bagian dada. Pihak militer Israel mengaku bahwa prajurit dan pemukim Israel sama-sama melepaskan tembakan di lokasi kejadian dengan dalih merespons lemparan batu dari warga. Tiga tahun berlalu sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Warga Israel memperingati momen tersebut dalam keheningan. Sementara di Gaza, konflik berkepanjangan meninggalkan korban jiwa dan kerusakan dalam skala besar.
2: Jarum jam menunjukkan pukul 6 lebih 29 menit pagi waktu setempat. Warga Israel terdiam sejenak. Mengenang tepat waktu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi salah satu hari paling mematikan dalam sejarah Israel. Di Kibbutz Kfar Aza, salah satu wilayah yang terdampak parah, warga menggelar doa dan mengibarkan bendera Israel setengah tiang.
3: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community. 3 years after October 7th. After 3 years, all the ceremonies we are doing here in the kibbutz, actually 3 years we are kind of refugees in Israel.
2: Peringatan juga digelar di sejumlah lokasi lain, termasuk bekas lokasi festival musik Nova di dekat perbatasan Gaza. Di tempat ini, ratusan anak muda tewas dalam serangan 3 tahun lalu. Serangan 7 Oktober menurut data Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandra. Tahun ini tak lagi ada sandra Israel yang masih ditahan di Gaza. Jenazah sandera terakhir dikembalikan pada Januari lalu. Namun, perang yang dipicu serangan tersebut telah meninggalkan kerusakan luas di Gaza. Menurut kantor media pemerintah Gaza, lebih dari 74 ribu orang tewas selama 3 tahun konflik. Lebih dari 2 juta orang juga terpaksa mengungsi, dengan kerugian ekonomi langsung mencapai lebih dari 80 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor perumahan menjadi yang paling terdampak dengan kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar dolar. Kerusakan juga melanda fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dari 38 rumah sakit di Gaza, hanya 19 yang disebut masih dapat beroperasi sebagian. Sementara 97% bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan dan lebih dari 740 ribu siswa kehilangan akses pendidikan. Sektor pertanian tak luput dari dampak perang. Lebih dari 87% lahan pertanian dan rumah kaca rusak sehingga produksi buah dan sayur turun drastis. 3 tahun konflik menjadi catatan panjang tentang kehilangan dan kerusakan.
0: Bagi ribuan pasien di Gaza, menunggu evakuasi medis berarti bertahan dalam kondisi yang terus memburuk. Keterbatasan obat dan peralatan membuat pengobatan terhambat. Sementara akses keluar wilayah itu masih sangat dibatasi.
4: Di gendongan ayahnya, Sila Abu Karim terus menahan sakit. Usianya baru 6 tahun, namun serpihan senjata telah merusak tulang belakangnya setelah serangan di kamp pengungsi Al-Maghazi. Sejak Januari, keluarganya berusaha mendapatkan evakuasi medis. Sayang, peralatan operasi untuk penanganan Sila tidak tersedia di Gaza.
5: She has complications and is in constant pain. She needs surgery to stabilize her vertebrae and remove shrapnel. It's not a complicated operation, but here in Gaza, we don't have the necessary equipment to perform it on a 6-year-old child.
4: Penantian ini juga dialami Tala Auda, anak usia 10 tahun. Setelah rumahnya di Gaza Utara hancur, Tala terpaksa mengungsi. Penyakit kronis yang ia terima makin parah, hingga ia bergantung pada kursi roda. Keluarganya belum berhasil mendapatkan bantuan untuk membawa Tala berobat ke luar negeri.
6: Tala's future has been lost since the war began. We haven't been able to find help to get her transferred for treatment abroad. I appeal to everyone with a conscience to stand with Tala and help her. She wants to stand and walk, but she can't.
4: Sementara itu, pengobatan kanker Bad al-Sawafiri terhenti akibat kelangkaan obat. Menurut putranya, rujukan berobat ke luar negeri sudah ada sejak 4 bulan lalu, namun belum ada tindak lanjutnya. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, lebih dari 20 ribu pasien menunggu evakuasi, termasuk lebih dari 5 ribu anak. Menurut kementerian itu, lebih dari 1.600 pasien telah meninggal saat menunggu. Sementara, hanya sekitar 20 pasien dievakuasi setiap hari.
0: CNN Indonesia World Now masih akan kembali usai jeda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud

0: energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
2: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Kembali bersama World Now, Lionel Messi menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina dengan kemenangan. Argentina mengalahkan Benin 3 gol tanpa balas dalam laga persahabatan di Stadion Monumental Buenos Aires.
4: Pertandingan persahabatan antara Argentina dengan Benin menjadi laga emosional bagi masyarakat Argentina. Laga ini menjadi pertandingan terakhir bagi sang mega bintang Lionel Messi. Sebelumnya Messi sudah mengumumkan untuk gantung sepatu dari timnas Argentina seusai Piala Dunia 2026. Pada pertandingan ini, La Pulga terlibat dalam 3 gol kemenangan La Albi Celeste. Messi membuat 2 assist untuk gol Nicolas Otamendi dan Nico Paz sebelum menutup gol lewat eksekusi penalti. Seusai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni tak kuasa menahan tangisnya. Pada konferensi pers pasca pertandingan, Scaloni menyebut Messi pemain yang tak tergantikan. Ia juga menyebut mantan pemain Barcelona dan PSG itu memiliki kontribusi besar untuk sepak bola Argentina.
5: Nah, le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de poder estar con él y las lágrimas era un poco por eso porque se me venían a la cabeza un montón de cosas y no verlo más va a ser triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, porque lo que digo, siempre hay que seguir. La selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible, seguramente.
4: Rasa haru juga terlihat di raut wajah para supporter timnas Argentina. Banyak di antara mereka meneteskan air mata saat sang legenda berusia 39 tahun itu melakoni pertandingan internasional terakhirnya.
6: Messi es un ídolo, es el más grande y creo que hizo algo que es bastante raro acá, que es unir a todos los argentinos. Cruces a quien cruce en la calle, nos une el amor y el orgullo de Messi y de cómo nos representa Argentina en el exterior y en todo lo que hizo. Realmente es un ejemplo a seguir como deportista, como persona, tiene mucha humildad y es muy lindo ver cómo todos los chicos lo siguen a él.
7: Creo que más que un jugador es una persona increíble que nos dio muchos valores, como no rendirse nunca, siempre intentar, que es creo que lo fundamental que nos deja. Que él siendo la máxima figura como es a nivel histórico, nos da la enseñanza de que siempre hay que intentar hasta conseguir lo que queramos.
4: Malam itu pun ditutup dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler serta atraksi don yang membentuk formasi jersey nomor punggung 10 yang ikonik milik Messi dan gambar dirinya sedang mengangkat trofi Piala Dunia di atas stadion.
3: Sukses meraih trofi pertamanya bersama Timnas Indonesia di ajang Piala FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Hartman optimistis dirinya mampu menghadapi raksasa Asia bersama tim besutannya. Dalam kunjungannya ke CNN Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan persaingan ketat di fase grup Piala Asia tahun depan akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Pasalnya, tim asuhannya akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di grup F. Namun menurutnya pertandingan menghadapi tim-tim terbaik justru menjadi kesempatan bagus bagi skuad Garuda untuk menguji kemampuan serta menambah pengalaman di level kompetisi tertinggi Asia tersebut. John Hartman juga menjelaskan, status timnas Indonesia sebagai tim underdog justru dapat memberikan keuntungan karena tim bisa tampil dengan tekanan yang lebih rendah.
8: Well, I think tournament football has a life of its own. You have to respect that tournaments can do anything, can produce anything. We'll come into this as a slight underdog, which is good for us. It'll be a different mentality. But I think to test ourselves against Japan and Qatar, two World Cup teams, steel sharpens steel, and we want these tests. I think we have players that are able to rise up in bigger games. And they'll be tested. This is what we want. We want to play the best teams like Japan. We want to test ourselves against Qatar in the Middle East and get that experience. But there's a trophy there, and anyone can win a trophy in a tournament. We genuinely believe that. So the knockout stage is a goal. It will be a big step for Indonesia. But I think always in your heart, you hope for more.
3: Di sebuah pulau terpencil di Islandia, ada pondok yang dijuluki rumah paling sepi di dunia. Untuk mendapatkan listrik, pengelolanya harus membawa bahan bakar melalui laut. Kini panel surya dan baterai mulai mengurangi ketergantungan itu. Informasi ini sekaligus menutup World Now edisi siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang. Sampai jumpa.
9: Di tengah hamparan hijau sebuah pulau, berdiri sebuah pondok yang menghadap laut. Tak ada tetangga di sebelahnya dan tak ada jalan darat untuk mencapainya. Pondok ini berada di Pulau Elliday, lepas pantai selatan Islandia. Di media sosial, bangunan ini dijuluki rumah paling sepi di dunia. Dibangun pada tahun 1953, pondok berburu ini hanya bisa dicapai dengan perahu saat cuaca tenang.
10: The house is here because the people back in the day needed to survive, and they needed shelter while they were farming and hunting and gathering food for the winter.
9: Karena terpencil, mereka harus membawa kebutuhan dengan cara dikerek dari perahu melewati tebing dan kemudian diangkut menuju pondok. Untuk menyalakan listrik, semuanya tergantung dengan pasokan bahan bakar.
10: For the last 60-70 years, we had to rely on fuel and propane, and it's extremely hard to get it here, and it's not good for the environment.
9: Untuk kemudahan, pengelola mereka memasang dua panel surya serta baterai penyimpanan listrik berkapasitas 5 kW per jam. Energi matahari disimpan di baterai lalu digunakan untuk kebutuhan pondok. Hasilnya, kompor, lampu, dan peralatan komunikasi sudah bisa menggunakan sumber listrik baru ini. Kedepan, rencananya akan membawa lemari pendingin untuk mengawetkan makanan agar tahan lebih lama. Kenaikan harga bahan bakar dan energi tahun ini turut mendorong permintaan sistem baterai rumah mencapai rekor di sejumlah negara ketika rumah tangga berusaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Jumat 9 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Akibat paparan asap kebakaran hutan di Provinsi Jambi, kini ribuan warga terserang infeksi saluran pernapasan akut. Rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online. KSAD TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila

0: 26, puluhan di antaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
1: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pekatnya kabut asap di wilayah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini membuat angka indeks standar pencemaran udara mencapai 400 lebih atau masuk ke level berbahaya. Akibat terpapar kabut asap, pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Kamis pagi langsung turun tangan dengan melayani ratusan warga Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlahnya di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutla pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
2: Data kasus kita untuk khusus ISPA itu ada 4.065, kemudian ada diarenya 399, dan konjungtivitis atau mata merah atau iritasi mata itu ya kurang lebih ada 99.
1: Kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani perawatan atau rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang September 2026 mencapai 17.434 kasus, 48 pasien ISPA diantaranya harus mendapat perawatan di 5 rumah sakit di Palembang. Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia mengatakan pihaknya telah menangani pasien ISPA sejak Juli 2026. Masuk ke Oktober, jumlah pasien yang dirawat menunjukkan peningkatan.
3: Paling tinggi itu di September. Namun di tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober ini mengalami peningkatan juga harian. Jadi untuk kasus yang paling tinggi itu di September itu 46 kasus untuk pasien ISPA. Nah, di Oktober ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 sudah ada 36 pasien. Berarti kalau melihat secara rentang waktu, berarti di Oktober ini malah lebih meningkat ya dibanding bulan September yang merupakan kasus tertinggi saat ini.
1: Kondisi udara di Palembang masuk kategori berbahaya, kelompok rentan seperti balita, anak-anak, dan lansia paling beresiko terdampak. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
4: Ini ada yang nggak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
5: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
4: Wah, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
6: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
7: Tindak. Sudah ditindak ya Pak?
6: Sudah pasti.
5: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjamretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan, menjadi viral di media sosial. Sementara itu, kamera pengawas berhasil merekam aksi seorang pria yang membobol kedai kopi di Jalan Bonjol, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang dilakukan pada siang hari.

0: Inilah rekaman kamera dashcam mobil yang memperlihatkan aksi penjamretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan. Salah seorang di antaranya terlihat memegang ponsel. Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang oleh korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sehingga korban tidak berhasil mengejar.
1: Pas di sini, kagetnya pas dia teriak. Pas teriak, cuman dia teriak, ngomong barang diambil, nggak teriak-jambret. Ya, terus dia teriaknya, nggak cuman, abang, gitu. Pas saya tanya, baru saya tanya, apa yang hilang? Apa yang kok? Saya teriak tuh. Dan posisi dalam, posisi tegak, ke depannya kober, saya panggil, jambret itu.
0: Aksi penjamretan tersebut menambah khawatiran masyarakat terhadap keamanan di Jalan Tebet Timur. Warga berharap pengamanan dan patroli rutin dapat ditingkatkan, terutama pada lokasi yang banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Rekaman CCTV seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke dalam area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas, yang masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg, serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Kami siang korban menjelaskan baru mengetahui kedainya dibobol saat hendak membuka usaha pada Selasa sore. Pintu kedai sudah terbuka, sementara kondisi di dalam sangatlah berantakan. Setelah memeriksa barang-barangnya, korban menyadari sejumlah peralatan usaha telah hilang.
2: Ya, itu ada gas melon yang lagi terpasang, yang biasa buat operasional, dicabut juga. Ya, kita shock juga ya, bingung gitu pas kejadian itu, kita sempat memang nggak operasional lagi dulu dalam waktu sehari aja sih, cuman ya udahlah kita coba-coba dulu aja. Jadi udah nggak pakai tabletnya dulu gitu.
0: Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren dan korban berharap pelaku segera diungkap dan juga ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Proyek galian di Surabaya yang tidak kunjung usai berdampak pada kepadatan lalu lintas hingga tingginya debu dan polusi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden terkait pergantian Panglima TNI. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto memastikan belum ada surat presiden supres terkait pergantian Panglima TNI. Terkait potensi calon Panglima TNI yang diajukan merupakan sosok tunggal, ia juga tidak merespon lebih lanjut dan memastikan bahwa belum ada supres mengenai hal itu.
3: Kemarin supres Panglima TNI benar udah dikirim belum, Pak?
4: Anak belum, belum ada sampai sekarang.
3: Ya, benar nggak, Pak, kalau calonnya nanti tunggal seperti Pak Kapolri kemarin?
4: Ada, belum ada. Kita belum ada mengirim supres tentang pergantian Panglima sampai sekarang belum.
2: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad membantah pihaknya sudah menerima surpres dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait pergantian Panglima TNI. Ketua Harian Partai Gerindra itu membantah kabar soal pertanyaan awak media tentang dugaan surpres pergantian Panglima sudah masuk DPR. Di sisi lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga turut merespon soal namanya yang santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon Panglima TNI.
5: Ya, nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon, seluruh kepala staf calon, gitu.
6: Tapi siap nggak, Pak?
5: Kalau dari Bapak ya, pribadi biasa.
6: Apa udahnya
5: siap, Pak? Biasa.
6: Apa udahnya nyiapin PPT, Pak?
5: Apa?
6: PowerPoint.
7: Nyiapin ini paparan.
2: Merespon rotasi sejumlah perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu, analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting menilai bahwa hal itu jadi bagian dari proses regenerasi di tubuh militer. Melihat dinamika itu tidak sekadar sebagai pergantian jabatan rutin. Menurut Slamet, perubahan posisi sejumlah perwira dapat membuka ruang bagi munculnya lapisan baru dalam elit TNI. Slamet menegaskan perkiraan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan analisis berdasarkan dinamika politik, bukan informasi mengenai keputusan resmi pemerintah. Panglima TNI saat ini dijabat Jenderal Agus Subianto. Ia menjabat sejak 22 November 2023 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agus saat ini berusia 59 tahun, merujuk Undang-Undang TNI terbaru khusus untuk perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Dugaan pelanggaran administrasi terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menuai sorotan publik. Sejumlah akademisi menilai keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi kunci penyelesaian masalah ini.
8: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara keabsahan syarat calon Wakil Presiden mengungkap fakta persidangan baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran Raka Buming Raka yang setara dengan jenjang SMA. Menanggapi bergulirnya kasus ini, dosen ilmu politik Universitas Negeri Yogyakarta Fikri Disyacita menilai keterbukaan dan transparansi terhadap pejabat publik kini sedang diuji dan etika politik kian dipertanyakan. Keterbukaan informasi harusnya menjadi prinsip dasar bagi setiap pejabat karena setiap isu yang masuk ke ruang publik akan menjadi tolak ukur kinerja mereka di mata masyarakat.
9: Keterbukaan itu menjadi kunci, tetapi apapun itu, langkah-langkah lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik, maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik. Maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
8: Sementara itu, desakan transparansi ini kian menguat, menyusul pertimbangan Hakim MK yang menyebut dokumen kelulusan luar negeri belum terbukti setara. Hal ini mempertegas tuduhan adanya celah dan keterbatasan akses bagi pengawas pemilu.
10: Di dalam undang-undang kita itu mensyaratkan kelulusan. Nah, kelulusan itu ada tandanya, yaitu berupa ijazah. Nah, ini. Nah, saya perhatikan memang ada unsur kesengajaan lah dari KPU. Ada unsur kesengajaan karena ada sesuatu yang disembunyikan dari pengawas. Ya, pengawas pemilu. Artinya pengawas tidak mempunyai akses untuk menilai persyaratan itu. Nah, ya ini kalau saya lihat ada unsur kesengajaan.
8: Penyelesaian tuntas terhadap keabsahan dokumen ini bukan hanya soal status hukum seorang pejabat publik. Hal ini sekaligus menjadi pertaruhan kepercayaan, transparansi, dan legitimasi dalam menjalankan sistem demokrasi di negara ini. Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemerintah Kota Surabaya memacu pembangunan saluran drainase dan box culvert secara masif di berbagai titik utama kota. Namun, proyek galian yang tidak kunjung usai ini menyisakan dampak bagi warga, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga tingginya debu dan polusi.
11: Pemandangan kepadatan lalu lintas seperti ini kini menjadi makanan harian pengguna jalan di beberapa ruas jalan Kota Surabaya, seperti di Perapen, Panjang Jiwo, hingga kawasan Beratang. Penyempitan lajur akibat pengerjaan box culvert membuat kendaraan harus merayap, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Tak hanya waktu yang terbuang, kepulan debu proyek juga dikeluhkan karena mengganggu pernapasan dan penglihatan. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara hanya bisa pasrah serta berharap adanya evaluasi jam kerja proyek.
12: Kalau harapannya mungkin bisa melakukan aktivitas kayak pembangunan biasanya di malam hari sih. Mungkin tidak banyak mengganggu aktivitas pekerja yang lain gitu.
13: Kalau saya pribadi sih positifnya sih jelas bagus, ya terus terang aja. Kalau negatifnya ya jelas mengganggu lah masyarakat, tapi tidak masalah kalau untuk saya. Soalnya ya nggak terlalu lama lah pekerjaannya ya. Polusi sih pasti ada, ya kita harus sadarlah untuk pembuatan jalan umum soalnya gitu.
11: Dari sisi manfaat jangka panjang, sebagian warga memahami pentingnya proyek drainase ini demi mencegah genangan saat musim hujan. Namun, mereka menegaskan Pemkot Surabaya dan kontraktor harus memiliki target waktu yang jelas agar beban kemacetan dan polusi tidak berlarut-larut. Sementara itu, pengamat transportasi ITS Surabaya, Ana Agung Gede Kartika, mengkritisi terkait perlunya sosialisasi dan koordinasi terutama bagi warga dan pengguna jalan yang terdampak. Pengawasan ekstra 24 jam dianggap perlu agar proyek tidak merugikan masyarakat.
14: Problem yang lain, ya ini terkait dengan koordinasi dengan warga. Ya. Memang mungkin ada koordinasi, tapi tidak semua. Ya, perlu dicek itu khususnya jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang sempit itu sangat perlu membutuhkan koordinasi dengan warga sekitar. Ya. Paling tidak yang terdampak, ya. Sehingga bisa tahu kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup, kapan bisa diatur, dan koordinasi di lapangan ini sering sekali problem ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Misalnya harus ada paket terkait pembangunan khusus di jalan sempit ya. Kalau di jalan yang sempit, yang ketika dibangun saluran itu dia nggak bisa apa namanya lewat secara normal, yang semula dua lajur tidak menjadi satu lajur, sehingga harus gantian. Itu bisa konflik horizontal itu sebetulnya. Nah, selain kemacetan itu sendiri bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusi yang seperti adalah pengawasan. Pengawasan dalam yang kedua itu adalah harus ditunggui ketika 24 jam walaupun, karena ada harus pengaturan lalu lintas. Nah, itu terjadi di lapangan ketika hanya pengawasannya hanya sekitar 16 jam lah, sisanya jam-jam tertentu nggak ada pengawasnya atau penunggunya, sehingga ketika terjadi konflik horizontal ya, mobil sama-sama dari arah yang berbeda ketemu di satu jalur, itu bisa konflik horizontal dan itu terjadi ya. Yang itu sebaiknya tidak perlu terjadi. Sehingga paket-paket pekerjaan itu harus mempertimbangkan itu.
11: Guna mencegah kemacetan parah akibat penyempitan jalan selama proyek drainase, pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya dengan mengenjot pengerjaan di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Targetnya proyek box culvert dan drainase ini bisa rampung sebelum musim penghujan tiba.
15: Mitigasi terkait dengan konflik-konflik yang akan nanti timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada waktu kita sudah bisa, isu-isu itu sudah kita bisa tangkap, memang kita selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman terkait dalam hal ini dari Lantas, Polrestabes, lalu dari teman-teman Dinas Perhubungan, perangkat setempat, kecamatan, kelurahan, supaya untuk meminimalkan setidaknya terkait dengan gangguan tersebut. Nah, seperti yang contoh kasus nih Mbak, yang di Prapen. Prapen itu memang terjadi bottleneck karena memang dari 3 lajur kita manfaatkan cuma jadi 2 lajur, sehingga memang pengguna jalan mengalami penyempitan. Tapi pekerjaan itu memang kita lakukan di malam hari, Mbak. Malam hari supaya konflik terkait dengan pengguna itu relatif lebih sedikit.
11: Meski manfaat drainase sangat dibutuhkan guna membebaskan Surabaya dari bencana banjir, ketepatan waktu pekerjaan dan efektivitas mitigasi lalu lintas juga menjadi langkah penting. Masyarakat berharap Pemkot bisa berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target sehingga tidak ada aktivitas masyarakat yang terdampak lagi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya.
1: Harga sejumlah kebutuhan dapur mengalami kenaikan sejak 3 minggu terakhir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani.

0: akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Kebakaran melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Sementara di Sidrap, Sulawesi Selatan, seorang ibu histeris usai menemukan rumahnya hangus terbakar.
1: Api berkobar hebat hingga melumat habis sejumlah bangunan yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Dakota 2, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis siang. Sejumlah warga yang panik berupaya membantu petugas untuk memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Api bisa dipadamkan selang satu jam kemudian oleh 23 unit mobil damkar. Kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Kemayoran.
2: Tadi di rumah yang warna, tiga rumah di sini Pak ya, percikan dari atas Pak.
3: Oke, tiba-tiba api langsung besar aja.
2: Nah, tiba-tiba langsung besar, ya kita belum sempat, kebetulan pas anak sekolah baru mau pulang juga.
3: Oke, ada berapa kios Pak yang kebakar Pak?
2: Ini satu kios kurang lebih ukurannya 8x15.
3: Gitu. Oh, berarti kios apa aja Pak ini Pak ya?
2: Sepatu dong, khusus sepatu. Nah ini warung makan, sebelah warung.
3: Ada rumah Pak yang kebakar?
2: Rumah Pak, 4 rumah. Habis, semua habis. Kebakaran nih.
1: Kobaran api terlihat dari sebuah warung penjual es kelapa di Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Rabu 7 Oktober 2026. Warga panik saat kobaran api menjalar ke dua bangunan lain yang dijadikan lokasi tempat usaha warung kelontong dan bengkel.

0: Dengan alat seadanya, warga berupaya memadamkan si jago merah yang segera membesar. Sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di tengah cuaca panas. 12 unit mobil Sudin Gul Karmat Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi.
1: Tadi kurang lebih jam 12.30 kita terima info ada api. Tadi masih coba dipadamkan pakai ember dan segala macam, cuman api cepat menjalar, jadi udah nggak terkontrol lagi, menyambar ke bangunan-bangunan sebelah.
0: Di lokasi terpisah, Sri Wahyuni tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat rumah panggung miliknya di Desa Sipo Deceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hangus terbakar. Yang memiriskan akibat kebakaran ini, Sri Wahyuni kehilangan uang tunai 118 juta rupiah dan dokumen penting. Api diduga berasal dari hubungan pendek listrik di plafon rumah. Kebakaran terjadi Kamis dini hari. Beruntung seluruh penghuni rumah yang sebelumnya tertidur lelap bisa menyelamatkan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga sejumlah kebutuhan dapur masih mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, harga cabai rawit naik signifikan sejak 3 minggu terakhir.
3: Harga sejumlah komoditas pangan dan sayuran di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, mengalami kenaikan signifikan sejak 3 minggu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara cabai besar juga naik dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga ini, para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Lantaran menurunnya daya beli masyarakat, pedagang mengaku jika biasanya dalam sehari membawa 15 kg cabai untuk dijual, kini hanya 10 kg saja. Itu pun belum tentu habis terjual.
4: Sudah berapa lama kenaikan ini, Mak?
5: Sudah 2 minggu lebih.
4: Mas. 2 minggu lebih?
5: Iya, 3 mingguan lah.
4: 3 mingguan, Mak, ya?
5: Iya.
4: Mak, dengan adanya kemahalan ini untuk pembeli gimana, Mak?
5: Ya mengurangi, Mas. Biasanya beli 1 kilo, beli setengah. Biasanya beli setengah, beli seberapa gitu.
4: Oh, gitu, Mak.
5: Mengurangi.
4: Biasanya kulak berapa, Mak? Ya. Kalau nggak mahal itu kulak berapa sampai habisnya?
5: Ya habisnya kayak biasanya 15 kilo, sekarang 10 udah habis ini.
4: 10 nggak habis, Mak, ya?
5: Habis.
3: Tidak hanya cabai saja yang mengalami kenaikan harga. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harga minyak goreng curah dan minyak kelapa asli juga mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, minyak curah ukuran 1,5 liter yang sebelumnya dijual seharga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000. Sementara harga minyak kelapa naik menjadi Rp25.000 per botol ukuran 600 ml dari Rp20.000 per botol.
6: Satu minggu. Apa penyebabnya nih, Pak, sampai naik terus?
7: Ya kan, karena sawit lama.
6: Sawit ya. Ada kira-kira faktor cuaca juga mungkin, Pak, ya. Enggak ini, Pak. Enggak mengeluh atau bagaimana?
7: Mengeluh.
6: Sepi, Pak, pembeli kira-kira gara-gara naik.
7: Selain kemarau.
3: Kenaikan harga itu membuat sepi pembeli. Warga berharap harga minyak goreng di pasaran segera normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kecelakaan maut antara truk dengan sepeda motor terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan mengakibatkan pemotor mengalami luka parah dan meninggal dunia di rumah sakit.
8: Kecelakaan maut terjadi di simpang 4 Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Kecelakaan melibatkan truk dan sepeda motor. Kerasnya benturan membuat korban terpental dan sepeda motor terjepit di bawah kabin truk. Korban yang mengalami luka parah di bagian kepala langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sesampainya di Rumah Sakit Islam Boyolali, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.
9: Kecelakaan antara KBM truk dengan sepeda motor. Untuk kronologi kejadian, semula KBM truk berjalan dari arah Janti menuju Tulung dan sepeda motor berjalan dari arah

0: arah Dukuh Boto. Menjelang kejadian, diduga sepeda motor menyeberang ke arah Dukuh-Dukuh karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut.
1: Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polresta Klaten. Dua truk terlibat kecelakaan di ruas jalan Magelang-Semarang-Secang-Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Ketika kejadian, truk yang dikemudikan korban menghantam bagian belakang truk lain secara keras, diduga lantaran kehilangan konsentrasi. Kedua truk ini sama-sama melaju dari arah Magelang menuju Semarang. Setelah satu jam, tubuh korban berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
2: Bermula kendaraan truk bermuatan pasir berjalan dari arah Magelang menuju ke Semarang karena kurang konsentrasi menabrak truk jam yang ada di depannya.
3: Dugaannya apa, Nenek?
2: Untuk dugaan sementara, kami masih dalami. Untuk dugaan sementara yaitu mengalami kurang konsentrasi.
1: Kedua kendaraan telah diamankan di Mapolresta Magelang sebagai barang bukti. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang race day di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejumlah pebalap cilik berinteraksi dengan pebalap MotoGP idola mereka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini
4: saya melamar.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
6: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
11: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Jelang race day Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat, sejumlah pebalap cilik dari Mini Moto Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pebalap MotoGP idola mereka.
1: Juara dunia MotoGP Marc Marquez dengan ramah melayani permintaan foto dan tanda tangan anak-anak di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis sore. Tak hanya Marquez, anak-anak berusia 7-14 tahun ini juga berkesempatan berinteraksi dengan jagoan-jagoan MotoGP lainnya, mulai dari Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Topi, baju hingga buku dipersiapkan untuk mengumpulkan tanda tangan idola mereka.
2: Ada Mario Aji, Veda, Pecco, Bezzecchi, Ogura, Pedro, Toprak.
1: Lantas, siapakah mereka hingga bisa mendapatkan akses sampai area pedok pembalap MotoGP? Menurut Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat, Frans Tanujaya, anak-anak ini adalah pembalap cilik yang berlaga di ajang MotoMini GP Indonesia.
3: Program Roto MotoGP yang memang dibuat oleh Dorna sendiri, untuk mencari bakat-bakat di semua negara, jadi mulai dari usia 10-14, dan kita juga punya juniornya dari usia di bawah 10, dan itu juga ada di Indonesia. Jadi memang ini sebetulnya programnya Dorna, makanya mereka diundang untuk yang juara-juara ini, diundang untuk kebalapan MotoGP yang ada di Indonesia, untuk diperkenalkan. Jadi diperkenalkan kepada program-program mereka yang lebih tinggi, seperti tadi kita diajak untuk masuk ke Moto4 Asia, dikenalkan juga bahwa stepnya setelah dari MotoMini dia adalah Moto4 Asia.
1: Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Ananda Mikola menyebut MotoMini menjadi jenjang karir untuk pegiat motorsport sejak usia dini.
4: MotoGP ini kan kayak piramid, jadi MotoGP, Moto2, Moto3, Moto4, Mini Moto. Jadi memang mini-mini itu pembalap-pembalap itu program daripada Dorna dan FIM untuk penjenjangan.
5: Jadi tadi diharapan dari ajang ini ada Veda.
4: Ada itu, ada. Kalau di luar negeri, di Eropa, penjenjangannya dimulai dari Minimoto.
1: Puluhan pembalap MotoGP berlaga pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika mulai Jumat yang diawali sesi free practice dan practice, kemudian dilanjutkan kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu, lalu balapan utama pada Minggu sore. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Informasi berikutnya dari dunia kuliner, rindu kupat tahu atau bakso khas Tasikmalaya tapi belum sempat pulang kampung. Nah ini di Bandung, dua sajian khas kota santri ini bisa ditemui. Tentunya dengan karakter rasa yang tetap terjaga.

0: Tasikmalaya dikenal punya ragam kuliner yang memanjakan lidah. Tak perlu jauh-jauh, kini sejumlah sajiannya bisa ditemui di Kota Kembang Bandung. Salah satunya kupat tahu Mangunreja yang berada di kawasan Jalan Pasundan. Berjualan sejak 1957, kini gerai kupat tahu ini dikelola generasi kedua yang tetap menjaga resep dan cita rasa lebih dari setengah abad. Satu piring berisi potongan kupat, tahu goreng, dan tauge disiram bumbu kacang. Kupatnya dibuat sendiri selama 8 jam pakai beras dari Subang. Bumbu kacangnya diolah dari kacang tuban dan ragam rempah selama sekitar 5 jam. Bumbu inilah bintang utamanya yang membedakan kupat tahu ini dari daerah lain.
1: Itu kalau kacangnya, itu kan jenis tertentu ya Pak, kacang tuban tadi itu bikinnya jadi rasanya jadi gimana gitu Pak?
2: Rasanya itu wanginya ada, terus ada kalau mentahnya itu agak manis-manis.
1: Tuban agak manisnya.
2: Emang harganya juga lumayan lah.
1: Bedanya.
2: Tapi bikin supaya nggak rebah rasa, emang dari dulu itu yang dipakai gitu.
1: Ini berarti dari dulu sampai sekarang resepnya tetap dipertahankan ya Pak?
2: Dipertahankan, karena kan dari tahun 57, dari awal jualan orang tua lah, bapak sama ibu yang jualan itu ke Bandung, itu ciri khasnya gitu. Sama bawang daun ini kelihatan ya bawang daunnya ya?
1: Ada bawang daunnya ya?
2: Padahal ini ada pakai bawang daun, banyak di bawang daun juga. Perbandingannya lumayan lah dekat gitu.
1: Itu biar wangi?
2: Iya, wangi bawang daunnya.
1: Oh jadi lebih wangi?
2: Lebih wangi itu dari bawang daun.
0: Tahunya pakai tahu khas Cibuntu yang gurih dan bertekstur halus. Disajikan dengan kerupuk dan sambal jika ingin lebih pedas.
1: Nah, ini yang bikin enaknya di sini adalah si bumbu kacangnya ini ya. Bisa dilihat bumbunya, teksturnya tuh lebih kental dan juga agak kasar. Masih bisa kelihatan tuh kacang-kacangnya ini ya di sini. Dan untuk rasa bumbunya sendiri, ini dominan manis tapi ada sedikit rasa pedas ketika dimakan sesuai dengan ciri khas utama dari kupat tahu Mangunreja.
0: Satu porsinya dijual seharga Rp20.000. Rata-rata 50 porsi habis terjual dalam sehari dan bisa 2 kali lipat pada akhir pekan. Kedai ini paling ramai di jam sarapan.
3: Rasanya enak dan yang tentu berbeda dengan kupat tahu yang lain. Biasa kan kalau beli kupat tahu Singaparna ya yang biasa ditemuin di Bandung. Tapi kan kalau ini Mangunreja. Nah, rasanya itu lebih enak khususnya di bumbu. Kalau kupat tahu Singaparna yang biasa saya cobain itu bumbunya lebih encer. Tapi kalau yang ini tuh bumbunya lebih agak kental dan memang ada sedikit teksturnya. Jadi ketika di mulut tuh yang dirasain bumbunya juga bisa ikut kerasa dari tekstur bumbunya.
0: Di kawasan Jalan Cisangkui, kedai bakso ini punya andalan yang berbeda. Ini dia sambal bawang khas Tasik dan sekitarnya. Pilihan mie-nya banyak. Ada mie kuah, yamin manis, yamin asin, sampai siobata. Mie direbus 2 menit sampai lembut. Lalu diaduk bersama bumbu garam, merica, dan 3 jenis minyak sampai merata. Penyajiannya lengkap. Ada sayuran, bakso, siomay, taburan ayam dan bawang, serta kerupuk pangsit. Silakan deh, pilih sambal bawang atau sambal cabai sesuai selera.
1: Ini kalau buat saya mah cocok banget ya, apalagi si sambal bawangnya ini menambahkan cita rasa yang berbeda jika dibandingkan bakso pada umumnya. Tadi saya coba sambal bawangnya tuh membuat si kuah baksonya ini ada cita rasa manis, lalu juga gurih, dan ada sedikit pedas, cocok banget nih ala-ala mis dacem, ala-ala bakso Sunda gitu ya. Dan selain itu untuk mie-nya sendiri ini lembut banget mie-nya. Baksonya juga tipikal bakso halus yang cocok dinikmati oleh semua kalangan.
0: Sambal bawangnya dibuat sendiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai segar. Bahan lainnya juga buatan sendiri untuk menjaga kualitas dan cita rasa usaha yang berdiri sejak 2011 ini.
4: Konsepnya itu ada sambal yang beda dengan yang lain, sambal bawang. Sambal bawang tuh pokoknya beda sama saus biasa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di sini kan jarang, makanya kita buka itu di sini.
1: Bikin
4: sendiri, semuanya juga bikin sendiri. Kita produksi di rumah sendiri. Jadi semuanya homemade.
1: fresh dari tiap hari.
4: Fresh, iya, fresh. Ada bakso tahu, ada siomaynya, baksonya buat sendiri.
0: Kedai ini buka pukul 4 sore sampai malam. Puluhan porsi terjual setiap hari dengan harga Rp20 hingga Rp25.000 per porsi.
5: Beda, soalnya sama beda-beda sama bakso-bakso Solo kayak gitu, beda memang. Jadi ini konsepnya kan kayak bakso Cina sih kalau kata aku sih ya. Tapi dia yang ngebedain itu sambal bawangnya sih sebetulnya gitu.
0: Dari kupat tahu dengan bumbu kacang yang diolah berjam-jam sampai mie bakso dengan sambal bawang buatan sendiri, rasa daerah ternyata bisa ikut pindah kota tanpa kehilangan ciri khasnya. Rindu kampung halaman atau sekedar penasaran? Cukup berkeliling di Kota Kembang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Bus yang hendak mengantar siswa bertabrakan dengan mobil lalu terguling ke parit di pinggir jalan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Aksi penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Polandia. 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Penyerangan dengan senjata tajam terjadi di sebuah sekolah di Ostrołęka, Polandia. Seorang siswa berusia 19 tahun menyerang para siswa dan guru hingga menyebabkan 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan aksi penyerangan, pelaku sempat melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. 7 peti jenazah yang berisi kerangka manusia ditemukan di area rumah dinas gubernur North Dakota, Amerika Serikat. Penemuan berawal saat kontraktor yang sedang bekerja di lokasi pertama kali menemukan sisa kerangka pada Mei lalu. Dalam perkembangan terbaru, tim arkeolog berhasil menemukan 7 peti mati dan 1 kotak kayu kosong di area tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kerangka tersebut terdiri dari 2 pria, 2 wanita, 2 remaja laki-laki, dan 1 balita. Rumah dinas gubernur ini dahulunya merupakan pemakaman umum pertama kota Bismarck pada 1870-an. Sebelumnya seluruh makam diperkirakan telah dipindahkan sepenuhnya. Tim arkeolog kini terus melakukan pemeriksaan intensif untuk mendokumentasikan seluruh temuan sebelum proses pemakaman kembali dilakukan.
0: Berikutnya, kepolisian Polk County merilis rekaman dashcam insiden kecelakaan tragis di Lucerne Park Road, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat.
2: Rekaman yang dirilis kepolisian memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang terjadi di Jalan Lucerne Park, Winter Haven, Florida, Amerika Serikat pada Senin 5 Oktober lalu. Awalnya bus ini sedang mengantar para siswa menuju sekolah menengah atas Winter Haven di saat bersamaan datang sebuah mobil sedan dari arah berlawanan. Setelah tabrakan pertama, bus hilang kendali dan masuk ke arah berlawanan lalu menabrak sebuah jeep. Benturan yang keras menyebabkan bus terguling ke parit di pinggir jalan dan mobil jeep terbakar. Seorang wanita berusia 67 tahun ditangkap di halaman gedung pengadilan Jennings County, Indiana, Amerika Serikat. Rekaman pengawas memperlihatkan sebuah mobil sedan secara liar melakukan manuver melingkar di halaman gedung pengadilan. Tampak mobil berputar-putar menghindari beberapa objek yang ada di halaman, bahkan sempat menabrak salah satu papan rambu hingga merusak rumput di area tersebut. Pihak kepolisian Jennings County segera mengamankan wanita tersebut yang berkendara di bawah pengaruh alkohol.
0: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Memilukan, kamera drone merekam saat orang utan terjebak di atas pohon dalam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Kasus bullying yang menewaskan bocah SD di Pemalang, polisi menetapkan dua kakak kelas korban sebagai anak berhadapan dengan hukum. Sampah di kota besar selalu menjadi masalah utama. Dan Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon. Adapun di Palangkaraya, orang utan terjebak di atas pohon di tengah kebakaran hutan dan lahan.
1: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon. Dalam kondisi terluka, orang utan berumur 3 tahun ini mencoba untuk memanjat bagian atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Mendapat laporan ada orang utan terjebak karhutla, petugas gabungan dari Badan Konservasi Alam Kalimantan Tengah dan Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF kemudian melakukan penyelamatan terhadap

0: mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Kabupaten Tangerang, viral seorang anak perempuan dianiaya oleh 3 teman sekolahnya.
2: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang adik perempuan di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh 3 orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan 3 orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan perkara ini. Sementara di Jawa Tengah, 2 orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa, salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang, dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, 2 orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA, sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas. Atur suhun, Mas.
1: Ya, tuh.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi

0: mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
1: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket. Jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
2: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket. Ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Hak angket, salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
5: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira-kira bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
4: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
6: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
4: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Gerakan Pilah Sampah yang dicanangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga, baik yang organik maupun anorganik. Seperti apa proses pengolahan sampah di salah satu kampung yang ada di Jakarta? Sisi Kota menghadirkan selengkapnya untuk Anda.

0: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Sampah organik bisa diolah, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga. Bagaimana prosesnya dan nilai ekonomi seperti apa? Sekarang kita ikuti warga di Kelurahan Karet, RW 05.
1: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
2: Bonggol-bonggol sayuran.
3: Daun pisang,
2: ada
3: kulit
2: wortel,
3: bawang.
2: Kulit bawang, pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan
3: ini
2: kulit telur ya, Bu,
3: terpisah,
2: ya?
3: Terpisah, jangan campur, nanti kita olah sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Dicuci, dikeringin, kita blender.
2: Nah, ini juga sampah organik ya, Bu, ya?
3: Nggak kepake, nanti kita cuci plastiknya.
2: Plastiknya dicuci, kita pisahkan, di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik
3: ya,
2: ya Bu, ya? Nah, setelah semua ini sudah dipilah, apa sih, Bu, kita kemana nih sekarang?
3: Yang mana nih?
2: Setelah
3: dipilah,
2: iya.
3: Kita langsung ke tebak.
2: Langsung ke tebak?
3: Iya.
1: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
3: Ada daun-daun.
2: Daun-daun di sini? Ini?
3: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
2: Jadi ini bekas nasi di sini?
3: Nasi buah di sini ada. Oh. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
2: Kenapa dipisah gini, Bu?
3: Iya, kalau enggak kan nanti busuk.
2: Oh,
3: kalau
2: tapi
3: di sini untuk organik langsung.
2: Kalau yang nasi?
3: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
2: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
3: Enggak.
2: Oh, oke. Okay. Itu makannya dipisah.
3: Betul. Karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
1: Oh. Sampah organik yang diolah di dalam teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
4: Sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tanaman kangkung ya, Bu, ya. Mbak, tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa, nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi bisa kita jadikan makanan untuk. Misalnya nanti kalau kita suatu saat, karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya. Nanti kita dapat dari keuntungan dari itu, kita mau bikin apa sih namanya, seperti tambak lele, bisa juga dari sini makanannya.
1: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan galon, pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
5: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan, dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa, kebutuhan sendiri, nanti bisa di bak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah, kita bisa pulkam gitu.
1: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret, sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.
6: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, Mereka atau beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah dasar. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
2: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
1: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
3: kalau begini
5: saja.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah SD Negeri 2 Kuta Mandalika untuk memberikan motivasi dan juga ikut serta dalam lomba mewarnai helm.
1: Jelang gelaran MotoGP seri Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai aktivitas dilakukan para rider MotoGP, Moto2, dan Moto3 untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Brad Binder, Fabio Di Gia, Massimo Chiles bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama pada Rabu sore melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bertemu fans. Lalu pada Kamis giliran rider Moto2 seperti Manuel Gonzalez, Luca Luneta, dan David Albansa bersama Mario Aji dan Veda Ega Pratama menyapa puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta. Mereka turut menyaksikan anak-anak sekolah ikut dalam lomba mewarnai helm. Dalam kesempatan itu, Mario Aji dan Eda Vega Pratama menceritakan kesiapan mereka tampil di ajang balap Moto2 dan Moto3. MotoGP seri Indonesia sudah akan dimulai pada Jumat ini dengan sesi free practice sejak pagi hari yang dimulai dari Moto3 sampai MotoGP. Lalu pada Sabtu, para rider akan kembali memulai dengan sesi latihan bebas yang dilanjutkan pada sesi kualifikasi serta sesi balap sprint race pada kelas MotoGP. Dan pada Minggu, baik Moto3, Moto2 hingga MotoGP akan melaksanakan balapan utama. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika yang disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10 hingga 11 Oktober live hanya di Trans7.
2: Back in wonderful Indonesia. Anything can happen. Who will be our winner for the Pertamina Grand Prix?
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia. Live di Trans7.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi di dalam terpercaya redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bisa?
1: Aku.
0: Dikit toh.
2: AY tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkapnya di rumahnya. AY yang sehari-harinya seorang kuli bangunan ternyata merupakan pengedar sabu-sabu. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 klip plastik berisi sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah tas di kamar AY. AY mengaku menerima sabu-sabu dengan sistem ranjau, yakni menempatkan sabu-sabu di lokasi yang telah ditentukan. Sabu-sabu tersebut kemudian ditawarkan kepada teman-temannya dan pembeli yang lain. Satu paket sabu-sabu dijual mulai dari Rp100.000.
3: Barang bukti, satu buah klip plastik sedang dalam terdapat narkotik sabu tersebut dalam klip plastik itu sejumlah bruto 44,80 gram. 9 buah klip plastik yang di dalam terdapat narkotik jenis sabu dengan berat total bruto 50,64 gram. Satu bendel plastik, klip, satu buah serok, sendok kecil plastik, satu buah handphone.
2: Akibat perbuatannya, AY dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang KUHP. Junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup atau pidana mati. Hampir 10 juta butir obat keras dan berbahaya yang diedarkan secara ilegal dimusnahkan oleh polisi. Obat-obat keras dan berbahaya merupakan barang bukti dari pengungkapan peredarannya di sebuah rumah di Jalan Sunter Karya, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang tersangka.
4: Jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang disita dan akan dimusnahkan sebanyak 9.936.100 butir. Kami ulangi, 9.936.100 butir. Kami juga banyak menyadari bahwa kami masih banyak akan melakukan kegiatan-kegiatan pengungkapan selanjutnya. Kami tidak akan berhenti di sini. Dan kami mohon dukungan apabila nanti ditemukan adanya penjualan peredaran gelap obat-obatan keras dan berbahaya, dapat melaporkan kepada 110 atau dapat langsung melaporkan kepada Satres Narkoba.
2: Polisi menyebut pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya memutus peredaran obat keras dan berbahaya secara ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Yang terhormat Wakapolres Metro Jakarta.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Dua pelaku spesialis curanmor dibekuk polisi Polsek Ngoro saat hendak melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Desa Sedati, Kabupaten Mojokerto. Saat diperiksa, salah satu pelaku menangis dan minta dibebaskan. Sementara di lokasi lainnya, terekam CCTV saat akan mencuri kabel penerangan jalan tol di wilayah Makassar, dua orang pria ditangkap petugas. Dan saat dicek petugas pun menemukan kabel sepanjang 25 meter yang telah dipotong namun belum sempat dibawa kabur.
1: Salah satu pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Desa Sedati, Kabupaten Mojokerto menangis saat menjalani pemeriksaan di Polsek Ngoro. Pelaku meminta dibebaskan karena terpaksa mencuri sepeda motor untuk kebutuhan keluarganya. Pelaku bersama rekannya ditangkap saat petugas melakukan patroli dan mendapati keduanya duduk di atas motor tanpa nomor polisi. Saat akan diperiksa, salah satu terduga pelaku sempat melarikan diri dengan melompat tembok namun berhasil diamankan. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua kunci T dan obeng yang telah dimodifikasi.
2: Kebetulan pada saat anggota melewati toko Alphamidi menemukan ada orang yang mencurigakan, seorang laki-laki mencurigakan. Di situ duduk di atas sepeda motor Honda PCX warna kelabu tanpa nopol kendaraannya. Terus yang bersangkutan menggunakan masker dan helm. Lanjut, karena anggota curiga, didatangi yang bersangkutan. Pada saat diinterogasi, tiba-tiba ada satu orang lagi yang lari, yang duduk di sebelahnya Pak itu. Terus lari lompat tembok. Nah, begitu diamankan, ditemukan ada barang bukti di sana.
1: Dari hasil pemeriksaan mengungkap keduanya diduga terlibat pencurian motor milik karyawan pabrik di kawasan Ngoro Industri Persada pada bulan Mei silam. Aparat kepolisian Polsek Talo mengamankan dua pria berinisial AS dan IB terkait percobaan pencurian kabel penerangan jalan tol di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Aksi pelaku terungkap setelah petugas jalan tol memonitor gerak-gerik pelaku melalui kamera CCTV. Meski pelaku sudah sempat memotong kabel, namun barang bukti kabel tembaga tersebut belum sempat dibawa kabur oleh para pelaku. Lantaran petugas patroli tol lebih dulu datang ke lokasi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, dua pelaku beserta barang bukti berupa potongan kabel tembaga serta peralatan seperti kapak dan gunting dibawa ke Polsek Talo.
3: Pelaku telah memotong kabel tersebut, namun belum sempat dibawa kabur karena termonitor dari CCTV petugas tol yang kemudian oleh petugas tol mendatangi kedua pelaku yang masih berada di TKP selanjutnya diamankan.
1: Atas perbuatannya para pelaku disangkakan pasal 17 junto 476 KUHP dengan ancaman pidana 3 tahun 4 bulan penjara. Polisi menangkap pelaku yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial W dijemput dari kota Palopo, kemudian dibawa ke Polsek Beringkanaya, Makassar untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa siang. Sebelumnya, polisi telah menangkap 18 remaja yang diduga terlibat dalam penyerangan warga di Jalan Daeng Ramang, Kecamatan Beringkanaya, Makassar pada Senin pagi. Penyerangan tersebut menyebabkan seorang pemuda berinisial Aga meninggal dunia setelah mengalami luka tebasan. Sementara seorang remaja berinisial FR mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan.
4: Jadi 19-19 ini adalah pelaku utama, karena kan melakukan penyerangan secara bersama-sama. Jadi namanya, kalau itu istilah bangsa kita itu pengeroyokan. Nah yang pengeroyokan itu semua berperan gitu ya, semua melakukan tindakan, nah ini semuanya dikenakan pasal yang bersama. Itu ada yang membantu, ya. Itu ini memang pelakunya kita catat pasal yang sama bersama.
1: Polisi kini masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk pelaku yang diduga menjadi eksekutor pembunuhan. Tiga DPO lainnya juga masih diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi buronan kasus suap ke negara asalnya Thailand melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis petang. Pelaku diduga menerima suap dari pengadaan proyek di Thailand sebesar 437,8 miliar rupiah. Sementara itu di Batam, petugas menggagalkan penyelundupan 16 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang hendak diselundupkan ke Malaysia melalui jalur laut. Dari kegiatan penyelundupan ini, petugas mengamankan 3 orang anak buah kapal.
5: Buronan korupsi Thailand kasus gratifikasi berinisial PV yang ditangkap di Indonesia kini dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis petang. Penangkapan tersebut merupakan kerjasama antara pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, KPK, dan National Anti-Corruption Commission Thailand. Pelaku ditangkap pada 25 September 2026 saat melakukan proses perpanjangan izin tinggal sebagai Project Manager PT AIS. Sebelumnya, pelaku diduga menerima suap dari pengadaan proyek di Thailand sebesar 24,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 437,8 miliar rupiah dengan keuntungan yang didapat sekitar 300 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 5,36 miliar rupiah.
6: Karena yang disaksikan diduga melakukan tindak kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi sehingga dari kami menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan melakukan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar subject of interest atau yang kita kenal dengan SOI guna untuk melakukan pengamanan apabila yang bersangkutan melakukan perlintasan antar negara atau melakukan perpanjangan izin tinggal.
5: Kapal patroli dari pangkalan PSDKP Batam mengejar kapal mengangkut pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Lagoy Bintan Kepulauan Riau pada 26 September 2026. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena kapal tidak mau berhenti. Saat diamankan, petugas kapal tersebut membawa 16 pekerja migran di Indonesia ilegal yang hendak diselundupkan ke negeri jiran Malaysia. Selain mengamankan 16 pekerja migran Indonesia ilegal, petugas juga mengamankan 3 orang yang diduga sebagai ABK. Sementara, nahkoda kapal melarikan diri dengan cara melompat ke laut.
7: Tim kemudian melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun tidak dihiraukan. Nah ini kemudian HSC tetap melaju kencang dan bermanuver di mana kondisi perairan itu gelombang tinggi dan padangan serba terbatas. Setelah HSC berhasil dikejar dan dihentikan, tim patroli Yubiru 01 tidak menemukan nahkoda di HSC. Ini diduga melarikan diri dengan cara meloncat ke laut, sehingga tim patroli kehilangan jejak.
5: Untuk 16 orang pekerja migran Indonesia ilegal diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau, sedangkan untuk 3 anak buah kapal diserahkan ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Res Narkoba Polrestabes Medan menyergap sebuah mobil yang dikemudikan seorang pria dan mendapati ratusan bungkus vape mengandung narkoba. Sementara di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik yang kerap

0: disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran.
1: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 vape narkoba mengandung etomidet. Pria asal Aceh ini sudah 1 bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomidet di kota Medan. Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapat informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 disita petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan M dari pemasok Y. Polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh, sekaligus menyelidiki jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan dalam pengungkapan ini, petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal termasuk produk yang positif mengandung merkuri. 2 perempuan kini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, 9 juta batang rokok ilegal senilai Rp13 miliar dimusnahkan Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir Rp7 miliar.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September lalu. Petugas menemukan 23 jenis produk kosmetik dengan 4.000 kemasan. Selain itu ditemukan bahan baku, kemasan, label, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi seluruh temuan diperkirakan mencapai Rp400 juta. BB POM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku dan produk yang ditemukan. Hasilnya, sejumlah temuan dinyatakan positif mengandung merkuri.
3: Ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku, produk ruahan. Produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar Rp400 juta. Jadi ini pelakunya itu mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
2: Dalam kasus ini, BB POM Makassar menetapkan 2 perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. 1 tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai Rp13 miliar dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp13,61 miliar. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar Rp6,85 miliar.
4: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
2: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap bandar dan kurir narkoba di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan juga sejumlah daerah. Hasilnya, sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, ganja, tembakau sintetis, hingga cartridge etomidate dalam jumlah besar berhasil diamankan.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nilai Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nilai Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Empat anak buah kapal yang jadi korban penganiayaan di kapal telah kembali. Keluarga menyambut kedatangan mereka dengan tangisan. Lacak akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
1: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi. Massa menggeruduk perkantoran Gubernur Jambi pada Kamis siang. Di lokasi lainnya, ratusan pekerja yang didominasi oleh emak-emak histeris saat mengadu ke gedung Balai Kota DKI Jakarta karena selama 4 bulan terakhir sudah tak bisa lagi bekerja akibat area tempat mereka bekerja ditutup oleh pihak ketiga.
1: Aksi demonstrasi soal penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada Kamis siang berlangsung ricuh. Massa mencoba masuk ke area perkantoran DPRD Provinsi Jambi dan kantor Gubernur Jambi. Namun lantaran pagar besi ditutup rapat dan dijaga ketat petugas, massa kemudian mendorong hingga merusak gerbang. Aksi yang digelar mahasiswa dan masyarakat Jambi ini meminta Gubernur Jambi, Al Haris, bertanggung jawab dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi. Selain itu, massa juga menuntut transparansi penggunaan anggaran sebesar 30 miliar rupiah yang disebut digelontorkan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi.
2: Dalam hal ini Gubernur Provinsi Jambi untuk segera cepat memadamkan api ataupun mengurangi asap yang sama-sama kita hirup hari ini. Nah, jadi tuntutannya itu tidak banyak-banyak, cuma satu, meminta pertanggungjawaban Al Haris dalam kabut asap ini.
1: Dengan membawa peralatan dapur mulai dari panci, wajan hingga spatula, ratusan pekerja yang didominasi oleh kaum emak-emak menggelar aksi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Jumat pagi. Selain bertujuan untuk mengadu ke Gubernur Jakarta Pramono Anung, dalam aksinya, para pekerja mengadukan kondisi mereka setelah tempat kerjanya di wilayah Kedoya, Jakarta Barat ditutup dengan cara ditembok oleh pihak ketiga. Hal ini pun membuat lebih dari 200 pekerja kehilangan mata pencarian selama 4 bulan terakhir, hingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Massa pun meminta agar tembok pembatas akses masuk ke tempat mereka bekerja dirobohkan, agar mereka bisa kembali bekerja.
3: Karena sudah 4 bulan kami masih belum bisa masuk ke tempat kerja, jadi karyawan tidak bisa bekerja. Kalau harus menunggu proses hukum di pengadilan itu bertahun-tahun. Sedangkan karyawan butuh makan, tempat kerjanya di tembok.
1: Aksi baru selesai saat perwakilan massa aksi diterima masuk ke gedung Balai Kota untuk beraudiensi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Sementara itu berhasil selamat dan kembali ke Indonesia usai 5 bulan disandra oleh perompak di perairan Somalia, Afrika Timur. Kapten kapal tanker Honors 25, Asyari Sabadikun, akhirnya tiba di kediamannya Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis.
4: Inilah detik-detik haru saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
5: Adapun ada 4 orang ABK kapal penangkap cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
4: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
6: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami.
4: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Asyhari Samadikun, Kapten kapal tanker Anars 25 yang sempat disandra oleh perompak bersama 16 kru di perairan Puntland, Somalia, Afrika Timur sejak 21 April 2026, kini bisa bernapas lega setelah kembali ke pelukan keluarganya di

0: Dusun Poncongloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan detik-detik saat kapalnya dibajak oleh perompak Somalia. Ashari mengaku masih mengalami trauma mendalam, mengingat 5 anggota kru kapalnya yang tewas ditembak perompak. Bersama 16 kru kapal dari berbagai negara, Ashari juga sempat diancam akan dibunuh oleh perompak jika tak memenuhi permintaan uang sebesar 7 juta dolar Amerika.
1: Terakhir sebelum saya turun kapal, saya tekankan sama dia, dan saya ini hak kru saya yang meninggal. Mayat mereka harus pulang. Hak mereka, asuransi, gaji mereka, uang makan mereka, cerai mereka harus dibayar. Karena cuma itu yang bisa saya bantu mereka.
0: Setelah 5 bulan di sandra, 29 September lalu, Ashari bersama 16 kru lain berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat gabungan yang dikirim oleh pihak perusahaan dan pemerintah Indonesia menggunakan kapal kargo. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober bersama 3 WNI yang juga korban penyanderaan disambut oleh Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Sugiono. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasih seorang ayah terhadap putrinya tidak lekang dengan waktu. Dan inilah yang ditunjukkan Singgih Gunarsa, ayah dari Moza yang tewas dibunuh oleh teman prianya. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan pelaku, Singgih tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku.
3: Singgih Gunarsa tidak mampu membendung dendam saat tersangka M pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dendam Singgih merupakan bentuk cintanya terhadap sang putri Moza Axilia Gunarsa, 17 tahun, yang dihabisi oleh tersangka. Polisi yang berjaga di lokasi rekonstruksi menghalau Singgih dan sejumlah warga yang berusaha menghakimi tersangka M. Dalam rekonstruksi pertama terungkap pembunuhan di kamar indekos bermula dari cekcok antara tersangka dengan Moza. Singgih yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meyakini tersangka M sudah merencanakan pembunuhan putrinya. Ini terbukti pembunuhan begitu rapi termasuk menghilangkan barang bukti yakni membuang jenazah Moza dan menjual sepeda motornya.
4: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama 1 tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
3: Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Axilia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, hilang 1 tahun lalu. Belakangan terungkap, korban dibunuh pelaku M, 22 tahun, yang juga teman pria korban. Berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan Moza meninggal. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
2: Selanjutnya, ipar membawa maut terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Seorang adik ipar tega membunuh kakaknya, sang suami serta putrinya di kediamannya. Ironisnya, pembunuhan terjadi saat sang putri sulung akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Ijab kabul pun dipercepat dengan diwarnai duka saat dilangsungkan di depan ketika jenazah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Belacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata Api terus mengalir saat proses ijab kabul pernikahannya dengan kekasihnya NS di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa. Tangis Api terus berlanjut saat bersama sang suami seakan meminta izin menikah kepada orang tuanya dan sang adik yang telah meninggal. Usai ijab kabul berlangsung, jenazah sang ayah, ibu, dan sang adik pun dimakamkan di pemakaman umum Kampung Purwajaya.
1: Saya selaku kepala kampung juga, secara pribadi, Pak, nggak tega menjejerkan antara korban dan pelaku, walaupun ini ada hubungan darah, karena itu akan membuat trauma. Begitu mereka jarak, akan melihat ini yang membunuh orang tua saya.

0: melempar korban, lalu kabur mengendarai sepeda motor.
1: Tadi pagi kami mendapat telepon via WA dari anak korban secara histeris menyatakan telah terjadi penusukan terhadap orang tuanya. Sehingga kami dengan reskrim berikut SPK mendatangi TKP, ternyata memang betul telah tergeletak 3 orang, yaitu suami istri dengan 1 orang anak kecil di TKP.
0: 12 jam usai pembunuhan terjadi, polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku berinisial AF. Pelaku AF ditemukan di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, pada Senin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam saat penyergapan. Pelaku pun terpaksa ditembak mati.
2: Dan kami dapat di keberadaan pelaku, kita sempat kejar-kejaran, kemudian saat akan ditangkap, ia berusaha melawan. Setelah kami tembakkan peringatan, ia mencoba tetap melawan dengan tajam, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur.
0: Dari hasil penyelidikan polisi, terkuak fakta mengerikan dari sosok ipar korban berinisial AF. Dari data kepolisian, AF tercatat pernah membunuh kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada tahun 2024. Tak hanya itu, dari hasil autopsi juga terungkap perilaku AF yang sangat keji ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu korban yang ia bunuh, yakni anak berinisial S.
2: Kami baru mendapatkan informasi juga bahwa korban yang berumur 14 tahun ini, dari hasil pemeriksaan forensik, dia sempat mengalami persetubuhan.
0: Fakta mengejutkan lagi terungkap. Bagaimana bisa pelaku AF masih bisa berkeliaran meski pernah membunuh kakak kandungnya pada tahun 2024, dan ternyata AF juga pernah ditangkap dan diproses hukum. Namun saat proses hukum berlangsung, AF dilaporkan berhasil kabur dari penjagaan petugas kepolisian sektor saat itu hingga menjadi buronan. Sugianto, Lampung.
3: Sementara itu, seorang pria dihajar sejumlah warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di lokasi lainnya, yakni di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan, diduga ia mengalami tekanan emosional setelah putus cinta.
4: Video amatir yang beredar di media sosial merekam saat warga mengamankan seorang pria berinisial S, 37 tahun, di Mamuju, Sulawesi Barat. S diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berinisial AR, 13 tahun. Peristiwa bermula saat S mengajak korban pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang tidak mengetahui tujuan perjalanan baru menyadari kejanggalan saat tiba di Jalan Gatot Subroto, Mamuju. Panik, korban nekat melompat dari motor yang sedang melaju hingga mengundang perhatian warga dan seorang anggota TNI. Pelaku kemudian diamankan dan diserahkan ke polisi. Sementara korban mengalami sejumlah luka dan saat ini kasusnya ditangani Polres Mamuju Tengah sesuai lokasi awal kejadian. Eksekusi sebuah bangunan hotel di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niue, Ambon, diwarnai aksi pengadangan oleh warga. Pemilik bangunan dan warga mengusir rombongan jurusita hingga ke Jalan Sultan Babulah. Warga melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas putusan pengadilan yang menyatakan penginapan Silale menjadi warisan istri kedua almarhum Iwan Nasir. Mereka menolak eksekusi karena sang ibu tiri yang diklaim punya anak hasil pernikahan dengan Iwan Nasir. Sementara ini masih dilakukan pencocokan DNA untuk memastikan sebagai ahli waris. Warga menuding Pengadilan Agama Ambon memenangkan gugatan Sri Iryani Maridin karena yang bersangkutan kini punya suami Hakim Pengadilan Agama. Kasus sengketa pembagian warisan antara ibu tiri dan anak kandung bergulir di Pengadilan Agama Ambon pada 2020 silam dan baru diperintahkan eksekusi pada 8 Oktober 2026. Rencana eksekusi penginapan Silale yang berdiri di atas lahan seluas 147 meter persegi ini akhirnya ditunda.

0: Di Sidoarjo, viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan pengguna jalan lain. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bentrokan terjadi antara dua kelompok geng motor dan pemuda di Jalan Urip Sumo Harjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saat pembubaran, seorang polisi jadi korban setelah terluka di bagian bibir akibat lemparan batu. Di lokasi lain, aksi tawuran antara dua kelompok memakan korban jiwa di Jakarta Utara. Korban tewas setelah terkena sabetan senjata tajam.
2: Bentrokan dua kelompok antara geng motor dan pemuda warga Pampang pecah di Jalan Urip Sumo Harjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Aksi saling serang menggunakan batu ini membuat warga dan pengguna jalan resah. Mendapat laporan, polisi dari Resmo Polsek Panakukang langsung membubarkan kedua kelompok. Namun seorang personel polisi terluka di bagian bibir usai terkena lemparan batu. Dalam pembubaran, empat pemuda dari kelompok warga berhasil diamankan, sementara kelompok geng motor melarikan diri. Polisi juga menyita sejumlah busur panah beserta pelontarnya yang dibuang pelaku saat kabur. Keempat pemuda kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang. Video amatir memperlihatkan dua kelompok gerombolan motor melakukan aksi tawuran di Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Akibat aksi tawuran ini, seorang pemuda AI, 24 tahun, warga Kemayoran, terjatuh hingga menjadi korban pembacokan. Menurut keterangan Muzaini Latif, Ketua RW 02 setempat, nyawa korban tidak dapat tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, warga merasa resah lantaran takut terkena sasaran. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasannya sehingga kejadian serupa tidak terulang. Kasus tawuran ini ditangani oleh Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Masih soal aksi tawuran remaja. Seperti dalam video yang sempat viral di media sosial ini, memperlihatkan aksi penyerangan antar kelompok di kawasan Pasar Pola arah Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Peristiwa ini terjadi pada 3 November 2026 lalu, sekitar pukul 1 dini hari. Sejumlah remaja datang bergerombol menggunakan motor dan diduga melempari pengendara dengan batu sebelum keributan meluas dan diwarnai aksi penyerangan menggunakan bambu. Saat ini polisi mengamankan 17 remaja yang seluruhnya masih di bawah umur, termasuk satu anak berusia di bawah 13 tahun. Mereka diduga tergabung dalam kelompok motor Lapendos dan polisi masih mendalami motif serta keterlibatan para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sedang menyeberang jalan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, seorang perempuan jadi korban penjambretan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan jadi korban penjambretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan videonya jadi viral di media sosial. Sementara itu, kamera pengawas berhasil merekam aksi seorang pria yang membobol kedai kopi di Jalan Bonjol Pondokarya, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang dilakukan pada siang hari.

0: Inilah rekaman kamera dashcam mobil yang memperlihatkan aksi penjamretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan. Salah seorang di antaranya terlihat memegang ponsel. Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang oleh korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sehingga korban tidak berhasil mengejar.
1: Pas di sini, kagetnya pas dia teriak. Pas teriak, cuma dia teriak, kalau mau barang diambil, nggak jambret. Tapi dia teriaknya, ngajak, abang, gitu. Saya tanya, baru saya tanya, apa yang hilang? Apa yang saya teriak tuh. Dan posisi dalam, posisi dekat, ke depannya kober, saya panggil,
0: jambret. Aksi penjambretan tersebut menambah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan di Jalan Tebet Timur. Warga berharap pengamanan dan patroli rutin dapat ditingkatkan, terutama pada lokasi yang banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Rekaman CCTV seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke dalam area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas, yang masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg, serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Kami siang korban menjelaskan baru mengetahui kedainya dibobol saat hendak membuka usaha pada Selasa sore. Pintu kedai sudah terbuka, sementara kondisi di dalam sangatlah berantakan. Setelah memeriksa barang-barangnya, korban menyadari sejumlah peralatan usaha telah hilang.
2: Ya, itu ada gas melon yang lagi terpasang, yang biasa buat operasional, dicabut juga. Ya, kita shock juga ya, bingung gitu pas kejadian itu, kita sempat memang nggak operasional lagi dulu dalam waktu sehari aja sih, cuman ya udahlah kita coba-coba dulu aja. Jadi udah nggak pakai tablet dulu gitu.
0: Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren dan korban berharap pelaku segera diungkap dan juga ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Semarang, ada komplotan penipu berlian palsu bermodus gendam yang menyasar pasangan suami istri.
4: Tersangka Arman alias Jendol ini ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di tempat persembunyiannya di Cibodas, Kota Tangerang. Usai ditangkap, Arman dihadirkan untuk olah TKP di area pemakaman Tanah Gocap. Tersangka diduga berperan sebagai joki dalam aksi begal yang berulang kali terjadi di wilayah Tangerang Raya. Kasus ini terjadi pada 3 September 2026 saat korban dipepet dua motor yang ditumpangi 4 pelaku. Korban dipukul dengan gagang senjata tajam hingga terjatuh dan motornya dibawa kabur. Saat ini polisi memburu 3 pelaku lain berinisial MB, MJ, dan AN. Aksi pencurian sebuah tas terekam CCTV di sebuah warung kopi Jalan Supriyadi di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, seorang pria terlihat mengambil tas ransel yang berada tak jauh dari tempat duduk, lalu membawanya keluar warung. Diketahui tas tersebut milik pemilik warung yang berisi uang tunai senilai 9 juta rupiah. Dan bermodal rekaman CCTV, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku bernama DH, 42 tahun pada Kamis siang. Pada pelaku, polisi mengaku terpaksa mencuri untuk membeli obat anaknya yang sakit. Pelaku DH juga mengaku dari uang curian tersebut sekitar Rp1.200.000 sudah digunakan. Polisi kini masih mendalami kasus dan penggunaan uang hasil pencurian. Aksi penipuan bermodus gendam terjadi saat sepasang suami istri menjemput di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Korban kemudian ditawari tumpangan gratis menuju Yogyakarta. Di tengah perjalanan, pelaku berpura-pura sebagai warga Malaysia dan menunjukkan batu yang diklaim berlian. Korban lalu dibujuk dan menyerahkan uang dan perhiasan dengan janji akan diganti 2 kali lipat. Akibatnya korban menyerahkan uang 5 juta rupiah dan kalung emas dengan total kerugian mencapai 52 juta rupiah. Polres Sabes Semarang kemudian meringkus 2 dari 4 pelaku. SU ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, sedangkan AF diciduk di Ngalian, Semarang. Polisi menyita berlian palsu, uang mainan, ringgit Malaysia, ponsel, dan sejumlah uang tunai. Kini kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Meski sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban menabrakkan mobilnya ke arah pelaku. Dan akibat kerasnya benturan, pelaku tewas dan seorang rekannya luka parah. Berikut penelusuran kami dalam Inside Crime dan begal mati ditabrak kerabat korban.
5: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainuyoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
6: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 km dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
5: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohima, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranuyoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris, hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
7: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel, titit, itu saya suruh berhenti. Dia tidak berhenti, cuman dia ngacungi celurit itu, Pak.
8: Ya, memiliki nabrak pelaku itu ya?
7: Iya. Setelah jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, wes, Pak.
5: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
9: Ya, kalau saya sih bersyukur, karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu, kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
5: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
10: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
11: Untuk sopir sendiri, seperti apa?
10: Untuk sopir, kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
5: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 2 sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
6: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jambret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hogi hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hogi tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
3: Sepasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ditangkap polisi setelah kedapatan membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Sementara itu di Serang, Banten, dua kernet bus ditangkap usai menusuk calon penumpang.
12: Ini ada perkara di gerbang tol nih.
4: Polisi mengamankan AS dan IS, dua oknum kernet bus AKAP, usai diduga menusuk calon penumpang di depan gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi Selasa sore, 6 Oktober 2026, saat korban bersama istrinya hendak menaiki bus jurusan Bandung. Cekcok terjadi setelah kedua kernet meminta korban segera naik karena bus akan berangkat. Namun, justru terjadi keributan hingga korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting. Akibatnya, korban menderita dua luka tusuk di bagian punggung dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Serang. Saat ini, kedua tersangka berinisial AS dan IS diamankan di Polresta Serang Kota untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria, KT atau Katino, 46 tahun ditangkap warga usai diduga mencuri ponsel di sebuah toko pakan ternak, Desa Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku sempat rekam kamera warga saat berusaha melarikan diri. Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan melihat kesempatan KT langsung mengambil ponsel korban saat pemilik toko melayani pembeli lain. Saat ketahuan, pelaku justru mendorong korban hingga terjatuh lalu kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku berhasil diamankan warga sebelum diamankan polisi dari amukan massa. Hasil pemeriksaan, pelaku disebut merupakan residivis pencurian motor dan diduga sebelumnya menjabret ponsel di Sukoharjo. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah kondisi seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras rumah warga Selomartani, Kalasan, Sleman beberapa waktu lalu. Video penemuan bayi pun viral di media sosial. Oleh pemilik rumah, peristiwa ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan orang tua dari bayi ini. Mirisnya, orang tua bayi ini merupakan pasangan muda yang masih berstatus mahasiswa. Keduanya yakni VN, 22 tahun, dan FI, 21 tahun. Keduanya diamankan di salah satu rumah indekos di wilayah Sleman. Pemeriksaan awal, bayi ini dilahirkan di salah satu rumah sakit dengan kondisi normal. Keduanya mengaku nekat membuang bayi lantaran bingung tak menemukan tempat penitipan anak. Saat ini bayi telah dirawat orang tua VN yang ada di Jawa Timur. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ribuan burung-burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi diamankan petugas Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan

0: terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
1: Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi petugas mengamankan lebih dari 3.000 burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam. Rincian satwa ini terdiri dari 2.834 ekor Poxe Hong Kong, 444 ekor Chinese Huame, serta 116 ekor jelak Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua warga negara Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka, yang diduga bertindak atas perintah seorang aktor intelektual berinisial ALY di Vietnam guna merawat dan mengatur distribusi satwa.
2: Tersangka ditetapkan kepada dua warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN, serta telah dilakukan di Rutan Polda Jatim.
1: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, masuknya ribuan burung ilegal asal Vietnam ini sangat berbahaya karena berpotensi membawa wabah flu burung ganas atau HPAI dari negara tersebut.
3: Dari informasi dari teman-teman, ada yang mati. Dan kita akan melakukan bedah bakai, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dari hasil hewan yang mati itu menunjukkan gejala HPAI atau avian influenza, dan kalau menunjukkan hasil positif, maka terhadap burung ini akan dilakukan pemusnahan.
1: Seluruh barang bukti ribuan burung tersebut kini diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis serta karantina ketat sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Seorang pengemudi ojek online wanita ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 bersama suaminya di Cimahi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Anda kembali menyaksikan Lacak Kriminal. Di Cimahi, seorang ojol wanita ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 bersama suaminya. Sementara itu di Parepare, residivis begal ditangkap polisi di betisnya karena mencoba kabur.
1: CCTV merekam aksi penyerangan geng motor Tama Rampu Bersatu TB22 di Jalan Daeng, Ramang, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, Minggu dini hari. Pasca penyelidikan, polisi lalu menangkap para pelaku di berbagai lokasi di Kecamatan Mandai, Maros, Senin pagi. Ibu dari seorang pelaku bahkan menangis histeris lantaran tidak menyangka kelakuan anaknya. Sebanyak 18 remaja yang masih berstatus pelajar diamankan polisi di kasus ini. Barang bukti parang yang dibawa pelaku ke lokasi penyerangan turut disita. Menurut polisi, geng motor ini terlibat penyerangan terhadap AK 24 tahun hingga tewas akibat ditebas di leher. Sementara korban FR 17 tahun mengalami luka berat. Sejumlah anggota geng motor di kasus ini kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Pakai uang palsu, katanya dari nomor yang COD.
1: Viral video amatir merekam FHM, seorang wanita beratribut ojol, tengah diinterogasi warga Cisepan, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan. Sebelumnya, ia kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung warga. Saat diperiksa, warga kembali mendapati beberapa lembar uang palsu dari pelaku. Warga pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku mengedarkan uang palsu bersama suaminya, LAK. Mereka mendapatkan uang palsu dari media sosial dengan perbandingan membeli 5 lembar 100 ribu palsu seharga Rp100.000 asli. Pelaku lalu membelanjakan upal ke sejumlah warung kelontong untuk membeli sembako dan sisa kembaliannya disimpan. Polisi menyita 71 pecahan 100 ribu uang palsu dari pelaku. Kini, polisi memburu pelaku pembuat uang palsu tersebut. CCTV merekam RI 26 pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin, ia tidak berkutik saat dibekuk tim URC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pelaku yang berulang kali keluar masuk bui ini diamankan setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku beraksi dengan target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini. Ya.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
8: tapi
10: jelas.
8: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
3: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Kalau cinta sudah
3: ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
12: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila ya bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
3: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
13: dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
3: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup lacak kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Batasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Wah, ini ada yang gak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.

0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
1: Ya Allah, loncat ya Allah, seolah ada anaknya, ada anaknya. Ya Allah, loncat ya Allah.
2: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
3: Lompat ke sama lah Pak, ngelarin anaknya, anaknya selamat, ibunya
4: jatuh kena pinggangnya.
3: Lompat ke pinggir. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain Pak. Mudah-mudahan kena orang lain kalau saya gak bisa.
2: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
5: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
2: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardian Sabernadi, Jakarta.
0: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak napas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
2: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
6: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, lagi terkena dampak jadi perih, mengalami perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Sekretor menyampaikan permohonan maaf pada yang terkena dampak.
2: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
7: Saya dari jemputan sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor,
8: ya.
7: Habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka, Baru bilangnya sama orang-orang saya dicuri. Saya juga berhenti karena ada di depan saya.
2: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat sejumlah napi yang kabur saat lapas diduga dibakar. Kobaran api melalap bangunan di lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan pada Jumat pagi. Sejumlah narapidana dilaporkan melarikan diri saat kebakaran terjadi. Beberapa di antaranya yang kabur sudah ditangkap polisi, namun polisi mengimbau warga untuk melapor jika melihat warga binaan yang mencurigakan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga kepada Detikkom menyebut kebakaran diduga dipicu kerusuhan usai petugas lapas melakukan razia telepon genggam. Dan kini situasi di lapas tersebut sudah aman dan kondusif, dan api juga dilaporkan sudah padam. Berikutnya ada yang viral terkait sopir taksi online yang dibegal mobil dibawa kabur. Inilah rekaman CCTV saat seorang sopir taksi online teriak minta tolong usai menjadi korban begal di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kendaraan milik korban raib dibawa kabur pelaku. Sebelumnya pelaku diduga berdalih mengambil uang milik korban, namun korban justru didorong dan diserang menggunakan pisau pada bagian kepala sebelum mobilnya dibawa kabur. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dan mengamankan barang bukti sebilah pisau. Berikutnya ada perjuangan orang utan yang lolos dari karhutla. Novita, orang utan betina berusia sekitar 3 tahun ini berusaha bertahan hidup di tengah kebakaran hutan di Kelurahan Banturung, Kota Palangkaraya pada akhir bulan September lalu. Novita memanjat pohon tinggi untuk menghindari kepungan api. Petugas gabungan terpaksa menggunakan senapan bius untuk melumpuhkan Novita agar mudah dievakuasi. Novita mengalami luka bakar dan menjalani perawatan intensif di pusat rekonstruksi Nyaru Menteng. Isak tangis hingga jatuh pingsan terjadi saat pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Keluarga tidak menyangka anak mereka mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.
2: Suasana haru mewarnai saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada keluarga yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
8: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami atau ke rumah kami.
2: 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
9: Dari keempat orang tersebut, keseluruhnya kita serahkan kepada keluarganya hari ini. Namun ada yang salah satu atas nama Sawal tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Sehingga kepada saudara Sawal kami serahkan kepada rekan-rekan dari perwakilan Dinas Sosial.
2: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: MotoGP Mandalika digelar mulai hari ini. Hanya di sirkuit, atmosfer balapan

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kalau cinta sudah
2: sendiri.
0: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
3: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
4: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
7: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.

0: Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan lain tetap terpenuhi.
1: Pendapatan yang tidak naik ya Bu ya, ya harganya ya distabilin gitu.
2: Naik sekarang gimana?
3: Berarti uang satu sudah nggak ada artinya ya, kan?
2: 100 cuma dapat beras sama...
3: Nah, itu satu hari nggak cukup 50 ribu loh untuk belanja.
4: Inilah ungkapan dari para ibu rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Harga bahan pangan yang terus naik membuat mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar dapur tetap mengepul. Di pasar Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
5: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
6: Mensiasatinya gimana?
5: Ya kita masakannya dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
4: Tak hanya bumbu dapur, harga beras juga ikut naik. Beras dengan kualitas paling rendah kini dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga akibat pasokan turun. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini tidak lebih dari 1 kuintal.
7: Ini 1 bulan.
6: 1 bulan ini. Karena apa sih Bu?
7: Karena kekeringan, dimangan tikus, diomo, dados saat ini ditanduri jagung, dadosnya mboten medal pari, medali jagung.
6: Oh, berarti petaninya beralih tanam?
7: Ya, soalnya tidak ada air, jadi ini nak jagung sakit.
4: Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, gelaran MotoGP Mandalika 2026 berlangsung mulai hari ini sampai Minggu 11 Oktober mendatang. Tidak hanya di sirkuit, atmosfer balapan juga terasa sejak di Bandara Internasional Lombok. Berbagai ornamen balap hingga podium juara menyambut wisatawan yang tiba.

guys, selamat datang di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang berhubung udah masuk ke Race Week atau Pekan Balapan, di mana MotoGP udah memasuki seri Indonesia yang akan dilangsungkan di Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kayak tahun-tahun sebelumnya, memang kalau misalnya kita nyampe di Bandara Lombok, hiasan-hiasan menyambut MotoGP ini udah langsung kelihatan. Salah satunya ini ada spot di belakang kita yang selalu berganti tema dari tahun ke tahun. Biasanya ada motor-motor balap yang dipajang atau segala macam. Sekarang bentuknya podium. Dan di sini, para penumpang yang baru landing sambil nunggu koper bagasi mereka, mereka bisa berfoto di sini ganti-gantian tuh. Ini ada podium 1, 2, dan juga 3. Terus di sini nih, nanti bisa kita lihat nih, ornamen-ornamen di lantainya juga pakai motif sirkuit Mandalika. Di sini ada motif tenun Sasak sendiri yang menjadi ciri khas dari sirkuit Mandalika juga udah ada. Di sini bisa dilihat nih, lagi pada ngantri buat bisa foto di podium yang ada di Bandara Internasional Lombok ini. Kayaknya kita juga perlu coba deh ya, gimana rasanya foto di podium ini. Oke, sekarang kita coba naik ke atas podium, gimana sih rasanya foto di atas podium. Boleh ya mbak, di foto ya mbak. Oke nih, di pialanya.

0: Oke, sekarang kita menuju ke arah luar. Nah, ini dia nih ada garis start tuh. Bahkan kalau bisa kita liatin, lintasan menuju keluarnya pun ala-ala sirkuit Mandalika itu sendiri. Oh. Ini lintasan balap masuk cornering, tikungan kiri. Rasanya kayak pembalap MotoGP beneran ya. Walaupun ini cuma pakai troli aja nih. Nah, sebelum kita keluar pintu utama dari Bandara Internasional Lombok, ada salah satu spot yang cukup menarik di sini dan biasanya nggak cuma para penonton yang baru tiba di Lombok, tapi juga pembalap MotoGP biasanya mereka tuh berfoto di sini nih. Nih, tuh ada sign Lombok. Bahkan pembalap Marc Marquez beberapa kali foto-foto di sini. Tuh, begitu. Nanti mungkin kita giliran juga ya foto di sini. Ah, sekarang udah disediain alat foto otomatis di sebelah situ. Jadi bisa dapat backgroundnya dengan keren.
1: Albi Pratama, Fajar Bolivia, Nusa Tenggara Barat.
2: Usai jeda, kami ajak Anda melihat usaha kue bolu jadul yang cuannya mantul. Cita rasanya yang pas membuat bolu jadul ini laris diburu pembeli. Jangan kemana-mana.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.

0: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya. Namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang. Demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Kue bolu dengan tekstur yang lembut dan cita rasa yang tidak terlalu manis memang tidak lekang oleh waktu. Seperti di Bogor, Jawa Barat, usaha kue bolu ala zaman dulu atau jadul laris manis diburu pembeli. Dalam sehari, pemilik usaha mengaku omsetnya rata-rata mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Inilah kesibukan dapur produksi kue bolu jadul milik Neneng Karlina. Warga Gedung Badak, Bogor, Jawa Barat ini membuat kue bolu dengan beberapa varian seperti bolu marmer, pandan, keju, dan pisang. Adonan bolu terbuat dari terigu, telur, dan gula. Setelah tercampur rata, adonan dimasukkan dalam cetakan dan dimasak menggunakan oven. Setelah berubah warna kecoklatan, kue diangkat dan siap dibungkus untuk dijual ke pembeli.
1: Apa teksturnya itu lebih lembut daripada bolu-bolu kekinian? Ini lebih enak ini aja sih, saya lebih suka yang ini aja.
0: Dengan harga jual Rp13.000 hingga Rp20.000, bolu jadul Neneng yang memiliki tekstur lembut dan rasanya tidak terlalu manis ini selalu diburu pelanggan hingga membuat antrean panjang.
2: Pengen nyari yang beda aja gitu, tapi yang memang tidak akan terlupakan gitu. Kalau bolu jadul tuh selalu dinanti-nanti sama yang penggemarnya.
0: Usaha kue bolu jadul ini sudah berjalan selama 4 tahun. Neneng mengaku, omset dari usahanya ini bisa mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap platform TikTok telah menonaktifkan sebanyak 9 juta akun anak di bawah umur. Langkah penonaktifan tersebut sejalan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang wanita melompat dari lantai 3 sambil membawa seorang anak kecil. Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan. Memasuki hari pertama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia, suasana sirkuit Mandalika sejak Jumat pagi mulai didatangi sejumlah tim balap dan penonton. Para pembalap juga sudah berdatangan ke sirkuit untuk mengikuti sesi practice dan juga free practice pertama pada hari ini.

0: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
1: Ya Allah, loncat ya Allah, seolah ada anaknya
2: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
3: Lompat ke sawah, Pak, ngelarin anaknya, anaknya selamat, ibunya
4: enggak jatuh kena pinggangnya.
3: Lompat ke pantai kecil. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain, Pak. Mudah-mudahan kena orang lain kalau saya enggak bisa.
2: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
5: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
2: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardiansah Bernadi, Jakarta.
0: Sejumlah warga korban kebakaran di Jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat mengais di lokasi kebakaran. Mereka mencari sisa-sisa barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 114 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa kehilangan tempat tinggal.
6: Sejumlah warga korban kebakaran mengais sisa-sisa dari kebakaran hebat yang menghanguskan pemukiman mereka di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Mereka mencari dokumen berharga atau barang berharga lainnya dari sisa rumah yang terbakar. Menurut Tina, salah satu warga, dirinya berada di rumah saat kebakaran terjadi. Mendengar teriakan kebakaran, dirinya langsung lari menyelamatkan diri bersama orang tua, anak, dan suami.
7: Pas mulai kebakarannya tuh, saya masih di rumah, tiba-tiba dari depan pada teriak-teriak, ada konslet-konslet gitu, kirain konslet biasa. Gak taunya ada api, pas matiin lampu baru kelihatan tuh api. Langsung pada larian, hamburan keluar semua.
6: Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan menghanguskan lebih dari 50 bangunan. Tiupan angin kencang dan padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat. Sepetia gang menuju lokasi kebakaran juga menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 114 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak nafas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
2: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
8: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak jadi perih, pengaruhnya perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Sultan menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
2: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
9: Saya dari jumpa anak sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
10: Ya.
9: Habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu. Kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
10: Ya.
9: Baru bilangnya sama orang-orang, saya dicuri. Nah, saya juga berhenti karena ada di depan saya.
2: Tangis histeris, pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko Kamis siang menyebut 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya telah ditahan. 1 tersangka merupakan nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. AY telah ditahan sejak 25 September 2026, sedangkan 3 tersangka lainnya merupakan pihak perusahaan, masing-masing LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya mulai ditahan sejak 4 Oktober 2026. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara, termasuk dugaan kelalaian, penyertaan maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Keempat tersangka saat ini ditahan di Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan.
11: Sejak September yang lalu juga, kita telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial AY selaku nakoda dan kemudian dilakukan penahanan yaitu di Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan. Penyidik sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya yaitu merupakan pihak perusahaan yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping dan kemudian juga inisial RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping serta YR selaku manajer general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
0: Isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Sementara itu, kapten kapal tanker yang sempat disandra perompak di perairan Somalia akhirnya tiba di rumahnya di Goa, Sulawesi Selatan.
12: Inilah detik-detik haru saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
10: Adapun ada 4 orang ABK kapal penangkap cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
12: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
13: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priuk yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami.
12: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Ashari Samadikun, kapten kapal tanker Anars 25 yang sempat disandra oleh perompak bersama 16 kru di perairan Puntland, Somalia, Afrika Timur sejak 21 April 2026, kini bisa bernapas lega setelah kembali ke pelukan keluarganya di Dusun Moncongloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan detik-detik saat kapalnya dibajak oleh perompak Somalia. Ashari mengaku masih mengalami trauma mendalam, mengingat 5 anggota kru kapalnya yang tewas ditembak perompak. Bersama 16 kru kapal dari berbagai negara, Ashari juga sempat diancam akan dibunuh oleh perompak jika tak memenuhi permintaan uang sebesar 7 juta dolar Amerika.
14: Terakhir sebelum saya turun kapal, saya tekankan sama dia, dan saya ini hak kru saya yang meninggal. Mayat mereka harus pulang. Hak mereka, asuransi, gaji mereka, uang makan mereka, cerai mereka harus dibayar. Karena cuma itu yang bisa saya bantu mereka.
12: Setelah 5 bulan di sandra, 29 September lalu, Ashari bersama 16 kru lain berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat gabungan yang dikirim oleh pihak perusahaan dan pemerintah Indonesia menggunakan kapal kargo. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober bersama 3 WNI yang juga korban penyanderaan disambut oleh Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Sugiono. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi lain. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas melarang segala bentuk penarikan dana atau sumbangan atas nama Palang Merah Indonesia kepada para pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tanpa pengecualian. Larangan mutlak ini berlaku baik untuk iuran yang bersifat wajib maupun yang berkedok sumbangan sukarela. Pramono menekankan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang sangat memadai bagi operasional PMI. Pramono akan menghubungi pihak PMI secara pribadi untuk meluruskan isu tidak mengenakan yang tersebar. Kasus ini bermula saat beredarnya selebaran tabel target donasi bulan dana PMI 2026 di kalangan wartawan dan internal Pemprov DKI Jakarta. Selebaran tersebut menginstruksikan SKPD untuk mengumpulkan dana setoran ke rekening PMI dengan nominal mulai dari 2,5 juta untuk tingkatan wali kota, 1,5 juta untuk eselon 3A, hingga 10 ribu untuk PJLP honorer.
15: Mau sukarela mau enggak, di DKI Jakarta tidak diperbolehkan pungutan PMI. Mau sukarela mau enggak ada. Dan nanti saya akan telepon PMI bahwa enggak boleh ada pungutan apapun karena fasilitas yang diberikan pemerintah DKI Jakarta untuk PMI sudah lebih dari cukup. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya baru saja meresmikan gedung PMI yang luar biasa yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi enggak ada ruang untuk pungutan dalam bentuk apapun mau sukarela atau enggak sukarela, enggak ada sukarela dalam hal ini.
0: Perumbulok menyerap lebih dari 4 juta ton beras menghadapi El Nino dan paceklik. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Kalau cinta sudah
5: kamu sendiri. Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
6: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila ya bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
5: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
7: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
5: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend. Semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
5: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
9: Perum Badan Urusan Logistik telah menyerap lebih dari 4 juta ton setara beras hingga awal Oktober 2026. Pengadaan yang melampaui target pemerintah ini menjadi salah satu langkah antisipasi Bulog menghadapi El Nino dan musim paceklik. Pengadaan beras Perum Bulog hingga awal Oktober 2026 telah melampaui target penugasan pemerintah. Hingga 8 Oktober, realisasi pengadaan mencapai lebih dari 4.115.000 ton setara beras. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak Bulog berdiri, melampaui realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar lebih dari 3.190.000 ton. Bulog menyebut penyerapan hasil panen petani dilakukan secara intensif di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat jaringan pembelian di tingkat produsen serta mengoptimalkan sarana penyimpanan dan pergudangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Riza Ramdhani menjelaskan percepatan penyerapan dilakukan sebagai antisipasi terhadap El Nino dan musim paceklik.
10: Untuk stok Bulog, ya, stok Bulog sampai dengan hari Jumat ini di tanggal 9 Oktober itu adalah 4,5 juta ton. 4,5 juta ton. Sedangkan untuk serapan Bulog sampai dengan hari ini totalnya sudah mencapai 4,11 juta ton. Ini adalah upaya kami sebagai langkah antisipasi karena di awal tahun lalu kami sudah mendapat informasi mau akan adanya El Nino, mau akan adanya paceklik nanti ke depan. Oleh karena itu kami diperintahkan untuk menyerap secepatnya ya sebagai antisipasi kami dari early warning tersebut lebih bagus kita serap di awal. Sehingga stok Bulog itu cukup besar. Tujuannya apa? Di saat El Nino yang seperti saat ini dan musim paceklik, pemerintah masih bisa untuk memberikan bantuan pangan kepada rakyatnya. Khususnya kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai dengan 4.
9: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan lain tetap terpenuhi. Sementara di Malang, Jawa Timur, kemarau panjang membuat harga cabai naik. Pekan ini bahkan naik Rp10.000 dari pekan lalu. Sementara pasokan beras juga mulai sulit.
3: Pendapatan ya tidak naik ya Bu ya. Ya mak. Harganya ya distabilin gitu.
11: Naik sekarang gimana?
12: Berarti uang 100 sudah tidak ada artinya kan?
11: 100 cuma dapat beras sama...
12: Itu satu hari, nggak cukup 50 ribu loh untuk belajar.
13: Inilah ungkapan dari para ibu rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Harga bahan pangan yang terus naik membuat mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar dapur tetap mengepul. Di pasar Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
14: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, terus bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
15: Mensiasatinya gimana?
14: Ya kita masakannya dikurangi lah, dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
13: Tak hanya bumbu dapur, harga beras juga ikut naik. Beras dengan kualitas paling rendah kini dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga akibat pasokan turun. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini tidak lebih dari 1 kuintal.
16: Ini 1 bulan.
15: 1 bulan ini. Karena apa sih?
16: Karena kekeringan, dimangan tikus. Diomo, dados saat ini ditanduri jagung, dadosnya mboten medal pari, medali jagung.
15: Oh, berarti petaninya beralih tanam?
16: Iya, ya, soalnya tidak ada air, jadi nak jagung saged.
13: Kemarau panjang membuat pasokan cabai rawit di pasar tradisional Kota Malang, Jawa Timur turun tajam. Akibatnya harga cabai mengalami kenaikan setiap pekan. Di pasar besar Kota Malang, harga cabai rawit Rp75.000 per kilo, naik Rp10.000 dari pekan sebelumnya. Selain cabai rawit, beras premium juga mulai langka di pasaran. Salah satu pedagang mengaku jika biasanya ia menjual 4 hingga 5 merek, kini hanya ada 1 merek beras premium yang ada di tokonya. Harganya pun naik Rp5.000.
17: Sulit ya.
18: Ada pembatasan juga, Mbak?
17: Kalau kemarin masih ada, jadi belinya cuma dibatasi sedikit.
18: Berapa batasannya sekarang, Mbak?
17: Untuk apanya?
18: Untuk beras.
17: Untuk harganya. Harganya sekarang tuh 85 per 5 kilo. Kalau dulu kan 80, terus sekarang naiknya lumayan, terus berasnya juga agak sulit sih, Mas.
13: Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perumbulok mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP guna membantu produsen telur dan peternak unggas mendapatkan bahan baku pakan dengan harga terjangkau. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga jagung di pasaran yang sempat mencapai Rp8.000 per kilogram.
19: Pemerintah memastikan stok jagung nasional segera didistribusikan ke berbagai wilayah sentra peternakan di tanah air. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa saat ini masih tersedia kuota SPHP sebesar 150 ribu ton yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga masa kritis mendatang. Untuk mengurangi beban peternak kecil dan UMKM, pemerintah menetapkan harga jual jagung SPHP sebesar Rp5.000 per kilogram secara nasional. Untuk solusi jangka panjang, Kementan juga membuat program bantuan benih jagung gratis bagi lahan seluas 20 ribu hektar hingga Desember mendatang. Penanaman benih jagung nantinya akan dikerjakan bersama kelompok tani binaan koperasi peternak, di mana Bulog akan bertindak sebagai off-taker untuk menyerap hasil panen lokal sekaligus membangun cadangan pangan nasional.
20: Karena masih ada kuota untuk SPHP 150 ribu ton.
1: dan itu cukup. Nah, kemudian solusi permanen adalah kita dari hulu. Pertama dari hulu, peternak ternyata punya binaan. Binaan petani jagung.

0: Nah, Kementerian Pertanian kami memberikan hari ini sampai Desember 20 ribu hektar bibit benih jagung gratis. Kemudian setelah ini tumbuh ditanam, yang membeli adalah kalau peternak katakanlah oversupply, yang menjadi off taker untuk yang dibina langsung dibeli oleh Bulog. Kemudian setelah ditampung oleh Bulog, menjaga di stoknya harus 250 ribu ton itu pada bulan-bulan kritis.
1: Sementara itu, Perum Bulog bergerak cepat dengan mendistribusikan jagung dari sejumlah wilayah sentra produksi seperti Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sekitar 15 ribu ton jagung bahkan telah tiba dan menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk kemudian dikirimkan secara merata ke Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat dan Banten.
2: Nah, kemudian tadi juga sudah sampaikan solusi yang permanen dari Bapak Menteri supaya teman-teman juga ada kepastian bahwa ketersediaan jagung itu untuk pakan ternak betul-betul mencukupi sampai dengan bulan Februari tahun 2027 nanti. Jadi yang tadi saya jelaskan yang turun tadi malam 15 ribu ton itu 5 ribu di Jawa Timur, 5 ribu Jawa Tengah, 5 ribu ke Jawa Barat dengan DKI Banten. Jadi semua terdorong 5 ribu. Dengan harapan mereka yang di daerah-daerah yang besar ini tercukupi. Kami Mufnas dari Gorontalo, dari Sulawesi Selatan, dari NTB.
1: Dalam upaya memperlancar distribusi jalur laut, Perum Bulog telah berkoordinasi dengan PT Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry agar kapal-kapal pengangkut bahan pangan mendapatkan prioritas sandar utama di pelabuhan-pelabuhan utama, mulai dari Ketapang, Tanjung Perak, Tanjung Emas, hingga Tanjung Priok. Di sisi lain, asosiasi dan koperasi peternak seperti di Lampung menyambut baik kebijakan ini karena stok lokal sudah mencukupi kebutuhan UMKM setempat dengan harga jauh lebih murah dibandingkan pasar bebas. Meski demikian, para peternak berharap ketersediaan pasokan ini terus dijaga kontinuitasnya hingga awal tahun depan. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Baedah, akhirnya kembali ke Indonesia setelah bekerja di Yordania sejak 2003. Status kewarganegaraan Baedah dan 5 anaknya kini telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia setelah sebelumnya mendapat perlakuan tidak manusiawi dari suami sirinya yang berkebangsaan Mesir.
4: Kisah miris dialami Siti Baedah, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat. Selama 14 tahun, Baedah mengaku dikurung suami sirinya yang berkewarganegaraan Mesir di Amman, Yordania. Dalam rentang 2011 hingga 2025, Baedah dan suaminya dikaruniai 5 anak. Namun, kelimanya tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Hingga akhirnya, seorang warga Indonesia di Yordania membantu memulangkan Baedah bersama 5 anaknya ke tanah air.
5: Ya, perhatikan sih ya, maksudnya dua. Ya sama aja, sama kita juga.
6: Melarang itu?
5: Iya, melarang juga sama.
6: Kalau untuk berkomunikasi melalui telepon bisa?
5: Enggak bisa sama sekali.
6: Sama sekali enggak bisa?
5: Iya, enggak boleh.
6: Jadi itu selama ini ada di dalam kamar aja?
5: Iya, enggak bisa keluar sama sekali. Itu dari 2011 sampai 2025. Ini keluar aja, di dalam aja nggak pernah keluar.
6: Jadi 14 tahun.
5: Iya, sekitar itu, sekitar lah.
6: Bisanya kembali ke tanah air?
5: Nggak bisa, kan datang teman saya, orang Indonesia datang dari, maksudnya itu, dari Idul Fitri itu, ya ada yang ngabarin gini-gini katanya. Tapi saya pulang ke Indonesia, gimana caranya?
4: Pemerintah kini turun tangan menyelesaikan persoalan Baedah dan 5 anaknya. Melalui Kementerian Hukum, status kewarganegaraan Baedah dan 5 anaknya telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah juga akan memproses KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran, sehingga 5 anak Baedah dapat memperoleh akses pendidikan dan hak-hak lainnya. Sebelum pulang, Baedah kehilangan dokumen kewarganegaraan. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP untuk memfasilitasi kepulangannya. Tak berhenti pada dokumen, pemerintah juga menyiapkan dukungan ekonomi bagi Baidah. Kementerian Hukum membantu mendirikan perseroan perorangan atas namanya. Sementara KP2MI dan Baznas memberikan dukungan permodalan. Baidah juga akan mendapat pendampingan usaha termasuk akses kredit usaha rakyat atau KUR.
7: Dari Kementerian Hukum juga salam hormat dari Pak Menteri Hukum membantu mendirikan perusahaan perorangan atas nama Ibu Baidah, sehingga diharapkan beliau bisa berusaha membuka warung nanti beserta permodalannya. Demikian juga dari Kementerian KP2MI tadi membantu permodalannya, dari Basnas juga membantu permodalannya. Mudah-mudahan dengan begitu beliau bisa menghadapi kehidupannya sehari-hari secara normal seperti warga masyarakat Majalengka pada umumnya. Dia bisa hidup, bisa berupaya mencari nafkah dan bisa membesarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga nanti insya Allah akan mendapatkan hak-hak lainnya setelah identitas kependudukannya ada, baik KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, atau kelahiran segala macam, sehingga dia bisa mengikuti pendidikan normal di sini gitu ya. Sehingga kita berharap mereka ke depan bisa menjadi putra-putri terbaik Indonesia dan bisa mengabdikan juga untuk bangsa dan negaranya.
4: Pemerintah daerah Majalengka turut memberikan fasilitas kesehatan. Baidah kini kembali membangun kehidupan bersama kelima anaknya setelah 14 tahun terpisah dari dunia luar. Kasus Baidah menjadi gambaran rentannya pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Melansir CNNIndonesia.com, Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut, sepanjang 2025, pemerintah memulangkan 25.403 pekerja migran Indonesia bermasalah. Dari jumlah tersebut, 626 merupakan jenazah pekerja migran. Pemerintah menyebut hampir seluruh pekerja migran bermasalah yang dipulangkan berangkat secara non-prosedural. Budi Tanjung, Majalengka, Jawa Barat.
3: Kementerian Komdigi mengungkap platform TikTok telah menonaktifkan sebanyak 9 juta akun anak di bawah umur. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
5: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
4: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
6: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut ketersediaan air untuk mendukung sawah di kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional atau KSPEAN Wanam Papua Selatan setelah fokus pengembangan infrastruktur jalan sepanjang 138 km, Kementerian PU mengenjot penggarapan saluran irigasi untuk mendukung rencana panen perdana pada November 2026 dengan potensi panen minimal 6 ton gabah per hektar sawah.
1: Kamis siang, Menteri PU Dodi Hanggono mengecek progres infrastruktur untuk mendukung ketersediaan air di KSPEAN Wanam Distrik Wilayap, Kabupaten Merauke. Hamparan padi tumbuh subur menghijau setelah mendapatkan air yang cukup dari saluran irigasi yang dipersiapkan Kementerian PU. Tanaman padi di sawah seluas 130 hektar tersebut direncanakan dapat dipanen perdana pada sekitar bulan November 2026 dengan potensi gabah minimal 6 ton per hektar. Dodi menambahkan, saat ini pihaknya bertugas menyiapkan saluran irigasi primer dan sekunder dengan kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Berdasar Inpres 14 tahun 2025 secara keseluruhan, pengembangan KSPEAN Wanam mencakup lahan seluas 10 ribu hektar dengan tugas utama Kementerian PU menyiapkan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian tersebut.
2: Tugas kita adalah menyiapkan airnya saja. Airnya pokoknya cukup itu 100, awalnya 130 hektar dan next-nya adalah 10 ribu hektar. Makanya ini kan sebenarnya pertanian rawa ya, dan rawa yang basisnya itu adalah air tawar dari rawa. Tapi kita juga harus memastikan bahwa air itu tawar, wajib tersedia dalam kondisi apapun untuk sawah-sawah ini. Makanya kemudian beberapa titik kita melakukan mengebor air tanah. Kebetulan di sini aquifernya bagus ya Pak ya.
1: Untuk mendukung sistem tanah air di KSPEAN Wanam tersebut, pembangunan jaringan irigasi rawa dan pengendalian banjir terus dilakukan Kementerian PU. Hingga 25 September 2026, realisasi pembangunan infrastruktur SDA di Wanam telah mencapai 125,6 km dari target 179,1 km. Selain itu, Kementerian PU KSPEAN Wanam juga telah membangun jalan sepanjang 138 km untuk mendukung jaringan irigasi. Kepala Kampung Wanam, Kosmas Kaisya menyebut sekitar 50 orang warganya ikut terlibat dalam pembangunan saluran irigasi dan jalan KSPEAN Wanam.
3: Di proyek memang ada, kalau dari Wanam sini itu ada 35 orang yang ada kerja. Sekitar 50. Ya, yang sementara masih kerja di pihak perusahaan. Dan itu pun juga kami yang mendorong dari kampung untuk mereka akan bisa. Karena Pak Presiden sudah bilang bahwa perusahaan ini datang untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu yang makanya saya langsung dorongkan mereka untuk jangan mereka nganggur lagi, itu biar masuk di perusahaan.
1: Kosmas berharap ke depan lebih banyak lagi warganya dapat bekerja di proyek KSPEAN Wanam. Selain itu, warga Wanam juga mengharapkan pemerintah dapat membantu membangun berbagai fasilitas sosial seperti rumah ibadah dan rumah tinggal serta memberikan pelatihan bertani. Agung Happy, Wanam, Papua Selatan.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap platform TikTok telah menonaktifkan sebanyak 9 juta akun anak di bawah umur dan langkah penonaktifan tersebut sejalan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang diberlakukan pemerintah sejak 28 Maret 2026.
4: Enam bulan penerapan PP Tunas, pemerintah mencatat sejumlah platform digital mulai membatasi akses anak di bawah 16 tahun. Berdasarkan laporan evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital, TikTok melaporkan akun anak yang dinonaktifkan meningkat dari 4 juta menjadi 9 juta akun. Sedangkan Meta memblokir 184 ribu akun, terdiri dari 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu Facebook. Meta juga mengalihkan 22,5 juta akun anak ke fitur Ten Account. Namun Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai Ten Account sebagai platform berisiko tinggi karena masih memungkinkan komunikasi dengan orang tak dikenal dan fitur yang berpotensi memicu adiksi.
5: Sedikit ada dua platform yang bersurat kepada kami untuk memberikan laporan terakhir, yaitu TikTok yang melaporkan bahwa saat ini mereka sudah melakukan, kemarin dari 4 juta lebih sekarang menjadi 9 juta akun yang telah dinonaktifkan. Kemudian ada Meta yang melaporkan bahwa telah memblokir 85 ribu akun untuk Instagram, 99 ribu akun Facebook untuk pengguna di bawah 16 tahun, serta mengalihkan, ini yang mungkin baru dilaporkan, 22,5 juta akun anak ke teen account mereka. Namun demikian, tentu ini kita lihat sebagai progres, tapi kita juga mencatat bahwa teen account untuk Instagram dan Facebook belum kita anggap sebagai platform dengan resiko rendah. Jadi kategorinya masuk platform resiko tinggi kecuali dilakukan perubahan-perubahan terhadap fitur yang menjawab ketujuh resiko.
4: Pemerintah kini bersama tim pakar menyusun panduan lebih rinci berdasarkan 7 indikator resiko, mulai dari kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik, fisiologis, hingga kesehatan mental. Langkah perlindungan anak di dunia digital ini juga mendapat dukungan LPAI. Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi, menilai perlindungan anak tak cukup hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga memerlukan peran keluarga dan masyarakat.
6: Menambahkan, kami apresiasi sekali terhadap langkah Ibu Menteri, suatu langkah yang sangat berani dengan PP Tunas ini dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat. Selain juga melalui pendidikan, yaitu melalui jalur sekolah, para guru juga mengingatkan para murid untuk cerdas menggunakan teknologi dengan digital, cerdas digital, tapi juga masyarakat itu dari mulai kita menuju ke idola Indonesia layak anak tahun 2030. Artinya betul-betul semua untuk perlindungan anak. Dan itu juga dimulai dari kota, kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, kelurahan, artinya RT, RW, dan keluarga yang layak anak.
4: Pemerintah berharap penerapan PP Tunas dapat terus diperkuat, agar platform digital tak hanya membatasi akses anak, tetapi juga menyediakan ruang digital yang lebih aman. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI di dunia kesehatan menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan tahunan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. AI dinilai dapat membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan tata laksana pengobatan. Namun penerapannya harus tetap memperhatikan etika, tata kelola, dan keselamatan pasien.
7: Pemanfaatan kecerdasan artificial atau AI di sektor kesehatan terus berkembang. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi rumah sakit, mulai dari proses administrasi hingga membantu tenaga medis dalam penanganan klinis dan diagnosis pasien. Perkembangan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI yang digelar di ISBSD Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Kamis. Mengusung tema rumah sakit tangguh dan tumbuh di era kecerdasan artificial, kegiatan ini menghadirkan seminar nasional, seminar keselamatan pasien, workshop, serta hospital expo yang melibatkan pengelola rumah sakit dan pelaku industri kesehatan. Ketua Umum PERSI Bambang Wibowo menyebut penerapan AI berpeluang membantu tenaga kesehatan bekerja lebih cepat dan akurat. Dengan dukungan teknologi, tenaga medis juga diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan pasien dan keluarga. Meski demikian, PERSI mengingatkan penerapan AI di rumah sakit tidak bisa dilakukan sembarangan. Aspek etika, tata kelola teknologi, serta kejelasan tanggung jawab hukum harus menjadi perhatian utama, terutama ketika AI digunakan untuk mendukung keputusan klinis.
8: Juga sebagian lagi sudah memanfaatkan di area klinis. Di sinilah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tata kelola yang baik terkait dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial, selain juga persoalan etik. Ini yang sangat penting sekali dan itu harus dipersiapkan dengan baik. Prinsip utama layanan kesehatan itu adalah keselamatan pasien. Kecerdasan buatan ini hanya alat bantu. Alat bantu yang memberikan rekomendasi untuk kecepatan diagnosis, kemudian memberikan presisi yang lebih baik, waktu, ya, tapi akan memberikan peluang waktu yang lebih banyak pada tenaga kesehatan, ya, untuk berinteraksi dengan pasien dan keluarganya.
7: PERSI menegaskan keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas dalam setiap penerapan teknologi di rumah sakit. Pemanfaatan AI diharapkan tak hanya mendorong efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. dengan tetap menempatkan tenaga medis sebagai pengambil keputusan dan AI sebagai teknologi pendukung. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kembali hadir di Jakarta. Mengusung tema Technocraft, Inacraft 2026 edisi kelima berkomitmen menggerakkan regenerasi industri kerajinan Indonesia dengan menghadirkan pertemuan antara kekayaan tradisi lokal dengan perkembangan teknologi dan inovasi.
9: Pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara edisi kelima di tahun ini kembali diselenggarakan pada 7 hingga 11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center. Mengangkat tema Technocraft, teknologi tidak ditempatkan sebagai pengganti keterampilan tangan dan kearifan lokal, melainkan sebagai sarana memperkuat nilai, kualitas, fungsi, serta daya tarik produk kerajinan Indonesia. Total sebanyak 829 stand aneka produk unggulan dari Sabang sampai Merauke memajang jutaan karya dalam negeri yang siap menembus pasar global.
10: Ada sama rombongan, sama ibu-ibu dari kantor.
11: Memang
10: sengaja hari ini, umum sempat waktunya.
11: Ibu memang mau hunting apa aja sih Bu di Inacraft?
10: Pokoknya hunting yang cantik-cantik, soalnya saya suka yang produk-produk dalam negeri. Iya, saya jatuh hati sama kipas ini, cantik sekali, produk Bali. Saya setiap Inacraft hadir, pasti datang gitu. Jadi memang kita tunggu-tunggu terus Inacraft ini.
9: Kerajinan tradisional Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan identitas. Karakter budaya yang begitu kental tetap menonjol dalam setiap karya. Seperti produk Dekra Nasda sejumlah daerah, menyelaraskan karya seni, edukasi, dengan teknologi kekinian.
12: Pada umumnya aja, apa Bu yang bikin jadi menarik Bu?
13: Iya, jadi di sini kita mengangkat kebudayaan yang ada di Magelang khususnya Mbak. Jadi ini salah satunya bahwa di Kabupaten Magelang itu ada Candi Pawon.
12: Oke.
13: Nah, terus di bagian belakangnya ini ada barcode ya, di mana kalau kita scan nanti akan keluar dari cerita dari gambar yang ada.
12: Oke, saya jadi penasaran. Wah, ternyata langsung keluar edukasi dari selembar kain ini ya Ibu ya. Candi Pawon itu apa langsung keluar nih di sini. Jejak peradaban Buddha di jantung Magelang. Nah, langsung ada macam-macam ya. Poros suci, konteks sejarah, mahakarya arsitektur, relief dan lain sebagainya. Betul. Jadi bukan hanya kita membeli karyanya saja tapi juga sekaligus mendapatkan edukasi
13: buat ada literasinya.
12: Ada literasinya
13: sini
12: juga.
9: Tak hanya memamerkan karya dan produk terbaik hasil kurasi kurator dari seluruh penjuru Nusantara, sepanjang 5 hari penyelenggaraan Inacraft, terdapat promo dan diskon bundling yang semakin menarik antusiasme pengunjung. Pada beberapa booth, para pengunjung bahkan bisa ikut workshop membuat kerajinan tangan yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkelanjutan. Seperti saat ini, saya mencoba kerajinan hias kayu yang terinspirasi dari Jepang. Menggunakan lapisan kayu pinus, kayu tak hanya dipotong tapi juga dihaluskan, diserut hingga setipis 0,3 mm untuk mengisi rongga-rongga hiasan. Sederhana, tapi butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra.
12: Oh,
14: tapi masih ada 5 lagi.
12: Sudah jadi 1 tapi rasanya udah seneng. Cepat berpuas diri, tapi kita harus tetap fokus karena belum selesai. Kita selesaikan dulu ya. Ini butuh memang skill telatennya itu ya Pak ya?
14: Betul.
12: Wow.
14: Semua kayu itu mempunyai nilai tergantung dari kreasi mau dibuat apa. Nah, seperti ini kan istilahnya kayu tipis-tipis yang jarang orang tahu dibuat apa yang punya nilai lebih. Nah, ketemulah saya dengan produk Kumiko yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, itu.
12: Biasanya dipesan tuh untuk jadi apa aja sih pasti Kumiko ini?
14: Kalau kebanyakan itu untuk wall decor, lampu, terus terakhir ini buat coaster.
9: Begitu banyak mimpi perajin diutarakan dan dituangkan melalui karya seni yang kali ini berkesempatan untuk dipamerkan pada pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Inacraft dinilai menjadi wadah yang membukakan pintu kesempatan agar produk lokal bisa mendunia dengan kualitas yang mampu bersaing skala global. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: siapa melamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
9: Seorang pria dilarikan ke rumah sakit setelah tertembak dalam insiden yang melibatkan agen Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di kota New York. Sementara di Istanbul, Turki, sebuah gedung 7 lantai ambruk secara tiba-tiba, menyebabkan 2 warga tewas dan 3 lainnya masih terperangkap.
10: Insiden penembakan terjadi di kota New York, Amerika Serikat saat Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE melakukan operasi razia imigrasi pada Kamis sore waktu setempat. Kepolisian kota New York memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian serta menutup akses jalan untuk proses sterilisasi. Korban yang tertembak telah dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi sadarkan diri. Saat ini otoritas Federasi Amerika Serikat telah mengambil alih proses penyelidikan untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap penembakan. CCTV menangkap detik-detik runtuhnya gedung 7 lantai secara tiba-tiba pada Kamis. Kantor Gubernur Istanbul menyatakan kerusakan awal bermula dari lantai 3 sebelum 6 lantai di atasnya ikut roboh. 12 apartemen di lantai atas digunakan sebagai hunian, sementara lantai dasar difungsikan sebagai area komersial. Dari total 14 orang yang terdampak, 2 dilaporkan meninggal, sementara tim penyelamat kini masih terus melakukan evakuasi untuk menjangkau 3 korban yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Seorang petugas pemadam kebakaran tewas tertimpa atap bangunan yang tiba-tiba ambruk saat timnya sedang berupaya memadamkan api di lantai 1 sebuah bangunan di kota Durham di North Carolina, Amerika Serikat pada Kamis. Petugas lain yang sempat terperangkap berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh penghuni bangunan juga berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka-luka. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran serta ambruknya bangunan.
9: Jelang balap Formula One, Singapura justru dikepung kabut asap. Panitia menyiapkan langkah antisipasi, sementara langit kota Manaus, Brazil tertutup kabut asap pekat. Ratusan titik panas terdeteksi saat gelombang panas ekstrim melanda wilayah Amazonas.
10: Kabut asap masih menyelimuti Singapura pada Kamis. Menurut sejumlah situs pemantau kualitas udara, seluruh wilayah Singapura masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyebut asap dari Sumatera Selatan dan Kalimantan terdeteksi bergerak menuju Singapura terbawa angin dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini terjadi menjelang ajang balap Formula One Singapura Grand Prix yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di sirkuit Marina Bay. Meski kabut asap belum mereda, persiapan balapan terus berlangsung. Panitia telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk penyediaan masker N95 dan posko medis untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pengunjung. Kabut asap pekat menyelimuti kota Manaus di negara bagian Amazonas, Brazil pada Kamis. Rekaman udara memperlihatkan langit kota tertutup lapisan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitarnya. Kualitas udara

0: Di Manaus masuk kategori buruk. Pemerintah setempat mencatat 749 titik panas atau terbakar di Amazonas dengan sebagian besar berada di luar kota Manaus. Kondisi diperburuk gelombang panas ekstrim dengan suhu di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius.
1: Militer Israel meledakkan rumah seorang warga Palestina di tepi barat pada Rabu setelah menuduh warga itu terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan warga Israel. Sementara itu ribuan pasien di Gaza masih menunggu evakuasi medis.
0: Ledakan dahsyat menghancurkan rumah seorang warga Palestina, Kotri Samara, di Desa Bidu, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Militer Israel menuduh Samara terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan seorang warga Israel pada September lalu. Sebelumnya, tentara Israel dikerahkan ke lokasi bersama alat berat untuk meratakan sebagian bangunan. Pada waktu yang sama, iring-iringan kendaraan militer lapis baja Israel juga terlihat berpatroli di sejumlah ruas jalan di kota Nablus di tepi barat. Gelombang kekerasan di tepi barat terus mengalami peningkatan tajam sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Selain penggerebekan rutin oleh militer Israel, wilayah ini juga dibayangi oleh serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Di gendongan ayahnya, Sila Abu Karim yang baru berusia 6 tahun terus menahan sakit. Serpihan senjata merusak tulang belakangnya setelah ia menjadi korban serangan di kamp pengungsi Al-Maghazi. Sejak Januari, keluarganya menunggu evakuasi medis karena peralatan operasi yang dibutuhkan tidak tersedia di Gaza. Sementara itu, penantian ini juga dialami oleh Tala Ouda, anak berusia 10 tahun. Setelah rumahnya di Gaza Utara hancur, Tala terpaksa mengungsi. Penyakit kronis yang ia alami semakin parah hingga ia bergantung pada kursi roda. Keluarganya belum berhasil mendapatkan bantuan untuk membawa Tala berobat ke luar negeri. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 20 ribu pasien masih menunggu evakuasi, termasuk lebih dari 5 ribu anak. Lebih dari 1.600 pasien dilaporkan meninggal selama menunggu, sementara hanya sekitar 20 pasien dievakuasi setiap harinya.
1: Aksi unjuk rasa menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Paris, Prancis masih terus terjadi dan berujung bentrok pada Kamis waktu setempat. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan pecah di Place de la Bastille dan depan Balai Kota Saint-Denis. Satu tugas anti-huru-hara berusaha membubarkan massa yang melakukan aksi untuk menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Prancis. Massa pun berhamburan menyelamatkan diri dari gas air mata. Gelombang protes yang sudah memasuki pekan ketiga ini dipicu oleh kekecewaan warga atas pemotongan anggaran layanan publik. Menanggapi gelombang unjuk rasa ini, Menteri Pendidikan Prancis menyatakan 3.000 guru pengganti akan segera diterjunkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah.
2: On a 3.000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves. 3.000 professeurs. Parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements. Le deuxième élément, c'est que je vais autoriser les recteurs à recruter plus que ce qui est normalement autorisé, quelques centaines de professeurs de plus, là où nous avons des besoins.
1: Bandara Internasional King Khalid kembali mengalami penyerangan pada Kamis. Insiden ini didalangi kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran. Penyerangan juga terjadi di Rusia. Pesawat tak berawak menyerang pusat data Yandex di Sasovo. Insiden ini membuat perusahaan yang biasanya disebut Google-nya Rusia itu harus menangguhkan operasionalnya di wilayah tersebut.
3: Kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran kembali meningkatkan kampanye serangan mereka dengan menyasar Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Kamis. Dalam rekaman terlihat kobaran api dan kempulan asap tebal membumbung ke langit. Berdasarkan keterangan dari seorang saksi dan 3 orang yang mengetahui masalah tersebut, asap terlihat mengepul dari sebuah pesawat yang sedang parkir di bandara. Atas insiden ini, Lufthansa dan Air India menangguhkan penerbangan ke Riyadh. Serangan ini menjadi serangkaian serangan militan Houthi terhadap infrastruktur publik di Arab Saudi. Setelah sebelumnya, kelompok militan itu menargetkan Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid pada hari Selasa dan Rabu, yang menewaskan 3 orang serta melukai 36 orang. Api dan kepulan asap tebal terlihat setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina menyasar Yandex Data Hub di permukiman Sasava, Ryazan Oblast, Rusia pada Kamis. Insiden ini menjadi serangan besar pertama terhadap pusat data Rusia sejak perang Rusia-Ukraina berkecamuk. Pusat data Yandex di Sasava merupakan salah satu dari 5 pusat data besar mereka yang menampung puluhan ribu server. Serangan ini memaksa perusahaan yang sering disebut Google-nya Rusia itu menangguhkan operasionalnya serta memulihkan layanan yang terdampak.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Diana Valencia. Saya Ruli Kurniawan pamit, tetaplah bersama kami.

0: Pagi itu enggak jadi.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Surut ya.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
5: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
4: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
0: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Ratusan pekerja yang didominasi oleh emak-emak histeris saat mengadu ke gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengadu karena selama 4 bulan terakhir sudah tak bisa lagi bekerja akibat area tempat mereka bekerja ditutup oleh pihak ketiga. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Diana Valencia, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kemarau panjang membuat warga desa Mekarsari di Sukabumi, Jawa Barat terpaksa berjalan sejauh 1,5 km untuk mengambil air bersih. Selain itu, puluhan warga di desa Ketepung, Pacitan mengandalkan satu-satunya sumber air di tengah musim kemarau.
1: Warga di Kampung Cibilo, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terpaksa berjalan sejauh 1,5 km untuk mengambil air demi kebutuhan di rumahnya. Kemarau panjang telah membuat warga mengalami krisis air bersih selama 3 bulan terakhir. Meski telah meminta bantuan pemerintah, namun hingga kini belum ada bantuan air yang diberikan.
2: Paling 1,5 km lah.
3: Jaraknya?
2: Ya, jaraknya paling 1,5 km. Itu tiap hari di gate ada yang di gate.
1: Warga berharap ada bantuan pembuatan sumur bor atau bantuan air bersih. Apalagi hampir setiap tahun.

0: pun warga selalu mengalami krisis air saat kemarau. Kemarau panjang tahun ini membuat sumber air yang berada di bawah pohon mulai didatangi warga di Dusun Sumber, Desa Ketepung, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan. Setiap sore, sejumlah warga membawa jerigen, galon, hingga ember untuk kebutuhan dapur, mencuci hingga mandi. Salah satu warga, Mesrati, mengaku sudah sejak 2 bulan terakhir rutin mendatangi sumber air setiap pagi dan sore, bahkan sesekali harus memberi air dari mobil tangki. Harganya mencapai Rp80.000 untuk 1.000 liter air.
1: Ada 30 kakak. Satu RT. Iya.
2: Sumber lain nggak ada?
3: Sumber lain nggak ada.
1: Nggak ada.
3: Itu sudah ambil ke sini. Nggak kebagian, tapi ya masih nunggu ada.
0: Sekitar 25 warga di lingkungan ini mengandalkan sumber air ini. Namun, ketersediaan air terbatas membuat warga harus bersabar menunggu. Terlebih, jika datang pada sore hari, warga terkadang harus menunggu hingga kubangan air kembali terisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Meski sejumlah wilayah di tanah air sudah masuk peralihan ke musim penghujan, kekeringan membuat sejumlah wilayah di Jawa Timur masih dibelit krisis air bersih. Bantuan air bersih pun jadi suatu yang didamba di musim pancaroba.
5: Di musim penghujan, waduk atau terlogo wates atau pandanan ini menjadi sumber air utama untuk irigasi pertanian dan kebutuhan sehari-hari warga 3 desa, Ngancung, Pandanan, dan Wates, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Namun hingga masa transisi pancaroba saat ini, debit air terlogo wates semakin menyusut. Bahkan ikan-ikan bermunculan ke permukaan karena debit air yang semakin menipis. Sementara warga setempat hanya bisa berharap dari dropping air bersih yang diberikan pemerintah kabupaten setempat.

0: 300 meter dari Telogo Pandanan yang tak lagi bisa diharapkan, ada Mariatun dan puluhan warga Dusun Wates Kecamatan Duduk Sampean yang Jumat pagi sumringah menyambut mobil tangki BPBD Gresik. 5.000 liter air bersih dari mata air Yoso Wilangun ini cukup untuk memasok kebutuhan sekitar 250 keluarga yang mulai kesulitan air sejak Agustus lalu. Di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, bagi warga seperti Mariatun, dropping air bersih gratis jelas sangat berarti daripada membeli air seharga Rp22.000 per tandon yang hanya cukup untuk kebutuhan 2-3 hari.
1: Ya, senang, Pak. Senang. Kata apa, airnya itu bagus, bening.
2: Biasanya
1: banyunya hijau.
2: Dari
1: telaga.
3: Terima kasih kepada Pak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati melalui dinas melalui Badan BPBD nggih, karena memang inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kami sekali lagi mengapresiasi sekali karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat musim kemarau, tentunya sangat mendukung sekali, sangat membantu masyarakat untuk kebutuhan dasar dari air bersih.
0: BPBD Kabupaten Gresik sendiri mulai melakukan dropping air bersih sejak akhir Agustus. Kemarau panjang yang tak kunjung berakhir membuat permintaan bantuan air bersih terus meningkat hingga meliputi 7 kecamatan, 18 desa, dan 37 dusun. Di bulan Oktober, BPBD Kabupaten Gresik mencatat penambahan jumlah desa yang minta bantuan sehingga total kini ada 21 desa dan 41 dusun yang dibantu pasokan air bersihnya 2 kali dalam sepekan.
4: Mekanismenya biasanya pihak desa langsung menghubungi kami, bisa via telepon atau bersurat bahwa desanya sudah terdampak kekeringan untuk bantuan dropping air. Jadi kita jadwalkan, kami tiap hari dropping terus. Tapi untuk wilayah yang kita dropping kita bagi, jadi bisa 2 hari sekali ketemu desa yang bersangkutan. Jadi warga masyarakat tidak sampai kekurangan untuk pasokan air bersih.
0: Meski sejumlah wilayah tanah air sudah memasuki transisi kemarau ke penghujan atau pancaroba per Oktober, kekeringan masih jadi persoalan serius di Jawa Timur. Hingga awal Oktober 2026, Pemprov Jatim mendata 25 kabupaten menyatakan status darurat kekeringan dan minta bantuan air bersih. Hingga akhir September, BPBD Jatim mencatat distribusi bantuan air bersih telah mencapai 23,07 juta liter untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 36.000 kepala keluarga atau sekitar 395.438 jiwa.

0: Alan Maulana, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur.
1: Kita ke informasi lainnya, seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun di Kalimantan Tengah, orang utan bernama Novita terjebak di atas pohon dalam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Satwa dilindungi ini berusaha memanjat bagian atas pohon demi menjauh dari kobaran api meski tubuhnya terluka.
2: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon. Dalam kondisi terluka, orang utan berumur 3 tahun ini mencoba untuk memanjat bagian atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Mendapat laporan ada orang utan terjebak karhutlah, petugas gabungan dari Badan Konservasi Alam Kalimantan Tengah dan Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF kemudian melakukan penyelamatan terhadap Novita. Satwa dilindungi dengan nama ilmiah Pongo Pygmaus ini berhasil dievakuasi. Novita selanjutnya dibawa ke klinik BOSF Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis atas luka bakar parah di sejumlah bagian tubuhnya. Di lokasi terpisah, seekor babi hutan atau celeng berkeliaran di permukiman warga di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Satwa dengan nama ilmiah Suscrova ini keluar dari habitatnya di hutan di sekitar desa, diduga untuk mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga Desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam dugaan kasus perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Banten, seorang anak perempuan di Kabupaten Tangerang dianiaya oleh 3 teman sekolahnya. Video penganiayaan korban jadi viral di media sosial.
3: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang adik perempuan di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh 3 orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan 3 orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan perkara ini. Sementara di Jawa Tengah, 2 orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa, salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang, dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, 2 orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dirjen Imigrasi mendeportasi buronan kasus suap ke negara asal.

0: Thailand pada Kamis petang. Pelaku diduga menerima suap dari pengadaan proyek di Thailand sebesar 437 miliar rupiah. Sementara di lokasi lain di Batam, petugas menggagalkan penyelundupan 16 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang hendak diselundupkan ke Malaysia melalui jalur laut. Dari kegiatan penyelundupan ini, petugas mengamankan 3 orang anak buah kapal.
1: Buronan korupsi Thailand kasus gratifikasi berinisial PV yang ditangkap di Indonesia kini dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis petang. Penangkapan tersebut merupakan kerjasama antara pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, KPK, dan National Anti-Corruption Commission Thailand. Pelaku ditangkap pada 25 September 2026 saat melakukan proses perpanjangan izin tinggal sebagai Project Manager PT ACE. Sebelumnya, pelaku diduga menerima suap dari pengadaan proyek di Thailand sebesar 24,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 437,8 miliar rupiah dengan keuntungan yang didapat sekitar 300 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 5,36 miliar rupiah.
2: Karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi sehingga dari kami menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan melakukan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar subject of interest atau yang kita kenal dengan SOI guna untuk melakukan pengamanan apabila yang bersangkutan melakukan perlintasan antar negara atau melakukan perpanjangan izin tinggal.
1: Kapal patroli dari pangkalan PSDKP Batam mengejar kapal mengangkut pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Lagoy Bintan Kepulauan Riau pada 26 September 2026. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena kapal tidak mau berhenti. Saat diamankan, petugas kapal tersebut membawa 16 pekerja migran di Indonesia ilegal yang hendak diselundupkan ke negeri jiran Malaysia. Selain mengamankan 16 pekerja migran Indonesia ilegal, petugas juga mengamankan 3 orang yang diduga sebagai ABK. Sementara, nahkoda kapal melarikan diri dengan cara melompat ke laut.
3: Tim kemudian melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun tidak dihiraukan. Nah ini kemudian HSC tetap melaju kencang dan bermanuver di mana kondisi perairan itu gelombang tinggi dan padangan serba terbatas. Setelah HSC berhasil dikejar dan dihentikan, tim patroli Yubiru 01 tidak menemukan nahkoda di HSC. Ini diduga melarikan diri dengan cara meloncat ke laut, sehingga tim patroli kehilangan jejak.
1: Untuk 16 orang pekerja migran Indonesia ilegal diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau, sedangkan untuk 3 anak buah kapal diserahkan ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Memasuki hari pertama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia, sejumlah pembalap melakukan latihan bebas di sirkuit Mandalika sejak Jumat pagi. Informasinya hadir usai jeda.

0: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
1: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila ya bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
2: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
8: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
9: Di tengah pesatnya modernisasi Jepang, rumah-rumah tradisional berusia ratusan tahun masih bertahan. Kali ini dua personel boy group Jepang, Jam Hats, Gai dan Wan, mengajak kita menjelajahi salah satunya di kota Chino, Prefektur Nagano. Tak hanya melihat bangunannya, kita juga akan mengenal cerita di balik upaya menghidupkan kembali Kominka dan hubungan menarik pemiliknya dengan Indonesia.

0: Bagi sebagian penggemar di Indonesia, nama Guy dan Wan mungkin sudah tak asing lagi. Keduanya merupakan personel Jamheads, boy group asal Jepang yang debut secara resmi pada November 2023 lalu. Mereka juga aktif memperkenalkan musik dan budaya Jepang, termasuk lewat sejumlah penampilan mereka di Indonesia. Kali ini, mereka meninggalkan panggung dan gemerlap lampu. Guy dan Wan akan menjelajahi sisi lain Jepang, menuju kota Chino, prefektur Nagano, untuk melihat lebih dekat kehidupan di balik sebuah kominka.
1: Yeay! Sampai!
2: Begitu
1: sampai di sini.

0: 야
1: 우다라야 란서 부르베다야 좋았으나 어. 란서 부르베다야
0: 야 그러니까. 아 자우 다리 스와라 큰다랑
1: 어?
0: 우비 바냐크 스와라 아람이야?
1: 아람이야 야 아람이야 감사까야 아람
0: 사야스카
1: 오케이 다하레니 기타마우리아트 란스 스프루티 아빠 루마 트레디셔널 주팡
0: 어
1: 우스야냐 우다 루비 다리 라트산 다훈냐
0: 에에?
1: 부르사도 막았지?
0: 야
1: 왕크
0: 와우
1: 어 가르게드
0: 야 막았어
1: 아요 부르기
0: 유
2: Rumah tradisional seperti ini dikenal dengan istilah kominka. Kominka merujuk pada rumah-rumah yang berusia ratusan tahun, terutama yang banyak ditemukan di kawasan pedesaan Jepang, salah satunya di Nagano. Ciri khasnya terlihat dari penggunaan kayu, ruang tatami, pintu geser, hingga konstruksi tradisional yang dirancang menyesuaikan dengan lingkungan. Dan begitu masuk ke dalamnya, jejak masa lalu itu masih terasa.
0: Jambikin, saya kagum.
1: Apa ya?
0: Rumahnya sederhana, tapi detail kayunya luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
0: Ya,
1: ya aku suka ini.
0: Oh, ya, ya, ya. Kamu suka?
1: Oh, aku suka ya. Dan rasanya memang beda dengan rumah modernnya.
0: Ya.
2: Hinatake adalah salah satu kominka yang dikelola pemilik. Rumah ini dibangun pada tahun 1880, berarti kini usianya sudah mencapai 140 tahun. Menurut pemiliknya, setelah melalui proses renovasi, rumah ini kembali difungsikan sebagai penginapan. Bukan untuk menghilangkan karakter lamanya, tetapi justru mempertahankan sebanyak mungkin bagian asli sambil memberikan fungsi baru di masa kini.
1: Nagasan, bagaimana pertama kali kamu lihat meneruskan rumah ini ya?
3: Ah, kono ie wa watashi no shiriai kara shoukai o shite moratte, chotto kono ie ga mou akiya nan dakedomo, chotto Hinata katsuyou shinai ka tte iu fuu ni shoukai o ukete, kono ie o mita touyou ka mitsuketa tte iu no ga ikisatsu desu.
4: Ko jissai ni mo mite mite ii na tte natte.
3: 実際中に入らせてもらって、こういう扉を開けたり閉めたりしたんですよ、
4: はい、
3: そしたらスムーズに動くじゃないですか、
1: うん、
3: もう140年も経ってる家って普通は傾くんです、
4: はいはいはい、
3: でこういう襖とか障子が動かないんですけどこの家はねどこを動かしてもこうスムーズに扉が動くのでこう傾いてないんだなっていうああこの家はまだまだいけるかもっていうふうに思ったんです
2: Daiko Kubashira dan Soko Kubashira tetap dipertahankan. Begitu pula papan lantai berusia 150 tahun dengan warna alami yang terbentuk seiring waktu. Namun rumah ini kini tak hanya menjadi warisan masa lalu. Setelah direvitalisasi, kominka ini kembali berfungsi sebagai penginapan dan menjadi bagian dari pariwisata di kawasan sekitarnya.
1: Hinata-san. Kalau rumah tua dijadikan bagian dari wisata seperti ini, berarti yang dijual bukan cuma rumahnya.
3: そうですね。この家の特徴というか過ごし方、もちろん家の中でゆっくりゆっくりした時間を過ごしてもらうっていうのもそうなんですけども、やっぱせっかくなのでこのローカルな地域の、
4: はい、
3: 人々の生活、人々の触れ合いみたいなものも十分楽しめる。そんな風な施設じゃないかなというふうに思います
0: 。jadi pengunjung juga datang untuk merasakan daerahnya。
3: そうですね。なんだろうローカルエリアってこうちょっと今の現代の人が忘れているこう人間らしい生活スタイル、生き方みたいなものがやっぱりこの古民家の中には。隠れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。例えば朝、鳥の声で目覚めるとか、暗くなったら自然とみんなが家の中に集まって、まあ暖炉とかキッチンの周りに人が集まる、家族が集まるみたいな。
2: Kehidupan di Nagano menjadi bagian dari upaya pemilik menghidupkan kembali kominka ini. Namun, jejak perjalanannya ternyata

0: Jakarta tidak hanya ada di Jepang, ia juga memiliki hubungan yang cukup panjang dengan Indonesia. Sebelum fokus pada revitalisasi pariwisata di Nagano, ia pernah terlibat dalam proyek Snow World di Indonesia. Dan kini hubungan itu terus berlanjut, salah satunya melalui program pelatihan instruktur ski untuk orang Indonesia. Untuk merasakan lebih dekat kehidupan masyarakat setempat, perjalanan kami berlanjut ke pasar lokal. Di Jiunoen, Gai dan Wan menemukan berbagai hasil pertanian dan produk musiman dari wilayah sekitar. Di sini, kehidupan pedesaan terlihat lewat produk yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat setempat.
1: Kami udah berberancang.
2: Ya.
1: Kamu berapa ya? Kamu berapa, Wangkung? Wangkung berapa ya? Udah berapa? Oh ini apa?
2: Seruri.
1: Seruri dan?
2: Seruri. Tomorokoshi. Seruri.
1: Seruri. Kamu
2: juga seruri.
1: Kamu suka pakai seruri ya?
0: Semangat menjaga tradisi juga terlihat dalam kehidupan masyarakat di kawasan ini. Salah satunya melalui Suwa Taisha, salah satu kompleks kuil Shinto penting di kawasan Suwa. Di tempat ini, tradisi dan kehidupan masyarakat telah berjalan berabad-abad.
1: Awalnya saya pikir kita datang ke sini untuk melihat rumah Tsubaya.
3: Tapi ternyata ceritanya jauh lebih besar.
1: Ya, ada sejarahnya.
3: Ada orang-orang yang berusaha mempertahankannya.
1: Ya, dan ternyata juga ada hubungan dengan Indonesia ya.
3: Jadi rumah ini bukan cuma cerita masa lalu.

0: Informasi lainnya, memasuki hari pertama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia, suasana sirkuit Mandalika sejak Jumat pagi mulai didatangi sejumlah tim balap dan juga penonton. Para pembalap juga sudah berdatangan ke sirkuit untuk mengikuti sesi practice dan juga free practice pertama pada hari ini. Dan berikut laporan Albi Pratama dan juga Fajar Bolivia dari sirkuit Mandalika.
1: Pagi hari ini tanggal 9 Oktober 2026 dari Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Situasi ataupun suasana daripada sirkuit Mandalika sudah menunjukkan vibe daripada penyelenggaraan event MotoGP Seri Indonesia yang juga merupakan seri ke-17 di musim tahun 2026 ini. Dan bisa saya gambarkan saat ini beberapa tim balap ini sudah mulai berdatangan ke sirkuit. Ini adalah tim balap dari Ducati Lenovo, yaitu tim balap asal Italia. Di sana juga kita bisa lihat ada Mauro Gracilli dan juga tim manajer dari Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sedang jalan berdampingan. Nah, mereka dikenal sebagai Opa Tardozzi dan juga Opa Gracilli. Nah, tadi juga beberapa pembalap sudah terlihat datang ke lokasi juga. Karena hari ini, hari Jumat, ada dua sesi yang akan diikuti oleh setiap pembalap. Yang pertama adalah sesi Practice 1, di mana ini adalah sesi para pembalap akan mulai melakukan setting-setting motor, lalu juga penyesuaian sirkuit, lalu juga menggunakan sejumlah kombinasi ban dan lain sebagainya. Lalu kemudian memasuki siang ataupun sore hari, mereka akan mengikuti sesi Free Practice. Di sini, mereka akan menggunakan beberapa setup yang akan digunakan untuk proses kualifikasi nantinya. Karena 10 pembalap tercepat dari sesi Free Practice ini akan langsung masuk ke kualifikasi yang akan digelar pada hari Sabtu besok. Nah, saya juga bisa menggambarkan saat ini di sekitar saya beberapa garasi tim balap sudah sangat-sangat bersiap. Di sini ada tim Gresini Racing, ada tim dari Pertamina Enduro VR46, di mana ini menjadi salah satu tim yang cukup dibanggakan oleh Indonesia karena sponsor resminya adalah dari Indonesia juga. Dan beberapa penonton dari kelas VIP yang bisa mengakses kawasan pedok tempat kita melaporkan saat ini juga sudah mulai terlihat berdatangan menunggu sejumlah para pembalap yang bisa hadir ke lokasi ini sendiri. Nah, saya juga ingin menunjukkan langit daripada Mandalika terlihat biru cerah, berawan, dan matahari cukup terik. Memang kalau kita melihat daripada prediksi BMKG, tidak akan terjadi hujan selama 3 hari penyelenggaraan event Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat ini mulai hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu besok. Tetapi memang alam tidak bisa ditebak secara presisi, hujan bisa saja datang dan itu mungkin akan menambah keseruan. Nah, terkait dengan kesiapan fisik sirkuit, kemarin juga kami sudah melakukan wawancara secara langsung dengan Direktur Utama MGPA, yaitu Anana Mikola, yang menyatakan bahwa sirkuit sudah dinyatakan lolos homologasi grade 1 ataupun grade A, yang merupakan sertifikasi tertinggi dalam ajang balap berkelas ataupun bertaraf internasional, di mana untuk fisik sirkuitnya ini sudah optimal, dinyatakan layak dan juga aman untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap, lalu juga mulai dari kesiapsiagaan para petugas, mulai dari petugas marshal di area sirkuit, lalu juga medical center, lalu juga penanganan medis, volunteer-volunteer, dan juga petugas-petugas yang nantinya akan mengarahkan para penonton untuk duduk di tempat masing-masing, baik itu di tribun, VIP, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini juga informasinya bahwa para penonton dari seluruh kelas tiket yang ada ini sudah bisa memasuki sirkuit. Ditargetkan di tahun 2026, penonton yang akan datang ke sirkuit Mandalika ini naik sekitar 5.000 penonton jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu yang mencatatkan sekitar 140.000, dengan total transaksi yang bisa ditargetkan pada tahun 2026 ini mencapai 5 triliun rupiah. Itu semua tidak hanya berasal dari pembelian tiket tetapi juga multiplier effect yang berada di kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika seperti perhotelan, hostel, cottage, dan lain sebagainya, glamping, lalu juga UMKM, kuliner, dan lain sebagainya. Dan kita akan menyaksikan seperti apa keseruan daripada MotoGP yang akan digelar di Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Albi Pratama, Fajar Bolivia, Nusa Tenggara Barat.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Eh, kalian pernah gak sih di catcalling?
1: Iya, aku malahan sampai sering banget tau pura-pura teleponan gitu kalau lagi jalan sendirian.
2: Pasti mereka ngiranya itu cuma bercanda kali ya. Gimana kalau kita cari tahu sendiri? Masih ada gak sih orang kayak gitu?
3: Cantik.
4: Kenalan yuk.
3: Halo, Dek.
5: Buru-buru mau kemana sih?
3: Biar abang anterin ya.
6: Pas, pas. Udah, cukup ya.
7: Kita di sini sedang melakukan kegiatan sosial eksperimen tentang catcalling.
8: Iya, Mas. Benar. Itu buat kita nggak nyaman. Masa Mas nggak ngerti sih?
9: Catcalling bukan sekedar candaan. Komentar bernuansa seksual yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat termasuk pelecehan seksual non-fisik. Mari saling menghormati dan ciptakan ruang publik yang aman buat semua.

0: your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
1: Hey. Dari setiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Sudah reda.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru,

0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sejak awal Oktober, kabut asap terus menyelimuti Singapura. Bahkan beberapa hari terakhir, indeks kualitas udara di seluruh wilayah di Singapura berada dalam kategori sangat tidak sehat. Padahal negara itu tengah bersiap menggelar ajang balap Formula 1 pada 9 hingga 11 Oktober besok.
3: Kabut asap masih menyelimuti Singapura pada Kamis. Bahkan menurut sejumlah situs pemantau kualitas udara, sejumlah wilayah di Singapura masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA menyebut, asap dengan kepadatan sedang hingga tinggi dari Sumatera Selatan terdeteksi bergerak menuju Singapura. Kabut asap dari titik panas di Kalimantan juga terdeteksi bergerak ke arah Singapura. Dengan kondisi angin dari arah tenggara hingga selatan, asap dari kedua wilayah tersebut diperkirakan masih dapat terbawa menuju Singapura dalam beberapa hari ini. Kabut asap ternyata sudah mengepung Singapura sejak awal Oktober. Padahal negara itu sedang bersiap menggelar kompetisi balap F1 Singapore Grand Prix yang berlangsung pada Jumat 9 hingga 11 Oktober di Marina Bay Street Circuit. Sejumlah persiapan telah dilakukan. Para pengunjung kompetisi itu pun sudah mulai berdatangan.
4: But yeah, we're here for the F1. Yes, it's very hazy, but we're not going to let that spoil our adventure because we're here on our honeymoon, so we're just going to enjoy it and have a blast.
5: Oh, well, the drivers are fully athletes, so I don't think, I've been watching runners going up and along the bay and they're running with masks on. I don't think that as an athlete I would want to be performing in this kind of haze or weather.
3: Hingga kini ajang Formula One Singapore Grand Prix belum dinyatakan batal atau ditunda dan tetap akan digelar meski Singapura masih diselimuti kabut asap. Pihak panitia menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk menyediakan masker N95, membuka posko medis, dan koordinasi lintas lembaga jika jarak pandang dan kesehatan publik terganggu akibat kabut asap. Sebenarnya kondisi serupa pernah terjadi pada 2015 dan 2019, di mana kompetisi tetap berlangsung meski kabut asap cukup pekat.
2: Empat astronot Crew 12, NASA dan juga SpaceX mulai perjalanan kembali ke bumi. Mereka meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS setelah menyelesaikan misi selama hampir 8 bulan di orbit. Pesawat luar angkasa Dragon milik SpaceX membawa empat astronot Crew 12 meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka adalah astronot NASA Jessica Meir dan Jack Hathaway, astronot Badan Antariksa Eropa Sophie Adenot, serta kosmonot Rusia Andrei Fedyaev. Crew 12 dilepas dari port modul Harmony yang menghadap ke luar angkasa pada Rabu 7 Oktober. Mereka pun dijadwalkan kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik pada Kamis 8 Oktober hari ini. Keempatnya telah berada di ISS sejak 14 Februari, namun sebelum pulang mereka menyerahkan tanggung jawab operasional stasiun kepada kru tertib. Undocked from the International Space Station at 7:05 a.m. Central, 8:05 a.m. Eastern as the International Space Station was traveling 200. Pemain muda Arsenal Max Domen mencatatkan namanya dalam Guinness World Records. Di usia 16 tahun, Domen meraih 3 rekor dunia setelah menjalani musim terobosan bersama Arsenal yang berhasil mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
6: Max Domen menerima 3 sertifikat Guinness World Records atas pencapaiannya bersama Arsenal pada musim 2025-2026. Domen yang kini berusia 16 tahun menyumbang 1 gol dalam 13 penampilan sepanjang musim tersebut. Rekor pertamanya tercipta pada November 2025 ketika Domen tampil sebagai pemain pengganti saat Arsenal menghadapi Slavia Praha di Liga Champions. Saat itu, Domen baru berusia 15 tahun 308 hari dan menjadi pemain termuda yang pernah tampil di kompetisi tersebut. Domen kemudian mencetak gol pertamanya di Premier League pada 14 Maret saat berusia 16 tahun 73 hari. Gol lewat serangan balik ke gawang Everton membawa Arsenal menang 2-0. Gol tersebut kemudian dipilih supporter sebagai gol terbaik Arsenal pada musim itu. Pada 19 Mei, Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta memastikan gelar Premier League setelah Manchester City hanya mampu meraih hasil imbang saat bertandang ke Bournemouth. Hasil tersebut membuat Arsenal mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun. Di usia 16 tahun 144 hari, Domen pun menjadi pemain termuda yang pernah menjadi juara Premier League. Meski musim ini baru tampil sekali di Premier League, Domen kembali menunjukkan potensinya pada Agustus lalu. Ia mencetak 2 gol saat Arsenal menang atap Ipswich Town di EFL Cup. Prestasi tersebut semakin menegaskan potensi Max Domen yang kini menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian di Arsenal.

0: Memilukan, kamera drone merekam saat orang utan terjebak di atas pohon dalam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Kasus bullying yang menewaskan bocah SD di Pemalang, polisi menetapkan dua kakak kelas korban sebagai anak berhadapan dengan hukum. Sampah di kota besar selalu menjadi masalah utama. Dan Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon. Adapun di Palangkaraya, orang utan terjebak di atas pohon di tengah kebakaran hutan dan lahan.
1: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon. Dalam kondisi terluka, orang utan berumur 3 tahun ini mencoba untuk memanjat bagian atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Mendapat laporan ada orang utan terjebak karhutla, petugas gabungan dari Badan Konservasi Alam Kalimantan Tengah dan Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF kemudian melakukan penyelamatan terhadap Novita. Satwa dilindungi dengan nama ilmiah Pongo Pygmaus ini berhasil dievakuasi. Novita selanjutnya dibawa ke klinik BOSF Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis atas luka bakar parah di sejumlah bagian tubuhnya. Di lokasi terpisah, seekor babi hutan atau celeng berkeliaran di permukiman warga di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Satwa dengan nama ilmiah Suscrova ini keluar dari habitatnya di hutan di sekitar desa, diduga untuk mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga Desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Kabupaten Tangerang, viral seorang anak perempuan dianiaya oleh 3 teman sekolahnya.
2: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang adik perempuan di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh 3 orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan 3 orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan.

0: Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, dua orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA, sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas. Atur suhu, Mas.
1: Ya, itu.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
3: Ya, saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket. Jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
4: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket, ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Hak angket, salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah. Redaksi segera kembali.

Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
1: Gerakan Pilah Sampah yang dicanangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga, baik yang organik maupun anorganik. Seperti apa proses pengolahan sampah di salah satu kampung yang ada di Jakarta? Sisi Kota menghadirkan selengkapnya untuk Anda.

0: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Sampah organik bisa diolah, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga. Bagaimana prosesnya dan nilai ekonomi seperti apa? Sekarang kita ikuti warga di Kelurahan Karet, RW 05.
1: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
2: Bonggol-bonggol sayuran.
3: Daun pisang.
2: Ada kulit wortel, bawang.
3: Pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan
2: ini kulit telur.
3: Kulit telur ya, Bu.
2: Terpisah,
3: ya.
2: Terpisah, jangan campur. Nanti kita olah sendiri.
3: Oke.
2: Okay. Dicuci, dikeringin, kita blender.
3: Nah, ini juga sampah organik ya, Bu, ya?
2: Nggak kepake. Nanti kita cuci plastiknya.
3: Plastiknya dicuci, kita pisahkan. Di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik.
2: Ya,
3: ya, Bu, ya. Nah, setelah semua ini sudah dipilah, apa sih, Bu? Kita kemana nih sekarang?
2: Yang mana nih?
3: Setelah
2: dipilah,
3: iya.
2: Kita langsung ke tebak.
3: Langsung ke tebak?
2: Iya.
1: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
2: Ada daun-daun.
3: Daun-daun di sini? Ini?
2: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
3: Jadi ini bekas nasi di sini?
2: Nasi buah di sini ada. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
3: Kenapa dipisah ini, Bu?
2: Iya, kalau enggak kan nanti busuk.
3: Oh,
2: kalau
3: tapi
2: di sini untuk organik langsung.
3: Kalau yang nasi?
2: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
3: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
2: Enggak.
3: Oke, itu makannya dipisah.
2: Betul, karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
1: Sampah organik yang diolah di dalam teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
4: Setelah sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tuh tanaman kangkung ya, Bu, ya. Mbak, tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi, bisa kita jadikan makanan untuk misalnya nanti kalau kita suatu saat, karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya, nanti kita dapat dari keuntungan dari itu, kita mau bikin apa sih namanya seperti tambak lele, bisa juga dari sini makanannya.
1: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan galon, pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
5: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan, dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa kebutuhan sendiri, nanti bisa di bak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah, kita bisa pulkam gitu.
1: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret, sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.
6: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, Mereka atau beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah dasar. Redaksi segera kembali.
7: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
8: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
6: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah SD Negeri 2 Kuta Mandalika untuk memberikan motivasi dan juga ikut serta dalam lomba mewarnai helm.
1: Jelang gelaran MotoGP seri Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai aktivitas dilakukan para rider MotoGP, Moto2, dan Moto3 untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Brad Binder, Fabio Di Gia, Massimo Chiles bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama pada Rabu sore melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bertemu fans. Lalu pada Kamis, giliran rider Moto2 seperti Manuel Gonzalez, Luca Luneta, dan David Albansa bersama Mario Aji dan Veda Ega Pratama menyapa puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta. Mereka turut menyaksikan anak-anak sekolah ikut dalam lomba mewarnai helm. Dalam kesempatan itu, Mario Aji dan Eda Vega Pratama menceritakan kesiapan mereka tampil di ajang balap Moto2 dan Moto3. MotoGP seri Indonesia sudah akan dimulai pada Jumat ini dengan sesi free practice sejak pagi hari yang dimulai dari Moto3 sampai MotoGP. Lalu pada Sabtu, para rider akan kembali memulai dengan sesi latihan bebas yang dilanjutkan pada sesi kualifikasi serta sesi balap sprint race pada kelas MotoGP. Dan pada Minggu, baik Moto3, Moto2 hingga MotoGP akan melaksanakan balapan utama. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
6: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika yang disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10 hingga 11 Oktober live hanya di Trans7.
9: Back in wonderful Indonesia. The Grand Prix of Indonesia. Oh, anything can happen. Who will be our winner for Pertamina Grand Prix?
10: Pertamina Grand Prix of Indonesia. Live di Trans7.
6: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi di dalam Terpercaya redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
1: Ya Allah, loncat ya Allah, seorang anaknya,
2: Ya Allah, loncat ya Allah.
3: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
4: Lompat ke sawah Pak, lari anaknya, anaknya selamat, ibunya
5: enggak jatuh kena pinggangnya.
4: Lompat ke pendingin. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain, Pak. Mudah-mudahan kena orang lain kalau saya enggak bisa.
3: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
6: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
3: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardian Sabernadi, Jakarta.
0: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak napas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
3: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
7: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak jadi perih, mengalami perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Sekretaris menyampaikan permohonan maaf pada yang terkena dampak.
3: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
8: Saya dari jemput anak sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor,
9: ya.
8: Habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka, Ya. Baru bilangnya sama orang-orang, saya dicuri. Saya juga berhenti karena ada di depan saya.
3: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat sejumlah napi yang kabur saat lapas diduga dibakar. Kobaran api melalap bangunan di lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan pada Jumat pagi. Sejumlah narapidana dilaporkan melarikan diri saat kebakaran terjadi. Beberapa di antaranya yang kabur sudah ditangkap polisi, namun polisi mengimbau warga untuk melapor jika melihat warga binaan yang mencurigakan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga kepada Detikkom menyebut kebakaran diduga dipicu kerusuhan usai petugas lapas melakukan razia telepon genggam. Dan kini situasi di lapas tersebut sudah aman dan kondusif, dan api juga dilaporkan sudah padam. Berikutnya ada yang viral terkait sopir taksi online yang dibegal mobil dibawa kabur. Inilah rekaman CCTV saat seorang sopir taksi online teriak minta tolong usai menjadi korban begal di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kendaraan milik korban raib dibawa kabur pelaku. Sebelumnya pelaku diduga berdalih mengambil uang milik korban, namun korban justru didorong dan diserang menggunakan pisau pada bagian kepala sebelum mobilnya dibawa kabur. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dan mengamankan barang bukti sebilah pisau. Berikutnya ada perjuangan orang utan yang lolos dari karhutla. Novita, orangutan betina berusia sekitar 3 tahun ini berusaha bertahan hidup di tengah kebakaran hutan di Kelurahan Banturung, Kota Palangkaraya pada akhir bulan September lalu. Novita memanjat pohon tinggi untuk menghindari kepungan api. Petugas gabungan terpaksa menggunakan senapan bius untuk melumpuhkan Novita agar mudah dievakuasi. Novita mengalami luka bakar dan menjalani perawatan intensif di pusat rekonstruksi Nyaru Menteng. Isak tangis hingga jatuh pingsan terjadi saat pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Keluarga tidak menyangka anak mereka mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.
3: Suasana haru mewarnai saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada keluarga yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
1: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami atau ke rumah kami.
3: 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
9: Dari keempat orang tersebut, keseluruhnya kita serahkan kepada keluarganya hari ini. Namun ada yang salah satu atas nama Sawal tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Sehingga kepada saudara Sawal kami serahkan kepada rekan-rekan dari perwakilan Dinas Sosial.
3: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: MotoGP Mandalika digelar mulai hari ini. Hanya di sirkuit, atmosfer balapan sudah terasa sejak di Bandara Internasional Lombok. Dari mulai ornamen lintasan balap sampai podium juara menyambut para wisatawan yang tiba.
10: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan lain tetap terpenuhi.
2: Pendapatan ya tidak naik ya Bu ya. Ya mak, harganya ya distabilin gitu.
3: Naik sekarang gimana?
4: Berarti uang 100 sudah tidak ada artinya kan?
3: 100 cuma dapat beras sama...
4: 100 satu hari, nggak cukup 50 ribu loh untuk belanja.
5: Inilah ungkapan dari para ibu rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Harga bahan pangan yang terus naik membuat mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar dapur tetap mengepul. Di pasar Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
6: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik. Kebutuhan ya cabai, bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
7: Mensiasatinya gimana?
6: Ya kita masakannya ya, dikurangi lah. Dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
5: Tak hanya bumbu dapur, harga beras juga ikut naik. Beras dengan kualitas paling rendah kini dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga akibat pasokan turun. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini tidak lebih dari 1 kuintal.
8: Ini 1 bulan.
7: 1 bulan ini. Karena apa sih?
8: Karena kekeringan, dimangan tikus. Diomo dados sakniki ditanduri jagung dadose mboten medal pari medale jagung.
7: Oh berarti petaninya beralih tanam.
8: Iya, soalnya tidak ada air. Adine nak jagung saged.
5: Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, gelaran MotoGP Mandalika 2026 berlangsung mulai hari ini sampai Minggu 11 Oktober mendatang. Tidak hanya di sirkuit, atmosfer balapan juga terasa sejak di Bandara Internasional Lombok. Berbagai ornamen balap hingga podium juara menyambut wisatawan yang tiba.

Oke, selamat datang di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang berhubung udah masuk ke Race Week atau Pekan Balapan, di mana MotoGP udah memasuki seri Indonesia yang akan dilangsungkan di Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kayak tahun-tahun sebelumnya, memang kalau misalnya kita nyampe di Bandara Lombok, hiasan-hiasan menyambut MotoGP ini udah langsung kelihatan. Salah satunya ini ada spot di belakang kita yang selalu berganti tema dari tahun ke tahun. Biasanya ada motor-motor balap yang dipajang atau segala macam. Sekarang bentuknya podium. Dan di sini, para penumpang yang baru landing sambil nunggu koper bagasi mereka, mereka bisa berfoto di sini ganti-gantian tuh. Ini ada podium 1, 2, dan juga 3. Terus di sini nih, nanti bisa kita lihat nih, ornamen-ornamen di lantainya juga pakai motif sirkuit Mandalika. Di sini ada motif tenun Sasak sendiri yang menjadi ciri khas dari sirkuit Mandalika juga udah ada. Di sini bisa dilihat nih, lagi pada ngantri buat bisa foto di podium yang ada di Bandara Internasional Lombok ini. Kayaknya kita juga perlu coba deh, gimana rasanya foto di podium ini. Oke, sekarang kita coba naik ke atas podium, gimana sih?

0: Selain tempat spot foto tadi, di konveyor juga ternyata disediain ini nih. Ada diecast motor MotoGP dari tim Pertamina Enduro VR46. Ini ada motornya Frankie Morbidelli nomor 21 dan juga ada motornya Fabio Di Gia nomor 49. Dan konveyornya itu dibikin mirip sirkuit karena di tepiannya nih dibikin kayak motif khas suku Sasak yang ada di sirkuit Mandalika. Keren ya, unik. Boleh gak sih dibawa pulang ininya? Oke, sekarang kita menuju ke arah luar. Nah, ini dia nih ada garis start tuh. Bahkan kalau misalnya bisa kita liatin, lintasan menuju keluarnya pun ala-ala sirkuit Mandalika itu sendiri. Tuh. Ini lintasan balap, masuk cornering, tikungan kiri. Rasanya kayak pembalap MotoGP beneran ya. Walaupun ini cuma pakai troli aja nih. Nah, sebelum kita keluar pintu utama dari Bandara Internasional Lombok, ada salah satu spot yang cukup menarik di sini dan biasanya nggak cuma para penonton yang baru tiba di Lombok, tapi juga pembalap MotoGP biasanya mereka tuh berfoto di sini nih. Nih, tuh ada sign Lombok. Bahkan pembalap Marc Marquez beberapa kali foto-foto di sini. Tuh, begitu. Nanti mungkin kita giliran juga ya foto di sini. Ah, sekarang udah disediain alat foto otomatis di sebelah situ. Jadi bisa dapat backgroundnya dengan keren.
1: Albi Pratama, Fajar Bolivia, Nusa Tenggara Barat.
2: Usai jeda, kami ajak Anda melihat usaha kue bolu jadul yang cuannya mantul. Cita rasanya yang pas membuat bolu jadul ini laris diburu pembeli. Jangan kemana-mana.
3: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
2: Kue bolu dengan tekstur yang lembut dan cita rasa yang tidak terlalu manis memang tidak lekang oleh waktu. Seperti di Bogor, Jawa Barat, usaha kue bolu ala zaman dulu atau jadul laris manis diburu pembeli. Dalam sehari, pemilik usaha mengaku omsetnya rata-rata mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Inilah kesibukan dapur produksi kue bolu jadul milik Neneng Karlina. Warga Gedung Badak Bogor, Jawa Barat ini membuat kue bolu dengan beberapa varian seperti bolu marmer, pandan, keju, dan pisang. Adonan bolu terbuat dari terigu, telur, dan gula. Setelah tercampur rata, adonan dimasukkan dalam cetakan dan dimasak menggunakan oven. Setelah berubah warna kecoklatan, kue diangkat dan siap dibungkus untuk dijual ke pembeli.
1: Apa teksturnya itu lebih lembut daripada bolu-bolu kekinian? Ini lebih enak ini aja sih, saya lebih suka yang ini aja.
0: Dengan harga jual Rp13.000 hingga Rp20.000, bolu jadul Neneng yang memiliki tekstur lembut dan rasanya tidak terlalu manis ini selalu diburu pelanggan hingga membuat antrean panjang.
2: Pengen nyari yang beda aja gitu, tapi yang memang tidak akan terlupakan gitu. Kalau bolu jadul tuh selalu dinanti-nanti sama yang penggemarnya.
0: Usaha kue bolu jadul ini sudah berjalan selama 4 tahun. Neneng mengaku omset dari usahanya ini bisa mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Harga kebutuhan pokok di Pasar Paseban Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Tak mau kalah dengan cabai rawit, cabai keriting juga ikut merangkak naik mencapai angka Rp80.000 dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram.
1: Sayur mayur naik, sama cabai ya, cabai rawit merah.
2: Dari harga berapa ke harga berapa, Bu?
1: 80 ke 90.
2: Yang naik harga cabai rawit merah?
1: Rawit merah. Cabai keriting juga naik.
2: Cabai keriting berapa, Bu?
1: Dari 60 ke
2: 80. Kenaikan ini udah berapa lama, Bu?
1: Seminggu belakangan ini.
0: Kondisi ini pun dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
3: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
2: Lebih stabil ya, Bu ya?
3: Iya, sesuai dengan ekonomi.
2: Jadi keberatan ya, Bu, dengan banyaknya harga naik sendiri,
3: betul,
2: Bu?
3: Betul, keberatan.
2: Keberatan banget ya, Bu. Ibu, cara mengatur uangnya seperti apa, Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
3: Oh, saya misalnya kalau begini, kalau makan saya belinya beberapa hari. Terus selanjutnya saya nggak masak.
2: Nggak masak?
3: Iya.
2: Untuk melakukan pengiritan ya, Bu?
3: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
2: Oke,
3: stok,
2: terima kasih.
3: Stok telur.
0: Di Pasar Sunggingan, Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
4: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, terus bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
5: Mensiasatinya gimana?
4: Ya kita masakannya dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
0: Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, dalam 3 minggu terakhir harga cabai rawit dan cabai besar juga naik tajam. Cabai rawit merah kecil kini Rp70.000 per kilogram, sementara cabai besar Rp40.000 per kilogram. Para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Jika biasanya mereka membeli 1 kilogram, kini mengurangi setengah hingga seperempat kilogram saja. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bola panas kini bergeser ke gedung parlemen. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA Gibran justru memicu babak baru. Sejauh mana peluang konstitusional DPR RI dalam menggulirkan hak angket atau membentuk panitia khusus atas kasus ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Isu ini tak hanya memunculkan pertanyaan apakah Gibran akan mundur dari jabatannya, namun juga menyoroti aspek etika politik dan kejelasan prosedur hukum tata negara di Indonesia.
1: Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden.
2: Gelombang spekulasi seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka terus menjadi konsumsi publik. Di tengah derasnya sorotan sosial muncul dua sudut pandang utama. Apakah isu ini momentum bagi Gibran untuk mundur ataukah ujian atas transparansi dan etika politik pejabat publik di Indonesia? Para pengamat menilai posisi sebagai pejabat publik menuntut keterbukaan informasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
2: Dari kacamata hukum administrasi negara, proses pembatalan penetapan calon atau pejabat terpilih tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme hukum ketat yang harus ditempuh, baik melalui keputusan KPU sendiri maupun jalur peradilan di PTUN.
4: Kita mesti berkat dengan asas contrarius actus. Mestinya yang membatalkan itu pertama lembaga yang menetapkan itu sendiri, KPU, atau pembatalan melalui sengketa di peradilan. Kalau itu sengketa di peradilan, tentunya ini masuk pada ranah PTUN. Nah, kalau itu ke PTUN, kembali lagi ke acaranya PTUN dan siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ada di sini sebetulnya para pihak waktu itu, pasangan waktu itu, ya waktu itu ada tiga pasangan, dua pasangan yang kalah itu bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN.
2: Kini keputusan ada pada proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya keterbukaan dan kepatuhan pada hukum negara menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus merawat kepercayaan publik. Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum resmi atau beralih menjadi catatan etika bagi pejabat publik? Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA. Sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas.
3: Atur suhu, Mas.
1: Ya, tuh.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di

0: di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
1: Ya, saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket. Jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
2: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket, ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Hak angket, salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang warga menangis histeris saat rumahnya terbakar. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di kawasan permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang. Sebelumnya kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam.
4: Tangis histeris pemilik rumah ini tak terbendung saat rumah yang ditinggali belasan tahun terbakar. Warga Jalan Sawah Lio, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang, sontak panik saat melihat kepulan asap disertai kobaran api, membakar sejumlah rumah di lokasi kawasan padat penduduk. Sedikitnya 3 rumah warga telah dilahap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dalam kamar rumah warga yang juga ludes terbakar.
5: Tadi awal mula kita mendapatkan laporan ya dari RT 4 yang di mana terjadi kebakarannya di RT 8 dan RT 9 di RW 1 Kelurahan Jembatan 5. Tadi terindikasi sudah kita data di RT 8 itu ada 1 rumah. RT 9 itu ada 2 rumah. Tadi itu kita sudah ini monitoring tadi berkoordinasi dengan damkar. Terindikasi dari konsleting listrik, Pak.
4: 1 jam berselang, api akhirnya bisa dipadamkan petugas yang mengerahkan 21 unit mobil Gul Karmat DKI Jakarta ke lokasi. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulau Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam kurun waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman.
6: Awal kejadiannya gimana, Bang? Yang Abang tahu, Bang?
7: Saya baru tahu juga, baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW 5. Okay. Gitu. Kalau saya di RW 4.
6: Okay. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana, Bang?
7: Ya cepat, karena perumahan kan ini ya padat. Cuman padat penduduk di sini.
6: Emang ini pemukiman warga apa gimana, Bang?
7: Bukan warga.
4: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati, akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
8: Kosong. Kosong. Ya, anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di tukang bubur. Itu kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar, meledak gede gitu ya. Kata saya, ah, paling ban mobil, kata saya kan gitu. Nah, terus tetangga saya tuh, bukan yang ban mobil, katanya gas tuh, gas yang di situ, katanya yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
4: Dua orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. Satu orang mengalami luka-luka, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
7: Ya Allah, loncat ya Allah, seolah anak-anaknya ada anaknya.
4: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
9: Lompat ke sawahlah Pak, ngelarin anaknya, anaknya selamat, ibunya
10: enggak kena pinggangnya.
9: Lompat ke peti kecil. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain Pak. Jangan kena orang lain kalau saya enggak bisa.
4: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
11: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
4: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardiansah Bernadi, Jakarta.
3: Sejumlah warga korban kebakaran di Jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat mengais di lokasi kebakaran. Mereka mencari sisa-sisa barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 114 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa kehilangan tempat tinggal.
12: Sejumlah warga korban kebakaran mengais sisa-sisa dari kebakaran hebat yang menghanguskan pemukiman mereka di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Mereka mencari dokumen berharga atau barang berharga lainnya dari sisa rumah yang terbakar. Menurut Tina, salah satu warga, dirinya berada di rumah saat kebakaran terjadi. Mendengar teriakan kebakaran, dirinya langsung lari menyelamatkan diri bersama orang tua, anak, dan suami.
13: Pas mulai kebakarannya tuh, saya masih di rumah, tiba-tiba dari depan pada teriak-teriak, ada konslet-konslet gitu, kirain konslet biasa. Gak taunya ada api, pas matiin lampu baru kelihatan tuh api. Langsung pada larian, hamburan keluar semua.
12: Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan menghanguskan lebih dari 50 bangunan. Tiupan angin kencang dan padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat. Sepeda gang menuju lokasi kebakaran juga menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 114 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi, Pramono menekankan pentingnya strategi preventif dengan melibatkan BPBD DKI Jakarta secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca atau OMC juga terus dioptimalkan untuk meredam dampak kekeringan selama kondisinya memungkinkan. Pramono juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik dan tidak membuang puntung rokok sembarangan guna melakukan pencegahan secara bersama-sama.
14: Kami persiapkan untuk jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama. Maka Badan penanggulangan bencana daerah, kami persiapkan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat.

0: Tangerang Selatan, Banten. Selengkapnya, sesaat lagi.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Never seen it like this before. Look what I can do.
6: Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
7: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
8: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang. Sampai menggigil, sampai demam juga.
7: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
7: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
0: Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait gugatan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. DPR akan mempelajari dan mengkaji putusan tersebut secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Nasdem, Saan Mustopa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
9: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
10: Nanti saya cek fraksi ya, tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait keputusan.
9: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemakzulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemakzulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11: Pak, di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi? Ya.
12: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana, ya
11: kan? Nasdem.
12: Saya belum baca.
11: Tapi jika itu terjadi gimana, Pak?
12: Ya, kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya.
9: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem, Tony Tesar, nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI

0: di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bola panas kini bergeser ke gedung parlemen. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA Gibran justru memicu babak baru. Sejauh mana peluang konstitusional DPR RI dalam menggulirkan hak angket atau membentuk panitia khusus? Apakah langkah ini murni penegakan konstitusi ataukah sekadar riak politik yang sulit bermuara pada pemakzulan? Kita membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin. Assalamualaikum, selamat malam Gus Khozin.
2: Assalamualaikum, selamat malam Mas Fikar.
1: Baik, Gus, dalam respons awal Anda menyatakan bahwa putusan MK memang membuka ruang konstitusional bagi DPR RI secara personal dan fraksi saja. Apakah Anda melihat urgensi DPR harus masuk ke ruang konstitusional saat ini, Gus?
2: Ya, yang pertama, MK sudah memutuskan, sudah menjadi common sense, menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk kemudian diproses lebih lanjut atau ditolak oleh MK. Tapi bagaimanapun ada fakta persidangan, ada pertimbangan hukum, ada petikan-petikan di dalam amar putusan itu yang juga menjadi highlight tidak bisa tidak untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama terkait dengan masalah bagaimana tata kelola, tata laksana kepemiluan kita masih menyisakan ruang-ruang yang itu memunculkan tafsir-tafsir yang bias, ya, memunculkan dispute, ya, pendapat-pendapat berbeda terkait dengan masalah verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan lain sebagainya. Tentunya kami saat ini di Komisi 2 yang sedang menjalankan apa namanya kesepakatan pimpinan, arahan pimpinan terkait dengan panja revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 paling tidak memiliki tambahan highlight yang sifatnya sangat substantif dan strategis terkait dengan bagaimana di hulu kepemiluan kita itu masih menyisakan ruang-ruang yang memunculkan multitafsir. Itu ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi, lembaga lain yang dimaksud oleh MK, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang dimaksud adalah lembaga legislatif atau DPR dalam hal ini. Pertanyaannya kemudian, apakah opsi ini akan ditempuh? Nah, kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi apakah itu Komisi 2, apakah itu partai politik. Ada 8 partai politik yang di parlemen, tentunya juga memiliki peta dan kalkulasi masing-masing. Okay. Nah, kita tunggu saja beberapa waktu ke depan. Okay. Seperti apa nanti konsensus yang akan dilahirkan untuk kemudian apakah opsi secara konstitusional yang tersedia ini apakah digunakan atau tidak.
1: Iya. Konstitusional ini dapat digunakan untuk mengambil langkah membuat pansus ataupun hak angket begitu. Tapi putusan MK menyatakan gugatan tidak diterima secara legal standing tadi Anda bilangnya. Namun ada catatan majelis hakim soal dokumen ijazah yang disebutkan tidak setara dengan ijazah SMA. Apakah Komisi 2 melihat catatan pertimbangan MK ini sebagai dasar yang sudah cukup kuat untuk melangkah secara politik di konstitusional, Gus?
2: Kalau Komisi 2 melihatnya, ini kan dalam perspektif kita saat ini sedang melakukan exercising dalam ikhtiar melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Putusan MK tidak bisa dilepaskan dalam ikhtiar itu. Artinya ada ruang-ruang dalam salah satu tahapan kepemiluan kita melengkapi berkas persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang masih memunculkan dispute, ketidaksepahaman tunggal, pemaknaan tunggal dalam hal proses yang harus dilalui. Tentunya kita berharap revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang bergulir di Panja Komisi 2 untuk kemudian melakukan langkah evaluatif penyempurnaan agar di kemudian hari tidak muncul kejadian-kejadian serupa. Tidak ada lagi multitafsir, tidak ada lagi makna ganda dalam hal memaknai apa yang menjadi prasyarat mutlak. Seperti itu,
1: Mas Iqbal. Sejauh ini, karena kita tahu tadi ada surat juga yang beredar ya untuk usulan pemaksulan begitu. Sejauh ini, sejauh mana sih komunikasi antar fraksi di Komisi 2 DPR RI saat ini? Apakah wacana pembentukan pansus, hak angket begitu ya, sudah dibahas bersama seluruh anggota atau baru sebatas usulan beberapa fraksi saja, Gus?
2: Sejauh ini secara formal belum ada ya pembahasan ke sana. Kita sedang fokus malah justru kemarin sesaat setelah paripurna, siang sampai sore, kita sedang menggodok terkait dengan isu-isu krusial, timeline, terkait dengan masalah pihak-pihak yang akan diundang dalam RDPU. Karena kita memiliki timeline, Desember itu akhir maksimal sudah terselesaikan RUU dan naskah akademik, kemudian diparipurnakan, kemudian target disahkannya maksimal di bulan Maret. Itu yang sudah menjadi diskusi di internal Panja dan di internal Komisi 2. Jadi kita belum ada pembahasan sama sekali terkait, ini kan baru 2 hari yang lalu putusan ini keluar gitu. Kita masih banyak disibukkan dengan beberapa agenda terkait dengan Panja Adminduk, Panja RUU Pemilu, belum lagi di AKD-AKD lainnya. Kalau diskusi secara informal, saya yakinlah suatu keniscayaan lah itu pasti ada diskusi, obrolan-obrolan secara informal person to person. Tapi untuk sikap partai, sependek pengetahuan kami, termasuk juga PKB, belum melakukan
1: pernyataan resmi,
2: pernyataan resmi terkait sikap partai karena kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi dan kajian-kajian secara mendalam.
1: Oke, ada dua opsi yang mencuat ya, membentuk panitia khusus atau pansus atau menggulirkan hak angket. Menurut kajian di Komisi 2 nih, sedang membahas secara informal, mekanisme mana yang sepertinya secara hukum tata negara paling tepat untuk menguji persoalan ini, Gus?
2: Sebetulnya kalau berbicara memungkinkan, apa yang diputuskan oleh MK dalam amar putusan atau dalam pertimbangannya atau fakta persidangan, sebetulnya ruang itu sangat terbuka. Tinggal bagaimana konsensus ini nanti apakah akan menempuh atau memilih jalan itu, kan itu pertanyaannya kemudian. Nah, kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi, tidak hanya menjadi kebijakan satu partai, tapi ini kan harus konsensus beberapa partai. Bahwa kemudian ada aspirasi secara informal, secara personal yang tadi beredar misalkan dari rekan kami di fraksi Nasdem, ya itu domain masing-masing partai, tapi sependek pengetahuan kami belum ada rilis secara resmi dari hampir semua partai seperti itu, maupun kelembagaan. Kemarin sudah mengeluarkan statement pimpinan kami, Pak Supi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, masih belum menerima salinan secara resmi, dan kalaupun sudah menerima, kita butuh waktu untuk melakukan kajian dan kalkulasi seperti itu.
1: Gus, kita ingin edukasi saja masyarakat atau pemirsa di rumah kalau hak angket ini adalah hak penyelidikan DPR terhadap kebijakan pemerintah yang strategis yang diduga melanggar undang-undang begitu ya. Fungsinya untuk melakukan pengawasan agar tidak disalahgunakan begitu ya. Sejauh ini publik melihat hak angket ini seringkali berujung pada kompromi politik di bawah meja. Bagaimana jika hak angket dipilih, jika Anda bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa peluang konstitusional yang akan diambil DPR murni demi kepastian hukum negara, bukan komoditas politik saja,
2: Gus? Ya, kita kan harus baca secara tataran normatif ketatanegaraan kita, bahwa hak angket itu tidak selalu berujung kepada pemakzulan, tapi hak angket itu adalah hak yang melekat di dalam institusi lembaga parlemen kita untuk kemudian menjalankan fungsi check and balances ya. Nah, dalam konsep pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan jelas fungsi dari legislatif itu melakukan fungsi pengawasan. Ketika pengawasan itu dirasa ada das and das sollen antara yang seharusnya dan kenyataannya dilakukan oleh eksekutif, maka ruang itu pasti terbuka karena memang sudah tersedia secara konstitusional, secara regulasi tersedia. Tinggal pertanyaannya apakah memang jalan itu yang akan ditempuh. Ini bukan masalah peluang atau tidak, tapi memang norma hukumnya ada untuk ditempuh gitu kan. Apakah kemudian ketika dibentuk pansus akan berujung kepada pemakzulan, itu bab yang lain. Tapi terkait dengan masalah hak angket ataupun pembentukan-pembentukan lain yang dilakukan oleh DPR, itu bagian integral daripada kita menjalankan fungsi pengawasan agar bagaimana roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan rule yang sudah disepakati melalui konstitusi dan regulasi yang tersedia seperti itu.
1: Gus, jika Komisi 2 DPR memutuskan untuk mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu begitu ya, berapa lama sih target waktu kajian ini sebelum akhirnya DPR mengambil sikap resmi biasanya?
2: Wah, itu kita tinggal tunggu saja ya. Saya yakin mungkin beberapa kawan lintas fraksi, lintas partai sudah membaca walaupun belum utuh. Salinan resminya kan ini kan berbicara kelembagaan, entah itu partai politik, entah itu lembaga DPR sendiri, tentunya ada mekanisme nanti untuk melakukan kalkulasi dan kajian itu. Di tengah kita juga sedang running beberapa persiapan rancangan undang-undang di masing-masing komisi, dari Komisi 1 sampai Komisi 13. Tapi kita tidak tutup mata apa yang menjadi atensi publik, apa yang menjadi catatan dalam putusan MK ini, setidaknya bagi kami di Komisi 2 itu menambah highlight yang sifatnya substansial dan strategis untuk semakin melengkapi khazanah kepemiluan kita agar lebih baik ke depannya seperti itu.
1: Oke, wacana impeachment ini, yang pemakzulan ini memang sedang panas diperbincangkan jika ijazah Gibran terbukti tidak sah gitu ya. Tapi Wakil Presiden Gibran menyatakan dirinya menghormati hukum dan tetap fokus bekerja. Bagaimana DPR mengantisipasi potensi benturan di masyarakat nih? Di masyarakat mengingat Wapres dipilih langsung oleh rakyat, sementara DPR menempuh jalur formal konstitusional yang sangat sensitif begitu Gus. Bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak gaduh begitu?
2: Yang pertama kami cuma bisa menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, karena kita sekarang hidup di era post-truth ya. Bagaimana media atau apa sosial media seringkali itu tidak melakukan check and recheck, kan semua orang sudah bisa memproduksi informasi saat ini, beda dengan dulu. Jadi mohon tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Putusan MK tidak mengatakan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah sebagai Wapres atau didiskualifikasi. Jadi bahasanya tidak menemukan bukti otentik secara absah kepemilikan ijazah itu saja. Dan MK tidak berwenang untuk memutuskan itu, tapi yang berwenang adalah lembaga yang lain. Ya. Mohon ini kita diberikan waktu untuk melakukan kalkulasi, kajian secara kelembagaan, baik itu di institusi DPR, Komisi 2, maupun di partai, dalam hal ini PKB, untuk kemudian kita bisa memitigasi ini secara lebih komprehensif. Ya. Tidak hanya dalam aspek yuridis, tidak hanya dalam aspek politis, tapi aspek sosiologisnya juga kita akan menampung apa yang berkembang di masyarakat seperti itu. Prinsipnya banyak program-program prioritas pemerintah yang butuh kita kawal bersama. Jika baik kita dukung, jika tidak baik mari kita kritik, berikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan seperti itu.
1: Ya, kita nantikan output hasil konkret ya dari Komisi 2 DPR RI termasuk anggota DPR RI semuanya, agar wacana impeachment ini tidak berspekulasi sana sini dan kemudian juga bisa ditanggulangi dengan cepat dan tepat begitu. Terima kasih Gus Hozin atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Kita ke informasi lain, dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Kabupaten Tangerang, viral seorang anak perempuan dianiaya oleh tiga teman sekolahnya.
3: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang anak perempuan di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh tiga orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan tiga orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan perkara ini. Sementara di Jawa Tengah, dua orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, dua orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir taksi online menjadi korban pembegalan disertai penganiayaan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu di Bekasi, aksi pencurian motor terekam CCTV masjid saat kedua pelaku berpura-pura hendak sholat.
4: Teriakan minta tolong memecah keheningan dini hari di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Seorang sopir taksi online ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di kepala pada Selasa dini hari 6 Oktober 2026. Jumat pagi, Yati, saksi mata, mengaku keluar rumah setelah mendengar teriakan korban. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di tengah jalan. Kepada saksi, korban mengaku dibegal oleh penumpang yang diantarnya dari Ciledug menuju Pamulang. Warga segera menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Aksi tersebut juga terekam kamera pengawas dan menyebar di media sosial. Sebilah pisau dapur dalam kondisi bengkok turut diamankan polisi dari lokasi kejadian.
5: Saya nanya sebelum dia jalan tuh di titik pertama, saya tanya, abang kenapa? Saya bilang gitu kan, ini saya dibegal, mobil saya dibawa lari, katanya bilang gitu. Terus emang abang dari mana? Saya dari Ciledug, Tangerang. Nah terus saya bawa orang itu ke daerah sini, Pamulang. Nah udah sampai di titik itu, titik pertama, dia bilang katanya mau ngambil duit cash. Nah ternyata enggak, saya malah didorong kayak gitu.
6: Setelah didorong, langsung dilukai atau
5: belum? Iya, kepalanya langsung dituin pakai pisau.
4: Kasus dugaan pembegalan disertai penganiayaan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Riyadus Solihin, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua pelaku yang diperkirakan berusia remaja melakukan aksi pencurian sepeda motor milik jamaah yang terparkir di halaman masjid. Ironisnya, sebelum menggasak motor milik jamaah, pelaku masuk ke halaman masjid dan berpura-pura hendak salat isya. Namun memasuki rakaat kedua, kedua pelaku langsung beraksi menggasak sepeda motor jamaah yang tengah salat.
7: Salat ya ketinggalan, ketinggalan satu rakaat, buru-buru kali. Ya buru-buru, langsung salat. Pas pulang motor saya mana?
8: Jadi hitungannya nggak lama, Bapak?
7: Nggak lama.
4: Sementara di tempat terpisah yang tidak jauh dari aksi pencurian di halaman masjid, aksi pencurian sepeda motor milik warga Kampung Kelapa II, Padurenan, Pustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terjadi. Tidak tanggung-tanggung, dua sepeda motor metik yang terparkir di dalam rumah warga raib digasak empat pelaku. Meski sejauh ini banyak warga yang sudah memasang kamera CCTV, namun aksi pelaku pencurian sepeda motor tetap terjadi dan terbilang nekat. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini dalam penanganan petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Inilah rekaman CCTV yang perlihatkan aksi lima pria pelaku curanmor di Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya dalam hitungan menit, komplotan ini menggasak tiga motor dari dua lokasi berdekatan. Dari rekaman CCTV, aksi pencurian ini terjadi Rabu dini hari sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Modusnya dilakukan dengan cara menyasar motor yang terparkir di teras rumah. Salah satu pelaku lalu masuk dan merusak kunci motor dengan kunci letter T. Lokasi pertama di SPPG Cemengkalang, dua motor berhasil dibobol. Tak jauh dari lokasi pertama, satu motor milik Pondok Pesantren Raudatul Ulum juga raib. Korban baru menyadari motor hilang saat hendak sholat subuh. Aksi dinilai sudah direncanakan matang karena dilakukan sangat cepat. Bahkan pemilihan lokasinya tergolong nekat karena persis di belakang Mapolresta Sidoarjo. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Korban berharap motor segera ditemukan dan pelaku ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak nafas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
9: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
10: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, lagi terkena dampak jadi perih, mengalami perih terhadap mata. Dan untuk itu kami, atas nama Cilegon, menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
9: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
11: Saya dari jumpa anak sekolah, kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
12: Ya.
11: Habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
12: Ya.
11: Baru bilangnya sama orang-orang kayak dicuri. Saya juga berhenti karena ada di depan saya.
9: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: BBPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal, termasuk produk yang positif mengandung merkuri. Sementara itu, 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 7 miliar rupiah.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September lalu. Petugas menemukan 23 jenis produk kosmetik dengan 4.000 kemasan. Selain itu ditemukan bahan baku, kemasan, label, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi seluruh temuan diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. BBPOM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku dan produk yang ditemukan. Hasilnya sejumlah temuan dinyatakan positif mengandung merkuri.
13: Ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku produk ruahan. Produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini pelakunya itu mencampur ya. mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
3: Dalam kasus ini, BB POM Makassar menetapkan dua perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. Satu tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 13,61 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar 6,85 miliar rupiah.
12: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMEA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
3: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, seorang pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Baedah, akhirnya kembali ke Indonesia setelah bekerja di Yordania sejak 2003. Status kewarganegaraan Baedah dan 5 anaknya kini telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia setelah sebelumnya mendapat perlakuan tidak manusiawi dari suami dirinya yang berkebangsaan Mesir.
14: Kisah miris dialami Siti Baedah, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat. Selama 14 tahun, Baedah mengaku dikurung suami sirinya yang berkewarganegaraan Mesir di Amman, Yordania. Dalam rentang 2011 hingga 2025, Baedah dan suaminya dikaruniai 5 anak. Namun, kelimanya tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Hingga akhirnya, seorang warga Indonesia di Yordania membantu memulangkan Baedah bersama 5 anaknya ke tanah air.
15: Ya, perhatikan sih ya. Maksudnya itu, ya sama aja, sama kita juga.
16: Melarang itu?
15: Iya, melarang juga sama.
16: Kalau untuk berkomunikasi melalui telepon bisa?
15: Enggak bisa sama sekali.
16: Sama sekali enggak bisa?
15: Iya, enggak boleh.
16: Jadi ibu selama ini ada di dalam kamar aja?
15: Iya, enggak bisa keluar sama sekali. Itu dari 2011 sampai 2025. Ini keluar aja, ini di dalam aja, enggak pernah keluar.
16: Mungkin 14 tahun?
15: Iya, sekitar 6.
16: Bisanya kembali ke tanah air?
15: Nggak bisa, kan datang teman saya, orang Indonesia datang dari, maksudnya itu, dari Idul Fitri itu, ya ada yang ngabarin gini-gini katanya. Tapi saya pulang ke Indonesia, gimana caranya?
14: Pemerintah kini turun tangan menyelesaikan persoalan Baedah dan 5 anaknya. Melalui Kementerian Hukum, status kewarganegaraan Baedah dan 5 anaknya telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah juga akan memproses KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran, sehingga 5 anak Baedah dapat memperoleh akses pendidikan dan hak-hak lainnya. Sebelum pulang, Baedah kehilangan dokumen kewarganegaraan. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP untuk memfasilitasi kepulangannya. Tak berhenti pada dokumen, pemerintah juga menyiapkan dukungan ekonomi bagi Baedah. Kementerian Hukum membantu mendirikan perseroan perorangan atas namanya. Sementara KP2MI dan Baznas memberikan dukungan permodalan. Baedah juga akan mendapat pendampingan usaha termasuk akses kredit usaha rakyat atau KUR.
17: Dari Kementerian Hukum juga salam hormat dari Pak Menteri Hukum, membantu mendirikan perusahaan perorangan atas nama Ibu Baeda, sehingga diharapkan beliau bisa berusaha menjadi, membuka warung nanti beserta permodalannya. Demikian juga dari Kementerian KP2MI tadi membantu permodalannya, dari Basnas juga membantu permodalannya. Mudah-mudahan dengan begitu beliau bisa menghadapi kehidupannya sehari-hari secara normal seperti warga masyarakat Majalengka pada umumnya. Dia bisa hidup, bisa berupaya mencari nafkah dan bisa membesarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga nanti insya Allah akan mendapatkan hak-hak lainnya setelah identitas kependudukannya ada, baik KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, atau kelahiran segala macam, sehingga dia bisa mengikuti pendidikan normal di sini gitu ya. Sehingga kita berharap mereka ke depan bisa menjadi putra-putri terbaik Indonesia dan bisa mengabdikan juga untuk bangsa dan negaranya.
14: Pemerintah daerah Majalengka turut memberikan fasilitas kesehatan. Baedah kini kembali membangun kehidupan bersama kelima anaknya setelah 14 tahun terpisah dari dunia luar. Kasus Baedah menjadi gambaran rentannya pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Melansir CNNIndonesia.com, Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut, sepanjang 2025, pemerintah memulangkan 25.403 pekerja migran Indonesia bermasalah. Dari jumlah tersebut, 626 merupakan jenazah pekerja migran. Pemerintah menyebut hampir seluruh pekerja migran bermasalah yang dipulangkan berangkat secara non-prosedural. Budi Tanjung, Majalengka, Jawa Barat.
1: Kebakaran puluhan hektar lahan semak belukar di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terus meluas. Kebakaran lahan yang terjadi sejak 4 hari terakhir tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas. Sementara itu akibat asap karhutla, aktivitas penerbangan di dua bandara yang ada di Jambi terganggu. Sejumlah penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam.
18: Sejak 4 hari terakhir, kabut asap dampak dari kebakaran lahan semak belukar menyelimuti Jalan Lintas Sumatera, ruas Kampung Sesat Agung, Kecamatan Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang memicu api membesar. Kebakaran lahan semak belukar ini juga meluas hingga mendekati permukiman warga. Kabut asap yang menyelimuti Jalinsum menyebabkan jarak pandang di lokasi terbatas. Untuk mengatasi kebakaran lahan, dua unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil Dinas Kebakaran Tulang Bawang dikerahkan ke lokasi. Warga Kampung Sesat Agung mengatakan mulai khawatir jika api merambat sampai ke permukiman warga.
19: Dari sana, Pak, ada mungkin orang-orang iseng mungkin sengaja ngebakar. Senang lihat api, bikin susah ini. Takut kami.
20: Asapnya sampai jalan kita sampai ke rumah ya?
19: Iya, sampai rumah.
20: Bahaya nggak sih, Bang, kalau kabut asap di jalan ini?
19: Bahaya, kemarin aja ada kecelakaan di situ.
18: Sebelumnya, kabut asap yang menyelimuti Jalinsum menyebabkan kecelakaan beruntun di Kampung Bawang Latak pada Selasa 6 Oktober lalu. Kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu karhutlah di sejumlah titik di kawasan Jambi hingga Kamis belum juga tuntas dipadamkan. Dampaknya asap karhutlah yang semakin pekat membuat aktivitas penerbangan di dua bandara di Jambi lumpuh. 7 penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam. Bahkan salah satu maskapai Susi Air membatalkan penerbangannya karena jarak pandang hanya 500 meter.
21: Untuk suasana hari ini karena memang terpantau dari pukul 14 tadi, dari pagi sampai pukul 14 itu kami mendapat laporan dari BMKG bahwasannya jarak pandang itu sekitar 500. Jadi memang untuk beberapa penerbangan dari mayoritas kami dari Jakarta ke Cengkareng dari ke Jambi itu mengalami delay, Pak.
22: Delaynya lama banget, cuma 6 jaman ya?
21: Iya, benar, Pak.
18: Hal serupa terjadi di Bandara Muara Bungo di Kabupaten Muara Bungo. Jarak pandang hanya 300 meter hingga semua maskapai Jakarta Muara Bungo membatalkan penerbangan.
23: Situasi di sekitar Bandar Udara Muara Bungo masih dikelilingi oleh kabut asap. Dan informasi aktual untuk jarak pandang pada saat ini diperkirakan sekitar 300 meter. Dan kami informasikan juga bahwa untuk penerbangan hari ini terjadi cancel flight dikarenakan jarak pandang yang masih minim diakibatkan oleh dampak kabut asap.
18: Asap pekat juga melumpuhkan operasional helikopter waterbombing sebagai ujung tombak sarana untuk memadamkan karhutla. 3 helikopter waterbombing hanya terparkir di sekitar posko udara karhutla di Bandara Sultan Taha.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan implementasi kebijakan wajib halal tak ada penundaan dan tetap berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pemerintah juga tengah menyiapkan ketentuan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta produk impor agar penerapannya tetap tertib tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. Ketentuan itu disiapkan agar pelaksanaan wajib halal berjalan secara proporsional, memberikan kepastian hukum dan tetap menjaga keberlangsungan usaha. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha diminta mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH termasuk permintaan uang dengan dalih denda, sanksi atau penyelesaian sertifikasi halal.
2: Adanya kabar tentang penundaan, justru kami mengadopsi itu dan kami menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri yang masuk berupa bahan baku dan barang gunaan agar implementasi wajib halal atau beri dalam berjalan tertib. Adanya yang mencari kesempatan, bahkan sudah ada surat yang datang kepada kami dengan meminta imbalan tertentu karena menunda, minta uang sekian, itu kejahatan. Simpan suratnya, laporkan kepada kepolisian.
1: Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur kini memperketat pengawasan terhadap 360 penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Langkah evaluasi dilakukan untuk mencegah kasus gagal berangkat yang merugikan jemaah terulang kembali. Di antara contoh biro yang bermasalah adalah Biro An-Nisa. Izin penyelenggaraan umroh dan haji khusus biro tersebut telah dicabut sehingga tidak ada lagi dan tidak diperbolehkan beroperasi. Kemenhas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran biaya umroh yang terlalu murah dan tidak masuk akal. Biro yang terbukti bermasalah terancam dicabut izinnya dan tidak bisa kembali beroperasi dengan sekadar berganti nama.
3: Kasus An-Nisa itu ya, itu sudah kita cabut, jadi kita cabut izinnya, sehingga PPU dan PIHK-nya tidak lagi. Nggak boleh beroperasi. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa hati-hati dalam memilih PPIU. Jangan terpengaruh atau tergiur dengan harga murah gitu. Evaluasi terus kepada PPIU dan tentunya PIHK. Itu kami berharap sebenarnya mana orang mau beribadah jangan sampai.
1: Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri dan 4 Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jakarta pada Jumat. Jabatan Irwasum Polri diserah terimakan dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri. Selanjutnya jabatan Kapolda Metro Jaya diserah terimakan dari Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol Dadang Hartanto. Dadang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku digantikan Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Sementara itu jabatan Kapolda Jawa Timur diserah terimakan dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Sedangkan jabatan Kapolda Bali diserah terimakan dari Irjen Pol Daniel Aditya Jaya kepada Irjen Pol Pasma Royce. Sejumlah pembalap cilik dari Minimoto Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lega.
0: Dengan kemasan baru,

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
3: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
2: CNN Indonesia Heroes merangkul yang terpinggirkan. Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
5: Meski sejumlah wilayah di tanah air sudah masuk peralihan ke musim penghujan, kekeringan membuat sejumlah wilayah di Jawa Timur masih dibelit krisis air bersih. Bantuan air bersih pun menjadi sesuatu yang didamba di musim pancaroba.
6: Di musim penghujan, waduk atau terlow gowates atau pandanan ini menjadi sumber air utama untuk irigasi pertanian dan kebutuhan sehari-hari warga tiga desa, Ngancung, Pandanan, dan Wates, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Namun hingga masa transisi pancaroba saat ini, debit air terlow gowates semakin menyusut. Bahkan ikan-ikan bermunculan ke permukaan karena debit air yang semakin menipis. Sementara warga setempat hanya bisa berharap dari dropping air bersih yang diberikan pemerintah kabupaten setempat.

0: 300 meter dari Telogo Pandanan yang tak lagi bisa diharapkan, ada Mariatun dan puluhan warga Dusun Wates, Kecamatan Duduk Sampean, yang Jumat pagi sumringah menyambut mobil tangki BPBD Gresik. 5.000 liter air bersih dari mata air Yoso Wilangun ini cukup untuk memasok kebutuhan sekitar 250 keluarga yang mulai kesulitan air sejak Agustus lalu. Di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, bagi warga seperti Mariatun, dropping air bersih gratis jelas sangat berarti daripada membeli air seharga Rp22.000 per tandon yang hanya cukup untuk kebutuhan 2-3 hari.
1: Ya, senang, Pak. Senang. Kata apa, airnya itu bagus, bening.
2: Biasanya
1: banyunya hijau.
2: Dari
1: telaga.
3: Terima kasih kepada Pak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati melalui dinas melalui Badan BPBD, nggih, karena memang inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami sekali lagi mengapresiasi sekali, karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat musim kemarau, tentunya sangat mendukung sekali, sangat membantu masyarakat untuk kebutuhan dasar dari air bersih.
0: BPBD Kabupaten Gresik sendiri mulai melakukan dropping air bersih sejak akhir Agustus. Kemarau panjang yang tak kunjung berakhir membuat permintaan bantuan air bersih terus meningkat, hingga meliputi 7 kecamatan, 18 desa, dan 37 dusun. Di bulan Oktober, BPBD Kabupaten Gresik mencatat penambahan jumlah desa yang minta bantuan, sehingga total kini ada 21 desa dan 41 dusun yang dibantu pasokan air bersihnya 2 kali dalam sepekan.
4: Mekanismenya biasanya pihak desa langsung menghubungi kami, bisa via telepon atau bersurat bahwa desanya sudah terdampak kekeringan untuk bantuan dropping air. Jadi kita jadwalkan, kami tiap hari dropping terus, tapi untuk wilayah yang kita dropping kita bagi, jadi bisa 2 hari sekali ketemu desa yang bersangkutan. Jadi warga masyarakat tidak sampai kekurangan untuk pasokan air bersih.
0: Meski sejumlah wilayah tanah air sudah memasuki transisi kemarau ke penghujan atau pancaroba per Oktober, kekeringan masih jadi persoalan serius di Jawa Timur. Hingga awal Oktober 2026, Pemprov Jatim mendata 25 kabupaten menyatakan status darurat kekeringan dan minta bantuan air bersih. Hingga akhir September, BPBD Jatim mencatat distribusi bantuan air bersih telah mencapai 23,07 juta liter untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 36.000 kepala keluarga atau sekitar 395.438 jiwa. Alan Maulana, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur.

0: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali menjadi magnet bagi para pecinta produk lokal dan kuliner Nusantara. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stan kuliner yang membawa makanan khas daerah dengan sentuhan premium.
1: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali digelar. Pameran ini menjadi wadah utama bagi ratusan pelaku usaha kreatif dan kuliner Nusantara untuk memamerkan produk unggulan mereka. Acara ini digelar di Jakarta International Convention Center mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober. Produk lokal dan kuliner Nusantara menjadi magnet para pengunjung. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stand kuliner yang membawa makanan khas daerah. Salah satunya makanan khas Semarang, ada lumpia basah hingga roti sisir yang otentik.
2: Bestsellernya roti sisir ala anak Avanti, ada 6 varian rasa. Terus juga tidak lupa lumpia Semarang.
3: Ya. Mas, ini kenapa di Inacraft kali ini kan biasanya membawa kerajinan tangan ini memilih untuk membawa oleh-oleh otentik dari Jawa khususnya Semarang?
2: Karena Semarang juga mempunyai makanan khas, jadi biar seluruh Indonesia tahu bahwa makanan Semarang itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Tidak hanya kuliner, pengunjung juga disuguhkan oleh berbagai pilihan produk interior tradisional. Salah satu pengrajin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan furnitur hingga aksesoris rumah tangga bergaya Jawa kepada pasar yang lebih luas.
4: Di Inacraft ini saya menjual beberapa produk interior, di antaranya bangku, kemudian saya ada lemari, ada kap lampu, saya ada mirror, ada tangga, jendela. Pokoknya segala sesuatu, kebetulan kami stylenya tuh Jawa, antik-antik Jawa.
3: Harga lampu, kap lampu kayak gini berapa?
4: Harga kap lampu seperti ini kita jual 450. Ini bagus sekali. Ini kebetulan lagi tren, lagi musim yang model ini model terbaru.
1: Bagi para pengunjung, pameran ini menjadi surga untuk berburu barang-barang etnik dan unik. Selain produknya yang relevan dengan tren masa kini, harga yang ditawarkan pun dinilai masih sangat ramah di kantong.
5: Saya tuh dari Jakarta, jadi kebetulan kakak saya itu punya usaha catering. Nah cuman catering itu berfokus pada desain-desain yang tradisional. Makanya untuk perintilan-perintilannya itu kita sengaja hunting ke Inacraft untuk lihat perintilan-perintilan untuk catering.
3: Tadi kan udah lihat-lihat sedikit untuk harga dan model-modelnya gimana nih kak, cukup affordable dan menarik gak sih kak, gak kalah dari produk-produk luar?
5: Sebenarnya bermanfaat banget sih, karena kan ini kan perwakilan dari seluruh Indonesia ya, kumpul semua di sini. Jadi kita bisa lihat berbagai macam model dan emang lucu-lucu banget, harganya juga masih cukup terjangkau.
6: Memang sukanya yang cari yang etnik-etnik gitu loh, ya kan, batik, kayak kerajinan-kerajinan gitu. Jadi ya udah sekalian, cukup menarik sih, banyak ini-ininya, barang-barang untuk yang wanitanya itu ya, pernak-perniknya tuh udah mulai ada, biasanya kan kayak cuma anyaman atau apa, ini kayaknya enggak gitu, udah mulai kayak buat ini udah banyak deh, makin banyak variasinya.
1: Dan bagi Anda yang ingin datang harus membayar tiket sebesar Rp35.000. Pameran dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Inacraft juga diharapkan dapat terus menjadi wadah inovasi bagi para pengrajin lokal untuk bisa bersaing di pasar global. Novanaya Antaka, Andika Marianto, Jakarta.
0: Jelang race day Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejumlah pembalap cilik dari Mini Moto Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka.
7: Juara dunia MotoGP Marc Marquez dengan ramah melayani permintaan foto dan tanda tangan anak-anak di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis sore. Tak hanya Marquez, anak-anak berusia 7-14 tahun ini juga berkesempatan berinteraksi dengan jagoan-jagoan MotoGP lainnya, mulai dari Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Topi, baju hingga buku dipersiapkan untuk mengumpulkan tanda tangan idola mereka.
8: Ada Mario Aji, Veda, Pecco, Bezzecchi, Ogura, Pedro, Toprak.
7: Lantas, siapakah mereka hingga bisa mendapatkan akses sampai area pedok pembalap MotoGP? Menurut Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat, Frans Tanujaya, anak-anak ini adalah pembalap cilik yang berlaga di ajang Moto Mini GP Indonesia.
9: program Roto MotoGP yang memang dibuat oleh Dorna sendiri untuk mencari bakat-bakat di semua negara sebenarnya. Jadi mulai dari usia 10 sampai 14, dan kita juga punya juniornya dari usia di bawah 10, dan itu juga ada di Indonesia. Jadi memang ini sebetulnya programnya Dorna, makanya mereka diundang untuk yang juara-juara ini diundang untuk kebalapan MotoGP yang ada di Indonesia untuk diperkenalkan. Jadi diperkenalkan kepada program-program mereka yang lebih tinggi, seperti tadi kita diajak untuk masuk ke Moto4 Asia. Dikenalkan juga bahwa stepnya setelah dari Moto Mini dia adalah Moto4 Asia.
7: Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Ananda Mikola menyebut Moto Mini menjadi jenjang karir untuk pegiat motorsport sejak usia dini.
10: MotoGP ini kan kayak piramid, jadi MotoGP, Moto2, Moto3, Moto4, Minimoto. Jadi memang Minimoto itu pembalap-balap itu program daripada Dorna dan FIM untuk penjenjangan.
11: Jadi tadi diharapan dari ajang ini ada
10: federasi. Ada itu, ada. Kalau di luar negeri, di Eropa, penjenjangannya dimulai dari Minimoto.
7: Puluhan pembalap MotoGP berlaga pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika mulai Jumat, yang diawali sesi free practice dan practice, kemudian dilanjutkan kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu, lalu balapan utama pada Minggu sore. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
12: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
13: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
14: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
13: Ultraflu?
14: Flu reda.
15: Lekasan.
12: Dengan kemasan baru. Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
16: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
12: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
17: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
18: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
12: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
13: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
14: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
13: Ultraflu?
14: Flu reda.
15: Lekasan.
12: Dengan kemasan baru.
0: Aksi unjuk rasa menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Paris, Prancis masih terus terjadi dan berujung bentrok. Pada Kamis waktu setempat, aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membuarkan massa. Bentrokan pecah di Place de la Bastille dan di depan Balai Kota Saint-Denis. Saat petugas anti huru-hara berusaha membubarkan massa yang melakukan aksi untuk menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Prancis. Massa pun berhamburan menyelamatkan diri dari gas air mata. Gelombang protes yang sudah memasuki pekan ketiga ini dipicu oleh kekecewaan warga atas pemotongan anggaran layanan publik. Menanggapi gelombang unjuk rasa ini, Menteri Pendidikan Prancis menyatakan 3.000 guru pengganti akan segera diterjunkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah.
19: 3.000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves. 3.000 professeurs, parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements. Le deuxième élément, c'est que je vais autoriser les recteurs à recruter plus que ce qui est normalement

0: Berdasarkan keterangan dari seorang saksi dan tiga orang yang mengetahui masalah tersebut, asap terlihat mengepul dari sebuah pesawat yang sedang parkir di bandara. Atas insiden ini, Lufthansa dan Air India menangguhkan penerbangan ke Riyadh. Serangan ini menjadi serangkaian serangan militan Houthi terhadap infrastruktur publik di Arab Saudi. Setelah sebelumnya, kelompok militan itu menargetkan Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid pada hari Selasa dan Rabu, yang menewaskan 3 orang serta melukai 36 orang. Api dan kepulan asap tebal terlihat setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina menyasar Yandex Data Hub di permukiman Sasava, Ryazan Oblast, Rusia pada Kamis. Insiden ini menjadi serangan besar pertama terhadap pusat data Rusia sejak perang Rusia-Ukraina berkecamuk. Pusat data Yandex di Sasava merupakan salah satu dari 5 pusat data besar mereka yang menampung puluhan ribu server. Serangan ini memaksa perusahaan yang sering disebut Google-nya Rusia itu menangguhkan operasionalnya serta memulihkan layanan yang terdampak.
1: Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir bandang terjadi di kota Santiago, Chile pada Kamis. Sejumlah ruas jalan protokol berubah menjadi lautan lumpur dan menjebak puluhan kendaraan.
2: Banjir bandang dengan material lumpur menerjang kota Santiago, Chile pada Kamis waktu setempat. Sejumlah bus dan kendaraan pribadi terjebak di tengah tingginya endapan material lumpur dan puing-puing batu. Petugas kepolisian terpaksa memanjat pagar dan berjalan di atas mobil dari satu kendaraan ke kendaraan lain guna membantu mengevakuasi warga yang terperangkap. Banjir bandang juga menyebabkan akses menuju area kampus kota Santiago terputus total. Otoritas pendidikan setempat meminta para mahasiswa untuk tetap berada di dalam gedung kampus karena kondisi di luar masih berbahaya. Dengan sejumlah alat berat, petugas dan warga setempat menyisir jalanan serta memeriksa satu persatu kendaraan dengan kondisi rusak untuk memastikan tidak ada korban terperangkap.
3: Y los autos aquí volcándose, dando vueltas, veía como las personas, bueno, se tiraban de los autos para abajo, bueno, tratando de salvar su vida. Pude ayudar lo más que pude, bueno, sacar gente, niños de los autos, bueno. Pero eso, hermano, ya no se puede hacer porque esto es una catástrofe natural, bueno, y la culpa es de nadie, pues, bueno. Pero aquí estamos tratando ahora de buscar la salida para poder llegar a nuestra casa, bueno, que también me esperan mi hijo en la casa, ¿cachai?
2: Hingga saat ini, otoritas setempat belum merilis laporan resmi terkait korban jiwa maupun total kerugian material akibat bencana ini.
1: Jelang balap Formula One, Singapura justru dikepung kabut asap. Kualitas udara memburuk, panitia menyiapkan langkah antisipasi. Langit kota Manaus, Brasil juga tertutup kabut asap pekat. Ratusan titik panas terdeteksi saat gelombang panas ekstrim melanda wilayah Amazon.
4: Kabut asap masih menyelimuti Singapura pada Kamis. Menurut sejumlah situs pemantau kualitas udara, seluruh wilayah Singapura masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyebut asap dari Sumatera Selatan dan Kalimantan terdeteksi bergerak menuju Singapura terbawa angin dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini terjadi menjelang ajang balap Formula One Singapura Grand Prix yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di sirkuit Marina Bay. Meski kabut asap belum mereda, persiapan balapan terus berlangsung. Panitia telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk penyediaan masker N95 dan posko medis untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pengunjung. Kabut asap pekat menyelimuti kota Manaus di negara bagian Amazonas, Brazil pada Kamis. Rekaman udara memperlihatkan langit kota tertutup lapisan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitarnya. Kualitas udara di Manaus masuk kategori buruk. Pemerintah setempat mencatat 749 titik panas atau terbakar di Amazonas dengan sebagian besar berada di luar kota Manaus. Kondisi diperburuk gelombang panas ekstrim dengan suhu di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius.
1: Seorang pria dilarikan ke rumah sakit setelah tertembak dalam insiden yang melibatkan agen Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di kota New York. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam dan terus saksikan CNN Indonesia. Sampai jumpa.
4: Insiden penembakan terjadi di kota New York, Amerika Serikat saat Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi lembaga

Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE melakukan operasi razia imigrasi pada Kamis sore waktu setempat. Kepolisian kota New York memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian serta menutup akses jalan untuk proses sterilisasi. Korban yang tertembak telah dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi sadarkan diri. Saat ini otoritas Federasi Amerika Serikat telah mengambil alih proses penyelidikan untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap penembakan. CCTV menangkap detik-detik runtuhnya gedung 7 lantai secara tiba-tiba pada Kamis. Kantor Gubernur Istanbul menyatakan kerusakan awal bermula dari lantai 3 sebelum 6 lantai di atasnya ikut roboh. 12 apartemen di lantai atas digunakan sebagai hunian, sementara lantai dasar difungsikan sebagai area komersial. Dari total 14 orang yang terdampak, 2 dilaporkan meninggal, sementara tim penyelamat kini masih terus melakukan evakuasi untuk menjangkau 3 korban yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Seorang petugas pemadam kebakaran tewas tertimpa atap bangunan yang tiba-tiba ambruk saat timnya sedang berupaya memadamkan api di lantai 1 sebuah bangunan di kota Durham di North Carolina, Amerika Serikat pada Kamis. Petugas lain yang sempat terperangkap berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh penghuni bangunan juga berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka-luka. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran serta ambruknya bangunan.

0: merayakan minta tolong memecah keheningan malam di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Selasa dini hari. Warga kemudian mendapati seorang sopir taksi online bersimbah darah dengan kepala yang terluka parah. Ia diserang dengan pisau oleh penumpang yang diantarnya dari Ciledug menuju Pamulang. Mobil korban pun raib dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat korban sempat berlari disusul mobil korban yang sudah dikuasai pelaku melaju kencang. Menurut saksi, korban yang sudah dalam kondisi terluka awalnya sempat tergeletak di tengah jalan, namun masih bisa bergerak hingga akhirnya tumbang di depan konter ponsel.
1: Di titik pertama saya tanya, abang kenapa? Saya bilang gitu kan. Ini saya dibegal, mobil saya dibawa lari, katanya bilang gitu. Dia bilang katanya mau ngambil duit cash, nah, ternyata enggak, saya malah didorong, kayak gitu.
2: Setelah didorong, langsung dilukai atau?
1: Lah iya, kepalanya langsung dituin pakai pisau.
0: Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembegalan sadis tersebut. Sebilah pisau dapur dalam kondisi bengkok juga sudah diamankan dari TKP sebagai barang bukti. Seorang pekerja bangunan asal Majalengka, Jawa Barat terluka diduga dianiaya mandor sebuah proyek perumahan di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban yang bernama Charlim itu mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Rekannya sesama tukang bangunan juga turut menjadi korban pemukulan sang mandor proyek. Penganiayaan itu terjadi di dua lokasi, yakni di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang dan di Sagulung. Selain dianiaya, mereka juga mengaku tidak menerima upah yang layak selama bekerja. Jumat pagi, Kapolres Barelang Anggoro Wicaksono mengatakan pelaku sudah berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Sagulung dan kini tengah diperiksa. Sementara para korban sudah dipulangkan ke kampungnya masing-masing yang difasilitasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Seorang pria parubaya berinisial AC ditemukan tewas di halaman parkir sebuah minimarket di Kembangan Utara, Jakarta Barat, Minggu malam 4 Oktober lalu. Sempat buron selama 4 hari, pelaku berinisial MM, seorang bos usaha refleksi, akhirnya berhasil dibekuk tim Busreskrim Polsek Kembangan saat tengah mengendarai sepeda motor di perumahan Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis malam. Pelaku mengaku tragedi maut itu terjadi karena ia hendak membela pegawai perempuannya yang tengah didekati dan disukai oleh korban. Korban dan pelaku sempat terlibat perkelahian yang berujung korban tewas. Akibat perbuatannya, tersangka MM kini terancam 10 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Penganiayaan terhadap pekerja, termasuk pekerja bangunan di Batam yang videonya viral tadi tidak dibenarkan ya, tapi syukur.

0: pula korban sudah dipulangkan ke kampung halaman. Ingat ya pemirsa, kalau Anda mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan, jangan takut dan ragu untuk melapor. Bisa lapor ke internal manajemen perusahaan, dinas tenaga kerja, sampai polisi juga punya bukti, bisa lapor juga begitu ya. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, inilah redaksi malam selengkapnya. Belasan orang ditangkap aparat gabungan dalam penggerebekan narkoba di kamar kos di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Sementara di Bandung, petugas menangkap mantan koki restoran di Amerika Serikat yang menanam ganja di atas atap rumahnya. Sedangkan di Surabaya, polisi menangkap kuli bangunan yang menjadi pengedar sabu.
1: Jumat pagi, petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, BNN, dan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan setiap kamar kos yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan Kampung Ambon di Kompleks Perumahan Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu, ganja, alat hisap sabu atau bong, puluhan plastik klip sabu bekas pakai, dan sejumlah senjata tajam. 16 orang, 3 di antaranya wanita, yang ditengarai sebagai pemakai narkoba, diamankan petugas dari sejumlah titik lokasi penggerebekan di Kampung Ambon ini. Belasan pelaku beserta barang bukti lalu dibawa polisi ke Mapolda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek kediaman RA di kawasan Regol, Kota Bandung 6 Oktober lalu. Petugas menyisir sejumlah ruangan untuk menemukan pohon ganja yang ditanam pelaku. Gagal menemukan dalam rumah, petugas lalu melakukan pencarian di atap rumah. Di lokasi tersebut, petugas menemukan 27 batang tanaman ganja yang diantaranya siap panen. RA yang sempat bekerja sebagai koki di restoran cepat saji di Amerika Serikat selama 4 tahun tersebut, lalu digiring petugas untuk diperiksa. Polisi menyebut pelaku sengaja membawa bibit ganja dari California, lalu dibudidayakan di atap rumah untuk dikonsumsi bersama rekannya, sesama alumni pekerja di Amerika Serikat sejak 7 bulan terakhir. AY tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkapnya di rumahnya. AY yang sehari-harinya seorang kuli bangunan ternyata merupakan pengedar sabu. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 klip plastik berisi sabu yang disimpan di dalam sebuah tas di kamar AY. AY mengaku menerima sabu dengan sistem ranjau, yakni menempatkan sabu di lokasi yang telah ditentukan. Barang haram tersebut kemudian ditawarkan kepada teman-temannya dan pembeli yang lain. Satu paket sabu-sabu dijual mulai Rp100.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dua maling kabel penerangan jalan tol di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Dan masih dari Makassar, polisi kembali menangkap satu remaja 16 tahun yang diduga eksekutor pembunuhan seorang pemuda saat kelompok geng motornya menyerang warga di Kecamatan Biring Kanaya.
2: Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya saat hendak mencuri kabel penerangan jalan tol di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terpantau CCTV dan dimonitor petugas jalan tol. Keduanya langsung ditangkap petugas jalan tol dan diamankan ke pos sebelum akhirnya diserahkan ke aparat Polsek Kalo. Saat penangkapan di Rabu pagi itu, petugas jalan tol juga menemukan kabel tembaga berukuran 3 x 25 meter yang sudah berhasil dipotong para pelaku bersama alat pemotongnya, yakni kapak dan gunting. Atas perbuatannya, AS 44 tahun dan IP 20 tahun disangkakan pasal 17, Junto 476 KUHP dengan ancaman pidana 3 tahun 4 bulan penjara. Masih dari Kota Makassar, aksi geng motor menyerang warga di Jalan Daeng Ramang, Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar yang berujung tewasnya seorang pemuda berusia 24 tahun berinisial AK dan melukai satu remaja lainnya berbuntut panjang. Polisi kembali menangkap seorang remaja berinisial WY yang diduga sebagai eksekutor. Remaja berusia 16 tahun itu diringkus di Kota Palopo. Sebelumnya, polisi telah menangkap 18 remaja lainnya yang diduga turut terlibat dalam penyerangan warga tersebut. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Senin pagi. Masih ada 3 pelaku lainnya yang buron dan telah ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya, korban AK 24 tahun ditemukan tewas di trotoar underpass sekitar Jalan Poros Makassar Maros atau 5 km dari titik kejadian penyerangan. Korban tewas dengan luka tebasan di leher dan busur di kepala. Satu korban lainnya berinisial FR 17 tahun juga ditemukan terluka parah akibat serangan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang remaja yang diduga anggota geng motor tewas dan tiga lainnya kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun di Banten, viral video tiga siswa menganiaya seorang anak perempuan, teman sekolahnya.
1: Aksi pengeroyokan terhadap sejumlah remaja terjadi di Jalan Raya Pekajangan, Kecamatan Kedunguni, Pekalongan, Jumat dini hari. Keempat korban yang diduga geng motor itu diamuk warga setelah sepeda motor yang menabrak tiang listrik. Satu remaja akhirat tewas di lokasi, sementara tiga lainnya kritis dan hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Pekajangan dan RSUD Kajen. Dari informasi yang dihimpun, pengeroyokan itu terjadi karena warga geram dengan maraknya aksi geng motor membawa senjata tajam di jalanan yang kerap terjadi di wilayah itu. Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Pekalongan. Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata saat membubarkan sekumpulan remaja yang diduga berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Dua remaja yang berboncengan motor berhasil ditangkap, salah satunya ternyata dalam pengaruh minuman keras. Bersama sepeda motornya, keduanya langsung digelandang ke Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Video penganiayaan seorang bocah perempuan oleh tiga teman sekolahnya di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang ini viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi Jumat 25 September itu mengakibatkan korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 menderita sejumlah luka di tubuhnya. Kejadian ini lantas dilaporkan orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan tiga terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Motif penganiayaan masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua hingga para korban mengalami luka fisik maupun psikis yang luar biasa.
3: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
4: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
3: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar.
5: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangkruh itu perut, terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
6: Sakit,
5: nangis,
6: itu
5: kesakitan.
7: Ya, terlihat ya, ada memar gitu enggak, Bu?
5: Ada.
7: Di sebelah mana saja?
5: Perut sama kaki.
7: Perut kaki.
5: Yeah.
7: Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
5: Biru.
7: Biru-biru.
3: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
6: Jangan ada yang kabur! Saya laporin semuanya ke sekolah! Jangan ada yang kabur!
3: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
8: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, beragak, ngariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
3: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak menurut pemerhati anak tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
9: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya, kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
3: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasangan suami istri di Banyuwangi ditangkap karena diduga telah membuang bayi laki-laki mereka dengan dalih terdesak ekonomi. Sang suami mengaku belum siap memiliki anak karena masih bekerja serabutan. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
10: Menemukan bayi, coy. Bayi dibuang.
11: CCTV merekam pasangan GE dan GRF membeli sosis dan bakso goreng di sebuah warung gorengan di Jalan Tukat Barito Denpasar. Saat pedagang menggoreng pesanan, perempuan asal Bojonegoro itu memindahkan HP yang ada di etalase. Tak berselang lama, ia menyerahkan HP itu ke GRF asal Bandung yang menunggu di sepeda motor. Usai membayar pesanan, pasangan ini pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi lalu menangkap kedua pelaku dan menyita HP yang diambil di tempat kosnya. Inilah video viral penemuan bayi laki-laki yang menggegerkan warga desa Kalibaru Wetan Banyuwangi pada Sabtu lalu. Setelah olah TKP, pada Selasa malam, tim unit reaksi cepat jatan rasa Treskrim Polresta Banyuwangi bergerak mendatangi rumah pelaku pembuangan bayi di Kecamatan Kalibaru. Pasangan suami istri, J, 29 tahun, dan AM, 21 tahun yang merupakan orang tua kandung sang bayi digerebek di rumahnya saat sedang istirahat malam. Kepada polisi, J mengaku dirinya belum siap memiliki anak karena masih bekerja serabutan. Hingga kini bayi malang tersebut masih dirawat di RSUD Genteng dalam keadaan sehat. Untuk status kepengasuhan anak, polisi masih dalam pembahasan dengan dinas sosial dan instansi terkait setelah proses hukum berjalan. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Desa Sedati, Kabupaten Mojokerto menangis saat menjalani pemeriksaan di Polsek Ngoro. Pelaku meminta dibebaskan karena terpaksa mencuri sepeda motor untuk kebutuhan keluarganya. Pelaku bersama rekannya ditangkap saat petugas melakukan patroli dan mendapati keduanya duduk di atas motor tanpa nomor polisi. Saat akan diperiksa, salah satu terduga pelaku sempat melarikan diri dengan melompati tembok, namun berhasil diamankan. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua kunci T dan obeng yang telah dimodifikasi. Dari pemeriksaan terungkap, keduanya diduga terlibat pencurian motor milik karyawan pabrik di kawasan Ngoro, Industri Persada, bulan Mei silam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anak-anak muda ini memang suka tidak bisa bertanggung jawab dengan tindakannya gitu ya. Kalau memang belum siap punya anak, ya belum merasa pekerjaannya mapan, ya udah sih, lakukan dengan baik dan benar. Jangan sampai belum siap punya anak, bayinya dibuang. Oh, itu salah besar. Jadi bertindaklah dengan bertanggung jawab ya pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, ada isak tangis yang jatuh pingsan mewarnai pemulahan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Para keluarga tidak menyangka anak mereka mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.
12: Suasana haru mewarnai saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka. Empat ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
13: Dari keempat orang tersebut, keseluruhnya kita serahkan kepada keluarganya hari ini. Namun ada yang salah satu atas nama Sawal tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Sehingga kepada saudara Sawal kami serahkan kepada rekan-rekan dari perwakilan Dinas Sosial.
12: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
12: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
14: Lompat ke sawah, Pak, ngelarin anaknya. Oh. Anaknya selamat, ibunya
15: enggak kena pinggangnya. Pinggangnya.
14: Lompat ke peti kecil. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain, Pak. Jangan kena orang lain kalau saya enggak bisa.
12: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
16: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
12: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardiansah Bernadi, Jakarta.
0: Mampukah Marc Marquez menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
17: Back in wonderful Indonesia.

0: will be our winner in the Pertamina Grand Prix.
1: Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam. Kami segera kembali.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia. Never seen it like this before.

0: your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
3: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
4: Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon. Adapun di Palangkaraya, orang utan dengan tubuh terluka terjebak di atas pohon di tengah kebakaran hutan dan lahan.
5: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Satwa dilindungi dengan nama ilmiah Pongo Pigmaus ini berhasil dievakuasi. Novita selanjutnya dibawa ke klinik BOSF Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis atas luka bakar parah di sejumlah bagian tubuhnya. Di lokasi terpisah, seekor babi hutan atau celeng berkeliaran di permukiman warga di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Satwa dengan nama ilmiah Suscrova ini keluar dari habitatnya di hutan di sekitar desa, diduga untuk mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga Desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi tadi menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Syah.
1: Aku.
0: Sikit tau.
2: Aye tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkapnya di rumahnya. Aye yang sehari-harinya seorang kuli bangunan ternyata merupakan pengedar sabu-sabu. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 klip plastik berisi sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah tas di kamar Aye. Aye mengaku menerima sabu-sabu dengan sistem ranjau, yakni menempatkan sabu-sabu di lokasi yang telah ditentukan. Sabu-sabu tersebut kemudian ditawarkan kepada teman-temannya dan pembeli yang lain. Satu paket sabu-sabu dijual mulai dari Rp100.000.
3: Barang bukti, satu buah klip plastik sedang dalam terdapat narkotik. Sabu tersebut dalam klip plastik itu sejumlah bruto 44,8 gram. 9 buah klip plastik yang di dalam terdapat narkotik jenis sabu dengan berat total bruto 50,64 gram. Satu bendel plastik, klip, satu buah serok, sendok kecil plastik, satu buah handphone.
2: Akibat perbuatannya, Aye dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup atau pidana mati. Hampir 10 juta butir obat keras dan berbahaya yang diedarkan secara ilegal dimusnahkan oleh polisi. Obat-obat keras dan berbahaya merupakan barang bukti dari pengungkapan peredarannya di sebuah rumah di Jalan Sunter Karya, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang tersangka.
4: Jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang disita dan akan dimusnahkan sebanyak 9.936.100 butir. Kami ulangi, 9.936.100 butir. Kami juga banyak menyadari bahwa kami masih banyak akan melakukan kegiatan-kegiatan pengungkapan selanjutnya. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami mohon dukungan apabila nanti ditemukan adanya penjualan peredaran gelap obat-obatan keras dan berbahaya, dapat melaporkan kepada 110 atau dapat langsung melaporkan kepada Satres Narkoba.
2: Polisi menyebut pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya memutus peredaran obat keras dan berbahaya secara ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Yang terhormat Wakapolres Metro Jakarta.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Dua pelaku spesialis curanmor dibekuk polisi Polsek Ngoro saat hendak melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Desa Sedati, Kabupaten Mojokerto. Saat diperiksa, salah satu pelaku menangis dan minta dibebaskan. Sementara di lokasi lainnya, terekam CCTV saat akan mencuri kabel penerangan jalan tol di wilayah Makassar, dua orang pria ditangkap petugas. Dan saat dicek petugas, petugas pun menemukan kabel sepanjang 25 meter yang telah dipotong namun belum sempat dibawa kabur.
1: Salah satu pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Desa Sedati, Kabupaten Mojokerto menangis saat menjalani pemeriksaan di Polsek Ngoro. Pelaku meminta dibebaskan karena terpaksa mencuri sepeda motor untuk kebutuhan keluarganya. Pelaku bersama rekannya ditangkap saat petugas melakukan patroli dan mendapati keduanya duduk di atas motor tanpa nomor polisi. Saat akan diperiksa, salah satu terduga pelaku sempat melarikan diri dengan melompat tembok namun berhasil diamankan. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua kunci T dan obeng yang telah dimodifikasi.
2: Kebetulan pada saat anggota melewati toko Alphamidi menemukan ada orang yang mencurigakan, seorang laki-laki mencurigakan. Di situ duduk di atas sepeda motor Honda PCX warna abu. Tanpa nopol kendaraannya. Terus yang bersangkutan menggunakan masker dan helm. Lanjut, karena anggota curiga, didatangi yang bersangkutan. Pada saat diintegrasi, tiba-tiba ada satu orang lagi yang lari, yang duduk di sebelahnya Pamidi itu. Lari lompat tembok. Begitu diamankan, ditemukan ada barang bukti di sana.
1: Dari hasil pemeriksaan mengungkap keduanya diduga terlibat pencurian motor milik karyawan pabrik di kawasan Ngoro Industri Persada pada bulan Mei silam. Aparat kepolisian Polsek Talo mengamankan dua pria berinisial AS dan IB terkait percobaan pencurian kabel penerangan jalan tol di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Aksi pelaku terungkap setelah petugas jalan tol memonitor gerak-gerik pelaku melalui kamera CCTV. Meski pelaku sudah sempat memotong kabel, namun barang bukti kabel tembaga tersebut belum sempat dibawa kabur oleh para pelaku. Lantaran petugas patroli tol lebih dulu datang ke lokasi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, dua pelaku beserta barang bukti berupa potongan kabel tembaga serta peralatan seperti kapak dan gunting dibawa ke Polsek Talo.
3: Pelaku telah memotong kabel tersebut, namun belum sempat dibawa kabur karena termonitor dari CCTV petugas tol yang kemudian oleh petugas tol mendatangi kedua pelaku yang masih berada di TKP selanjutnya diamankan.
1: Atas perbuatannya para pelaku disangkakan pasal 17 junto 476 KUHP dengan ancaman pidana 3 tahun 4 bulan penjara. Polisi menangkap pelaku yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial W dijemput dari kota Palopo, kemudian dibawa ke Polsek Beringkanaya, Makassar untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa siang. Sebelumnya, polisi telah menangkap 18 remaja yang diduga terlibat dalam penyerangan warga di Jalan Daeng Rabang, Kecamatan Beringkanaya, Makassar pada Senin pagi. Penyerangan tersebut menyebabkan seorang pemuda berinisial AK meninggal dunia setelah mengalami luka tebasan. Sementara seorang remaja berinisial FR mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan.
4: Jadi, 19-19 ada pelaku utama, karena kan bukan penyerangan secara bersama-sama. Jadi namanya, kalau ini istilah bangsa kita itu pengeroyokan. Nah yang pengeroyokan itu semua berperan gitu ya, semua melakukan tindakan, nah ini semuanya dikenakan pasal yang sama. Itu ada yang membantu, ya. Tapi ini memang pelakunya kita tetap pasal yang sama bersama.
1: Polisi kini masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk pelaku yang diduga menjadi eksekutor pembunuhan. Tiga DPO lainnya juga masih diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi buronan kasus suap ke negara asalnya Thailand melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis petang. Pelaku diduga menerima suap dari pengadaan proyek di Thailand sebesar 437,8 miliar rupiah. Sementara itu di Batam, petugas menggagalkan penyelundupan 16 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang hendak diselundupkan ke Malaysia melalui jalur laut.

0: Dari kegiatan penyelundupan ini, petugas mengamankan 3 orang anak buah kapal.
1: Buronan korupsi Thailand, kasus gratifikasi berinisial PV yang ditangkap di Indonesia kini dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis petang. Penangkapan tersebut merupakan kerjasama antara pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, KPK, dan National Anti-Corruption Commission Thailand. Pelaku ditangkap pada 25 September 2026 saat melakukan proses perpanjangan izin tinggal sebagai Project Manager PT ACE. Sebelumnya, pelaku diduga menerima suap dari pengadaan proyek di Thailand sebesar 24,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 437,8 miliar rupiah dengan keuntungan yang didapat sekitar 300 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 5,36 miliar rupiah.
2: Karena yang disaksikan diduga melakukan tindak kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi sehingga dari kami menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan melakukan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar subject of interest atau yang disebut kenal dengan SOI guna untuk melakukan pengamanan apabila yang bersangkutan melakukan perlintasan antar negara atau melakukan perpanjangan izin tinggal.
1: Kapal patroli dari pangkalan PSDKP Batam mengejar kapal mengangkut pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Lagoy Bintan Kepulauan Riau pada 26 September 2026. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena kapal tidak mau berhenti. Saat diamankan, petugas kapal tersebut membawa 16 pekerja migran di Indonesia ilegal yang hendak diselundupkan ke negeri jiran Malaysia. Selain mengamankan 16 pekerja migran Indonesia ilegal, petugas juga mengamankan 3 orang yang diduga sebagai ABK. Sementara, nahkoda kapal melarikan diri dengan cara melompat ke laut.
3: Tim kemudian melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun tidak dihiraukan. Nah ini kemudian HSC tetap melaju kencang dan bermanuver di mana kondisi perairan itu gelombang tinggi dan pandangan serba terbatas. Setelah HSC berhasil dikejar dan dihentikan, tim patroli Yubiru 01 tidak menemukan nahkoda di HSC. Ini diduga melarikan diri dengan cara meloncat ke laut, sehingga tim patroli kehilangan jejak.
1: Untuk 16 orang pekerja migran Indonesia ilegal diserahkan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau, sedangkan untuk 3 anak buah kapal diserahkan ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Res Narkoba Polrestabes Medan menyergap sebuah mobil yang dikemudikan seorang pria dan mendapati ratusan bungkus vape mengandung narkoba. Sementara di Jakarta Utara, polisi mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik yang kerap disalahgunakan remaja untuk meningkatkan keberanian kala tawuran.
4: Polisi menyergap seorang pengendara mobil berinisial RS yang diduga sebagai salah satu anggota sindikat jaringan peredaran narkoba jaringan Indonesia-Malaysia. Tersangka berusaha kabur dengan menambah kecepatan mobilnya di ruas jalan inti kota di kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pun akhirnya berhasil menangkap tersangka yang sempat kabur sejauh 5 km tersebut. Dari penggeledahan di dalam mobil, petugas menyita barang bukti 450 vape narkoba mengandung etomidate. Pria asal Aceh ini sudah 1 bulan menjalani bisnisnya dengan mengedarkan rokok elektrik mengandung narkotika etomidate di kota Medan. Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan memburu para tersangka lain, termasuk pemasoknya yang diketahui berasal dari Malaysia. Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap peredaran obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara pada Selasa siang. Pengungkapan berawal setelah petugas mendapat informasi adanya aktivitas penjualan obat keras di toko tersebut. Dari tangan M, karyawan toko, sebanyak 2.264 butir obat keras golongan G dan uang tunai Rp1.250.000 rupiah disita petugas. Dari pemeriksaan awal, obat tersebut didapatkan M dari pemasok Y. Polisi kini memburu Y yang merupakan pemilik toko kosmetik dan diduga berada di Aceh sekaligus menyelidiki

0: jalur distribusi obat yang diduga dikirim lewat jalur darat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan dalam pengungkapan ini, petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal termasuk produk yang positif mengandung merkuri. Dua perempuan kini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 7 miliar rupiah.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September lalu. Petugas menemukan 23 jenis produk kosmetik dengan 4.000 kemasan. Selain itu ditemukan bahan baku, kemasan, label, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi seluruh temuan diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. BB POM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku dan produk yang ditemukan. Hasilnya, sejumlah temuan dinyatakan positif mengandung merkuri.
3: Ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku, produk ruahan. Produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini pelakunya itu mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
2: Dalam kasus ini, BB POM Makassar menetapkan dua perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. Satu tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 13,61 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar 6,85 miliar rupiah.
4: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMEA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
2: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lain, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap bandar dan kurir narkoba di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan juga sejumlah daerah. Hasilnya, sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, ganja, tembakau sintetis, hingga cartridge etomidate dalam jumlah besar berhasil diamankan.

Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.

0: Dalam operasi Nila Jaya 2026 terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026 telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
1: Dalam operasi Nila Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Meski sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban menabrakkan mobilnya ke arah pelaku. Dan akibat kerasnya benturan, pelaku tewas dan seorang rekannya luka parah. Berikut penelusuran kami dalam Inside Crime dan begal mati ditabrak kerabat korban.

0: oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 km dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
1: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohimah, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranuyoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris, hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
2: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel, titit, itu saya suruh berhenti. Dia tidak berhenti, cuman dia ngacungi celurit itu, Pak.
3: Ya, memiliki nabrak pelaku dia.
2: Iya. Setelah jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, wes, Pak.
1: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
4: Ya, kalau saya sih bersyukur, karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu, kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
1: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
5: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
6: Untuk sopir sendiri seperti apa?
5: Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
1: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 2 sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
0: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jamret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hoki justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hoki hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hoki tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
7: Sepasang kekasih yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ditangkap polisi setelah kedapatan membuang bayi hasil hubungan gelap mereka. Sementara itu di Serang, Banten, 2 kernet bus ditangkap usai menusuk calon penumpang.
8: Ini ada perkara di gerbang tol ini.
9: Polisi mengamankan AS dan IS, 2 oknum kernet bus AKAP, usai diduga menusuk calon penumpang di depan gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi Selasa sore, 6 Oktober 2026, saat korban bersama istrinya hendak menaiki bus jurusan Bandung. Cekcok terjadi setelah kedua kernet meminta korban segera naik karena bus akan berangkat. Namun, justru terjadi keributan hingga korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting. Akibatnya, korban menderita 2 luka tusuk di bagian punggung dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Serang. Saat ini, kedua tersangka berinisial AS dan IS diamankan di Polresta Serang Kota untuk jalan

0: pemeriksaan lebih lanjut. Seorang pria, Kate atau Katino, 46 tahun ditangkap warga usai diduga mencuri ponsel di sebuah toko pakan ternak, Desa Melikan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Aksi pelaku sempat rekam kamera warga saat berusaha melarikan diri. Awalnya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan melihat kesempatan Kate langsung mengambil ponsel korban saat pemilik toko melayani pembeli lain. Saat ketahuan, pelaku justru mendorong korban hingga terjatuh lalu kabur. Korban kemudian berteriak minta tolong hingga pelaku berhasil diamankan warga sebelum diamankan polisi dari amukan massa. Hasil pemeriksaan, pelaku disebut merupakan residivis pencurian motor dan diduga sebelumnya menjabret ponsel di Sukoharjo. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah kondisi seorang bayi perempuan yang ditemukan di teras rumah warga Selomartani, Kalasan, Sleman beberapa waktu lalu. Video penemuan bayi pun viral di media sosial. Oleh pemilik rumah, peristiwa ini pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan orang tua dari bayi ini. Mirisnya, orang tua bayi ini merupakan pasangan muda yang masih berstatus mahasiswa. Keduanya yakni VN 22 tahun dan FI 21 tahun. Keduanya diamankan di salah satu rumah indekos di wilayah Sleman. Pemeriksaan awal, bayi ini dilahirkan di salah satu rumah sakit dengan kondisi normal. Keduanya mengaku nekat membuang bayi lantaran bingung tak menemukan tempat penitipan anak. Saat ini bayi telah dirawat orang tua VN yang ada di Jawa Timur. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan burung-burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi diamankan petugas Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: KTNG resmi memulai operasional penuh pabrik kedua dan ketiganya. Dengan penambahan lini produksi baru, langkah strategis ini menegaskan komitmen investasi jangka panjang KTNG dalam membangun kepercayaan bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dibangun di atas lahan seluas 190 ribu meter persegi, pabrik baru ini akan dilengkapi 9 lini produksi canggih untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan manufaktur global. Perjalanan panjang dari penandatanganan kesepakatan hingga resmi beroperasi ini menjadi bukti kemitraan erat yang saling menguntungkan sejak 3 tahun lalu.
1: KTNG는 이 지역에 일자리를 만들고 기술을 전하도록 하겠습니다. 이렇게 파수로안과 함께 성장하는 좋은 이웃이 되고자 합니다. 이제 파수로안에서 만든 제품은 아세안을 넘어 세계 90여 개국으로 나아가고 있습니다. 파수로안은 KTNG 글로벌이 생산 체계의 핵심 거점이자 수출 허브로서 인도네시아 경제의 성장과 함께 할 것입니다.
0: Sebesar 450 juta dolar Amerika telah diinvestasikan untuk pembangunan dua pabrik baru KTNG. Nilainya setara sekitar 8,1 triliun rupiah berdasarkan nilai tukar pada akhir Agustus. Kehadiran pabrik baru ini disambut positif oleh pemerintah daerah Jawa Timur. Investasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional sekaligus membuka peluang kerja dan serapan teknologi bagi putra-putri daerah di Pasuruan dan sekitarnya. Sekitar 1.200 karyawan di 3 pabrik KTNG di seluruh Indonesia. Sekitar 500 diantaranya bekerja di 2 pabrik baru. Pabrik baru ini juga diperkirakan akan menciptakan 3.500 lapangan kerja tidak langsung.
2: Kehadiran pabrik ini di Pasuruan setidaknya akan membawa dampak yang positif secara ekonomi untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kami berharap bahwa ya, tenaga kerja pun bisa memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik dari Pasuruan dan sekitarnya, dan pada akhirnya nanti bisa melakukan alih pengetahuan dan alih teknologi untuk sama-sama kita memberikan pengembangan bagi pemerintah maupun masyarakat di Pasuruan dan Jawa Timur.
0: Tidak hanya dari sisi ekonomi lokal, hubungan kerjasama strategis ini juga mempererat diplomasi dan investasi sektor manufaktur antara Korea Selatan dan Indonesia dalam jangka panjang.
3: 오늘의 중공은 생산 시설의 확장을 넘어서 한국과 인도네시아가 함께 성장하는 경제 협력의 뜻깊은 이정표다라고 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 한국 기업이 인도네시아의 잠재력을 신뢰하고 장기적인 협력에 투자하고 있음을 보여주는 좋은 사례이기도 합니다.
0: Dengan memanfaatkan letak geografis Indonesia yang strategis, fasilitas di Pasuruan ini kini resmi menjadi pusat Expo KTNG ke lebih dari 90 negara di dunia, termasuk pasar Asia Pasifik, Taiwan, Mongolia, Nigeria hingga India. Inisiatif ini menegaskan posisi Indonesia sebagai hub manufaktur global dengan daya saing tinggi di kancah internasional.

0: menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi. Massa menggeruduk perkantoran Gubernur Jambi pada Kamis siang. Di lokasi lainnya, ratusan pekerja yang didominasi oleh emak-emak histeris saat mengadu ke gedung Balai Kota DKI Jakarta karena selama 4 bulan terakhir sudah tak bisa lagi bekerja akibat area tempat mereka bekerja ditutup oleh pihak ketiga.
1: Aksi demonstrasi soal penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada Kamis siang berlangsung ricuh. Massa mencoba masuk ke area perkantoran DPRD Provinsi Jambi dan kantor Gubernur Jambi. Namun lantaran pagar besi ditutup rapat dan dijaga ketat petugas, massa kemudian mendorong hingga merusak gerbang. Aksi yang digelar mahasiswa dan masyarakat Jambi ini meminta Gubernur Jambi, Al Haris, bertanggung jawab dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi. Selain itu, massa juga menuntut transparansi penggunaan anggaran sebesar 30 miliar rupiah yang disebut digelontorkan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi.
2: Dalam hal ini Gubernur Provinsi Jambi untuk segera cepat memadamkan api ataupun mengurangi asap yang sama-sama kita hirup hari ini. Nah, jadi tuntutannya itu tidak banyak-banyak, cuma satu, meminta pertanggungjawaban Al Haris dalam kabut asap ini.
1: Dengan membawa peralatan dapur mulai dari panci, wajan hingga spatula, ratusan pekerja yang didominasi oleh kaum emak-emak menggelar aksi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Jumat pagi. Selain bertujuan untuk mengadu ke Gubernur Jakarta Pramono Anung, dalam aksinya, para pekerja mengadukan kondisi mereka setelah tempat kerjanya di wilayah Kedoya, Jakarta Barat ditutup dengan cara ditembok oleh pihak ketiga. Hal ini pun membuat lebih dari 200 pekerja kehilangan mata pencarian selama 4 bulan terakhir, hingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Massa pun meminta agar tembok pembatas akses masuk ke tempat mereka bekerja dirobohkan, agar mereka bisa kembali bekerja.
3: Karena sudah 4 bulan kami masih belum bisa masuk ke tempat kerja, jadi karyawan tidak bisa bekerja. Kalau harus menunggu proses hukum di pengadilan itu bertahun-tahun. Sedangkan karyawan butuh makan, tempat kerjanya di tembok.
1: Aksi baru selesai saat perwakilan massa aksi diterima masuk ke gedung Balai Kota untuk beraudiensi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Sementara itu berhasil selamat dan kembali ke Indonesia usai 5 bulan disandra oleh perompak di perairan Somalia, Afrika Timur. Kapten kapal tanker Honors 25, Asyari Sabadikun, akhirnya tiba di kediamannya Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis.
4: Inilah detik-detik haru saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
5: Adapun ada 4 orang ABK kapal penangkap cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
4: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
6: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami.
4: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Asyhari Samadikun, Kapten kapal tanker Anners 25 yang sempat disandra oleh perompak bersama 16 kru di perairan Puntland, Somalia, Afrika Timur sejak 21 April 2026, kini bisa bernapas lega setelah kembali ke pelukan keluarganya di Dusun Moncong Loe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan detik-detik saat kapalnya dibajak oleh perompak Somalia. Ashari mengaku masih mengalami trauma mendalam mengingat 5 anggota kru kapalnya yang tewas ditembak perompak. Bersama 16 kru kapal dari berbagai negara, Ashari juga sempat diancam akan dibunuh oleh perompak jika tak memenuhi permintaan uang sebesar 7 juta dolar Amerika.
7: Terakhir sebelum saya turun kapal, saya tekankan sama dia, dan saya ini agak kru saya meninggal. Mayat mereka harus pulang. Hak-hak mereka, asuransi, gaji mereka, uang makan mereka, cerai mereka harus dibayar. Karena cuma itu yang bisa saya bantu mereka.
4: Setelah 5 bulan di sandra, 29 September lalu, Ashari bersama 16 kru lain berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat gabungan yang dikirim oleh pihak perusahaan dan pemerintah Indonesia menggunakan kapal kargo. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober bersama 3 WNI yang juga korban penyanderaan disambut oleh Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Sugiono. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasih seorang ayah terhadap putrinya tidak lekang dengan waktu. Dan inilah yang ditunjukkan Singgih Gunarsa, ayah dari Moza yang tewas dibunuh oleh teman prianya. Dalam rekonstruksi yang menghadirkan pelaku, Singgih tidak mampu membendung dendam atas kematian putrinya sehingga langsung menyerang pelaku.
8: Singgih Gunarsa tidak mampu membendung dendam saat tersangka M pembunuh putrinya dihadirkan di lokasi rekonstruksi di sebuah rumah indekos di Tegal Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dendam Singgih merupakan bentuk cintanya terhadap sang putri Moza Axilia Gunarsa, 17 tahun, yang dihabisi oleh tersangka. Polisi yang berjaga di lokasi rekonstruksi menghalau Singgih dan sejumlah warga yang berusaha menghakimi tersangka M. Dalam rekonstruksi pertama terungkap pembunuhan di kamar indekos bermula dari cekcok antara tersangka dengan Moza. Singgih yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meyakini tersangka M sudah merencanakan pembunuhan putrinya. Ini terbukti pembunuhan begitu rapi termasuk menghilangkan barang bukti yakni membuang jenazah Moza dan menjual sepeda motornya.
9: Semuanya bisa dipraktekkan dengan sangat-sangat detail. Dia masih ingat semua, sampai kejadian di sini pun dia juga ingat semua, selama 1 tahun. Jadi pendapat kami, sepertinya memang sudah direncanakan.
8: Sebelumnya diberitakan, polisi mengungkap Moza Axilia Gunarsa, perempuan asal Bergas, Kabupaten Semarang, hilang 1 tahun lalu. Belakangan terungkap, korban dibunuh pelaku M, 22 tahun, yang juga teman pria korban. Berbekal bukti chat, polisi menduga pembunuhan dipicu cemburu setelah cekcok yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan Moza meninggal. Damar Jati, Semarang, Jawa Tengah.
0: Selanjutnya, ipar membawa maut terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Seorang adik ipar tega membunuh kakaknya, sang suami serta putrinya di kediamannya. Ironisnya, pembunuhan terjadi saat sang putri sulung akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Ijab kabul pun dipercepat dengan diwarnai duka saat dilangsungkan di depan ketika jenazah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Belacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata AP terus mengalir saat proses ijab kabul pernikahannya dengan kekasihnya NS di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Selasa. Tangis AP terus berlanjut saat bersama sang suami seakan meminta izin menikah kepada orang tuanya dan sang adik yang telah meninggal. Usai ijab kabul berlangsung, jenazah sang ayah, ibu, dan sang adik pun dimakamkan di pemakaman umum Kampung Purwajaya.
1: Saya selaku kepala kampung juga, secara pribadi Pak, nggak tega menjejerkan antara korban dan pelaku, walaupun ini ada hubungan darah, karena itu akan membuat trauma. Begitu mereka jarak, akan melihat ini yang membunuh orang tua saya.
0: Sebelumnya, pasangan suami istri RH 58 tahun, HS 52 tahun, dan anaknya berinisial S 12 tahun ditemukan tewas penuh luka di dalam rumahnya di Kampung Purwajaya Tulang Bawang, Lampung pada Senin pagi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku pembunuhan adalah adik ipar korban, lalu kabur mengendarai sepeda motor.
2: Tadi pagi kami mendapat telepon via WA dari anak korban secara histeris menyatakan telah terjadi penusukan terhadap orang tuanya. Sehingga kami dengan reskrim berikut SPK mendatangi TKP, ternyata memang betul telah tergeletak 3 orang, yaitu suami istri, dengan satu orang anak kecil di TKP.
0: 12 jam usai pembunuhan terjadi, polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku berinisial AF. Pelaku AF ditemukan di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, pada Senin sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam saat penyergapan. Pelaku pun terpaksa ditembak mati.
3: Dan kami dapat di keberadaan pelaku, kita sempat kejar-kejaran, kemudian saat akan ditangkap, ia berusaha melawan. Setelah kami tembakkan peringatan, ia mencoba tetap melawan dengan tajam, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur.
0: Dari hasil penyelidikan polisi, terkuak fakta mengerikan dari sosok ipar korban berinisial AF. Dari data kepolisian, AF tercatat pernah membunuh kakak kandungnya sendiri di Tangerang pada tahun 2024. Tak hanya itu, dari hasil autopsi juga terungkap perilaku AF yang sangat keji ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu korban yang ia bunuh, yakni anak berinisial S.
3: Kami baru mendapatkan informasi juga bahwa korban yang berumur 14 tahun ini, dari hasil pemeriksaan forensik, dia sempat mengalami persetubuhan.
0: Fakta mengejutkan lagi terungkap. Bagaimana bisa pelaku AF masih bisa berkeliaran meski pernah membunuh kakak kandungnya pada tahun 2024, dan ternyata AF juga pernah ditangkap dan diproses hukum. Namun saat proses hukum berlangsung, AF dilaporkan berhasil kabur dari penjagaan petugas kepolisian sektor saat itu hingga menjadi buronan. Sugianto, Lampung.
4: Sementara itu, seorang pria dihajar sejumlah warga setelah diduga mencoba menculik seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di lokasi lainnya, yakni di Sidoarjo, Jawa Timur, wanita menangis histeris di pinggir jalan. Diduga ia mengalami tekanan emosional setelah putus cinta.
5: Video amatir yang beredar di media sosial merekam saat warga mengamankan seorang pria berinisial S, 37 tahun, di Mamuju, Sulawesi Barat. S diduga membawa kabur seorang remaja perempuan berinisial AR, 13 tahun. Peristiwa bermula saat S mengajak korban pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor. Korban yang tidak mengetahui tujuan perjalanan baru menyadari kejanggalan saat tiba di Jalan Gatot Subroto, Mamuju. Panik, korban nekat melompat dari motor yang sedang melaju hingga mengundang perhatian warga dan seorang anggota TNI. Pelaku kemudian diamankan dan diserahkan ke polisi. Sementara korban mengalami sejumlah luka dan saat ini kasusnya ditangani Polres Mamuju Tengah sesuai lokasi awal kejadian. Eksekusi sebuah bangunan hotel di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niue, Ambon diwarnai aksi pengadangan oleh warga. Pemilik bangunan dan warga mengusir rombongan jurusita hingga ke Jalan Sultan Babulah. Warga melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas putusan pengadilan yang menyatakan penginapan Silale menjadi warisan istri kedua almarhum Iwan Nasir. Mereka menolak eksekusi karena sang ibu tiri yang diklaim punya anak hasil pernikahan dengan Iwan Nasir. Sementara ini masih dilakukan pencocokan DNA untuk memastikan sebagai ahli waris. Warga menuding pengadilan agama Ambon memenangkan gugatan Sri Iryani Maridin karena yang bersangkutan kini punya suami hakim pengadilan agama. Kasus sengketa pembagian warisan antara ibu tiri dan anak kandung bergulir di Pengadilan Agama Ambon pada 2020 silam dan baru diperintahkan eksekusi pada 8 Oktober 2026. Rencana eksekusi penginapan Silale yang berdiri di atas lahan seluas 147 meter persegi ini akhirnya ditunda. Di Sidoarjo, viral video saat seorang wanita menangis histeris di pinggir Jalan Balur, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin pagi. Tangis sang wanita yang berteriak dan berguling di jalan itu mengundang perhatian warga yang melintas. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta, terlihat dari ucapan yang diteriakinya. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan pengguna jalan lain. Setelah mendapatkan penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bentrokan terjadi antara dua kelompok geng motor dan pemuda di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saat pembubaran, seorang polisi jadi korban setelah terluka di bagian bibir akibat lemparan batu. Di lokasi lain, aksi tawuran antara dua kelompok memakan korban jiwa di Jakarta Utara. Korban tewas setelah terkena sabetan senjata tajam.
6: Bentrokan dua kelompok antara geng motor dan pemuda warga Pampang pecah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Aksi saling serang menggunakan batu ini membuat warga dan pengguna jalan resah. Mendapat laporan, polisi dari Resmo Polsek Panakukang langsung membubarkan kedua kelompok. Namun seorang personel polisi terluka di bagian bibir usai terkena lemparan batu. Dalam pembubaran, empat pemuda dari kelompok warga berhasil diamankan, sementara kelompok geng motor melarikan diri. Polisi juga menyita sejumlah busur panah beserta pelontarnya yang dibuang pelaku saat kabur. Keempat pemuda kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Panakukang. Video amatir memperlihatkan dua kelompok gerombolan motor melakukan aksi tawuran di Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Akibat aksi tawuran ini, seorang pemuda AI, 24 tahun, warga Kemayoran, terjatuh hingga menjadi korban pembacokan. Menurut keterangan Muzaini Latif, Ketua RW 02 setempat, nyawa korban tidak dapat tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, warga merasa resah lantaran takut terkena sasaran. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasannya sehingga kejadian serupa tidak terulang. Kasus tawuran ini ditangani oleh Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Masih soal aksi tawuran remaja. Seperti dalam video yang sempat viral di media sosial ini, memperlihatkan aksi penyerangan antar kelompok di kawasan Pasar Pola arah Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Peristiwa ini terjadi pada 3 November 2026 lalu, sekitar pukul 1 dini hari. Sejumlah remaja datang bergerombol menggunakan motor dan diduga melempari pengendara dengan batu sebelum keributan meluas dan diwarnai aksi penyerangan menggunakan bambu. Saat ini polisi mengamankan 17 remaja yang seluruhnya

0: lainnya masih di bawah umur, termasuk satu anak berusia di bawah 13 tahun. Mereka diduga tergabung dalam kelompok motor Lapendos dan polisi masih mendalami motif serta keterlibatan para pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sedang menyeberang jalan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, seorang perempuan jadi korban penjambretan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
1: Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan, Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi petugas mengamankan lebih dari 3.000 burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam. Rincian satwa ini terdiri dari 2.834 ekor Poxe Hong Kong, 444 ekor Chinese Huame, serta 116 ekor jelak Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua warga negara Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka, yang diduga bertindak atas perintah seorang aktor intelektual berinisial ALY di Vietnam guna merawat dan mengatur distribusi satwa.
2: Tersangka ditetapkan kepada dua warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN serta telah dilakukan di Rutan Polda Jatim.
1: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, masuknya ribuan burung ilegal asal Vietnam ini sangat berbahaya karena berpotensi membawa wabah flu burung ganas atau HPAI dari negara tersebut.
3: Dari informasi dari teman-teman, ada yang mati. Dan kita akan melakukan bedah bakai, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah dari hasil hewan yang mati itu menunjukkan gejala HPAI atau avian influenza, dan kalau menunjukkan hasil positif, maka terhadap burung ini akan dilakukan pemusnahan.
1: Seluruh barang bukti ribuan burung tersebut kini diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis serta karantina ketat sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Seorang pengemudi ojek online wanita ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 bersama suaminya di Cimahi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Anda kembali menyaksikan Lacak Kriminal. Di Cimahi, seorang ojol wanita ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 bersama suaminya. Sementara itu di Parepare, residivis begal ditangkap polisi di betisnya karena mencoba kabur.
1: CCTV merekam aksi penyerangan geng motor Tama Rampu Bersatu TAB22 di Jalan Daeng Ramang, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, Minggu dini hari. Pasca penyelidikan, polisi lalu menangkap para pelaku di berbagai lokasi di Kecamatan Mandai, Maros, Senin pagi. Ibu dari seorang pelaku bahkan menangis histeris lantaran tidak menyangka kelakuan anaknya. Sebanyak 18 remaja yang masih berstatus pelajar diamankan polisi di kasus ini. Barang bukti parang yang dibawa pelaku ke lokasi penyerangan turut disita. Menurut polisi, geng motor ini terlibat penyerangan terhadap AK 24 tahun hingga tewas akibat ditebas di leher. Sementara korban FR 17 tahun mengalami luka berat. Sejumlah anggota geng motor di kasus ini kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Pakai uang palsu, katanya dari nomor yang COD.
1: Viral video amatir merekam FHM, seorang wanita beratribut ojol tengah diinterogasi warga Cisepan, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan. Sebelumnya, ia kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung warga. Saat diperiksa, warga kembali mendapati beberapa lembar uang palsu dari pelaku. Warga pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku mengedarkan uang palsu bersama suaminya, LAK. Mereka mendapatkan uang palsu dari media sosial dengan perbandingan membeli 5 lembar Rp100.000 palsu seharga Rp100.000 asli. Pelaku lalu membelanjakan upal ke sejumlah warung kelontong untuk membeli sembako dan sisa kembaliannya disimpan. Polisi menyita 71 pecahan Rp100.000 uang palsu dari pelaku. Kini, polisi memburu pelaku pembuat uang palsu tersebut. CCTV merekam RI 26 pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tidak berkutik saat dibekuk tim URC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pelaku yang berulang kali keluar masuk bui ini diamankan setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku beraksi dengan target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Rumah dinas TNI di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga jadi markas judi online atau judol. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup lacak kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Atasan pagarnya tinggi.
2: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
1: Wah, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
3: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
4: Tindak. Sudah dikasih, oh sudah ditindak ya Pak?
3: Sudah pasti. Kalau kita cepat lah.
2: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.

Memilukan, kamera drone merekam saat orang utan terjebak di atas pohon dalam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Kasus bullying yang menewaskan bocah SD di Pemalang, polisi menetapkan dua kakak kelas korban sebagai anak berhadapan dengan hukum. Sampah di kota besar selalu menjadi masalah utama. Dan Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon. Adapun di Palangkaraya, orang utan terjebak di atas pohon di tengah kebakaran hutan dan lahan.
1: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon. Dalam kondisi terluka, orang utan berumur 3 tahun ini mencoba untuk memanjat bagian atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Mendapat laporan ada orang utan terjebak karhutlah, petugas gabungan dari Badan Konservasi Alam Kalimantan Tengah dan Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF kemudian melakukan penyelamatan terhadap Novita. Satwa dilindungi dengan nama ilmiah Pongo Pygmaus ini berhasil dievakuasi. Novita selanjutnya dibawa ke klinik BOSF Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis atas luka bakar parah di sejumlah bagian tubuhnya. Di lokasi terpisah, seekor babi hutan atau celeng berkeliaran di permukiman warga di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Satwa dengan nama ilmiah Suscrova ini keluar dari habitatnya di hutan di sekitar desa, diduga untuk mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga Desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Kabupaten Tangerang, viral seorang anak perempuan dianiaya oleh 3 teman sekolahnya.
2: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang anak perempuan di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh 3 orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan 3 orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan perkara ini. Sementara di Jawa Tengah, 2 orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa, salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang, dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, 2 orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA, sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas.
3: Atur suhu, Mas.
1: Ya, itu.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
4: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya, kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai, kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
5: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket, ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Hak angket, salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah. Redaksi segera kembali.

Gerakan Pilah Sampah yang dicanangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga, baik yang organik maupun anorganik. Seperti apa proses pengolahan sampah di salah satu kampung yang ada di Jakarta? Sisi Kota menghadirkan selengkapnya untuk Anda.

0: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Sampah organik bisa diolah, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga. Bagaimana prosesnya dan nilai ekonomi seperti apa? Sekarang kita ikuti warga di Kelurahan Karet, RW 05.
1: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
2: Bonggol-bonggol sayuran.
3: Daun pisang.
2: Ada kulit
3: wortel,
2: bawang.
3: Pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan
2: ini kulit telur.
3: Kulit telur ya, Bu.
2: Terpisah,
3: ya?
2: Jangan campur. Nanti kita olah sendiri.
3: Oke.
2: Dicuci, dikeringin, kita blender.
3: Nah, ini juga sampah organik ya, Bu, ya?
2: Nggak kepake. Nanti kita cuci plastiknya.
3: Plastiknya dicuci, kita pisahkan. Di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik.
2: Ya.
3: Ya, Bu, ya? Nah, setelah semua ini sudah dipilah, apa sih, Bu? Kita kemana nih sekarang?
2: Yang mana nih?
3: Setelah
2: dipilah,
3: iya.
2: Kita langsung ke tebak.
3: Langsung ke tebak?
2: Iya.
1: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
2: Ada daun-daun.
3: Daun-daun di sini? Ini?
2: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
3: Jadi ini bekas nasi di sini?
2: Nasi buah di sini ada. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
3: Kenapa dipisah gini, Bu?
2: Iya, kalau enggak kan nanti busuk.
3: Oh,
2: kalau
3: tapi
2: di sini untuk organik langsung.
3: Kalau yang nasi?
2: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
3: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
2: Enggak.
3: Oke, itu makannya dipisah.
2: Betul, karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
1: Sampah organik yang diolah di dalam teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
4: Setelah sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tuh tanaman kangkung ya, Bu, ya. Mbak, tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi bisa kita jadikan makanan untuk misalnya nanti kalau kita suatu saat karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya nanti kita dapat dari keuntungan dari itu kita mau bikin apa sih namanya seperti tambak lele bisa juga dari sini makanannya.
1: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus dan galon pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
5: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa kebutuhan sendiri, nanti bisa dipak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah. Kita bisa pulkam gitu.
1: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret, sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.

Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, mereka atau beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah dasar. Redaksi segera kembali.

0: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah SD Negeri 2 Kuta Mandalika untuk memberikan motivasi dan juga ikut serta dalam lomba mewarnai helm.
1: Jelang gelaran MotoGP seri Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai aktivitas dilakukan para rider MotoGP, Moto2, dan Moto3 untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Brad Binder, Fabio Di Gia, Maximo Quiles bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama pada Rabu sore melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bertemu fans. Lalu pada Kamis giliran rider Moto2 seperti Manuel Gonzalez, Luca Luneta, dan David Albansa bersama Mario Aji dan Veda Ega Pratama menyapa puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta. Mereka turut menyaksikan anak-anak sekolah ikut dalam lomba mewarnai helm. Dalam kesempatan itu, Mario Aji dan Eda Vega Pratama menceritakan kesiapan mereka tampil di ajang balap Moto2 dan Moto3. MotoGP seri Indonesia sudah akan dimulai pada Jumat ini dengan sesi free practice sejak pagi hari yang dimulai dari Moto3 sampai MotoGP. Lalu pada Sabtu, para rider akan kembali memulai dengan sesi latihan bebas yang dilanjutkan pada sesi kualifikasi serta sesi balap sprint race pada kelas MotoGP. Dan pada Minggu, baik Moto3, Moto2 hingga MotoGP akan melaksanakan balapan utama. Lalu Rahma Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika yang disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10 hingga 11 Oktober live hanya di Trans7.
2: Back in wonderful Indonesia. The Grand Prix of Indonesia. Anything can happen. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix?
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia. Live di Trans7.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi di dalam terpercaya redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi.

0: Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
1: Lompat ke sawah Pak, melarin anaknya. Oh. Anaknya selamat, ibunya
2: enggak kena pinggangnya.
1: Lompat ke peti kecil. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain, Pak.
0: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
3: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
0: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardian Sabernadi, Jakarta.
4: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak napas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
0: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
5: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak jadi perih, pengaruh perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Sultan menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
0: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
6: Saya dari jumpa anak sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
7: Ya.
6: Nah, habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
7: Ya.
6: Baru bilangnya sama orang-orang saya dicuri. Saya juga berhenti karena ada di depan saya.
0: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat sejumlah napi yang kabur saat lapas diduga dibakar. Kobaran api melalap bangunan di lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan pada Jumat pagi. Sejumlah narapidana dilaporkan melarikan diri saat kebakaran terjadi. Beberapa di antaranya yang kabur sudah ditangkap polisi, namun polisi mengimbau warga untuk melapor jika melihat warga binaan yang mencurigakan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga kepada Detikkom menyebut kebakaran diduga dipicu kerusuhan usai petugas lapas melakukan razia telepon genggam. Dan kini situasi di lapas tersebut sudah aman dan kondusif.

0: dan api juga dilaporkan sudah padam. Berikutnya ada yang viral terkait sopir taksi online yang dibegal mobil dibawa kabur. Inilah rekaman CCTV saat seorang sopir taksi online teriak minta tolong usai menjadi korban begal di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kendaraan milik korban raib dibawa kabur pelaku. Sebelumnya pelaku diduga berdalih mengambil uang milik korban, namun korban justru didorong dan diserang menggunakan pisau pada bagian kepala sebelum mobilnya dibawa kabur. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dan mengamankan barang bukti sebilah pisau. Berikutnya ada perjuangan orang utan yang lolos dari karhutla. Novita, orang utan betina berusia sekitar 3 tahun ini berusaha bertahan hidup di tengah kebakaran hutan di Kelurahan Banturung, Kota Palangkaraya pada akhir bulan September lalu. Novita memanjat pohon tinggi untuk menghindari kepungan api. Petugas gabungan terpaksa menggunakan senapan bius untuk melumpuhkan Novita agar mudah dievakuasi. Novita mengalami luka bakar dan menjalani perawatan intensif di pusat rekonstruksi Nyaru Menteng. Isak tangis hingga jatuh pingsan terjadi saat pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Keluarga tidak menyangka anak mereka mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.
1: Suasana haru mewarnai saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada keluarga yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
2: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami atau ke rumah kami.
1: 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
3: Dari keempat orang tersebut, keseluruhnya kita serahkan kepada keluarganya hari ini. Namun ada yang salah satu atas nama Sawal tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Sehingga kepada saudara Sawal kami serahkan kepada rekan-rekan dari perwakilan Dinas Sosial.
1: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: MotoGP Mandalika digelar mulai hari ini. Hanya di sirkuit, atmosfer balapan sudah terasa sejak di Bandara Internasional Lombok. Dari mulai ornamen lintasan balap sampai podium juara menyambut para wisatawan yang tiba.
4: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
0: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi
6: di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
0: Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan lain tetap terpenuhi.
8: Pendapatan ya tidak naik ya Bu ya. Ya mah harganya ya distabilin gitu.
9: Naik sekarang gimana?
8: Berarti uang 100 sudah tidak ada artinya kan?
9: 100 cuma dapat beras sama...
8: Itu satu hari nggak cukup 50.000 loh untuk belanja.
10: Inilah ungkapan dari para ibu rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Harga bahan pangan yang terus naik membuat mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar dapur tetap mengepul. Di pasar Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
11: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik. Kebutuhan ya cabai, bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
12: Mensiasatinya gimana?
11: Ya kita masakannya dikurangi lah. Dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
10: Tak hanya bumbu dapur, harga beras juga ikut naik. Beras dengan kualitas paling rendah kini dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga akibat pasokan turun. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini tidak lebih dari 1 kuintal.
13: Ini 1 bulan.
12: 1 bulan ini. Karena apa sih?
13: Karena kekeringan, dimangan tikus, diomo, dados saat ini ditanduri jagung, dadosnya mboten medal pari, medali jagung.
12: Oh, berarti petaninya beralih tanam?
13: Ya, soalnya tidak ada air, jadinya nak jagung sakit.
10: Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, gelaran MotoGP Mandalika 2026 berlangsung mulai hari ini sampai Minggu 11 Oktober mendatang. Tidak hanya di sirkuit, atmosfer balapan juga terasa sejak di Bandara Internasional Lombok. Berbagai ornamen balap hingga podium juara menyambut wisatawan yang tiba.

Oke, selamat datang di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang berhubung udah masuk ke Race Week atau Pekan Balapan, di mana MotoGP udah memasuki seri Indonesia yang akan dilangsungkan di Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kayak tahun-tahun sebelumnya, memang kalau misalnya kita nyampe di Bandara Lombok, hiasan-hiasan menyambut MotoGP ini udah langsung kelihatan. Salah satunya ini ada spot di belakang kita yang selalu berganti tema dari tahun ke tahun. Biasanya ada motor-motor balap yang dipajang atau segala macam. Sekarang bentuknya podium. Dan di sini, para penumpang yang baru landing sambil nunggu koper bagasi mereka, mereka bisa berfoto di sini ganti-gantian tuh. Ini ada podium 1, 2, dan juga 3. Terus di sini nih, nanti bisa kita lihat nih, ornamen-ornamen di lantainya juga pakai motif sirkuit Mandalika. Di sini ada motif tenun Sasak sendiri yang menjadi ciri khas dari sirkuit Mandalika juga udah ada. Di sini bisa dilihat nih, lagi pada ngantri buat bisa foto di podium yang ada di Bandara Internasional Lombok ini. Kayaknya kita juga perlu coba deh gimana rasanya foto di podium ini. Oke, sekarang kita coba naik ke atas podium. Gimana sih rasanya foto di atas podium? Boleh ya, Mbak? Difoto ya, Mbak? Oke nih, di pialanya.

0: Selain tempat spot foto tadi, di konveyor juga ternyata disediain ini nih. Ada diecast motor MotoGP dari tim Pertamina Enduro VR46. Ini ada motornya Franky Morbidelli nomor 21 dan juga ada motornya Fabio Di Gia nomor 49. Dan konveyornya itu dibikin mirip sirkuit karena di tepiannya nih dibikin kayak motif khas suku Sasak yang ada di sirkuit Mandalika. Keren ya, unik. Boleh gak sih dibawa pulang ininya? Oke, sekarang kita menuju ke arah luar. Nah, ini dia nih ada garis start tuh. Bahkan kalau misalnya bisa kita liatin, lintasan menuju keluarnya pun ala-ala sirkuit Mandalika itu sendiri. Oh. Ini lintasan balap, masuk cornering, tikungan kiri. Rasanya kayak pembalap MotoGP beneran ya. Walaupun ini cuma pakai troli aja nih. Nah, sebelum kita keluar pintu utama dari Bandara Internasional Lombok, ada salah satu spot yang cukup menarik di sini dan biasanya nggak cuma para penonton yang baru tiba di Lombok, tapi juga pembalap MotoGP biasanya mereka tuh berfoto di sini nih. Nih, tuh ada sign Lombok. Bahkan pembalap Marc Marquez beberapa kali foto-foto di sini. Tuh, begitu. Nanti mungkin kita giliran juga ya foto di sini. Ah, sekarang udah disediain alat foto otomatis di sebelah situ. Jadi bisa dapat background-nya dengan keren.
1: Albi Pratama, Fajar Bolivia, Nusa Tenggara Barat.
2: Usai jeda, kami ajak Anda melihat usaha kue bolu jadul yang cuannya mantul. Cita rasanya yang pas membuat bolu jadul ini laris diburu pembeli. Jangan kemana-mana.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
6: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Kue bolu dengan tekstur yang lembut dan cita rasa yang tidak terlalu manis memang tidak lekang oleh waktu. Seperti di Bogor, Jawa Barat, usaha kue bolu ala zaman dulu atau jadul laris manis diburu pembeli. Dalam sehari, pemilik usaha mengaku omsetnya rata-rata mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Inilah kesibukan dapur produksi kue bolu jadul milik Neneng Karlina. Warga Gedung Badak, Bogor, Jawa Barat ini membuat kue bolu dengan beberapa varian seperti bolu marmer, pandan, keju, dan pisang. Adonan bolu terbuat dari terigu, telur, dan gula. Setelah tercampur rata, adonan dimasukkan dalam cetakan dan dimasak menggunakan oven. Setelah berubah warna kecoklatan, kue diangkat dan siap dibungkus untuk dijual ke pembeli.
1: Apa teksturnya itu lebih lembut daripada bolu-bolu kekinian? Kayaknya lebih enak ini aja sih, saya lebih suka yang ini aja.
0: Dengan harga jual Rp13.000 hingga Rp20.000, bolu jadul Neneng yang memiliki tekstur lembut dan rasanya tidak terlalu manis ini selalu diburu pelanggan hingga membuat antrean panjang.
2: Pengen nyari yang beda aja gitu, tapi yang memang tidak akan terlupakan gitu. Kalau bolu jadul tuh selalu dinanti-nanti sama yang penggemarnya.
0: Usaha kue bolu jadul ini sudah berjalan selama 4 tahun. Neneng mengaku, omset dari usahanya ini bisa mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Harga kebutuhan pokok di Pasar Paseban Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Tak mau kalah dengan cabai rawit, cabai keriting juga ikut merangkak naik mencapai angka Rp80.000 dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram.
1: Sayur mayur ini, nama cabai ya, cabai rawit merah.
2: Dari harga berapa ke harga berapa, Bu?
1: 80 ke 90.
2: 90. Yang naik harga cabai rawit merah?
1: Rawit merah. Cabai keriting juga naik.
2: Cabai keriting berapa, Bu?
1: Dari 60 ke
2: 70-80. Kenaikan ini udah berapa lama, Bu?
1: Seminggu belakangan ini.
0: Kondisi ini pun dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
3: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
2: Lebih stabil ya, Bu?
3: Iya, sesuai dengan ekonomi.
2: Jadi keberatan ya, Bu, dengan banyaknya harga naik sendiri,
3: betul,
2: Bu?
3: Betul, keberatan.
2: Keberatan banget ya, Bu. Ibu, cara mengatur uangnya seperti apa, Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
3: Oh, saya misalnya kalau beli ini, kalau makan saya belinya beberapa hari. Terus selanjutnya saya nggak masak.
2: Nggak masak?
3: Iya.
2: Untuk melakukan pengiritan ya, Bu?
3: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
2: Oke,
3: stok,
2: terima kasih.
3: Stok telur.
0: Di Pasar Sunggingan, Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Dari sebelumnya Rp36.000, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
4: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, terus bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
5: Mensiasatinya gimana?
4: Ya kita masakannya ya, dikurangi lah, dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
0: Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, dalam 3 minggu terakhir harga cabai rawit dan cabai besar juga naik tajam. Cabai rawit merah kecil kini Rp70.000 per kilogram, sementara cabai besar Rp40.000 per kilogram. Para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Jika biasanya mereka membeli 1 kilogram, kini mengurangi setengah hingga seperempat kilogram saja. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bola panas kini bergeser ke gedung parlemen. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA Gibran justru memicu babak baru. Sejauh mana peluang konstitusional DPR RI dalam menggulirkan hak angket atau membentuk panitia khusus atas kasus ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Isu ini tak hanya memunculkan pertanyaan apakah Gibran akan mundur dari jabatannya, namun juga menyoroti aspek etika politik dan kejelasan prosedur hukum tata negara di Indonesia.
1: Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden.
2: Gelombang spekulasi seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka terus menjadi konsumsi publik. Di tengah derasnya sorotan sosial muncul dua sudut pandang utama. Apakah isu ini momentum bagi Gibran untuk mundur ataukah ujian atas transparansi dan etika politik pejabat publik di Indonesia? Para pengamat menilai posisi sebagai pejabat publik menuntut keterbukaan informasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik. Maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
2: Dari kacamata hukum administrasi negara, proses pembatalan penetapan calon atau pejabat terpilih tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme hukum ketat yang harus ditempuh, baik melalui keputusan KPU sendiri maupun jalur peradilan di PTUN.
4: Kita mesti terkait dengan asas contrarius actus. Mestinya yang membatalkan itu pertama lembaga yang menetapkan itu sendiri, KPU, atau pembatalan melalui sengketa di peradilan. Kalau itu sengketa di peradilan, tentunya ini masuk pada ranah PTUN. Nah, kalau itu ke PTUN, kembali lagi ke acaranya PTUN, dan siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ada di sini, sebenarnya para pihak waktu itu, pasangan waktu itu, ya waktu itu ada tiga pasangan, dua pasangan yang kalah itu, bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN.
2: Kini keputusan ada pada proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya, keterbukaan dan kepatuhan pada hukum negara menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus merawat kepercayaan publik. Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum resmi atau beralih menjadi catatan etika bagi pejabat publik? Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA. Sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih, Mas. Atur suhu, Mas. Ya, tuh.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
3: Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket. Jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
4: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket. Ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Hak angket, salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang warga menangis histeris saat rumahnya terbakar. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di kawasan permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang. Sebelumnya kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam.
6: Tangis histeris pemilik rumah ini tak terbendung saat rumah yang ditinggali belasan tahun terbakar. Warga Jalan Sawah Lio, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang, sontak panik saat melihat kepulan asap disertai kobaran api, membakar sejumlah rumah di lokasi kawasan padat penduduk. Sedikitnya 3 rumah warga telah dilahap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dalam kamar rumah warga yang juga ludes terbakar.
7: Tadi awal mula kita mendapatkan laporan ya dari RT 4 yang di mana terjadi kebakarannya di RT 8 dan RT 9 di RW 1 Kelurahan Jembatan 5. Tadi terindikasi sudah kita data di RT 8 itu ada 1 rumah, RT 9 itu ada 2 rumah. Tadi itu kita sudah ini apa monitoring tadi berkoordinasi dengan damkar. Terindikasi dari konsleting listrik, Pak.
6: Satu jam berselang, api akhirnya bisa dipadamkan petugas yang mengerahkan 21 unit mobil Gul Karmat DKI Jakarta ke lokasi. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam kurun waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman.
8: Awal kejadiannya gimana Bang yang Abang tahu
9: itu
8: Bang?
9: Saya baru tahu juga baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW 5. Oke. Okay. Gitu. Kalau saya di RW 4. Oke.
8: Okay. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana Bang?
9: Ya cepat karena perumahan kan ini ya padat. Cuman padat penduduk di
8: sini. Emang ini pemukiman warga apa gimana Bang?
9: Warga.
6: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
10: Kosong. Ya anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di tukang bubur. Tuh kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar meledak gede gitu ya. Kata saya apa ini ban mobil, kata saya kan gitu. Nah terus tetangga saya tuh bukan yang ban mobil, katanya gas tuh gas yang di situ, katanya yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
6: Dua orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. Satu orang mengalami luka-luka, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
11: Ya Allah, loncat ya Allah, seolah ada anaknya. Ya Allah, loncat ya Allah.
6: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
12: Lompat ke sama lah Pak, ngelahirin anaknya, oh. Anaknya selamat, ibunya
13: jatuh kena pinggangnya.
12: Lompat ke pendidikin. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain Pak. Tunggung kena orang lain kalau saya gak bisa.
6: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
14: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
6: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardian Sabernadi, Jakarta.
5: Sejumlah warga korban kebakaran di Jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat mengais di lokasi kebakaran. Mereka mencari sisa-sisa barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 114 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa kehilangan tempat tinggal.
15: Sejumlah warga korban kebakaran mengais sisa-sisa dari kebakaran hebat yang menghanguskan pemukiman mereka di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Mereka mencari dokumen berharga atau barang berharga lainnya dari sisa rumah yang terbakar. Menurut Tina, salah satu warga, dirinya berada di rumah saat kebakaran terjadi. Mendengar teriakan kebakaran, dirinya langsung lari menyelamatkan diri bersama orang tua, anak, dan suami.
16: Pas mulai kebakarannya tuh, saya masih di rumah, tiba-tiba dari depan pada teriak-teriak, ada konslet-konslet gitu, kirain konslet biasa. Gak taunya ada api, pas matiin lampu baru kelihatan tuh api. Langsung pada larian, hamburan keluar semua.
15: Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan menghanguskan lebih dari 50 bangunan. Tiupan angin kencang dan padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat. Sepeda gang menuju lokasi kebakaran juga menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 114 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi, Pramono menekankan pentingnya strategi preventif dengan melibatkan BPBD DKI Jakarta secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca atau OMC juga terus dioptimalkan untuk meredam dampak kekeringan selama kondisinya memungkinkan. Pramono juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik dan tidak membuang puntung rokok sembarangan guna melakukan pencegahan secara bersama-sama.
17: Kami persiapkan untuk jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami persiapkan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat. Preventifnya dilakukan, tetapi memang sekarang ini harus diakui dengan jujur bahwa El Nino yang berlangsung begitu lama, yang dulu diperkirakan sampai dengan akhir September, sekarang sudah Oktober, dan kemudian kami juga kalau ada kesempatan selalu melakukan OMC, walaupun seringkali juga tidak berhasil, tetapi saya tetap memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan OMC selama ada ruang, selama ada awan dan untuk itu.
5: Seorang sopir taksi online menjadi korban pembegalan disertai penganiayaan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait gugatan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. DPR akan mempelajari dan mengkaji putusan tersebut secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI fraksi Nasdem, Saan Mustopha, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR RI fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
1: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopha, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemazulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
2: Nanti saya cek fraksi ya. Tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait itu.
1: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemazulan Wapres Gibran direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemazulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemazulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3: Di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi? Ya?
4: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana ya?
5: Nasdem.
4: Saya belum baca.
5: Tapi jika itu terjadi gimana Pak?
4: Ya, kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai peraturan perundang-undangan ya.
1: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemazulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bola panas kini bergeser ke gedung parlemen. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA Gibran justru memicu babak baru. Sejauh mana peluang konstitusional DPR RI dalam menggulirkan hak angket atau membentuk panitia khusus? Apakah langkah ini murni penegakan konstitusi ataukah sekadar riak politik yang sulit bermuara pada pemakzulan? Kita membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin. Assalamualaikum, selamat malam Gus Khozin.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Fikar.
0: Baik, Gus, dalam respons awal Anda menyatakan bahwa putusan MK memang membuka ruang konstitusional bagi DPR RI secara personal dan fraksi saja. Apakah Anda melihat urgensi DPR harus masuk ke ruang konstitusional saat ini, Gus?
6: Ya, yang pertama, MK sudah memutuskan, sudah menjadi common sense, menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk kemudian diproses lebih lanjut atau ditolak oleh MK. Tapi bagaimanapun ada fakta persidangan, ada pertimbangan hukum, ada petikan-petikan di dalam amar putusan itu yang juga menjadi highlight tidak bisa tidak untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama terkait dengan masalah bagaimana tata kelola, tata laksana kepemiluan kita masih menyisakan ruang-ruang yang itu memunculkan tafsir-tafsir yang bias ya, memunculkan dispute ya, pendapat-pendapat berbeda terkait dengan masalah verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan lain sebagainya. Tentunya kami saat ini di Komisi 2 yang sedang menjalankan apa namanya kesepakatan pimpinan, arahan pimpinan terkait dengan panja revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, paling tidak memiliki tambahan highlight yang sifatnya sangat substantif dan strategis terkait dengan bagaimana di hulu kepemiluan kita itu masih menyisakan ruang-ruang yang memunculkan multi tafsir. Itu ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi lembaga lain yang dimaksud oleh MK, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang dimaksud adalah lembaga legislatif atau DPR dalam hal ini. Pertanyaannya kemudian, apakah opsi ini akan ditempuh? Nah, kita butuh waktu ya untuk melakukan kalkulasi, apakah itu Komisi 2, apakah itu partai politik. Ada 8 partai politik yang di parlemen, tentunya juga memiliki peta dan kalkulasi masing-masing.
0: Okay.
6: Nah, kita tunggu saja beberapa waktu ke depan. Okay. Seperti apa nanti konsensus yang akan dilahirkan untuk kemudian apakah opsi secara konstitusional yang tersedia ini apakah digunakan atau tidak.
0: Iya, konstitusional ini dapat digunakan untuk mengambil langkah membuat pansus ataupun hak angket begitu. Tapi putusan MK menyatakan gugatan tidak diterima secara legal standing, tadi Anda bilangnya. Namun ada catatan majelis hakim soal dokumen ijazah yang disebutkan tidak setara dengan ijazah SMA. Apakah Komisi 2 melihat catatan pertimbangan MK ini sebagai dasar yang sudah cukup kuat untuk melangkah secara politik di konstitusional? Gus.
6: Kalau Komisi 2 melihatnya, ini kan dalam perspektif kita saat ini sedang melakukan exercising. Dalam ikhtiar melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Putusan MK tidak bisa dilepaskan dalam ikhtiar itu. Artinya ada ruang-ruang dalam salah satu tahapan kepemiluan kita melengkapi berkas persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang masih memunculkan dispute, ketidaksepahaman tunggal, pemaknaan tunggal dalam hal proses yang harus dilalui. Tentunya kita berharap revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang bergulir di panja Komisi 2 untuk kemudian melakukan langkah evaluatif penyempurnaan agar di kemudian hari tidak muncul kejadian-kejadian serupa, tidak ada lagi multi tafsir, tidak ada lagi makna ganda dalam hal memaknai apa yang menjadi prasyarat mutlak. Seperti itu,
0: Mas Okay. Iqbal. Sejauh ini, karena kita tahu tadi ada surat juga yang beredar ya untuk usulan pemaksulan begitu. Sejauh ini, sejauh mana sih komunikasi antar fraksi di Komisi 2 DPR RI saat ini? Apakah wacana pembentukan pansus, hak angket begitu ya, sudah dibahas bersama seluruh anggota atau baru sebatas usulan beberapa fraksi saja, Gus?
6: Sejauh ini secara formal belum ada ya pembahasan ke sana. Kita sedang fokus malah justru kemarin sesaat setelah paripurna, siang sampai sore, kita sedang menggodok terkait dengan isu-isu krusial, timeline, terkait dengan masalah pihak-pihak yang akan diundang dalam RDPU. Karena kita memiliki timeline Desember itu akhir maksimal sudah terselesaikan RUU dan naskah akademik, kemudian diparipurnakan, kemudian target disahkannya maksimal di bulan Maret. Itu yang sudah menjadi diskusi di internal Panja dan di internal Komisi 2. Jadi kita belum ada pembahasan sama sekali terkait ini, kan baru 2 hari yang lalu putusan ini keluar gitu. Kita masih banyak disibukkan dengan beberapa agenda terkait dengan panja adminduk, panja RUU pemilu, belum lagi di AKD-AKD lainnya. Kalau diskusi secara informal, saya yakinlah suatu keniscayaan lah itu pasti ada diskusi, obrolan-obrolan secara informal person to person. Tapi untuk sikap partai, sependek pengetahuan kami termasuk juga PKB, belum melakukan
0: pernyataan resmi,
6: pernyataan resmi terkait sikap partai, karena kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi dan kajian-kajian secara mendalam.
0: Oke, ada 2 opsi yang mencuat ya, membentuk panitia khusus atau pansus atau menggulirkan hak angket. Menurut kajian di Komisi 2 nih, sedang membahas secara informal mekanisme mana yang sepertinya secara hukum tata negara paling tepat untuk menguji persoalan ini, Gus?
6: Sebetulnya kalau berbicara memungkinkan, apa yang diputuskan oleh MK dalam amar putusan atau dalam pertimbangannya atau fakta persidangan, sebetulnya ruang itu sangat terbuka. Tinggal bagaimana konsensus ini nanti apakah akan menempuh atau memilih jalan itu, kan itu pertanyaannya kemudian. Nah, kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi, tidak hanya menjadi kebijakan satu partai, tapi ini kan harus konsensus beberapa partai. Bahwa kemudian ada aspirasi secara informal, secara personal yang tadi beredar misalkan dari rekan kami di fraksi Nasdem, ya itu domain masing-masing partai. Tapi sependek pengetahuan kami belum ada rilis secara resmi dari hampir semua partai seperti itu maupun okay. kelembagaan. Kemarin sudah mengeluarkan statement pimpinan kami Pak Supi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. DPR masih belum menerima salinan secara resmi, dan kalaupun sudah menerima, kita butuh waktu untuk melakukan kajian dan kalkulasi seperti itu.
0: Ya, Gus, kita ingin edukasi saja masyarakat atau pemirsa di rumah kalau hak angket ini adalah hak penyelidikan DPR terhadap kebijakan pemerintah yang strategis yang diduga melanggar undang-undang, begitu ya. Fungsinya untuk melakukan pengawasan agar tidak disalahgunakan, begitu ya. Sejauh ini publik melihat hak angket ini seringkali berujung pada kompromi politik di bawah meja. Bagaimana jika hak angket dipilih, jika Anda bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa peluang konstitusional yang akan diambil DPR murni demi kepastian hukum negara, bukan komoditas politik saja?
6: Gus. Ya, kita kan harus baca secara tataran normatif ketatanegaraan kita bahwa hak angket itu tidak selalu berujung kepada pemakzulan, tapi hak angket itu adalah hak yang melekat di dalam institusi lembaga parlemen kita untuk kemudian menjalankan fungsi check and balances, ya. Nah, dalam konsep pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan jelas fungsi dari legislatif itu melakukan fungsi pengawasan. Ketika pengawasan itu dirasa ada dasen dasolen antara yang seharusnya dan kenyataannya dilakukan oleh eksekutif, maka ruang itu pasti terbuka karena memang sudah tersedia secara konstitusional, secara regulasi tersedia. Tinggal pertanyaannya apakah memang jalan itu yang akan ditempuh. Ini bukan masalah peluang atau tidak, tapi memang norma hukumnya ada untuk ditempuh, gitu kan. Apakah kemudian ketika dibentuk pansus akan berujung kepada pemakzulan, itu bab yang lain. Tapi terkait dengan masalah hak angket ataupun pembentukan-pembentukan lain yang dilakukan oleh DPR, itu bagian integral daripada kita menjalankan fungsi pengawasan agar bagaimana roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan rule yang sudah disepakati melalui konstitusi dan regulasi yang tersedia seperti itu.
0: Gus, jika Komisi 2 DPR memutuskan untuk mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu, begitu ya, berapa lama sih target waktu kajian ini sebelum akhirnya DPR mengambil sikap resmi biasanya?
6: Wah, itu kita tinggal tunggu saja ya. Saya yakin mungkin beberapa kawan lintas fraksi, lintas partai sudah membaca walaupun belum utuh. Salinan resminya kan ini kan berbicara kelembagaan, entah itu partai politik, entah itu lembaga DPR sendiri, tentunya ada mekanisme nanti untuk melakukan kalkulasi dan kajian itu. Di tengah kita juga sedang running beberapa persiapan rancangan undang-undang di masing-masing komisi, dari Komisi 1 sampai Komisi 13. Tapi kita tidak tutup mata apa yang menjadi atensi publik, apa yang menjadi catatan dalam putusan MK ini. Setidaknya bagi kami di Komisi 2 itu menambah highlight yang sifatnya substansial dan strategis untuk semakin melengkapi khazanah kepemiluan kita agar lebih baik ke depannya seperti itu.
0: Oke, wacana impeachment ini, yang pemakzulan ini memang sedang panas diperbincangkan jika ijazah Gibran terbukti tidak sah, gitu ya. Tapi Wakil Presiden Gibran menyatakan dirinya menghormati hukum dan tetap fokus bekerja. Bagaimana DPR mengantisipasi potensi benturan di masyarakat nih? Di masyarakat mengingat Wapres dipilih langsung oleh rakyat, sementara DPR menempuh jalur formal konstitusional yang sangat sensitif, begitu Gus. Bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak gaduh?
6: Yang pertama kami cuma bisa menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, karena kita sekarang hidup di era post-truth, ya. Bagaimana media atau sosial media seringkali itu tidak melakukan check and recheck, kan semua orang sudah bisa memproduksi informasi saat ini, beda dengan dulu. Jadi mohon tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Putusan MK tidak mengatakan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah sebagai Wapres atau didiskualifikasi. Jadi bahasanya tidak menemukan bukti otentik secara absah kepemilikan ijazah itu saja. Dan MK tidak berwenang untuk memutuskan itu, tapi yang berwenang adalah lembaga yang lain. Mohon ini kita diberikan waktu untuk melakukan kalkulasi, kajian secara kelembagaan, baik itu di institusi DPR, Komisi 2, maupun di partai, dalam hal ini PKB, untuk kemudian kita bisa memitigasi ini secara lebih komprehensif. Ya. Tidak hanya dalam aspek yuridis, tidak hanya dalam aspek politis, tapi aspek sosiologisnya juga kita akan menampung apa yang berkembang di masyarakat seperti itu. Prinsipnya banyak program-program prioritas pemerintah yang butuh kita kawal bersama. Jika baik kita dukung, jika tidak baik mari kita kritik, berikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan seperti itu.
0: Ya, kita nantikan output hasil konkret ya dari Komisi 2 DPR RI termasuk anggota DPR RI semuanya agar wacana impeachment ini tidak berspekulasi sana sini dan kemudian juga bisa ditanggulangi dengan cepat dan tepat begitu. Terima kasih Gus Hozin atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kita ke informasi lain, dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Kabupaten Tangerang, viral seorang anak perempuan dianiaya oleh tiga teman sekolahnya.
7: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang anak perempuan di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh tiga orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan tiga orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang

0: koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, dua orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir taksi online menjadi korban pembegalan disertai penganiayaan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu di Bekasi, aksi pencurian motor terekam CCTV masjid saat kedua pelaku berpura-pura hendak sholat.
2: Teriakan minta tolong memecah keheningan dini hari di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Seorang sopir taksi online ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di kepala pada Selasa dini hari 6 Oktober 2026. Jumat pagi, Yati, saksi mata, mengaku keluar rumah setelah mendengar teriakan korban. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di tengah jalan. Kepada saksi, korban mengaku dibegal oleh penumpang yang diantarnya dari Ciledug menuju Pamulang. Warga segera menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Aksi tersebut juga terekam kamera pengawas dan menyebar di media sosial. Sebilah pisau dapur dalam kondisi bengkok turut diamankan polisi dari lokasi kejadian.
3: Saya nanya sebelum dia jalan tuh di titik pertama, saya tanya, abang kenapa? Saya bilang gitu kan, ini saya dibegal, mobil saya dibawa lari, katanya bilang gitu. Terus emang abang dari mana? Saya dari Ciledug, Tangerang. Nah terus saya bawa orang itu ke daerah sini, Pamulang. Nah, udah sampai di titik itu, titik pertama, dia bilang katanya mau ngambil duit cash. Nah, ternyata enggak, saya malah didorong, kayak gitu.
4: Setelah didorong, langsung dilukai itu?
3: Lah iya, kepalanya langsung diituin pakai pisau.
2: Kasus dugaan pembegalan disertai penganiayaan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Riyadus Solihin, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua pelaku yang diperkirakan berusia remaja melakukan aksi pencurian sepeda motor milik jamaah yang terparkir di halaman masjid. Ironisnya, sebelum menggasak motor milik jamaah, pelaku masuk ke halaman masjid dan berpura-pura hendak salat isya. Namun memasuki rokaat kedua, kedua pelaku langsung beraksi menggasak sepeda motor jamaah yang tengah salat.
5: Sholat ya ketinggalan, ketinggalan satu rokat, buru-buru kali. Ya buru-buru, langsung sholat. Pas pulang motor saya mana?
6: Jadi hitungannya nggak lama, Bapak?
5: Nggak lama.
2: Sementara di tempat terpisah yang tidak jauh dari aksi pencurian di halaman masjid, aksi pencurian sepeda motor milik warga Kampung Kelapa 2 Padurenan, Pustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terjadi. Tidak tanggung-tanggung, dua sepeda motor metik yang terparkir di dalam rumah warga raib digasak empat pelaku. Meski sejauh ini banyak warga yang sudah memasang kamera CCTV, namun aksi pelaku pencurian sepeda motor tetap terjadi dan terbilang nekat. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini dalam penanganan petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Inilah rekaman CCTV yang perlihatkan aksi lima pria pelaku curanmor di Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya dalam hitungan menit, komplotan ini menggasak tiga motor dari dua lokasi berdekatan. Dari rekaman CCTV, aksi pencurian ini terjadi Rabu dini hari sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Modusnya dilakukan dengan cara menyasar motor yang terparkir di teras rumah. Salah satu pelaku lalu masuk dan merusak kunci motor dengan kunci letter T. Lokasi pertama di SPPG Cemengkalang, dua motor berhasil dibobol. Tak jauh dari lokasi pertama, satu motor milik Pondok Pesantren Raudatul Ulum juga raib. Korban baru menyadari motor hilang saat hendak sholat subuh. Aksi dinilai sudah direncanakan matang karena dilakukan sangat cepat. Bahkan pemilihan lokasinya tergolong nekat karena persis di belakang Mapolresta Sidoarjo. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Korban berharap motor segera ditemukan dan pelaku ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak nafas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik.

0: oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
1: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
2: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, lagi terkena dampak jadi perih, pengaruhnya perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Presiden menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
1: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
3: Saya dari jumpa anak sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
4: Ya.
3: Nah, habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
4: Ya.
3: Baru bilangnya sama orang-orang, saya dicuri. Nah, saya juga berhenti karena ada di depan saya.
1: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: BBPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal, termasuk produk yang positif mengandung merkuri. Sementara itu, 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 7 miliar rupiah.
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September lalu. Petugas menemukan 23 jenis produk kosmetik dengan 4.000 kemasan. Selain itu ditemukan bahan baku, kemasan, label, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi seluruh temuan diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. BBPOM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku dan produk yang ditemukan. Hasilnya sejumlah temuan dinyatakan positif mengandung merkuri.
6: Ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku, produk ruahan, kemasan, dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini pelakunya itu mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
5: Dalam kasus ini,

0: BB POM Makassar menetapkan dua perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. Satu tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 13,61 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar 6,85 miliar rupiah.
1: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMEA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
0: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, seorang pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Baedah, akhirnya kembali ke Indonesia setelah bekerja di Yordania sejak 2003. Status kewarganegaraan Baedah dan 5 anaknya kini telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia setelah sebelumnya mendapat perlakuan tidak manusiawi dari suami dirinya yang berkebangsaan Mesir.
3: Kisah miris dialami Siti Baedah, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat. Selama 14 tahun, Baedah mengaku dikurung suami sirinya yang berkewarganegaraan Mesir di Amman, Yordania. Dalam rentang 2011 hingga 2025, Baedah dan suaminya dikaruniai 5 anak. Namun, kelimanya tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Hingga akhirnya, seorang warga Indonesia di Yordania membantu memulangkan Baedah bersama 5 anaknya ke tanah air.
4: Ya, perhatikan sih ya. Maksudnya tuh, ya sama aja, sama kita juga.
5: Melarang itu?
4: Iya, melarang juga sama.
5: Kalau untuk berkomunikasi melalui telepon bisa?
4: Enggak bisa sama sekali.
5: Sama sekali enggak bisa?
4: Iya, enggak diboleh.
5: Jadi itu selama ini ada di dalam kamar aja?
4: Iya, enggak bisa keluar sama sekali. Itu dari 2011 sampai 2025. Ini keluar aja, di dalam aja yang pernah keluar.
5: Mungkin 14 tahun?
4: Iya, sekitar 6 tahun.
5: Bisanya kembali ke tanah air?
4: Nggak bisa, kan datang teman saya, orang Indonesia datang dari, maksudnya itu, dari Idul Fitri itu, ya ada yang ngabarin gini-gini katanya. Tapi saya pulang ke Indonesia, gimana caranya?
3: Pemerintah kini turun tangan menyelesaikan persoalan Baedah dan 5 anaknya. Melalui Kementerian Hukum, status kewarganegaraan Baedah dan 5 anaknya telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah juga akan memproses KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran, sehingga 5 anak Baedah dapat memperoleh akses pendidikan dan hak-hak lainnya. Sebelum pulang, Baedah kehilangan dokumen kewarganegaraan. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP untuk memfasilitasi kepulangannya. Tak berhenti pada dokumen, pemerintah juga menyiapkan dukungan ekonomi bagi Baedah. Kementerian Hukum membantu mendirikan perseroan perorangan atas namanya. Sementara KP2MI dan Baznas memberikan dukungan permodalan. Baedah juga akan mendapat pendampingan usaha termasuk akses kredit usaha rakyat atau KUR.
6: Dari Kementerian Hukum juga salam hormat dari Pak Menteri Hukum membantu mendirikan perusahaan perorangan atas nama Ibu Baedah, sehingga diharapkan beliau bisa berusaha membuka warung nanti beserta permodalannya. Demikian juga dari Kementerian KP2MI tadi membantu permodalannya, dari Basnas juga membantu permodalannya. Mudah-mudahan dengan begitu beliau bisa menghadapi kehidupannya sehari-hari secara normal seperti warga masyarakat Majalengka pada umumnya. Dia bisa hidup, bisa berupaya mencari nafkah, dan bisa membesarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga nanti insya Allah akan mendapatkan hak-hak lainnya setelah identitas kependudukannya ada, baik KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, atau kelahiran segala macam, sehingga dia bisa mengikuti pendidikan normal di sini gitu ya. Sehingga kita berharap mereka ke depan bisa menjadi putra-putri terbaik Indonesia dan bisa mengabdikan juga untuk bangsa dan negaranya.
3: Pemerintah daerah Majalengka turut memberikan fasilitas kesehatan. Baidah kini kembali membangun kehidupan bersama kelima anaknya setelah 14 tahun terpisah dari dunia luar. Kasus Baidah menjadi gambaran rentannya pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Melansir CNNIndonesia.com, Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut, sepanjang 2025, pemerintah memulangkan 25.403 pekerja migran Indonesia bermasalah. Dari jumlah tersebut, 626 merupakan jenazah pekerja migran. Pemerintah menyebut hampir seluruh pekerja migran bermasalah yang dipulangkan berangkat secara non-prosedural. Budi Tanjung, Majalengka, Jawa Barat.
2: Kebakaran puluhan hektar lahan semak belukar di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terus meluas. Kebakaran lahan yang terjadi sejak 4 hari terakhir tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas. Sementara itu akibat asap karhutla, aktivitas penerbangan di dua bandara yang ada di Jambi terganggu. Sejumlah penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam.
0: Sejak 4 hari terakhir, kabut asap dampak dari kebakaran lahan semak belukar menyelimuti Jalan Lintas Sumatera, ruas Kampung Sesat Agung, Kecamatan Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang memicu api membesar. Kebakaran lahan semak belukar ini juga meluas hingga mendekati permukiman warga. Kabut asap yang menyelimuti Jalin Sum menyebabkan jarak pandang di lokasi terbatas. Untuk mengatasi kebakaran lahan, dua unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil Dinas Kebakaran Tulang Bawang dikerahkan ke lokasi. Warga Kampung Sesat Agung mengatakan mulai khawatir jika api merambat sampai ke permukiman warga.
7: Dari sana, Pak, ada mungkin orang-orang iseng mungkin sengaja ngebakar. Senang lihat api, tapi bikin susah ini. Takut kami.
8: Asapnya sampai ke jalan itu sampai ke rumah ya?
7: Iya, sampai rumah.
8: Bahaya nggak sih, Bang, kalau kabut asap di jalan ini?
7: Bahaya, kemarin aja ada kecelakaan di situ.
0: Sebelumnya, kabut asap yang menyelimuti Jalin Sum menyebabkan kecelakaan beruntun di Kampung Bawang Latak pada Selasa 6 Oktober lalu. Kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, karhutlah di sejumlah titik di kawasan Jambi hingga Kamis belum juga tuntas dipadamkan. Dampaknya, asap karhutlah yang semakin pekat membuat aktivitas penerbangan di dua bandara di Jambi lumpuh. 7 penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam. Bahkan salah satu maskapai Susi Air membatalkan penerbangannya karena jarak pandang hanya 500 meter.
9: Untuk suasana hari ini karena memang terpantau dari pukul 14 tadi, dari pagi sampai pukul 14 itu kami mendapat laporan dari BMKG bahwasannya jarak pandang itu sekitar 500, jadi memang untuk beberapa penerbangan dari mayoritas kami dari di Jakarta ke Cengkareng dari ke Jambi itu mengalami delay, Pak.
10: Delaynya lama banget, cuma 6 jam.
9: Iya, benar Pak.
0: Hal serupa terjadi di Bandara Muaro Bungo di Kabupaten Muaro Bungo. Jarak pandang hanya 300 meter hingga semua maskapai Jakarta Muaro Bungo membatalkan penerbangan.
11: Situasi di sekitar Bandar Udara Muara Bungo masih dikelilingi oleh kabut asap dan informasi aktual untuk jarak pandang pada saat ini diperkirakan sekitar 300 meter dan kami informasikan juga bahwa untuk penerbangan hari ini terjadi cancel flight dikarenakan jarak pandang yang masih minim diakibatkan oleh dampak kabut asap.
0: Asap pekat juga melumpuhkan operasional helikopter waterbombing sebagai ujung tombak sarana untuk memadamkan karhutla. 3 helikopter waterbombing hanya terparkir di sekitar posko udara karhutla di Bandara Sultan Taha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan implementasi kebijakan wajib halal tak ada penundaan dan tetap berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pemerintah juga tengah menyiapkan ketentuan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta produk impor agar penerapannya tetap tertib tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. Ketentuan itu disiapkan agar pelaksanaan wajib halal berjalan secara proporsional, memberikan kepastian hukum dan tetap menjaga keberlangsungan usaha. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha diminta mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH termasuk permintaan uang dengan dalih denda, sanksi atau penyelesaian sertifikasi halal.
12: Adanya kabar tentang penundaan, justru kami mengadopsi itu dan kami menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri yang masuk berupa bahan baku dan bahan gunaan agar implementasi wajib halal Oktober ini dapat berjalan tertib. Adanya yang mencari kesempatan, bahkan sudah ada surat yang datang kepada kami dengan meminta imbalan tertentu karena menunda, minta uang sekian, itu kejahatan. Simpan suratnya, laporkan kepada kepolisian.
2: Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur kini memperketat pengawasan terhadap 360 penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Langkah evaluasi dilakukan untuk mencegah kasus gagal berangkat yang merugikan jemaah terulang kembali. Di antara contoh biro yang bermasalah adalah Biro An-Nisa. Izin penyelenggaraan umroh dan haji khusus biro tersebut telah dicabut sehingga tidak ada lagi dan tidak diperbolehkan beroperasi. Kemenhas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran biaya umroh yang terlalu murah dan tidak masuk akal. Biro yang terbukti bermasalah terancam dicabut izinnya dan tidak bisa kembali beroperasi dengan sekadar berganti nama.
13: Kasus An-Nisa itu ya, itu sudah kita cabut, jadi kita cabut izinnya, sehingga PPU dan PIHK-nya sudah tidak lagi, nggak boleh beroperasi. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa hati-hati dalam memilih PPU, jangan terpengaruh atau tergiur dengan harga murah gitu. Evaluasi terus kepada PPU dan tentunya PIHK itu. Kami berharap ini amanah, orang mau beribadah jangan sampai.
2: Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri dan 4 Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jakarta pada Jumat. Jabatan Irwasum Polri diserah terimakan dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri. Selanjutnya jabatan Kapolda Metro Jaya diserah terimakan dari Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol Dadang Hartanto. Dadang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku digantikan Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Sementara itu jabatan Kapolda Jawa Timur diserah terimakan dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Sedangkan jabatan Kapolda Bali diserah terimakan dari Irjen Pol Daniel Aditya Jaya kepada Irjen Pol Pasma Roje. Sejumlah pembalap cilik dari Mini Moto Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.

0: Dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat, jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Meski sejumlah wilayah di tanah air sudah masuk peralihan ke musim penghujan, kekeringan membuat sejumlah wilayah di Jawa Timur masih dibelit krisis air bersih. Bantuan air bersih pun menjadi sesuatu yang didamba di musim pancaroba.
3: Di musim penghujan, waduk atau terlogo wates atau pandanan ini menjadi sumber air utama untuk irigasi pertanian dan kebutuhan sehari-hari warga tiga desa, Ngancung, Pandanan, dan Wates, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Namun hingga masa transisi pancaroba saat ini, debit air terlogo wates semakin menyusut. Bahkan ikan-ikan bermunculan ke permukaan karena debit air yang semakin menipis. Sementara warga setempat hanya bisa berharap dari dropping air bersih yang diberikan pemerintah kabupaten setempat.

0: 300 meter dari Telogo Pandanan yang tak lagi bisa diharapkan, ada Mariatun dan puluhan warga Dusun Wates Kecamatan Duduk Sampean yang Jumat pagi sumringah menyambut mobil tangki BPBD Gresik. 5.000 liter air bersih dari mata air Yoso Wilangun ini cukup untuk memasok kebutuhan sekitar 250 keluarga yang mulai kesulitan air sejak Agustus lalu. Di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, bagi warga seperti Mariatun, dropping air bersih gratis jelas sangat berarti daripada membeli air seharga Rp22.000 per tandon yang hanya cukup untuk kebutuhan 2-3 hari.
1: Ya, senang, Pak. Senang. Kata apa, airnya itu bagus, bening.
2: Biasanya
1: banyunya hijau.
2: Dari
1: telaga.
3: Terima kasih kepada Pak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati melalui dinas melalui Badan BPBD nggih, karena memang inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kami sekali lagi mengapresiasi sekali karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat musim kemarau, tentunya sangat mendukung sekali, sangat membantu masyarakat untuk kebutuhan dasar dari air bersih.
0: BPBD Kabupaten Gresik sendiri mulai melakukan dropping air bersih sejak akhir Agustus. Kemarau panjang yang tak kunjung berakhir membuat permintaan bantuan air bersih terus meningkat hingga meliputi 7 kecamatan, 18 desa, dan 37 dusun. Di bulan Oktober, BPBD Kabupaten Gresik mencatat penambahan jumlah desa yang minta bantuan sehingga total kini ada 21 desa dan 41 dusun yang dibantu pasokan air bersihnya 2 kali dalam sepekan.
4: Mekanismenya biasanya pihak desa langsung menghubungi kami, bisa via telepon atau bersurat bahwa desanya sudah terdampak kekeringan untuk bantuan dropping air. Jadi kita jadwalkan, kami tiap hari dropping terus. Tapi untuk wilayah yang kita dropping kita bagi, jadi bisa 2 hari sekali ketemu desa yang bersangkutan. Jadi warga masyarakat tidak sampai kekurangan untuk pasokan air bersih.
0: Meski sejumlah wilayah tanah air sudah memasuki transisi kemarau ke penghujan atau pancaroba per Oktober, kekeringan masih jadi persoalan serius di Jawa Timur. Hingga awal Oktober 2026, Pemprov Jatim mendata 25 kabupaten menyatakan status darurat kekeringan dan minta bantuan air bersih. Hingga akhir September, BPBD Jatim mencatat distribusi bantuan air bersih telah mencapai 23,07 juta liter untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 36.000 kepala keluarga atau sekitar 395.438 jiwa. Alan Maulana, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur.
5: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali menjadi magnet bagi para pecinta produk lokal dan kuliner Nusantara. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stan kuliner yang membawa makanan khas daerah dengan sentuhan premium.
6: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali digelar. Pameran ini menjadi wadah utama bagi ratusan pelaku usaha kreatif dan kuliner Nusantara untuk memamerkan produk unggulan mereka. Acara ini digelar di Jakarta International Convention Center mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober. Produk lokal dan kuliner Nusantara menjadi magnet para pengunjung. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stand kuliner yang membawa makanan khas daerah. Salah satunya makanan khas Semarang, ada lumpia basah hingga roti sisir yang otentik.
7: Bestsellernya roti sisir ala anak Avanti, ada 6 varian rasa. Terus juga tidak lupa lumpia Semarang.
8: Ya. Mas, ini kenapa di Inacraft kali ini kan biasanya membawa kerajinan tangan ini memilih untuk membawa oleh-oleh otentik dari Jawa khususnya Semarang?
7: Karena Semarang juga mempunyai makanan khas, jadi biar seluruh Indonesia tahu bahwa makanan Semarang itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
6: Tidak hanya kuliner, pengunjung juga disuguhkan oleh berbagai pilihan produk interior tradisional. Salah satu pengrajin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan furnitur hingga aksesoris rumah tangga bergaya Jawa kepada pasar yang lebih luas.
9: Di Inacraft ini saya menjual beberapa produk interior, di antaranya bangku, kemudian saya ada lemari, ada kap lampu, saya ada mirror, ada apa namanya tangga, jendela. Pokoknya segala sesuatu, kebetulan kami stylenya tuh Jawa, antik-antik Jawa.
8: Harga lampu, kap lampu kayak gini berapa?
9: Harga kap lampu seperti ini kita jual 450. Ini bagus sekali. Ini kebetulan lagi tren, lagi musim yang model ini, model terbaru.
6: Bagi para pengunjung, pameran ini menjadi surga untuk berburu barang-barang etnik dan unik. Selain produknya yang relevan dengan tren masa kini, harga yang ditawarkan pun dinilai masih sangat ramah di kantong.
10: Saya tuh dari Jakarta, jadi kebetulan kakak saya itu punya usaha catering. Nah cuman catering itu berfokus pada desain-desain yang tradisional. Makanya untuk perintilan-perintilannya itu kita sengaja hunting ke Inacraft untuk lihat perintilan-perintilan untuk catering.
11: Tadi kan udah lihat-lihat sedikit untuk harga dan model-modelnya gimana nih kak? Cukup affordable dan menarik gak sih kak, gak kalah dari produk-produk luar?
10: Sebenarnya bermanfaat banget sih, karena kan ini kan perwakilan dari seluruh Indonesia ya, kumpul semua di sini. Jadi kita bisa lihat berbagai macam model dan emang lucu-lucu banget, harganya juga masih cukup terjangkau.
12: Memang sukanya yang cari yang etnik-etnik gitu loh, ya kan, batik, kayak kerajinan-kerajinan gitu. Jadi ya udah sekalian, cukup menarik sih, banyak ini-ininya, apa maksudnya, barang-barang untuk yang wanitanya itu ya, pernak-perniknya tuh udah mulai ada, biasanya kan kayak cuma anyaman atau apa, ini kayaknya enggak gitu, udah mulai kayak buat ini, udah banyak deh, gitu. Makin banyak variasinya.
6: Dan bagi Anda yang ingin datang harus membayar tiket sebesar Rp35.000. Pameran dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Inacraft juga diharapkan dapat terus menjadi wadah inovasi bagi para pengrajin lokal untuk bisa bersaing di pasar global. Novanaya Antaka, Andika Marianto, Jakarta.
5: Jelang race day Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejumlah pembalap cilik dari Mini Moto Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka.
13: Juara dunia MotoGP Marc Marquez dengan ramah melayani permintaan foto dan tanda tangan anak-anak di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis sore. Tak hanya Marquez, anak-anak berusia 7-14 tahun ini juga berkesempatan berinteraksi dengan jagoan-jagoan MotoGP lainnya, mulai dari Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Topi, baju hingga buku dipersiapkan untuk mengumpulkan tanda tangan idola mereka.
14: Ada Mario Aji, Veda, Pecco, Bezzecchi, Ogura, Pedro, Toprak.
13: Lantas, siapakah mereka hingga bisa mendapatkan akses sampai area pedok pembalap MotoGP? Menurut Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat, Frans Tanujaya, anak-anak ini adalah pembalap cilik yang berlaga di ajang MotoMini GP Indonesia.
15: Program Roto MotoGP yang memang dibuat oleh Dorna sendiri untuk mencari bakat-bakat di semua negara sebenarnya. Jadi mulai dari usia 10-14 dan kita juga punya juniornya dari usia di bawah 10. Dan itu juga ada di Indonesia. Jadi memang ini sebetulnya programnya Dorna. Makanya mereka diundang untuk yang juara-juara ini diundang untuk kebalapan MotoGP yang ada di Indonesia untuk diperkenalkan. Jadi diperkenalkan kepada program-program mereka yang lebih tinggi, seperti tadi kita diajak untuk masuk ke Moto4 Asia. Dikenalkan juga bahwa stepnya setelah dari MotoMini dia adalah Moto4 Asia.
13: Direktur utama Mandalika Grand Prix Association Ananda Mikola menyebut, MotoMini menjadi jenjang karir untuk pegiat motorsport sejak usia dini.
16: MotoGP ini kan kayak piramid, jadi MotoGP, Moto2, Moto3, Moto4, Mini Moto. Jadi memang Mini itu pembalap-pembalap itu program daripada Dorna dan FIM untuk penjenjangan.
17: Jadi tadi diharapan dari ajang ini ada Veda.
16: Ada itu, ada. Kalau di luar negeri, di Eropa, penjenjangannya dimulai dari Minimoto.
13: Puluhan pembalap MotoGP berlaga pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika mulai Jumat yang diawali sesi free practice dan practice, kemudian dilanjutkan kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu, lalu balapan utama pada Minggu sore. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
4: siapa ngelamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya jelas.
6: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Aksi unjuk rasa menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Paris, Prancis masih terus terjadi dan berujung bentrok. Pada Kamis waktu setempat, aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membuarkan massa. Bentrokan pecah di Place de la Bastille dan di depan Balai Kota Saint-Denis. Saat petugas anti huru-hara berusaha membubarkan massa yang melakukan aksi untuk menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Prancis. Massa pun berhamburan menyelamatkan diri dari gas air mata. Gelombang protes yang sudah memasuki pekan ketiga ini dipicu oleh kekecewaan warga atas pemotongan anggaran layanan publik. Menanggapi gelombang unjuk rasa ini, Menteri Pendidikan Prancis menyatakan 3.000 guru pengganti akan segera diterjunkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah.
1: 3.000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves. 3.000 professeurs, parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3.000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements. Le deuxième élément, c'est que je vais autoriser les recteurs à recruter plus que ce qui est normalement autorisé, quelques centaines de professeurs de plus.
0: Bandara Internasional King Khalid kembali mengalami penyerangan pada Kamis. Insiden itu didalangi kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran. Sementara pesawat tak berawak menyerang pusat data Yandex di Sasovo. Insiden itu membuat perusahaan yang biasanya disebut Google-nya Rusia itu harus menangguhkan operasionalnya.
2: Kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran kembali meningkatkan kampanye serangan mereka dengan menyasar Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Kamis. Dalam rekaman, terlihat kobaran api dan kumpulan asap tebal membumbung ke langit. Berdasarkan keterangan dari seorang saksi dan tiga orang yang mengetahui masalah tersebut, asap terlihat mengepul dari sebuah pesawat yang sedang parkir di bandara. Atas insiden ini, Lufthansa dan Air India menangguhkan penerbangan ke Riyadh. Serangan ini menjadi serangkaian serangan militan Houthi terhadap infrastruktur publik di Arab Saudi. Setelah sebelumnya, kelompok militan itu menargetkan Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid pada hari Selasa dan Rabu, yang menewaskan 3 orang serta melukai 36 orang. Api dan kepulan asap tebal terlihat setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina menyasar Yandex Data Hub di permukiman Sasava, Ryazan Oblast, Rusia pada Kamis. Insiden ini menjadi serangan besar pertama terhadap pusat data Rusia sejak perang Rusia-Ukraina berkecamuk. Pusat data Yandex di Sasava merupakan salah satu dari 5 pusat data besar mereka yang menampung puluhan ribu server. Serangan ini memaksa perusahaan yang sering disebut Google-nya Rusia itu menangguhkan operasionalnya serta memulihkan layanan yang terdampak.
0: Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir bandang terjadi di kota Santiago, Chile pada Kamis. Sejumlah ruas jalan protokol berubah menjadi lautan lumpur dan menjebak puluhan kendaraan.
3: Banjir bandang dengan material lumpur menerjang kota Santiago, Chile pada Kamis waktu setempat. Sejumlah bus dan kendaraan pribadi terjebak di tengah tingginya endapan material lumpur dan puing-puing batu. Petugas kepolisian terpaksa memanjat pagar dan berjalan di atas mobil dari satu kendaraan ke kendaraan lain guna membantu mengevakuasi warga yang terperangkap. Banjir bandang juga menyebabkan akses menuju area kampus kota Santiago terputus total. Otoritas pendidikan setempat meminta para mahasiswa untuk tetap berada di dalam gedung kampus karena kondisi di luar masih berbahaya.
4: Subí a ayudar a mis amigos y bueno, estábamos viendo que la universidad estaba pidiendo que no salgan de la universidad porque era muy peligroso. Está lleno de alumnos adentro todavía, no saben qué van a hacer y difícil que salgan con estas condiciones al final.
3: Hingga kini evakuasi dan pembersihan material lumpur masih terus dilakukan dengan sejumlah alat berat. Petugas dan warga setempat menyisir jalanan serta memeriksa satu persatu kendaraan dengan kondisi rusak untuk memastikan tidak ada korban terperangkap.
5: Yo la cagada, lo único que veo, siento que había cualquier choque, weón. Y los autos aquí volcándose, dando vueltas, veía como las personas, weón, se tiraban de los autos para abajo, weón, tratando de salvar su vida. Pude ayudar lo más que pude, weón, sacar gente, niños de los autos, weón. Pero eso, hermano, ya no se puede hacer porque esto es una catástrofe natural, weón, y la culpa es de nadie, pues, weón. Pero aquí estamos tratando ahora de buscar la salida para poder llegar a nuestra casa, que también me esperan mis hijos en la casa, ¿cachai?
3: Hingga saat ini, otoritas setempat belum merilis laporan resmi terkait korban jiwa maupun total kerugian material akibat bencana ini.
0: Jelang balap Formula One, Singapura justru dikepung kabut asap. Kualitas udara memburuk, panitia menyiapkan langkah antisipasi. Langit kota Manaus, Brasil juga tertutup kabut asap pekat. Ratusan titik panas terdeteksi saat gelombang panas ekstrim melanda wilayah Amazon.
6: Kabut asap masih menyelimuti Singapura pada Kamis. Menurut sejumlah situs pemantau kualitas udara, seluruh wilayah Singapura masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyebut asap dari Sumatera Selatan dan Kalimantan terdeteksi bergerak menuju Singapura terbawa angin dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini terjadi menjelang ajang balap Formula One Singapura Grand Prix yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di sirkuit Marina Bay. Meski kabut asap belum mereda, persiapan balapan terus berlangsung. Panitia telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk penyediaan masker N95 dan posko medis untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pengunjung. Kabut asap pekat menyelimuti kota Manaus di negara bagian Amazonas, Brasil pada Kamis. Rekaman udara memperlihatkan langit kota tertutup lapisan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitarnya. Kualitas udara di Manaus masuk kategori buruk. Pemerintah setempat mencatat 749 titik panas atau terbakar di Amazonas dengan sebagian besar berada di luar kota Manaus. Kondisi diperburuk gelombang panas ekstrim dengan suhu di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius.
0: Seorang pria dilarikan ke rumah sakit setelah tertembak dalam insiden yang melibatkan agen Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di kota New York. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam dan terus saksikan CNN Indonesia. Sampai jumpa.
7: Insiden penembakan terjadi di kota New York, Amerika Serikat saat Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE melakukan operasi razia imigrasi pada Kamis sore waktu setempat. Kepolisian kota New York memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian serta menutup akses jalan untuk proses sterilisasi. Korban yang tertembak telah dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi sadarkan diri. Saat ini otoritas Federasi Amerika Serikat telah mengambil alih proses penyelidikan untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap penembakan. CCTV menangkap detik-detik runtuhnya gedung 7 lantai secara tiba-tiba pada Kamis. Kantor Gubernur Istanbul menyatakan kerusakan awal bermula dari lantai 3 sebelum 6 lantai di atasnya ikut roboh. 12 apartemen di lantai atas digunakan sebagai hunian, sementara lantai dasar difungsikan sebagai area komersial. Dari total 14 orang yang terdampak, 2 dilaporkan meninggal, sementara tim penyelamat kini masih terus melakukan evakuasi untuk menjangkau 3 korban yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Seorang petugas pemadam kebakaran tewas tertimpa atap bangunan yang tiba-tiba ambruk saat timnya sedang berupaya memadamkan api di lantai 1 sebuah bangunan di kota Durham di North Carolina, Amerika Serikat pada Kamis. Petugas lain yang sempat terperangkap berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh penghuni bangunan juga berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka-luka. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran serta ambruknya bangunan.

0: meneriakan minta tolong memecah keheningan malam di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Selasa dini hari. Warga kemudian mendapati seorang sopir taksi online bersimbah darah dengan kepala yang terluka parah. Ia diserang dengan pisau oleh penumpang yang diantarnya dari Ciledug menuju Pamulang. Mobil korban pun raib dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat korban sempat berlari disusul mobil korban yang sudah dikuasai pelaku melaju kencang. Menurut saksi, korban yang sudah dalam kondisi terluka awalnya sempat tergeletak di tengah jalan, namun masih bisa bergerak hingga akhirnya tumbang di depan konter ponsel.
1: Di titik pertama saya tanya, abang kenapa? Saya bilang gitu kan. Ini saya dibegal, mobil saya dibawa lari, katanya bilang gitu. Dia bilang katanya mau ngambil duit cash, nah, ternyata enggak, saya malah didorong, kayak gitu.
2: Setelah didorong, langsung dilukai atau?
1: Lah iya, kepalanya langsung dituin pakai pisau.
0: Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembegalan sadis tersebut. Sebilah pisau dapur dalam kondisi bengkok juga sudah diamankan dari TKP sebagai barang bukti. Seorang pekerja bangunan asal Majalengka, Jawa Barat terluka diduga dianiaya mandor sebuah proyek perumahan di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban yang bernama Charlim itu mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Rekannya sesama tukang bangunan juga turut menjadi korban pemukulan sang mandor proyek. Penganiayaan itu terjadi di dua lokasi, yakni di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang dan di Sagulung. Selain dianiaya, mereka juga mengaku tidak menerima upah yang layak selama bekerja. Jumat pagi, Kapolres Barelang Anggoro Wicaksono mengatakan pelaku sudah berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Sagulung dan kini tengah diperiksa. Sementara para korban sudah dipulangkan ke kampungnya masing-masing yang difasilitasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Seorang pria parubaya berinisial AC ditemukan tewas di halaman parkir sebuah minimarket di Kembangan Utara, Jakarta Barat, Minggu malam 4 Oktober lalu. Sempat buron selama 4 hari, pelaku berinisial MM, seorang bos usaha refleksi, akhirnya berhasil dibekuk tim Busreskrim Polsek Kembangan saat tengah mengendarai sepeda motor di perumahan Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis malam. Pelaku mengaku tragedi maut itu terjadi karena ia hendak membela pegawai perempuannya yang tengah didekati dan disukai oleh korban. Korban dan pelaku sempat terlibat perkelahian yang berujung korban tewas. Akibat perbuatannya, tersangka MM kini terancam 10 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Penganiayaan terhadap pekerja termasuk pekerja bangunan di Batam yang videonya viral tadi tidak dibenarkan ya. Tapi syukurlah korban sudah dipulangkan ke kampung halaman. Ingat ya pemirsa, kalau Anda mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan, jangan takut dan ragu untuk melapor. Bisa lapor ke internal manajemen perusahaan, dinas tenaga kerja, sampai polisi juga punya bukti, bisa lapor juga begitu ya. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi malam selengkapnya. Belasan orang ditangkap aparat gabungan dalam penggerebekan narkoba di kamar kos di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Sementara di Bandung, petugas menangkap mantan koki restoran di Amerika Serikat yang menanam ganja di atas atap rumahnya. Sedangkan di Surabaya, polisi menangkap kuli bangunan yang menjadi pengedar sabu.
4: Jumat pagi, petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, BNN, dan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan setiap kamar kos yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan Kampung Ambon di Kompleks Perumahan Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu, ganja, alat hisap sabu atau bong, puluhan plastik klip sabu bekas pakai, dan sejumlah senjata tajam. 16 orang, 3 diantaranya wanita, yang ditengarai sebagai pemakai narkoba, diamankan petugas dari sejumlah titik lokasi penggerebekan di Kampung Ambon ini.

0: Belasan pelaku beserta barang bukti lalu dibawa polisi ke Mapolda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek kediaman RA di kawasan Regol, Kota Bandung 6 Oktober lalu. Petugas menyisir sejumlah ruangan untuk menemukan pohon ganja yang ditanam pelaku. Gagal menemukan dalam rumah, petugas lalu melakukan pencarian di atap rumah. Di lokasi tersebut, petugas menemukan 27 batang tanaman ganja yang diantaranya siap panen. RA yang sempat bekerja sebagai koki di restoran cepat saji di Amerika Serikat selama 4 tahun tersebut, lalu digiring petugas untuk diperiksa. Polisi menyebut pelaku sengaja membawa bibit ganja dari California, lalu dibudidayakan di atap rumah untuk dikonsumsi bersama rekannya sesama alumni pekerja di Amerika Serikat sejak 7 bulan terakhir. Aye tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkapnya di rumahnya. Aye yang sehari-harinya seorang kuli bangunan ternyata merupakan pengedar sabu. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 klip plastik berisi sabu yang disimpan di dalam sebuah tas di kamar Aye. Aye mengaku menerima sabu dengan sistem ranjau, yakni menempatkan sabu di lokasi yang telah ditentukan. Barang haram tersebut kemudian ditawarkan kepada teman-temannya dan pembeli yang lain. Satu paket sabu-sabu dijual mulai Rp100.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dua maling kabel penerangan jalan tol di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Dan masih dari Makassar, polisi kembali menangkap satu remaja 16 tahun yang diduga eksekutor pembunuhan seorang pemuda saat kelompok geng motornya menyerang warga di Kecamatan Biring Kanaya.
2: Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya saat hendak mencuri kabel penerangan jalan tol di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terpantau CCTV dan dimonitor petugas jalan tol. Keduanya langsung ditangkap petugas jalan tol dan diamankan ke pos sebelum akhirnya diserahkan ke aparat Polsek Talo. Saat penangkapan di Rabu pagi itu, petugas jalan tol juga menemukan kabel tembaga berukuran 3 x 25 meter yang sudah berhasil dipotong para pelaku bersama alat pemotongnya, yakni kapak dan gunting. Atas perbuatannya, AS 44 tahun dan IP 20 tahun disangkakan pasal 17 junto 476 KUHP dengan ancaman pidana 3 tahun 4 bulan penjara. Masih dari Kota Makassar, aksi geng motor menyerang warga di Jalan Daeng Ramang, Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar yang berujung tewasnya seorang pemuda berusia 24 tahun berinisial AK dan melukai satu remaja lainnya berbuntut panjang. Polisi kembali menangkap seorang remaja berinisial WY yang diduga sebagai eksekutor. Remaja berusia 16 tahun itu diringkus di Kota Palopo. Sebelumnya polisi telah menangkap 18 remaja lainnya yang diduga turut terlibat dalam penyerangan warga tersebut. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Senin pagi. Masih ada 3 pelaku lainnya yang buron dan telah ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya, korban AK 24 tahun ditemukan tewas di trotoar underpass sekitar Jalan Poros Makassar Maros atau 5 km dari titik kejadian penyerangan. Korban tewas dengan luka tebasan di leher dan busur di kepala. Satu korban lainnya berinisial FR 17 tahun juga ditemukan terluka parah akibat serangan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang remaja yang diduga anggota geng motor tewas dan 3 lainnya kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun di Banten, viral video 3 siswa menganiaya seorang anak perempuan, teman sekolahnya.
0: Aksi pengeroyokan terhadap sejumlah remaja terjadi di Jalan Raya Pekajangan, Kecamatan Kedunguni, Pekalongan, Jumat dini hari. Keempat korban yang diduga geng motor itu diamuk warga setelah sepeda motor yang menabrak tiang listrik. Satu remaja akhirat tewas di lokasi, sementara 3 lainnya kritis dan hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Pekajangan dan RSUD Kajen. Dari informasi yang dihimpun, pengeroyokan itu terjadi karena warga geram dengan maraknya aksi geng motor membawa senjata tajam di jalanan yang kerap terjadi di wilayah itu. Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Pekalongan. Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata saat membubarkan sekumpulan remaja yang diduga berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Dua remaja yang berboncengan motor berhasil ditangkap, salah satunya ternyata dalam pengaruh minuman keras. Bersama sepeda motornya, keduanya langsung digelandang ke Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut.
3: Baik, keburu gini, gini, gini, gini, gini.
0: Video penganiayaan seorang bocah perempuan oleh tiga teman sekolahnya di Kecamatan

0: tidak mau bicara kepada orang tua, hingga para korban mengalami luka fisik maupun psikis yang luar biasa.
1: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
2: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
1: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar.
3: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangkluh itu perut, terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
4: Sakit,
3: nangis,
4: itu
3: kesakitan.
5: Ya, terlihat ada memar gitu enggak, Bu?
3: Ada.
5: Di sebelah mana saja?
3: Perut sama kaki.
5: Perut kaki.
3: Okay.
5: Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
3: Biru.
5: Biru-biru.
1: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
6: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
1: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
7: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, beralagak, ngelariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
1: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak menurut pemerhati anak tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
8: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya, kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
1: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasangan suami istri di Banyuwangi ditangkap karena diduga telah membuang bayi laki-laki mereka dengan dalih terdesak ekonomi. Sang suami mengaku belum siap memiliki anak karena masih bekerja serabutan. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
9: Menemukan bayi, coy. Bayi dibuang lagi.
10: CCTV merekam pasangan G.

0: GE dan GRF membeli sosis dan bakso goreng di sebuah warung gorengan di Jalan Tukat Barito Denpasar. Saat pedagang menggoreng pesanan, perempuan asal Bojonegoro itu memindahkan HP yang ada di etalase. Tak berselang lama, ia menyerahkan HP itu ke GRF asal Bandung yang menunggu di sepeda motor. Usai membayar pesanan, pasangan ini pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi lalu menangkap kedua pelaku dan menyita HP yang diambil di tempat kosnya. Inilah video viral penemuan bayi laki-laki yang menggegerkan warga desa Kalibaru Wetan Banyuwangi pada Sabtu lalu. Setelah olah TKP, pada Selasa malam, tim unit reaksi cepat jatan rasa Treskrim Polresta Banyuwangi bergerak mendatangi rumah pelaku pembuangan bayi di Kecamatan Kalibaru. Pasangan suami istri, J, 29 tahun, dan AM, 21 tahun yang merupakan orang tua kandung sang bayi digerebek di rumahnya saat sedang istirahat malam. Kepada polisi, J mengaku dirinya belum siap memiliki anak karena masih bekerja serabutan. Hingga kini bayi malang tersebut masih dirawat di RSUD Genteng dalam keadaan sehat. Untuk status kepengasuhan anak, polisi masih dalam pembahasan dengan dinas sosial dan instansi terkait setelah proses hukum berjalan. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Desa Sedati, Kabupaten Mojokerto menangis saat menjalani pemeriksaan di Polsek Ngoro. Pelaku meminta dibebaskan karena terpaksa mencuri sepeda motor untuk kebutuhan keluarganya. Pelaku bersama rekannya ditangkap saat petugas melakukan patroli dan mendapati keduanya duduk di atas motor tanpa nomor polisi. Saat akan diperiksa, salah satu terduga pelaku sempat melarikan diri dengan melompati tembok, namun berhasil diamankan. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua kunci T dan obeng yang telah dimodifikasi. Dari pemeriksaan terungkap, keduanya diduga terlibat pencurian motor milik karyawan pabrik di kawasan Ngoro Industri Persada bulan Mei silam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Para keluarga tidak menyangka anak mereka mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.
2: Suasana haru mewarnai saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka. Empat ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
3: Dari keempat orang tersebut, keseluruhnya kita serahkan kepada keluarganya hari ini. Namun ada yang salah satu atas nama Sawal tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Sehingga kepada saudara Sawal kami serahkan kepada rekan-rekan dari perwakilan dinas sosial.
2: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
4: Ya Allah, loncat ya Allah. Seolah ada anaknya.
5: Ya Allah, loncat ya Allah.
2: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
5: Melompat ke sawah, Pak, melarin anaknya. Oh. Anaknya selamat, ibunya
6: enggak jatuh kena pinggangnya.
5: Lompat ke pantai kecil. Oke. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain, Pak. Kena orang lain kalau saya enggak bisa.
2: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
7: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
2: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardiansah Bernadi, Jakarta.
1: Mampukah Marc Marquez menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
8: Back in wonderful Indonesia.
1: Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam. Kami segera kembali.
9: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
10: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
12: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
10: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
10: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
10: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
14: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
1: Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon. Adapun di Palangkaraya, orang utan dengan tubuh terluka terjebak di atas pohon di tengah kebakaran hutan dan lahan.
0: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Satwa dilindungi dengan nama ilmiah Pongo Pigmaus ini berhasil dievakuasi. Novita selanjutnya dibawa ke klinik BOSF Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis atas luka bakar parah di sejumlah bagian tubuhnya. Di lokasi terpisah, seekor babi hutan atau celeng berkeliaran di permukiman warga di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Satwa dengan nama ilmiah Suscrova ini keluar dari habitatnya di hutan di sekitar desa, diduga untuk mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga Desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi tadi menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online menjadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI AD yang disewakan kepada terduga para pelaku judol. Siang ini kita akan melihat langsung seperti apa interior dari mobil dinas menteri, yaitu mobil Maung MP3 Garuda yang merupakan produksi dalam negeri. Sukses meraih trofi pertamanya bersama timnas Indonesia di ajang Piala FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih John Herten optimistis dia mampu menghadapi raksasa Asia di Piala Asia 2027. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya bersama saya, Tiffany Raitama. Kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Belasan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo dalam dua ludes di lalap si jago merah. Sementara itu ledakan tabung oksigen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menyebabkan seorang pekerja tewas.
1: Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo dalam 2 Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena hingga kini petugas masih berjibaku dengan si jago merah.
2: Awal kejadiannya gimana bang, yang abang tahu bang?
3: Saya baru tahu juga, baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW 5. Okay. Gitu. Kalau saya di RW 4.
2: Okay. Nah. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana bang?
3: Ya cepat, karena perumahan kan ini ya padat. Cuman padat penduduk di situ.
2: Emang ini pemukiman warga apa gimana bang?
3: Pemukiman warga.
1: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2, RT 5 RW 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
4: Kosong. Ya anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di tukang bubur. Itu kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar meledak gede gitu ya. Kata saya, paling ban mobil, kata saya kan gitu. Nah terus tetangga saya tuh, bukan yang ban mobil, katanya gas tuh, gas yang di situ katanya, yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
1: Dua orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. Satu orang mengalami luka-luka, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab tabung oksigen itu bisa meledak dan terbang ke permukiman warga. Diduga saat proses pengisian menggunakan kompresor berlangsung, tiba-tiba katup tabung oksigen terlepas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak nafas dan mata perih usai terpapar gas air mata ketika latihan pengendalian massa oleh polisi. Para siswa kemudian dibawa ke rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu puluhan siswa SMP negeri di Mojokerto, Jawa Timur juga dilarikan ke puskesmas usai mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG berupa ayam bumbu kacang.
5: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total ada 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
6: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak jadi perih, pengaruhnya perih terhadap mata. Dan untuk itu kami, atas nama Polres Cilegon, menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
5: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Puluhan siswa SMP Negeri di Mojokerto, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG berupa ayam bumbu kacang. Para siswa rata-rata menderita mual, pusing, dan muntah sejak Selasa siang hingga malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyowati mengatakan, sebanyak 42 siswa mengalami gejala keracunan, 9 diantaranya masih menjalani perawatan di puskesmas. Namun demikian, Dinas Kesehatan sendiri masih belum bisa memastikan penyebab para siswa SMP Negeri 1 Mojoanyar mengalami gejala keracunan.
7: Gejalanya apa itu yang dirasakan?
8: Muntah, BAB yang sering atau diare kita sebutannya. Kita sudah ambil uji, muntahan dan sisa makanan.
7: Bu, menu yang dimakan apa, Bu?
8: Menunya itu ayam, ada bumbu kacang, bumbu sate, acar.
5: Atas kejadian ini, MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 1 Mojoanyar Rabu pagi ditarik kembali oleh pihak SPPG. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang gadis remaja di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya. Sementara itu di Gresik, seorang ibu rumah tangga melapor ke polisi karena diperas oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector. Pelaku bahkan mengancam akan menyebarkan foto porno hasil editan jika tidak mentransfer sejumlah uang.
9: Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
10: Saya dari jumpa anak sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
11: Yeah.
10: Habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu. Kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
11: Ya.
10: Baru bilangnya sama orang-orang, saya dicuri. Saya juga berhenti karena ada di depan saya.
9: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban menderita sejumlah luka. Sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Di Sidoarjo, viral video seorang wanita menangis histeris di pinggir jalan Balur pada Senin pagi. Warga sekitar menduga sang wanita baru mengalami putus cinta yang terlihat dari ucapan yang ia lontarkan. Polisi yang berada di lokasi langsung mengevakuasi wanita itu ke tempat yang lebih aman agar tidak membahayakan diri maupun keselamatan penumpang. Setelah mendapat penanganan dari petugas, wanita ini dikembalikan kepada pihak keluarga. Sementara di Gresik, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga menangis di Polsek Manyar lantaran menjadi korban pemerasan pinjaman online ilegal. Korban mengaku diperas hingga jutaan rupiah dengan modus diancam akan disebarkan foto porno hasil editan ke media sosial. Kasus bermula pada Selasa pagi 6 Oktober 2026. Korban diminta membayar tagihan sebesar 1,6 juta rupiah. Karena takut dan panik, korban mentransfer uang ke rekening pelaku. Namun korban kembali diteror nomor berbeda dan diminta membayar 2,9 juta rupiah dengan ancaman yang sama. Merasa tak pernah mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut, korban didampingi suami melapor ke Polsek Manyar.
12: Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
9: Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Gresik dan polisi memburu pelaku debt collector pinjol ilegal tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Rumah dinas TNI di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur diduga menjadi markas judol atau judi online. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan menindak tegas apabila dugaan tersebut terbukti.
11: Ini ada yang gak beres nih. Batasan pagarnya tinggi.
13: Penggerebekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada Minggu jadi perbincangan. Rumah dinas tersebut merupakan milik seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang disewakan kepada terduga para pelaku judi online. Mereka memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi komputer.
11: Oh, ini ada yang nggak beres nih. Pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online nih.
13: Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinasnya sebagai markas judi online.
14: Pokoknya kalau ada laporan kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat.
15: Berarti akan di, sudah ditindak ya Pak?
14: Sudah pasti.
13: Sementara dikutip dari Detikom, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono dalam keterangannya menyebut bahwa total sudah ada 11 orang warga sipil yang diamankan. Mereka terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Mereka yang diamankan diduga sebagai operator. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP.
0: Berikutnya, BPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal termasuk produk yang positif mengandung merkuri. Dua perempuan kini ditetapkan sebagai tersangka, sementara 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 7 miliar rupiah.
16: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September lalu. Petugas menemukan 23 jenis produk kosmetik dengan 4.000 kemasan. Selain itu ditemukan bahan baku, kemasan, label, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi seluruh temuan diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. BB POM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku dan produk yang ditemukan. Hasilnya, sejumlah temuan dinyatakan positif mengandung merkuri.
17: Ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku, produk ruahan. Produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini pelakunya itu mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
16: Dalam kasus ini, BB POM Makassar menetapkan dua perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. Satu tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 13,61 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar 6,85 miliar rupiah.
18: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMEA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
16: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8, yaitu nahkoda kapal, serta 3 orang dari pihak perusahaan. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: Anda kembali bersama News Hour. Polri menahan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal serta 3 pihak perusahaan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko pada Kamis siang menyebut 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya telah ditahan. Satu tersangka merupakan nakoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. AY telah ditahan sejak 25 September, sedangkan 3 tersangka lain yang merupakan pihak perusahaan masing-masing LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya mulai ditahan sejak 4 Oktober. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara termasuk dugaan kelalaian, penyertaan maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Keempat tersangka saat ini ditahan di rutan di Tati Polda, Kalimantan Selatan.
1: Sejak September yang lalu juga, kita telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial AY selaku nakoda dan kemudian dilakukan penahanan yaitu di rutan di Tahti Polda Kalimantan Selatan. Penyidik sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya yaitu merupakan pihak perusahaan yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping dan kemudian juga inisial RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping serta YR selaku manajer general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
0: Isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Berhasil selamat dan kembali ke Indonesia usai 5 bulan disandra oleh perompak di perairan Somalia, Afrika Timur. Kapten kapal Tanker Runners 25 Asyari Samadikun akhirnya tiba di kediamannya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Kamis.
2: Inilah detik-detik haru saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
3: Adapun ada 4 orang ABK kapal penangkap cumi ini yang hari ini kita pulangkan sebagai upaya kita untuk menepati janji di awal.
2: Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
4: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami.
2: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana

0: perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ashari Samadikun, kapten kapal tanker Anners 25 yang sempat disandra oleh perompak bersama 16 kru di perairan Puntland, Somalia, Afrika Timur sejak 21 April 2026, kini bisa bernapas lega setelah kembali ke pelukan keluarganya di Dusun Moncong Loe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sambil meneteskan air mata, ia menceritakan detik-detik saat kapalnya dibajak oleh perompak Somalia. Ashari mengaku masih mengalami trauma mendalam, mengingat 5 anggota kru kapalnya yang tewas ditembak perompak. Bersama 16 kru kapal dari berbagai negara, Ashari juga sempat diancam akan dibunuh oleh perompak jika tak memenuhi permintaan uang sebesar 7 juta dolar Amerika.
1: Terakhir sebelum saya turun kapal, saya tekankan sama dia, dan saya ini hak kru saya yang meninggal. Mayat mereka harus pulang. Hak mereka, asuransi, gaji mereka, uang makan mereka, cerai mereka harus dibayar. Karena cuma itu yang bisa saya bantu mereka.
0: Setelah 5 bulan di sandra, 29 September lalu, Ashari bersama 16 kru lain berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat gabungan yang dikirim oleh pihak perusahaan dan pemerintah Indonesia menggunakan kapal kargo. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober bersama 3 WNI yang juga korban penyanderaan disambut oleh Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Sugiono. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, kebakaran puluhan hektar lahan semak belukar di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terus meluas. Kebakaran lahan yang terjadi sejak 4 hari terakhir ini menyebabkan jarak pandang terbatas. Sementara itu akibat asap karhutlah, aktivitas penerbangan di 2 bandara yang berada di Jambi pun terganggu. Sejumlah penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam.
3: Sejak 4 hari terakhir, kabut asap dampak dari kebakaran lahan semak belukar menyelimuti Jalan Lintas Sumatera, ruas Kampung Sesat Agung, Kecamatan Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang memicu api membesar. Kebakaran lahan semak belukar ini juga meluas hingga mendekati permukiman warga. Kabut asap yang menyelimuti Jalinsum menyebabkan jarak pandang di lokasi terbatas. Untuk mengatasi kebakaran lahan, 2 unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil Dinas Kebakaran Tulang Bawang dikerahkan ke lokasi. Warga Kampung Sesat Agung mengatakan mulai khawatir jika api merambat sampai ke permukiman warga.
4: Dari sana, Pak, ada mungkin orang-orang iseng mungkin sengaja ngebakar. Senang lihat api, tapi bikin susah ini. Takut kami.
5: Asapnya sampai jalan kita sampai ke rumah ya?
4: Iya, sampai rumah.
5: Bahaya nggak sih, Bang, kalau kabut asap di jalan ini?
4: Bahaya, kemarin aja ada kecelakaan di situ.
3: Sebelumnya, kabut asap yang menyelimuti Jalinsum menyebabkan kecelakaan beruntun di Kampung Bawang Latak pada Selasa 6 Oktober lalu. Kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, karhutlah di sejumlah titik di kawasan Jambi hingga Kamis belum juga tuntas dipadamkan. Dampaknya asap karhutlah yang semakin pekat membuat aktivitas penerbangan di 2 bandara di Jambi lumpuh. 7 penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam. Bahkan salah satu maskapai Susi Air membatalkan penerbangannya karena jarak pandang hanya 500 meter.
6: Suasana hari ini karena memang terpantau dari pukul 14 tadi dari pagi sampai pukul 14 itu kami mendapat laporan dari BMKG bahwasannya jarak pandang itu sekitar 500, jadi memang untuk beberapa penerbangan dari mayoritas kami dari di Jakarta ke Cengkareng dari ke Jambi itu mengalami delay, Pak.
7: Delaynya lama banget, cuma 6 jaman ya?
6: Iya, benar, Pak.
3: Hal serupa terjadi di Bandara Muaro Bungo di Kabupaten Muaro Bungo. Jarak pandang hanya 300 meter hingga semua maskapai Jakarta Muaro Bungo membatalkan penerbangan.
8: Situasi di sekitar Bandar Udara Muaro Bungo masih dikelilingi oleh kabut asap. Dan informasi aktual untuk jarak pandang pada saat ini diperkirakan

0: sekitar 300 meter. Dan kami informasikan juga bahwa untuk penerbangan hari ini terjadi cancel flight dikarenakan jarak pandang yang masih minim diakibatkan oleh dampak kabut asap.
1: Asap pekat juga melumpuhkan operasional helikopter waterbombing sebagai ujung tombak sarana untuk memadamkan karhutla. 3 helikopter waterbombing hanya terparkir di sekitar posko udara karhutla di Bandara Sultan Taha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akibat terus terpapar bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, kini ribuan warga Muaro Jambi mulai terserang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Sementara itu lebih dari 17.000 kasus ISPA juga terjadi di Kota Palembang sepanjang September 2026. Puluhan di antaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
3: Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang telah terjadi dalam 2 bulan terakhir, membuat angka indeks standar pencemaran udara mencapai 400 lebih atau level berbahaya. Pihak Dinas Kesehatan Muaro Jambi pada Kamis pagi turun tangan melayani ratusan warga desa Sempubung, Kecamatan Jambi Luar Kota, guna melakukan mitigasi pencegahan penyakit ISPA yang kini jumlah di seluruh Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai 4.065 orang. Rata-rata serangan ISPA di Muaro Jambi terjadi akibat kabut asap karhutla pada tahun ini yang menyerang kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
4: Sesak, Pak, sesak, mata merah, kepala kadang pusing karena apa, pandangan tidak terlalu jauh memandang, pusing, sesak. Ya, nanti apa sih itu sesak, Pak? Napas dari sesak gitu, nah. Kadang-kadang bisa batu juga. Juga kabut asap ini kepada pemerintah, tolong cepatkan melakukan penanggulangan pada asap ini. Cepat lakukan. Pemadaman di area-area pembakaran sudah.
3: Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan, kasus infeksi saluran pernafasan akut di Palembang terus meningkat. Sejumlah pasien bahkan harus menjalani rawat inap di RSUD Palembang Bari. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat ISPA sepanjang 24 September 2026 mencapai 17.434 kasus. 48 pasien ISPA diantaranya dirawat di 5 rumah sakit di Palembang.
5: Namanya budak kan kalau main keluar asap kan, itu lagi masuk rumah. Terus bakaran apa ada yang masuk rumah itu kan. Sama sini semua sesak nafas.
6: Berobat baru hari ini?
5: Kemarin masuk ICU, balik. Nah ini kontrol.
3: Direktur RSUD Palembang Bari, Dr. Amalia, mengatakan pada bulan Oktober ini, pasien kasus ISPA meningkat sejak ditangani mulai Juni 2026. Kondisi udara di Palembang yang masuk kategori berbahaya berdampak pada kelompok rentan, seperti balita, anak-anak, dan lansia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Usai jeda kami ajak Anda melihat langsung seperti apa interior dari mobil dinas menteri, yaitu mobil Maung EV3 Garuda. Sesaat lagi.

0: sudah.
1: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah Biru Laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
2: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila ya bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
1: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
3: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
1: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda kembali bersama News Hour. Komisi 2 DPR menghormati putusan MK terkait gugatan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. DPR akan mempelajari dan mengkaji putusan tersebut secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem Saan Mustopha akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR Fraksi Nasdem Tony Tesar terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
6: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopha akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
7: Saya cek fraksi. Tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait keputusan.
6: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemakzulan Wapres Gibran direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemakzulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemakzulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8: Pak, di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi? Ya.
9: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana, ya nggak tahu.
10: Nasdem.
9: Saya belum baca.
10: Tapi jika itu terjadi gimana, Pak?
9: Ya, kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya.
6: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhammad Iskandar atau Caimin resmi menggunakan mobil Maung MV3 Garuda sebagai kendaraan operasional dinasnya. Koresponden CNN Indonesia Novanaya Antaka mencoba melihat langsung seperti apa interior dari mobil dinas ini.
0: Sejarah baru untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, para menteri khususnya ini di jajaran menteri Kabinet Merah Putih, khususnya jajaran Menko, ini tidak lagi menggunakan mobil mewah import, melainkan menggunakan mobil karya anak bangsa. Nah, kali ini saya sudah berada di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Kita langsung tanya saja seperti apa mobil Maung ini, langsung dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau akrabnya nih Gus Imin. Gus, ini kalau nggak salah hari Senin ini baru diberikan. Seperti apa nih Gus?
11: Ya, jadi hari Minggu sore saya di WA Pak Menteri Sesnek, Pak Pras, menyampaikan bahwa besok akan dikirim mobil dinas dan ditarik mobil dinas yang lama. Dan untuk pertama kalinya dicoba digunakan di hari ulang tahun TNI di Cilangkap. Saya senang sekali karena sejak 2 tahun menjadi menteri ini, saya di

0: Beri mobil dinas sedan yang kecil, yang tidak terlalu multifungsi, sempit, kemudian tidak bisa di lokasi-lokasi off-road. Nah, ini sangat multipurpose yang bisa berguna berbagai medan. Yang kedua, yang paling penting, saya sangat senang, bersyukur, karena ini full produk dalam negeri. PT Pindad yang telah berhasil membuat mobil yang lengkap dari desain, produk, semua anak-anak negeri sendiri. Dan saya berterima kasih ini karena dengan mobil dinas yang baru multifungsi ini, semangat kita bekerja.
1: Semangat. Penasaran, tadi kalau nggak salah bahasa ini Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousin.
0: Atau kalau di situ ada tulisannya GMI. GMI itu ternyata bukan Gus Muhaimin Iskandar, bukan. GMI itu Garuda Maung Indonesia.
1: Alias Gus Muhaimin, bukan. Gus, ini penasaran, katanya tangguh. Seberapa tangguh sih, kita boleh lihat ya Gus ya?
0: Silakan. Ini jadi pertama ini sangat kuat dan memiliki, lihat saja, baik interiornya maupun car seatnya, tempat duduknya itu sangat mewah ya. Ayo coba.
1: Lebih detailnya. Kayaknya kalau misalnya di luar tuh belum afdol. Kita masuk ya Gus ya. Nah, ini dia suasana di dalam mobil Maung Garuda. Nah, langsung aja Gus, kalau misalnya tadi berarti sudah digunakan nih di hari ya, Senin atau
0: Selasa. Sudah dua hari ini. Menggunakan ini sejak kita mulai menggunakannya hari ulang tahun TNI. Dan hari ini saya betul-betul menikmati mobil dinas yang selama ini sempit kecil. Ini bisa lebih luas, karena bagasinya juga sangat luas, barang-barang, dokumen bisa masuk. Mobil bagi saya itu kan rumah kedua ya.
1: Ya, Gus, ini berarti yang paling mencolok kalau misalnya saya lihat kan Presiden Prabowo juga mirip seperti ini. Mirip. Tapi anti peluru, kemudian bannya itu menarik, dia anti tubeless atau anti bocor. Ya. Nah, kalau ini nih Gus, boleh ceritain gimana nih Gus bedanya?
0: Jadi kayaknya saya tidak tahu detailnya ya, ada banyak perbedaan prinsip dengan mobil limusin punya Pak Presiden. Satu, anti peluru, tidak bisa ditembak. Kemudian roda tidak bisa kempes, tidak bisa bocor. Yang berikutnya juga semua standar kelas presiden tentu saja semua sudah disiapkan. Nah, ini standar untuk pada umumnya. Keamanan penumpangnya juga sangat terjaga.
1: Gus, ini kan berbicara produk lokal, juga kita bicara mengenai hilirisasi, dekat dengan pemberdayaan. Artinya ketika banyak produk lokal sudah mulai bergeliat begitu, ini juga bagus untuk pemberdayaan. Dan seperti apa dari Kemenko sendiri melihatnya?
0: Jadi saya kenapa sangat bahagia dan bersemangat. Jadi setiap produk mobil atau industri apapun di dalam negeri mestinya mempertimbangkan ekosistem yang melibatkan banyak pihak, terutama UMKM dan industri kreatif. Karena itu saya berharap Pindad dan produsen mobil GMI ini, Garuda Maung Indonesia ini, sejak awal sudah menjadikan persiapan untuk produk massal ini dengan mengajak semua UMKM untuk terlibat, mulai membuat joknya. Di dalam jok ini kan ada sabut kelapa, itu sudah mulai dilatih. Nah, saya sangat bersemangat untuk agar produsen-produsen mobil di tanah air, termasuk yang masih impor misalnya dari Cina, dari berbagai negara, Jepang dan Eropa, kita akan dorong agar harus melibatkan ekosistem UMKM, terutama bagi suplai seluruh komponen yang ada di mobil itu.
1: Gus, mungkin tiga kata atau satu kalimat yang menggambarkan Garuda Maung kita ini apa?
0: Ya, Garuda Maung ini kebanggaan Indonesia untuk bekerja lebih produktif.
1: Jadi seperti Maung ya?
0: Maung, tangguh. Okay.
1: Terima kasih Gus Imin ya, berarti ini kita udah diberikan kesempatan melihat-lihat langsung karena ini adalah barang langka, sejarah banget ini dalam Indonesia baru.
0: Belum pernah ada kita berhasil membuat produk mobil sendiri. Kita hari ini sudah mulai berhasil.
1: Dan kita bangga. Dan tentunya kita berharap dengan kemandirian otomotif lokal ini bisa menjadi pemicu kebangkitan produk-produk dalam negeri di seluruh sektor di Indonesia. Nova Nayantaka, Andika Suramanto, Jakarta.
2: Silakan. Informasi berikutnya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Ikatan

0: agar pemanfaatannya berkapasitas hukum serta mempertimbangkan kepentingan nasional.
1: DPD RI ingin memastikan bahwa kerja-kerja lembaga harus melibatkan pihak-pihak yang memang banyak menekuni bidang-bidang tertentu. Kita punya stok orang-orang pintar, kaum intelektual, ada di BRIN, orang-orang inovator ada di situ, ada di ISMI, orang-orang kaum intelektual ada di situ. Kita mau melibatkan sehingga apapun yang dilakukan oleh lembaga DPD RI, khususnya legislasi, itu merupakan langkah yang memang sudah berbasis riset, ilmu pengetahuan, dan data. Sehingga produk yang akan kita buat juga nanti, produk yang memang sudah betul-betul secara data, secara riset, itu sudah betul-betul aktual dan...
0: Sukses meraih trofi pertamanya bersama Timnas Indonesia di ajang Piala FIFA Asian Cup 2026, pelatih Johan optimistis dirinya mampu menghadapi raksasa Asia di Piala Asia 2027. Selengkap ya, usai jeda di News Hour.

0: Sukses meraih trofi pertamanya bersama Timnas Indonesia di ajang Piala FIFA Asian Cup 2026. Pelatih John Herdman optimistis dirinya mampu menghadapi raksasa Asia bersama tim besutannya. Dalam kunjungan ke CNN Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan persaingan ketat di fase grup Piala Asia tahun depan akan menjadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya tim asuhnya akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di grup F. Menurutnya pertandingan menghadapi tim-tim terbaik justru menjadi kesempatan bagus bagi skuad Garuda untuk menguji kemampuan serta menambah pengalaman tentunya di level kompetisi tertinggi Asia tersebut. John Herdman juga menjelaskan status Timnas Indonesia sebagai tim underdog justru dapat memberikan keuntungan karena tampil atau bisa tampil dengan tekanan yang lebih rendah. Herdman mengaku ia memiliki target lolos ke fase gugur meskipun pelatih asal Kanada ini juga menyimpan harapan agar skuad besutannya mampu melangkah lebih jauh lagi.
1: Well, I think tournament football has a life of its own. You have to respect that tournaments can do anything, can produce anything. We'll come into this as a slight underdog, which is good for us. It'll be a different mentality. But I think to test ourselves against Japan and Qatar, two World Cup teams, steel sharpens steel, and we want these tests. I think we have players that are able to rise up in bigger games, and they'll be tested. This is what we want. We want to play the best teams like Japan. We want to test ourselves against Qatar in the Middle East and get that experience. But there's a trophy there, and anyone can win a trophy in a tournament. We genuinely believe that. So the knockout stage is a goal. It will be a big step for Indonesia. But I think always in your heart you hope for more.
0: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sudah di depan mata jelang balapan MotoGP yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Suasana penyambutan sudah terasa sejak para pebalap tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu seperti apa kesiapan Mandalika satu hari menjelang dimulainya rangkaian balapan?

Oke, selamat datang di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang berhubung udah masuk ke Race Week atau Pekan Balapan, di mana MotoGP udah memasuki seri Indonesia yang akan dilangsungkan di Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kayak tahun-tahun sebelumnya, memang kalau misalnya kita nyampe di Bandara Lombok, hiasan-hiasan menyambut MotoGP ini udah langsung kelihatan. Salah satunya ini ada spot di belakang kita yang selalu berganti tema dari tahun ke tahun. Biasanya ada motor-motor balap yang dipajang atau segala macam. Sekarang bentuknya podium. Dan di sini para penumpang yang baru landing sambil nunggu koper bagasi mereka

0: mereka bisa berfoto di sini ganti-gantian tuh. Ini ada podium 1, 2, dan juga 3. Terus di sini nih nanti bisa kita lihat nih ornamen-ornamen di lantainya juga pakai motif sirkuit Mandalika. Di sini ada motif tenun Sasak sendiri yang menjadi ciri khas dari sirkuit Mandalika juga udah ada. Nah, begini nih kira-kira nih suasana dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tuh, seru ya? Gimana euforia untuk menyambut gelaran MotoGP ke-5 di Indonesia? Wah, di sini bisa dilihat nih, lagi pada ngantri buat bisa foto di podium yang ada di Bandara Internasional Lombok ini. Kayaknya kita juga perlu coba deh ya, gimana rasanya foto di podium ini. Oke, sekarang kita coba naik ke atas podium. Gimana sih rasanya foto di atas podium? Boleh ya, Mbak, difoto ya, Mbak? Oke nih, di pialanya. Selain tempat spot foto tadi, di konveyor juga ternyata disediain ini nih. Ada diecast motor MotoGP dari tim Pertamina Enduro VR46. Ini ada motornya Frankie Morbidelli nomor 21 dan juga ada motornya Fabio Di Gia nomor 49. Dan konveyornya itu dibikin mirip sirkuit karena di tepiannya nih dibikin kayak motif khas suku Sasak yang ada di sirkuit Mandalika. Keren ya, unik. Boleh gak sih dibawa pulang ininya? Oke, sekarang kita menuju ke arah luar. Nah, ini dia nih ada garis start tuh. Bahkan kalau misalnya bisa kita liatin, lintasan menuju keluarnya pun ala-ala sirkuit Mandalika itu sendiri. Tuh. Ini lintasan balap, masuk cornering, tikungan kiri. Rasanya kayak pembalap MotoGP beneran ya. Walaupun ini cuma pakai troli aja nih, isinya perlengkapan liputan kita semua. Nah, tema yang dibawa memang kalau balapan di Mandalika itu lah Race in Paradise. Jadi kayak balapan di surga. Karena kalau rider MotoGP ke Mandalika itu nggak cuma buat balapan, tapi juga buat liburan. Kalau kita, ya kerja ngeliatin mereka balapan. Nah, sebelum kita keluar pintu utama dari Bandara Internasional Lombok, ada salah satu spot yang cukup menarik di sini dan biasanya nggak cuma para penonton yang baru tiba di Lombok, tapi juga pembalap MotoGP biasanya mereka tuh berfoto di sini nih. Nih, tuh ada sign Lombok. Bahkan pembalap Marc Marquez beberapa kali foto-foto di sini. Tuh, gitu. Nanti mungkin kita giliran juga ya foto di sini. Nah, sekarang udah disediain alat foto otomatis di sebelah situ. Jadi bisa dapat backgroundnya dengan keren.
1: Keluar dari area bandara, Jalan Raya Bypass Mandalika yang menghubungkan kawasan bandara di Praia dan Kuta Mandalika sejauh 17,36 km juga sudah berhias dan beraspal mulus, meski sejumlah titik terlihat gersang akibat musim kemarau. Setibanya di kawasan Kuta Mandalika, kita langsung ke sirkuit lokasi utama, yakni sirkuit Mandalika.
0: Oke, sekarang kita udah masuk kawasan sirkuit Mandalika dan kita udah punya ID pass nih. Kita scan dulu. Oke, terima kasih kakak-kakak, abang-abang. Kita masuk dulu ya. Nah, ini ada Wall of Fame. Dimana kalau misalnya kita masuk ke dalam sirkuit Mandalika, kita langsung disambut sama foto-foto para pembalap MotoGP. Sore hari ini, satu hari jelang dilaksanakannya race weekend, suasananya di sini udah kelihatan rame dan cukup silau nih ya. Matahari bersinar sangat terik. Di sini udah ada modular pit. Kita udah bisa lihat beberapa tim-tim balap udah bermunculan di sini. Nanti kita akan lihat siapa aja yang bisa kita temuin di sini. So, kalau gitu kita lihat seperti apa persiapan satu hari jelang dilaksanakannya event Pertamina Grand Prix of Indonesia.
1: Memasuki kawasan sirkuit, sejumlah pembalap pun langsung terlihat berlalu lalang. Ada juara dunia MotoGP 2 kali dari Ducati Lenovo, Francesco Pecco Bagnaia, juara seri Mandalika 2025 dari Gresini Racing, Kermin Aldeger, pemimpin klasemen MotoGP 2026 saat ini, yakni Jorge Martin dari Aprilia Racing, juara dunia 9 kali Grand Prix Marc Marquez, dan sejumlah pembalap lainnya. Terkait kesiapan Pertamina Mandalika International Circuit, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Ananda Mikola menyatakan, event Pertamina Grand Prix of Indonesia sudah siap, termasuk sudah dikantunginya homologasi Grade 1 di hari Kamis 8 Oktober 2026.
2: Dari khusus dari tim MGPA yang sebagai pengelola sirkuit sudah 199 siap. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah mendapat homologasi grade 1. Untuk itu yang terpenting baru keluar ini hasilnya, dan alhamdulillah kualitas sirkuitnya membaik dari hasil dari homologasi itu. Aspalnya, run off areanya, race controlnya, seluruh perangkat elektroniknya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sudah sangat siap.
1: Pengamat MotoGP sekaligus legenda balap GP 125, yakni Ahmad Jayadi, juga mengapresiasi terkait kesiapan sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP di tahun kelimanya.
3: Jadi bisa dibilang kita udah apa ya, udah mandiri banget, dan terkait penyelenggaraan sendiri, bahkan untuk treknya pun kita udah seiring sejalan juga udah sangat sempurna. Jadi komunikasinya dengan FIM, persiapan segala macam, dan tambah lagi memang event di Mandalika juga sekarang memang sangat-sangat penuh ya, memang setiap minggunya. Jadi kesiapan tim-tim marshalnya bisa dibilang di nasional maupun event lainnya, jadi sarana latihan, jadi untuk event besar ini di MotoGP ini, jadi saya kira udah sangat siap.
4: Sore di Mandalika. Nah, sekarang sudah ada pembalap-pembalap yang bersiap di sini dan langsung dikerubungin sama fansnya di sini. Sudah ada Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing. Nah, di sini udah banyak difoto-foto langsung oleh para penggemar, anak-anak di sini. Nah, Marco Bezzecchi ini menjadi salah satu pembalap yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sirkuit Mandalika pada tahun 2025 lalu di atas motor Aprilia, yang mencatatkan waktu sekitar 1 menit 28 detik. Yang itu membuat dirinya sebagai pembalap tercepat yang pernah mencatatkan waktu di sirkuit Mandalika. Nah, sore hari ini langit juga cerah. Prediksi tidak ada hujan sama sekali selama penyelenggaraan event MotoGP di Mandalika. Sehingga ya akan seperti inilah pemandangan beberapa hari ke depan. Pembalap-pembalap tadi udah kelihatan, ada Pecco Bagnaia, terus juga ada Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi, terus juga ada Alex Espargaro yang akan menggantikan pembalap dari Honda, yaitu Juan Mir, yang tidak bisa ikut balapan di Mandalika kali ini. Nah, kurang lebih seperti itu persiapan satu hari menjelang balapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Albi Pratama, Fajar Bolivia, Nusa Tenggara Barat.
5: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pebalap, beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah SD Negeri 2 Kuta Mandalika.
6: Jelang gelaran MotoGP seri Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026, berbagai aktivitas dilakukan para rider MotoGP, Moto2, dan Moto3 untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Brad Binder, Fabio Di Gia, Maximo Quiles bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama pada Rabu sore melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bertemu fans. Lalu pada Kamis, giliran rider Moto2 seperti Manuel Gonzalez, Luca Luneta, dan David Albansa bersama Mario Aji dan Veda Ega Pratama menyapa puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta. Mereka turut menyaksikan anak-anak sekolah ikut dalam lomba mewarnai helm. Dalam kesempatan itu, Mario Aji dan Eda Vega Pratama menceritakan kesiapan mereka tampil di ajang balap Moto2 dan Moto3.
7: Kami berdua kemarin sempat sudah latihan di musim panas. Saya rasa bekal yang kami bawa dari latihan kemarin cukup untuk sedikit menggambarkan layout sirkuit, dan Mungkin tantangannya tersendiri cuaca ya. Cuaca di Mandalika sangat panas dan temperatur di atas sirkuit cukup tinggi. Tapi kami melihat balapan-balapan kemarin mungkin tidak ada banyak kendala kalau cuacanya baik-baik saja. Jadi ya, kita lihat.
8: Ya, ini bakalan kali pertama saya pakai Moto3 ya. Dan kalau dari sirkuit lain, ya cuaca dan juga angin. Dan di sini di Mandalika kan dekat dengan laut ya. Jadi anginnya lumayan kencang. Dan ya, lihat besok pastinya cuaca sama angin itu mempengaruhi.
6: MotoGP Seri Indonesia sudah akan dimulai pada Jumat ini dengan sesi free practice sejak pagi hari yang dimulai dari Moto3 sampai MotoGP. Lalu pada Sabtu, para rider akan kembali memulai dengan sesi latihan bebas yang dilanjutkan pada sesi kualifikasi serta sesi balap sprint race pada kelas MotoGP. Dan pada Minggu, baik Moto3, Moto2 hingga MotoGP akan melaksanakan balapan utama. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
5: Selanjutnya Jasa Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Rosa Luhi. Saya Tiffany Raitama, selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hugh. Seorang wanita yang hendak menyeberang jalan menjadi korban penjambretan di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Aksi penjambretan terekam kamera mobil, sementara mengaku demi membeli obat untuk anaknya. Seorang kurir jasa pengiriman nekat mencuri tas pemilik warung kopi di Probolinggo, Jawa Timur.
1: Kamera mobil merekam aksi penjambretan terhadap seorang wanita di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Dua wanita sedang berjalan dan hendak menyeberang jalan, salah seorang diantaranya memegang ponsel. Tiba-tiba seorang pemotor melintas dan diduga langsung merampas ponsel yang dipegang korban. Korban sempat berteriak dan berupaya mengejar pelaku namun gagal.
2: Pokoknya pusing dari sana dia, jalan ke sini. Saya lihat emang teman-teman berdua jalan berdua kemari. Cuman pas di sini, kagetnya pas dia teriak.
3: Teriak.
2: Mas teriak. Ngomong barang diambil nggak jambret.
1: Yeah. Aksi pencurian tas terekam CCTV di sebuah warung kopi Jalan Supriyadi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rekaman, seorang pria terlihat mengambil tas ransel yang berada tak jauh dari tempat duduknya, lalu membawanya keluar warung. Diketahui tas tersebut milik pemilik warung yang berisi uang tunai senilai 9 juta rupiah. Dan bermodal rekaman CCTV, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku bernama DH, 42 tahun, pada Kamis siang. Kepada polisi mengaku terpaksa mencuri untuk membeli obat anaknya yang sakit. Pelaku DH juga mengaku dari uang curian tersebut sekitar Rp1.200.000 sudah digunakan. Polisi kini masih mendalami kasus dan penggunaan uang hasil pencurian. CCTV merekam aksi seorang pria yang mondar-mandir di sebuah kedai kopi di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat mencoba membuka pagar yang terkunci namun gagal. Berdasarkan keterangan korban, pelaku kemudian nekat melompati pagar dan masuk ke area kedai. Setelah berada di dalam, pelaku merusak pintu dapur lalu menggondol 3 tabung gas. Masing-masing 2 gas melon dan gas 12 kg serta 1 tablet yang digunakan untuk kasir. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pondok Aren. Korban berharap pelaku segera diungkap dan ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belasan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2 ludes dilalap si jago merah. Sementara ledakan tabung oksigen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menyebabkan seorang pekerja tewas.
4: Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2 Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena hingga kini petugas masih berjibaku dengan si jago merah.
5: Awal kejadiannya gimana bang yang abang tahu bang?
6: Saya baru tahu juga, baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW5. Okay. Gitu. Kalau saya di RW4.
5: Okay. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana bang?
6: Ya cepat, karena perumahan kan ini ya padat. Cuman padat penduduk di sini.
5: Emang ini

0: permukiman warga apa gimana, Pak?
1: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2, RT 5 RW 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
2: Kosong. Ya, anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di tukang bubur. Tuh kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar meledak gede gitu ya. Kata saya, paling ban mobil, kata saya kan gitu. Nah, terus tetangga saya tuh, bukan yang ban mobil, katanya gas tuh, gas yang di situ katanya, yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
1: Dua orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. Satu orang mengalami luka-luka, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab tabung oksigen itu bisa meledak dan terbang ke permukiman warga. Diduga saat proses pengisian menggunakan kompresor berlangsung, tiba-tiba katup tabung oksigen terlepas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemerintah Kota Surabaya memacu pembangunan saluran drainase dan box culvert secara masif di berbagai titik utama kota. Namun upaya membebaskan Kota Pahlawan dari ancaman banjir saat musim hujan tiba. Namun sayangnya proyek galian yang tak kunjung usai ini menyisakan dampak bagi warga. Mulai dari kepadatan lalu lintas akibat jalan yang semakin menyempit hingga tingginya debu dan polusi.
4: Pemandangan kepadatan lalu lintas seperti ini kini menjadi makanan harian pengguna jalan di beberapa ruas jalan kota Surabaya seperti di Perapen, Panjang Jiwo hingga kawasan Beratang. Penyempitan lajur akibat pengerjaan box culvert membuat kendaraan harus merayap terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Tak hanya waktu yang terbuang, kepulan debu proyek juga dikeluhkan karena mengganggu pernapasan dan penglihatan. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara hanya bisa pasrah serta berharap adanya evaluasi jam kerja proyek.
5: Kalau harapannya mungkin bisa melakukan aktivitas kayak pembangunan biasanya di malam hari sih. Mungkin tidak banyak mengganggu aktivitas pekerja yang lain gitu.
6: Kalau saya pribadi sih positifnya sih jelas bagus ya, terus terang aja. Kalau negatifnya ya jelas mengganggu lah masyarakat, tapi tidak masalah kalau untuk saya. Soalnya ya nggak terlalu lama lah. Pekerjaannya ya, polusi sih pasti ada. Ya kita harus sadarlah untuk pembuatan jalan umum soalnya gitu.
4: Dari sisi manfaat jangka panjang, sebagian warga memahami pentingnya proyek drainase ini demi mencegah genangan saat musim hujan. Namun mereka menegaskan Pemkot Surabaya dan kontraktor harus memiliki target waktu yang jelas agar beban kemacetan dan polusi tidak berlarut-larut. Sementara itu, pengamat transportasi ITS Surabaya, Ana Agung Gede Kartika, mengkritisi terkait perlunya sosialisasi dan koordinasi terutama bagi warga dan pengguna jalan yang terdampak. Pengawasan ekstra 24 jam dianggap perlu agar proyek tidak merugikan masyarakat.
7: Problem yang lain, ya ini terkait dengan koordinasi dengan warga. Ya. Memang mungkin ada koordinasi, tapi tidak semua. Ya, perlu dicek, itu khususnya jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang sempit itu sangat perlu membutuhkan koordinasi dengan warga sekitar, ya. Paling tidak yang terdampak, ya. Sehingga bisa tahu kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup, kapan bisa diatur, dan koordinasi di lapangan ini sering sekali problem, ya, sehingga menimbulkan kemacetan. Misalnya harus ada paket terkait pembangunan itu sudah di jalan sempit, ya. Kalau di jalan yang sempit, yang ketika dibangun saluran itu dia nggak bisa lewat secara normal, yang semula dua lajur tidak menjadi satu lajur sehingga harus gantian. Itu bisa konflik horizontal itu sebetulnya. Nah, selain kemacetan itu sendiri bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusi yang seperti itu adalah pengawasan dan yang kedua itu adalah harus ditunggui ketika 24 jam walaupun karena ada harus pengaturan lalu lintas. Nah, itu terjadi di lapangan ketika hanya pengawasannya hanya sekitar 16 jam lah, sisanya jam-jam tertentu nggak ada pengawasnya atau penunggunya, sehingga ketika terjadi konflik horizontal, ya, mobil sama-sama dari arah yang berbeda ketemu di satu jalur, itu bisa konflik horizontal, dan itu terjadi, ya. Yang itu sebaiknya tidak perlu delay. Sehingga paket-paket pekerjaan itu harus mempertimbangkan itu.
4: Guna mencegah kemacetan parah akibat penyempitan jalan selama proyek drainase, pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan strategi mitigasi. Salah satunya dengan mengenjot pekerjaan di malam hari, khususnya di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas. Targetnya proyek box culvert dan drainase ini bisa rampung sebelum musim penghujan tiba.
0: Mitigasi terkait dengan konflik-konflik yang akan nanti timbul dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada waktu kita sudah bisa, isu-isu itu sudah kita bisa tangkap, memang kita selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman terkait dalam hal ini dari Lantas, Polrestabes, lalu dari teman-teman dinas perhubungan, perangkat setempat, kecamatan, kelurahan, supaya untuk meminimalkan setidaknya terkait dengan gangguan tersebut. Nah, seperti yang contoh kasus nih Mbak, yang di Prapen. Prapen itu memang terjadi bottleneck karena memang dari 3 lajur kita manfaatkan cuma jadi 2 lajur sehingga memang pengguna jalan mengalami penyempitan. Tapi pekerjaan itu memang kita lakukan di malam hari, Mbak. Malam hari supaya konflik terkait dengan kepengguna itu relatif lebih sedikit.
4: Meski manfaat drainase sangat dibutuhkan guna membebaskan Surabaya dari bencana banjir, ketepatan waktu pekerjaan dan efektivitas mitigasi lalu lintas juga menjadi langkah penting. Masyarakat berharap Pemkot bisa berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target sehingga tidak ada aktivitas masyarakat yang terdampak lagi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya.
3: Tersembunyi di sebuah perumahan di Surabaya, ada warung nasi empal yang viral. Menunya nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan juga sambal koreknya yang pedas nikmat. Sesaat lagi kami hadirkan informasi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Tersembunyi di sebuah perumahan Surabaya, ada warung nasi empal yang belakangan viral. Nah, menunya nasi empal dengan taburan kremesan rempah dan sambal korek yang pedasnya nikmat.
1: Di kawasan perumahan Rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
2: Ini nih tampilannya, nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal, pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih. Rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
1: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
3: Sebenarnya cuman di presto aja. Cuman sebelum di presto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi apa? Lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
1: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
4: Dari empalnya juga lebih apa ya, lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
1: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Memanfaatkan lahan fasilitas umum yang terbengkalai, warga Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur secara swadaya membangun greenhouse budidaya melon dan menjadi kebun wisata warga. Pada masa panen perdana, greenhouse ini menghasilkan 500 buah melon dengan estimasi omset sekitar Rp35 juta.
5: Kebun Kota Melinda atau melon Semolowaru Indah menjadi daya tarik baru bagi warga Surabaya, Jawa Timur. Lahan fasilitas umum yang dulunya terbengkalai dan penuh sampah kini berubah menjadi greenhouse budidaya melon dengan metode hidroponik. Lebih dari 500 buah melon jenis sweet lavender yang dipanen di kebun ini. Warga yang datang bisa memetik buah sendiri sesuai pilihan masing-masing. Tak sedikit juga warga yang berfoto dulu sebelum menggunting buah melon dari dahan. Buah melon dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Satu buah beratnya antara 1,8 hingga 2,3 kilogram.
6: Saya borong 5 ini, Mas. Ya, buahnya bagus-bagus, segar-segar, kelihatannya manis sekali.
7: Dan melon yang diproduksi itu kan kualitasnya sangat bagus. Dari segi harga juga jauh lebih murah dibanding dengan pasar, harga pasar. Insya
8: Allah. Rasanya sendiri gimana, Bu?
7: Rasanya? Ini kan jenis melon hidroponik sweet lavender, jadi rasanya itu crunchy, crunchy dan manis.
5: Kebun Kota Melinda yang berada di Jalan Semolowaru Indah ini dikelola secara swadaya oleh warga. Pengurus RW 07 Kelurahan Semolowaru belajar secara otodidak membangun greenhouse yang diisi ratusan tanaman melon dengan sistem hidroponik. Pada panen perdana ini, estimasi hasil penjualan melon mencapai Rp35 juta. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jangan kemana-mana pemirsa CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetap bersama kami.

0: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara kembali hadir di Jakarta. Mengusung tema Technocraft, Innacraft 2026 edisi kelima berkomitmen menggerakkan regenerasi industri kerajinan Indonesia dengan menghadirkan pertemuan antara kekayaan tradisi lokal dengan perkembangan teknologi dan inovasi.
1: Pameran kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara edisi kelima di tahun ini kembali diselenggarakan pada 7 hingga 11 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center. Mengangkat tema Technocraft, teknologi tidak ditempatkan sebagai pengganti keterampilan tangan dan kearifan lokal, melainkan sebagai sarana memperkuat nilai, kualitas, fungsi, serta daya tarik produk kerajinan Indonesia. Total sebanyak 829 stand aneka produk unggulan dari Sabang sampai Merauke memajang jutaan karya dalam negeri yang siap penembus pasar global.
2: Ada sama rombongan, sama ibu-ibu dari kantor.
3: Memang sengaja Bu?
2: Iya, memang sengaja hari ini. Umum sempat waktunya.
3: Ibu memang mau hunting apa aja sih Bu di Innacraft?
2: Pokoknya hunting yang cantik-cantik, soalnya saya suka yang produk-produk dalam negeri. Iya, saya jatuh hati sama kipas ini, cantik sekali, produk Bali. Saya setiap Innacraft jadi pasti datang gitu, jadi memang kita tunggu-tunggu terus Innacraft ini.
1: Kerajinan tradisional Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan identitas. Karakter budaya yang begitu kental tetap menonjol dalam setiap karya. Seperti produk Dekranasda sejumlah daerah, menyelaraskan karya seni, edukasi, dengan teknologi kekinian.
4: Pada umumnya aja apa Bu yang bikin jadi menarik Bu?
5: Iya, jadi di sini kita mengangkat kebudayaan yang ada di Magelang khususnya Mbak. Jadi ini salah satunya bahwa di Kabupaten Magelang itu ada Candi Pawon.
4: Oke.
5: Nah, terus di bagian belakangnya ini ada barcode ya, dimana kalau kita scan nanti akan keluar dari cerita dari gambar yang ada.
4: Oke, saya jadi penasaran. Wah, ternyata langsung keluar edukasi dari selembar kain ini ya Ibu ya. Candi Pawon itu apa langsung keluar nih di sini. Jejak peradaban Buddha di jantung Magelang. Nah, langsung ada macam-macam ya. Poros suci, konteks sejarah, mahakarya arsitektur, relief dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita membeli karyanya saja tapi juga sekaligus mendapatkan edukasi
5: buat ada literasinya.
4: Ada literasinya
5: di sini
4: juga.
1: Tak hanya memamerkan karya dan produk terbaik hasil kurasi kurator dari seluruh penjuru Nusantara, sepanjang 5 hari penyelenggaraan Innacraft, terdapat promo dan diskon bundling yang semakin menarik antusiasme pengunjung. Pada beberapa booth, para pengunjung bahkan bisa ikut workshop membuat kerajinan tangan yang tak hanya ramah lingkungan tetapi juga berkelanjutan. Seperti saat ini, saya mencoba kerajinan hias kayu yang terinspirasi dari Jepang. Menggunakan lapisan kayu pinus, kayu tak hanya dipotong tapi juga dihaluskan, diserut hingga setipis 0,3 mm untuk mengisi rongga-rongga hiasan. Sederhana, tapi butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra.
6: Tapi masih ada 5 lagi.
4: Sudah jadi 1 tapi rasanya udah seneng. Cepat berpuas diri, tapi kita harus tetap fokus karena belum selesai. Kita selesaikan dulu ya. Ini butuh memang skill telatennya itu ya Pak ya.
6: Betul.
4: Wow.
6: Semua kayu itu mempunyai nilai tergantung dari kreasi mau dibuat apa. Nah, seperti ini kan istilahnya kayu tipis-tipis yang jarang orang tahu dibuat apa yang punya nilai lebih. Nah, ketemulah saya dengan produk Kumiko yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, itu.
4: Biasanya dipesan tuh untuk jadi apa aja sih pasti Kumiko ini?
6: Kalau kebanyakan itu untuk wall decor, lampu, terus terakhir ini buat coaster.
1: Begitu banyak mimpi perajin diutarakan dan dituangkan melalui karya seni yang kali ini berkesempatan untuk dipamerkan pada pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Innacraft dinilai menjadi wadah yang membukakan pintu kesempatan agar produk lokal bisa mendunia dengan kualitas yang mampu bersaing skala global. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Selanjutnya dari informasi dunia film, ada film The Social Reckoning yang menghadirkan kisah nyata seorang mantan karyawan Facebook yang berani membongkar rahasia perusahaannya. Dan bagi penggemar horor, film lokal ataupun horor lokal The Door Gawia ini berkisah tentang teror boneka yang sempat menjadi urban legend di kota Bandung.
7: Do you have an interest in social media?
8: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
9: Media sosial kini sudah jadi bagian dari keseharian kita. Tapi pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar platform sebesar Facebook? Pertanyaan tersebut diangkat lewat film terbaru sutradara peraih Oscar, Aaron Sorkin, berjudul The Social Reckoning.
10: Hang on, I don't understand what you're saying.
11: Aren't you a tech reporter?
10: Ish.
11: Ish?
9: Film ini menghadirkan kisah nyata seorang mantan karyawan Facebook yang berani membongkar rahasia perusahaannya. Franz Hagen, mantan karyawan Facebook, membocorkan dokumen internal perusahaannya yang dikenal sebagai The Facebook Files.
12: And 2 years ago, the algorithm was changed.
13: Wait, Mark. We're trying to address hate.
9: Dokumen itu mengantarkannya pada perjalanan yang menegangkan. Kisah di film ini menceritakan Haugen yang bekerja sama dengan Jeff Horwitz, seorang jurnalis The Wall Street Journal, untuk membongkar rahasia besar Facebook yang berdampak luas, menyoroti dampak negatif media sosial bagi masyarakat, mulai dari algoritma yang memicu polarisasi, persoalan kesehatan mental remaja, hingga penyebaran misinformasi.
14: He has a source.
15: He won't give me his name, but he works here.
9: Perjalanan Franz dan Jeff menghadirkan konflik antara keberanian mengungkap informasi dan kekuatan perusahaan teknologi besar.
16: How hard is it to get powerful people to change something they're doing?
17: You have to cause pain.
18: Kita mulai semua dari awal di Bandung.
19: Dekat Babakan Siliwangi.
9: Sementara di dalam negeri, ada film bergenre horor yang bertajuk The Doll Gawiyah. Film ini berlatar tahun 1988 dan mengisahkan pasangan suami istri Arya dan Evi yang membawa kedua putrinya pindah dari Jakarta ke Bandung untuk memulai hidup baru. Namun, tempat yang seharusnya menyenangkan justru membawanya dalam masalah. Semua bermula saat salah satu seorang anaknya, Nala, bertemu seorang anak misterius di tengah hutan dan memberinya sebuah boneka bernama Gawia.
20: Dan anak perempuannya.
9: Sejak boneka itu dibawa pulang, teror demi teror mulai menghantui keluarga Arya. Gawia bukan boneka biasa, di baliknya tersimpan misteri sosok anak kecil bernama Uci. Mampukah Arya dan keluarganya bertahan dari teror tersebut? The Doll Gawia akan tayang di bioskop pada 29 Oktober 2026 mendatang.
0: Pemirsa, perjuangan tim nasional sepak bola Indonesia dalam meraih prestasi diangkat ke layar lebar melalui film dokumenter The Longest Wait. Sementara mega bintang sepak bola Lionel Messi hadir dengan serial terbaru bertajuk Messi and the Giants yang mengajak penonton menyaksikan petualangan Leo. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
21: 1938 as the Dutch East Indies.
0: Film dokumenter layar lebar yang merekam perjalanan tim nasional sepak bola Indonesia The Longest Wait resmi merilis trailer perdana sekaligus mengumumkan rayakan pemenang sebagai soundtrack resmi film. Film produksi Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures ini mengangkat perjalanan panjang tim nasional Indonesia menuju prestasi dunia melalui proses panjang di balik layar antara pemain, staff, dan supporter yang saling membangun kepercayaan di tengah tekanan serta ekspektasi tinggi publik. The Longest Wait dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 28 Oktober mendatang. Oh,
9: Bintang sepak bola dunia Lionel Messi resmi melebarkan sayapnya ke dunia hiburan dan animasi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @leomessi, ia membagikan cuplikan trailer perdana dari serial animasi terbarunya bertajuk Messi and the Giants. Serial mengisahkan tentang Leo, anak laki-laki berusia 12 tahun yang terlempar ke realistis alternatif bernama Aiko. Di dunia yang dikuasai para raksasa dan robot, Leo harus melewati berbagai pertempuran dan tantangan ala sepak bola beresiko tinggi. Tak hanya menjadi inspirasi utama, Lionel Messi juga bertindak langsung sebagai produser eksekutif bersama sang ayah, Jorge Messi Perez. Serial animasi ini dijadwalkan tayang perdana di platform streaming berbayar pada musim panas 2027 mendatang.

0: Harga kebutuhan pokok di Pasar Paseban Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang kembali merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah yang kini menyentuh angka Rp90.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Tak mau kalah dengan cabai rawit, cabai keriting juga ikut merangkak naik mencapai angka Rp80.000 dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram.
1: Sayur mayur nih, sama cabai ya, cabai rawit merah.
2: Dari harga berapa ke harga berapa, Bu?
1: 80 ke 90.
2: 90. Yang naik harga cabai wah, rawit merah.
1: Rawit merah. Cabai keriting juga naik.
2: Cabai keriting berapa, Bu?
1: Dari 60 ke
2: 70-80. Kenaikan ini udah berapa lama, Bu?
1: Seminggu belakangan ini.
0: Kondisi ini pun dikeluhkan warga yang keberatan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
3: Maunya lebih murah gitu, yang stabil deh harganya gitu.
2: Lebih stabil ya, Bu, ya?
3: Iya, sesuai dengan ekonomi.
2: Jadi keberatan ya, Bu, dengan banyaknya harga naik sendiri,
3: betul,
2: Bu?
3: Betul, keberatan.
2: Keberatan banget ya, Bu. Ibu, cara mengatur uangnya seperti apa, Bu? Agak kesulitan kan dengan harga naik sendiri atau gimana?
3: Oh, saya misalnya kalau beli ini, kalau makan saya belinya beberapa hari. Terus selanjutnya saya nggak masak.
2: Nggak masak?
3: Iya.
2: Untuk melakukan pengiritan ya, Bu?
3: Nggak masak, paling saya makan telur aja. Beli telur di rumah.
2: Oke,
3: stok telur.
0: Di Pasar Sunggingan, Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
4: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
5: Mensiasatinnya gimana?
4: Ya kita masakannya dikurangi lah, dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
0: Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, dalam 3 minggu terakhir harga cabai rawit dan cabai besar juga naik tajam. Cabai rawit merah kecil kini Rp70.000 per kilogram, sementara cabai besar Rp40.000 per kilogram. Para pembeli terpaksa mengurangi banyaknya belanjaan mereka. Jika biasanya mereka membeli 1 kilogram, kini mengurangi setengah hingga seperempat kilogram saja. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bola panas kini bergeser ke gedung parlemen. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA Gibran justru memicu babak baru. Sejauh mana peluang konstitusional DPR RI dalam menggulirkan hak angket atau membentuk panitia khusus atas kasus ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Isu ini tak hanya memunculkan pertanyaan apakah Gibran akan mundur dari jabatannya, namun juga menyoroti aspek etika politik dan kejelasan prosedur hukum tata negara di Indonesia.
1: Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden.
2: Gelombang spekulasi seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka terus menjadi konsumsi publik. Di tengah derasnya sorotan sosial muncul dua sudut pandang utama. Apakah isu ini momentum bagi Gibran untuk mundur ataukah ujian atas transparansi dan etika politik pejabat publik di Indonesia? Para pengamat menilai posisi sebagai pejabat publik menuntut keterbukaan informasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik. Maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
2: Dari kacamata hukum administrasi negara, proses pembatalan penetapan calon atau pejabat terpilih tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme hukum ketat yang harus ditempuh, baik melalui keputusan KPU sendiri maupun jalur peradilan di PTUN.
4: Kita mesti berkait dengan asas contrarius actus. Mestinya yang membatalkan itu pertama lembaga yang menetapkan itu sendiri, KPU. Atau pembatalan melalui sengketa di peradilan. Kalau itu sengketa di peradilan, tentunya ini masuk pada ranah PTUN. Nah, kalau itu ke PTUN, kembali lagi ke acaranya PTUN, dan siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ada di sini, sebetulnya para pihak waktu itu, pasangan waktu itu, ya waktu itu ada tiga pasangan, dua pasangan yang kalah itu, bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN.
2: Kini keputusan ada pada proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya, keterbukaan dan kepatuhan pada hukum negara menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus merawat kepercayaan publik. Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum resmi atau beralih menjadi catatan etika bagi pejabat publik? Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA. Sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas. Atur suhu, Mas. Ya, tuh.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
3: Ya, saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket. Jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
4: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket. Ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Hak angket, salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang warga menangis histeris saat rumahnya terbakar. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di kawasan permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang. Sebelumnya kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam.
6: Tangis histeris pemilik rumah ini tak terbendung saat rumah yang ditinggali belasan tahun terbakar. Warga Jalan Sawah Lio, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang, sontak panik saat melihat kepulan asap disertai kobaran api, membakar sejumlah rumah di lokasi kawasan padat penduduk. Sedikitnya 3 rumah warga telah dilahap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dalam kamar rumah warga yang juga ludes terbakar.
7: Tadi awal mula kita mendapatkan laporan ya dari RT 4 di mana terjadi kebakarannya di RT 8 dan RT 9 di RW 1 Kelurahan Jembatan 5. Tadi terindikasi sudah kita data di RT 8 itu ada 1 rumah. RT 9 itu ada 2 rumah. Tadi itu kita sudah ini apa monitoring tadi berkoordinasi dengan damkar. Terindikasi dari konsleting listrik, Pak.
6: Satu jam berselang, api akhirnya bisa dipadamkan petugas yang mengerahkan 21 unit mobil Gul Karmat DKI Jakarta ke lokasi. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam kurun waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman.
8: Awal kejadiannya gimana Bang, yang Abang tahu
9: itu
8: Bang?
9: Saya baru tahu juga, baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW 5. Okay. Gitu. Kalau saya di RW 4.
8: Okay. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana Bang?
9: Ya cepat, karena perumahan kan ini ya padat. Cuman padat penduduk di situ.
8: Emang ini pemukiman warga apa gimana Bang?
6: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
10: Kosong. Ya anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di tukang bubur. Itu kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar, meledak gede gitu ya. Kata saya, ah, paling ban mobil, kata saya kan gitu. Nah terus tetangga saya tuh, bukan yang ban mobil, katanya gas tuh, gas yang di situ katanya, yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
6: Dua orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. Satu orang mengalami luka-luka, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
11: Ya Allah, loncat ya Allah, soalnya ada anaknya. Ya Allah, loncat ya Allah.
6: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
12: Lompat ke sama lah Pak, lariin anaknya, oh. Anaknya selamat, ibunya
13: jatuh kena pinggangnya.
12: Lompat ke pendidikan. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain Pak. Kemudian kena orang lain kalau saya gak bisa.
6: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.

0: pemukiman mereka di Jalan Keramat Pulau Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Mereka mencari dokumen berharga atau barang berharga lainnya dari sisa rumah yang terbakar. Menurut Tina, salah satu warga, dirinya berada di rumah saat kebakaran terjadi. Mendengar teriakan kebakaran, dirinya langsung lari menyelamatkan diri bersama orang tua, anak, dan suami.
1: Pas mulai kebakarannya tuh, saya masih di rumah, tiba-tiba dari depan pada teriak-teriak, ada konslet-konslet gitu, kirain konslet biasa. Gak taunya ada api, pas matiin lampu baru kelihatan tuh api. Langsung pada larian, hamburan keluar semua.
0: Kebakaran terjadi pada Kamis malam dan menghanguskan lebih dari 50 bangunan. Tiupan angin kencang dan padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat. Sepeda gang menuju lokasi kebakaran juga menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 114 kepala keluarga atau lebih dari 300 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi El Nino yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal di tengah maraknya insiden kebakaran di ibu kota. Ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi, Pramono menekankan pentingnya strategi preventif dengan melibatkan BPBD DKI Jakarta secara transparan dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca atau OMC juga terus dioptimalkan untuk meredam dampak kekeringan selama kondisinya memungkinkan. Pramono juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik dan tidak membuang puntung rokok sembarangan guna melakukan pencegahan secara bersama-sama.
3: Kami persiapkan untuk jadi upaya preventif tetap menjadi yang utama. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami persiapkan untuk secara transparan, terbuka, komunikatif dengan masyarakat. Preventifnya dilakukan, tetapi memang sekarang ini harus diakui dengan jujur bahwa El Nino yang berlangsung begitu lama, yang dulu diperkirakan sampai dengan akhir September, sekarang sudah Oktober, dan kemudian kami juga kalau ada kesempatan selalu melakukan OMC, walaupun seringkali juga tidak berhasil, tetapi saya tetap memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan OMC selama ada ruang, selama ada awan dan untuk itu.
2: Seorang sopir taksi online menjadi korban pembegalan disertai penganiayaan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Selengkapnya, sesaat lagi.
4: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
5: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
4: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI menghormati putusan MK terkait gugatan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. DPR akan mempelajari dan mengkaji putusan tersebut secara komprehensif. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Nasdem, Saan Mustopa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang kemarin beredar di media sosial.
7: Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, akan meminta klarifikasi kepada anggota DPR fraksi Nasdem, Tony Tesar, terkait surat usulan pemazulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial. Saan menyebut saat ini Partai Nasdem masih mempelajari putusan Mahkamah.

0: Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.
1: Nanti saya cek fraksi ya. Tapi sekali lagi partai masih mempelajari dan mengkaji ya terkait itu.
0: Beredarnya surat anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Tony Tesar, yang disebut mengusulkan pemasulan Wapres Gibran direspon oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamen Sesnek, Bambang Eko Suharyanto. Bambang Eko juga enggan menanggapi lebih jauh perihal usulan pemasulan putra sulung Joko Widodo itu. Ia menyatakan bahwa perihal pemasulan memiliki aturan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2: Pak, di DPR ada surat beredar soal usulan impeachment Mas Gibran, tanggapan dari pemerintah atau instansi ya?
3: Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari partai mana ya, nggak tahu.
4: Nasdem.
3: Saya belum baca.
4: Tapi jika itu terjadi gimana Pak?
3: Ya, kita serahkan kepada mekanisme yang ada aja lah sesuai peraturan perundang-undangan ya.
0: Sebelumnya beredar dokumen surat yang mengatasnamakan anggota DPR MPR RI fraksi Nasdem Tony Tesar nomor anggota A429 terkait usulan impeachment atau pemazulan Wakil Presiden Gibran Rakumiraka. Surat ini ditujukan kepada pimpinan DPR RI di Jakarta. Tak hanya itu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mengatakan DPR bisa menindaklanjuti putusan MK mengenai ijazah sekolah menengah atas Wapres Gibran. Menurut Dedi, putusan MK menjadi pintu bagi lembaga berwenang untuk memeriksa dugaan rekayasa syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024. Dedi menganggap temuan MK menunjukkan Gibran sejak awal tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pemilihan presiden 2024. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Wapres Gibran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Gerindra Bahtera Banong mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan itu. Komisi 2 akan mempelajari dan juga mengkaji putusan itu secara komprehensif. Ia mengatakan setelah melakukan kajian, pihaknya akan menyampaikan sikap selanjutnya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
5: Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bola panas kini bergeser ke gedung parlemen. Meski MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA Gibran justru memicu babak baru. Sejauh mana peluang konstitusional DPR RI dalam menggulirkan hak angket atau membentuk panitia khusus? Apakah langkah ini murni penegakan konstitusi ataukah sekadar riak politik yang sulit bermuara pada pemaksulan? Kita membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin. Assalamualaikum, selamat malam Gus Khozin.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Fikar.
5: Baik, Gus, dalam respons awal Anda menyatakan bahwa putusan MK memang membuka ruang konstitusional bagi DPR RI secara personal dan fraksi saja. Apakah Anda melihat urgensi DPR harus masuk ke ruang konstitusional saat ini, Gus?
6: Ya, yang pertama, MK sudah memutuskan, sudah menjadi common sense, menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk kemudian diproses lebih lanjut atau ditolak oleh MK. Tapi bagaimanapun ada fakta persidangan, ada pertimbangan hukum, ada petikan-petikan di dalam amar putusan itu yang juga menjadi highlight tidak bisa tidak untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama terkait dengan masalah bagaimana tata kelola, tata laksana kepemiluan kita masih menyisakan ruang-ruang yang itu memunculkan tafsir-tafsir yang bias ya, memunculkan dispute ya, pendapat-pendapat berbeda terkait dengan masalah verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan lain sebagainya. Tentunya kami saat ini di Komisi 2 yang sedang menjalankan apa namanya kesepakatan pimpinan, arahan pimpinan terkait dengan panja revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7/2017 paling tidak memiliki tambahan highlight yang sifatnya sangat substantif dan strategis terkait dengan bagaimana di hulu kepemiluan kita itu masih menyisakan ruang-ruang yang memunculkan multi tafsir. Itu ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi lembaga lain yang dimaksud oleh MK, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang dimaksud adalah lembaga legislatif atau DPR dalam hal ini. Pertanyaannya kemudian, apakah opsi ini akan ditempuh, nah, kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi apakah itu Komisi 2, apakah itu partai politik. Ada 8 partai politik yang di parlemen, tentunya juga memiliki peta dan kalkulasi masing-masing.
0: Okay.
6: Nah, kita tunggu saja beberapa waktu ke depan, seperti apa nanti konsensus yang akan dilahirkan untuk kemudian apakah opsi secara konstitusional yang tersedia ini apakah digunakan atau tidak.
0: Iya, konstitusional ini dapat digunakan untuk mengambil langkah membuat pansus ataupun hak angket begitu. Tapi putusan MK menyatakan gugatan tidak diterima secara legal standing, tadi Anda bilangnya. Namun ada catatan majelis hakim soal dokumen ijazah yang disebutkan tidak setara dengan ijazah SMA. Apakah Komisi 2 melihat catatan pertimbangan MK ini sebagai dasar yang sudah cukup kuat untuk melangkah secara politik di konstitusional, Gus?
6: Kalau Komisi 2 melihatnya, ini kan dalam perspektif kita saat ini sedang melakukan exercising dalam ikhtiar melakukan revisi undang-undang pemilu. Putusan MK tidak bisa dilepaskan dalam ikhtiar itu. Artinya ada ruang-ruang dalam salah satu tahapan kepemiluan kita melengkapi berkas persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang masih memunculkan dispute, ketidaksepahaman tunggal, pemaknaan tunggal dalam hal proses yang harus dilalui. Tentunya kita berharap revisi undang-undang pemilu yang saat ini sedang bergulir di panja Komisi 2 untuk kemudian melakukan langkah evaluatif penyempurnaan agar di kemudian hari tidak muncul kejadian-kejadian serupa, tidak ada lagi multitafsir, tidak ada lagi makna ganda dalam hal memaknai apa yang menjadi prasyarat mutlak. Seperti itu,
0: Mas Ibrahim. Sejauh ini, karena kita tahu tadi ada surat juga yang beredar ya untuk usulan pemaksulan begitu. Sejauh ini, sejauh mana sih komunikasi antar fraksi di Komisi 2 DPR RI saat ini? Apakah wacana pembentukan pansus, hak angket begitu ya, sudah dibahas bersama seluruh anggota atau baru sebatas usulan beberapa fraksi saja, Gus?
6: Sejauh ini secara formal belum ada ya pembahasan ke sana. Kita sedang fokus malah justru kemarin sesaat setelah paripurna, siang sampai sore, kita sedang menggodok terkait dengan isu-isu krusial, timeline, terkait dengan masalah pihak-pihak yang akan diundang dalam RDPU. Karena kita memiliki timeline, Desember itu akhir maksimal sudah terselesaikan RUU dan naskah akademik, kemudian diparipurnakan, kemudian target disahkannya maksimal di bulan Maret. Itu yang sudah menjadi diskusi di internal Panja dan di internal Komisi 2. Jadi kita belum ada pembahasan sama sekali terkait ini, kan baru 2 hari yang lalu putusan ini keluar gitu. Kita masih banyak disibukkan dengan beberapa agenda terkait dengan panja adminduk, panja RUU pemilu, belum lagi di AKD-AKD lainnya. Kalau diskusi secara informal, saya yakinlah suatu keniscayaan lah itu pasti ada diskusi, obrolan-obrolan secara informal person to person. Tapi untuk sikap partai, sependek pengetahuan kami termasuk juga PKB belum melakukan
0: pernyataan resmi,
6: pernyataan resmi terkait sikap partai, karena kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi dan kajian-kajian secara mendalam.
0: Oke, ada 2 opsi yang mencuat ya, membentuk panitia khusus atau pansus atau menggulirkan hak angket. Menurut kajian di Komisi 2 nih, sedang membahas secara informal mekanisme mana yang sepertinya secara hukum tata negara paling tepat untuk menguji persoalan ini, Gus?
6: Sebetulnya kalau berbicara memungkinkan, apa yang diputuskan oleh MK dalam amar putusan atau dalam pertimbangannya atau fakta persidangan, sebetulnya ruang itu sangat terbuka. Tinggal bagaimana konsensus ini nanti apakah akan menempuh atau memilih jalan itu, kan itu pertanyaannya kemudian. Nah, kita butuh waktu untuk melakukan kalkulasi, tidak hanya menjadi kebijakan satu partai, tapi ini kan harus konsensus beberapa partai. Bahwa kemudian ada aspirasi secara informal, secara personal yang tadi beredar misalkan dari rekan kami di fraksi Nasdem, ya itu domain masing-masing partai, tapi sependek pengetahuan kami belum ada rilis secara resmi dari hampir semua partai seperti itu, maupun kelembagaan. Kemarin sudah mengeluarkan statement pimpinan kami, Pak Supi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, masih belum menerima salinan secara resmi, dan kalaupun sudah menerima, kita butuh waktu untuk melakukan kajian dan kalkulasi seperti itu.
0: Gus, kita ingin edukasi saja masyarakat atau pemirsa di rumah kalau hak angket ini adalah hak penyelidikan DPR terhadap kebijakan pemerintah yang strategis yang diduga melanggar undang-undang begitu ya. Fungsinya untuk melakukan pengawasan agar tidak disalahgunakan begitu ya. Sejauh ini publik melihat hak angket ini seringkali berujung pada kompromi politik di bawah meja. Bagaimana jika hak angket dipilih, jika Anda bagaimana meyakinkan masyarakat
5: bahwa peluang konstitusional yang akan diambil DPR murni demi kepastian hukum negara, bukan komoditas politik saja.
6: Gus. Ya, kita kan harus baca secara tataran normatif ketatanegaraan kita bahwa hak angket itu tidak selalu berujung kepada pemakzulan, tapi hak angket itu adalah hak yang melekat di dalam institusi lembaga parlemen kita untuk kemudian menjalankan fungsi check and balances, ya. Nah, dalam konsep pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan jelas fungsi dari legislatif itu melakukan fungsi pengawasan. Ketika pengawasan itu dirasa ada das and das solen antara yang seharusnya dan kenyataannya dilakukan oleh eksekutif, maka ruang itu pasti terbuka karena memang sudah tersedia secara konstitusional, secara regulasi tersedia. Tinggal pertanyaannya apakah memang jalan itu yang akan ditempuh. Ini bukan masalah peluang atau tidak, tapi memang norma hukumnya ada untuk ditempuh, gitu kan. Apakah kemudian ketika dibentuk pansus akan berujung kepada pemakzulan, itu bab yang lain. Ya. Tapi terkait dengan masalah hak angket ataupun pembentukan-pembentukan lain yang dilakukan oleh DPR itu bagian integral daripada kita menjalankan fungsi pengawasan agar bagaimana roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan rule yang sudah disepakati melalui konstitusi dan regulasi yang tersedia seperti itu.
5: Gus, jika Komisi 2 DPR memutuskan untuk mempelajari salinan putusan MK terlebih dahulu begitu ya, berapa lama sih target waktu kajian ini sebelum akhirnya DPR mengambil sikap resmi biasanya?
6: Wah, itu kita tinggal tunggu saja ya. Saya yakin mungkin beberapa kawan lintas fraksi, lintas partai sudah membaca walaupun belum utuh. Salinan resminya kan ini kan berbicara kelembagaan, entah itu partai politik, entah itu lembaga DPR sendiri. Tentunya ada mekanisme nanti untuk melakukan kalkulasi dan kajian itu. Di tengah kita juga sedang running beberapa persiapan rancangan undang-undang di masing-masing komisi, dari komisi 1 sampai komisi 13. Tapi kita tidak tutup mata apa yang menjadi atensi publik, apa yang menjadi catatan dalam putusan MK ini. Setidaknya bagi kami di Komisi 2 itu menambah highlight yang sifatnya substansial dan strategis untuk semakin melengkapi khazanah kepemiluan kita agar lebih baik ke depannya, seperti itu.
5: Oke, wacana impeachment ini, yang pemakzulan ini memang sedang panas diperbincangkan jika ijazah Gibran terbukti tidak sah gitu ya. Tapi Wakil Presiden Gibran menyatakan dirinya menghormati hukum dan tetap fokus bekerja. Bagaimana DPR mengantisipasi potensi benturan di masyarakat nih? Di masyarakat mengingat Wapres dipilih langsung oleh rakyat, sementara DPR menempuh jalur formal konstitusional yang sangat sensitif begitu, Gus. Bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak gaduh begitu?
6: Yang pertama kami cuma bisa menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi karena kita sekarang hidup di era post-truth ya. Bagaimana media atau sosial media seringkali itu tidak melakukan check and recheck. Kan semua orang sudah bisa memproduksi informasi saat ini, beda dengan dulu. Jadi mohon tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Putusan MK tidak mengatakan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah sebagai Wapres atau didiskualifikasi. Jadi bahasanya tidak menemukan bukti otentik secara absah kepemilikan ijazah itu saja. Dan MK tidak berwenang untuk memutuskan itu, tapi yang berwenang adalah lembaga yang lain. Ya. Mohon ini kita diberikan waktu untuk melakukan kalkulasi, kajian secara kelembagaan, baik itu di institusi DPR, Komisi 2, maupun di partai, dalam hal ini PKB, untuk kemudian kita bisa memitigasi ini secara lebih komprehensif. Ya. Tidak hanya dalam aspek yuridis, tidak hanya dalam aspek politis, tapi aspek sosiologisnya juga kita akan menampung apa yang berkembang di masyarakat, seperti itu. Prinsipnya banyak program-program prioritas pemerintah yang butuh kita kawal bersama. Jika baik kita dukung, jika tidak baik mari kita kritik, berikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan, seperti itu.
5: Ya, kita nantikan output hasil konkret ya dari Komisi 2 DPR RI, termasuk anggota DPR RI semuanya, agar wacana impeachment ini tidak berspekulasi sana sini dan kemudian juga bisa ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Begitu. Terima kasih Gus Hozin atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam, assalamualaikum.
6: Ya, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Kita ke informasi lain, dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah. diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Kabupaten Tangerang, viral seorang anak perempuan dianiaya oleh 3 teman sekolahnya.
7: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang anak perempuan di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh 3 orang teman sekolahnya. Peristiwa di dalam video diketahui terjadi pada Jumat 25 September lalu. Kejadian ini lantas dilaporkan oleh orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan korban dan ibunya selaku pelapor dan 3 orang terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan, motif penganiayaan masih didalami penyidik. Pihaknya tetap mengedepankan perlindungan identitas dan psikologis anak dalam penanganan perkara ini. Sementara di Jawa Tengah, 2 orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa, salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang, dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, 2 orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang sopir taksi online menjadi korban pembegalan disertai penganiayaan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu di Bekasi, aksi pencurian motor terekam CCTV masjid saat kedua pelaku berpura-pura hendak sholat.
8: Teriakan minta tolong memecah keheningan dini hari di Jalan Alam Segar 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Seorang sopir taksi online ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di kepala pada Selasa dini hari 6 Oktober 2026. Jumat pagi, Yati, saksi mata, mengaku keluar rumah setelah mendengar teriakan korban. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di tengah jalan. Pada saksi, korban mengaku dibegal oleh penumpang yang diantarnya dari Ciledug menuju Pamulang. Warga segera menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Aksi tersebut juga terekam kamera pengawas dan menyebar di media sosial. Sebilah pisau dapur dalam kondisi bengkok turut diamankan polisi dari lokasi kejadian.
9: Saya nanya sebelum dia jalan tuh di titik pertama, saya tanya, abang kenapa? Saya bilang gitu kan, ini saya dibegal, mobil saya dibawa lari, katanya bilang gitu. Terus emang abang dari mana? Saya dari Ciledug, Tangerang. Nah terus saya bawa orang itu ke daerah sini, Pamulang. Nah udah sampai di titik itu, titik pertama, dia bilang katanya mau ngambil duit cash. Nah ternyata enggak, saya malah didorong kayak gitu.
10: Setelah didorong langsung dilukai
9: atau? Lah iya, kepalanya langsung dituin pakai pisau.
8: Kasus dugaan pembegalan disertai penganiayaan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Riyadus Solihin Rawamulya Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat, terlihat 2 pelaku yang diperkirakan berusia remaja melakukan aksi pencurian sepeda motor milik jamaah yang terparkir di halaman masjid. Ironisnya, sebelum menggasak motor milik jamaah, pelaku masuk ke halaman masjid dan berpura-pura hendak salat isya. Namun memasuki rokaat kedua, kedua pelaku langsung beraksi menggasak sepeda motor jamaah yang tengah sholat.
11: Sholat ya ketinggalan, jalan satu rokaat, buru-buru kali. Ya buru-buru, langsung sholat. Pas pulang motor saya mana?
12: Jadi hitungannya nggak lama, Bapak?
11: Nggak lama.
8: Sementara di tempat terpisah yang tidak jauh dari aksi pencurian di halaman masjid, aksi pencurian sepeda motor milik warga Kampung Kelapa 2 Padurenan, Pustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terjadi. Tidak tanggung-tanggung, dua sepeda motor metik yang terparkir di dalam rumah warga raib digasak empat pelaku. Meski sejauh ini banyak warga yang sudah memasang kamera CCTV, namun aksi pelaku pencurian sepeda motor tetap terjadi dan terbilang nekat. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini dalam penanganan petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Inilah rekaman CCTV yang perlihatkan aksi lima pria pelaku curanmor di Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya dalam hitungan menit, komplotan ini menggasak tiga motor dari dua lokasi berdekatan. Dari rekaman CCTV, aksi pencurian ini terjadi Rabu dini hari sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Modusnya dilakukan dengan cara menyasar motor yang terparkir di teras rumah. Salah satu pelaku lalu masuk dan merusak kunci motor dengan kunci letter T. Lokasi pertama di SPPG Cemengkalang, dua motor berhasil dibobol. Tak jauh dari lokasi pertama, satu motor milik Pondok Pesantren Raudatul Ulum juga raib. Korban baru menyadari motor hilang saat hendak sholat subuh. Aksi dinilai sudah direncanakan matang karena dilakukan sangat cepat. Bahkan pemilihan lokasinya tergolong nekat karena persis di belakang Mapolresta Sidoarjo. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Korban berharap motor segera ditemukan dan pelaku ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak nafas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
13: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
14: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak jadi perih, pengaruhi perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Presiden menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
13: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
15: Saya dari jumpa anak sekolah. Kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
16: Ya.
15: Habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
16: Ya.
15: Baru bilangnya sama orang-orang, saya dicuri. Saya juga berhenti karena ada di depan saya.
13: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: BBPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal, termasuk produk yang positif mengandung merkuri. Sementara itu, 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 7 miliar rupiah.
7: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September lalu. Petugas menemukan 23 jenis produk kosmetik dengan 4.000 kemasan. Selain itu ditemukan bahan baku, kemasan, label, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi seluruh temuan diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. BB POM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku dan produk yang ditemukan. Hasilnya sejumlah temuan dinyatakan positif mengandung merkuri.
16: Ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku, produk ruahan. Produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini pelakunya itu mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
7: Dalam kasus ini, BB POM Makassar menetapkan dua perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. Satu tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 13,61 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar 6,85 miliar rupiah.
17: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMEA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
7: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya, seorang pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Baedah, akhirnya kembali ke Indonesia setelah bekerja di Yordania sejak 2003. Status kewarganegaraan Baedah dan 5 anaknya kini telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia setelah sebelumnya mendapat perlakuan tidak manusiawi dari suami dirinya yang berkebangsaan Mesir.
18: Kisah miris dialami Siti Baedah, pekerja migran asal Majalengka, Jawa Barat. Selama 14 tahun, Baedah mengaku dikurung suami sirinya yang berkewarganegaraan Mesir di Amman, Yordania. Dalam rentang 2011 hingga 2025, Baedah dan suaminya dikaruniai 5 anak. Namun, kelimanya tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Hingga akhirnya, seorang warga Indonesia di Yordania membantu memulangkan Baedah bersama 5 anaknya ke tanah air.
19: Yang perhatikan sih ya, maksudnya tuh, ya sama aja, sama kita juga.
20: Melarang gitu?
19: Iya, melarang juga sama.
20: Kalau untuk berkomunikasi melalui telepon bisa?
19: Enggak bisa sama sekali.
20: Sama sekali enggak bisa?
19: Iya, enggak diboleh.
20: Jadi ibu selama ini ada di dalam kamar aja?
19: Iya, enggak bisa keluar sama sekali. Itu dari 2011 sampai 2025. Di luar aja, di dalam aja enggak pernah keluar.
20: Jadi 14 tahun?
19: Iya, sekitar 6.
20: Bisanya kembali ke tanah air?
19: Nggak bisa, kan datang teman saya, orang Indonesia datang dari, maksudnya itu, dari Idul Fitri itu, ya ada yang ngabarin gini-gini katanya.

0: Pemerintah kini turun tangan menyelesaikan persoalan Baidah dan kelima anaknya. Melalui Kementerian Hukum, status kewarganegaraan Baidah dan kelima anaknya telah ditegaskan sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah juga akan memproses KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran, sehingga kelima anak Baidah dapat memperoleh akses pendidikan dan hak-hak lainnya. Sebelum pulang, Baidah kehilangan dokumen kewarganegaraan. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP untuk memfasilitasi kepulangannya. Tak berhenti pada dokumen, pemerintah juga menyiapkan dukungan ekonomi bagi Baidah. Kementerian Hukum membantu mendirikan perseroan perorangan atas namanya. Sementara KP2MI dan Baznas memberikan dukungan permodalan. Baidah juga akan mendapat pendampingan usaha termasuk akses kredit usaha rakyat atau KUR.
1: Dari Kementerian Hukum juga salam hormat dari Pak Menteri Hukum membantu mendirikan perusahaan perorangan atas nama Ibu Baidah, sehingga diharapkan beliau bisa berusaha membuka warung nanti beserta permodalannya. Demikian juga dari Kementerian KP2MI tadi membantu permodalannya, dari Basnas juga membantu permodalannya. Mudah-mudahan dengan begitu beliau bisa menghadapi kehidupannya sehari-hari secara normal seperti warga masyarakat Majalengka pada umumnya. Dia bisa hidup, bisa berupaya mencari nafkah dan bisa membesarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga nanti insya Allah akan mendapatkan hak-hak lainnya setelah identitas kependudukannya ada, baik KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, atau kelahiran segala macam, sehingga dia bisa mengikuti pendidikan normal di sini gitu ya. Sehingga kita berharap mereka ke depan bisa menjadi putra-putri terbaik Indonesia dan bisa mengabdikan juga untuk bangsa dan negaranya.
0: Pemerintah daerah Majalengka turut memberikan fasilitas kesehatan. Baidah kini kembali membangun kehidupan bersama kelima anaknya setelah 14 tahun terpisah dari dunia luar. Kasus Baidah menjadi gambaran rentannya pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Melansir CNNIndonesia.com, Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut, sepanjang 2025, pemerintah memulangkan 25.403 pekerja migran Indonesia bermasalah. Dari jumlah tersebut, 626 merupakan jenazah pekerja migran. Pemerintah menyebut hampir seluruh pekerja migran bermasalah yang dipulangkan berangkat secara non-prosedural. Budi Tanjung, Majalengka, Jawa Barat.
2: Kebakaran puluhan hektar lahan semak belukar di jalan lintas Sumatera Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terus meluas. Kebakaran lahan yang terjadi sejak 4 hari terakhir tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas. Sementara itu akibat asap karhutla, aktivitas penerbangan di dua bandara yang ada di Jambi terganggu. Sejumlah penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam.
3: Sejak 4 hari terakhir, kabut asap dampak dari kebakaran lahan semak belukar menyelimuti jalan lintas Sumatera, ruas Kampung Sesat Agung, Kecamatan Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang memicu api membesar. Kebakaran lahan semak belukar ini juga meluas hingga mendekati permukiman warga. Kabut asap yang menyelimuti jalin sum menyebabkan jarak pandang di lokasi terbatas. Untuk mengatasi kebakaran lahan, dua unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil Dinas Kebakaran Tulang Bawang dikerahkan ke lokasi. Warga Kampung Sesat Agung mengatakan mulai khawatir jika api merambat sampai ke permukiman warga.
4: Dari sana, Pak, ada mungkin orang-orang iseng mungkin sengaja ngebakar. Senang lihat api, bikin susah ini. Takut kami.
5: Asapnya sampai jalan kita sampai ke rumah ya?
4: Iya, sampai rumah.
5: Bahaya nggak sih, Bang, kalau kabut asap di jalan ini?
4: Bahaya, kemarin aja ada kecelakaan di situ.
3: Sebelumnya, kabut asap yang menyelimuti jalin sum menyebabkan kecelakaan beruntun di Kampung Bawang Latak pada Selasa 6 Oktober lalu. Kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu karhutlah di sejumlah titik di kawasan Jambi hingga Kamis belum juga tuntas dipadamkan. Dampaknya asap karhutlah yang semakin pekat membuat aktivitas penerbangan di dua bandara di Jambi lumpuh. 7 penerbangan dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya mengalami delay lebih dari 6 jam. Bahkan salah satu maskapai Susi Air membatalkan penerbangannya karena jarak pandang hanya 500 meter.
6: Untuk suasana hari ini karena memang terpantau dari pukul 14 tadi dari pagi sampai pukul 14 itu kami mendapat laporan dari BMKG bahwasannya jarak pandang itu sekitar 500. Jadi memang untuk beberapa penerbangan dari mayoritas kami dari Jakarta ke Cengkareng dari ke Jambi itu mengalami delay, Pak.
7: Delaynya lama banget, cuma 6 jam.
6: Iya, benar Pak.
3: Hal serupa terjadi di Bandara Muaro Bungo di Kabupaten Muaro Bungo. Jarak pandang hanya 300 meter hingga semua maskapai Jakarta Muaro Bungo membatalkan penerbangan.
8: Situasi di sekitar Bandar Udara Muaro Bungo masih dikelilingi oleh kabut asap. Dan informasi aktual untuk jarak pandang pada saat ini diperkirakan sekitar 300 meter. Dan kami informasikan juga bahwa untuk penerbangan hari ini terjadi cancel flight dikarenakan jarak pandang yang masih minim diakibatkan oleh dampak kabut asap.
3: Asap pekat juga melumpuhkan operasional helikopter waterbombing sebagai ujung tombak sarana untuk memadamkan karhutlah. 3 helikopter waterbombing hanya terparkir di sekitar posko udara karhutlah di Bandara Sultan Taha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan implementasi kebijakan wajib halal tak ada penundaan dan tetap berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pemerintah juga tengah menyiapkan ketentuan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta produk impor agar penerapannya tetap tertib tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. Ketentuan itu disiapkan agar pelaksanaan wajib halal berjalan secara proporsional, memberikan kepastian hukum dan tetap menjaga keberlangsungan usaha. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha diminta mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH termasuk permintaan uang dengan dalih denda, sanksi atau penyelesaian sertifikasi halal.
9: Adanya kabar tentang penundaan, justru kami mengadopsi itu dan kami menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri yang masuk berupa bahan baku dan barang gunaan agar implementasi wajib halal atau beri dalam berjalan tertib. Adanya yang mencari kesempatan, bahkan sudah ada surat yang datang kepada kami dengan meminta imbalan tertentu karena menunda minta uang sekian, itu kejahatan. Simpan suratnya, laporkan kepada kepolisian.
2: Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur kini memperketat pengawasan terhadap 360 penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Langkah evaluasi dilakukan untuk mencegah kasus gagal berangkat yang merugikan jemaah terulang kembali. Di antara contoh biro yang bermasalah adalah Biro An-Nisa. Izin penyelenggaraan umroh dan haji khusus biro tersebut telah dicabut sehingga tidak ada lagi dan tidak diperbolehkan beroperasi. Kemenhas juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran biaya umroh yang terlalu murah dan tidak masuk akal. Biro yang terbukti bermasalah terancam dicabut izinnya dan tidak bisa kembali beroperasi dengan sekadar berganti nama.
10: Kasus An-Nisa itu ya, itu sudah kita cabut, jadi kita cabut izinnya, sehingga PPU dan PIHK-nya tidak lagi nggak boleh beroperasi. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa hati-hati dalam memilih PPU, jangan terpengaruh atau tergiur dengan harga murah gitu. Evaluasi terus kepada PPU dan tentunya PIHK. Itu kami berharap nyaman orang mau beribadah jangan sampai.
2: Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri dan 4 Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda di Rupatama Mabes Polri, Jakarta pada Jumat. Jabatan Irwasum Polri diserah terimakan dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri. Selanjutnya jabatan Kapolda Metro Jaya diserah terimakan dari Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada Komjen Pol Dadang Hartanto. Dadang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku digantikan Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Sementara itu jabatan Kapolda Jawa Timur diserah terimakan dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Sedangkan jabatan Kapolda Bali diserah terimakan dari Irjen Pol Daniel Aditya Jaya kepada Irjen Pol Pasma Royce. Sejumlah pembalap cilik dari Mini Moto Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Atin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kemuliaan di hadapan Allah.
1: Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Tafsir Al-Quran Tematik, Sabtu 10 Oktober jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Meski sejumlah wilayah di tanah air sudah masuk peralihan ke musim penghujan, kekeringan membuat sejumlah wilayah di Jawa Timur masih dibelit krisis air bersih. Bantuan air bersih pun menjadi sesuatu yang didamba di musim pancaroba.
4: Di musim penghujan, waduk atau terlogowates atau pandanan ini menjadi sumber air utama untuk irigasi pertanian dan kebutuhan sehari-hari warga tiga desa, Ngancung, Pandanan, dan Wates, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Namun hingga masa transisi pancaroba saat ini, debit air terlogowates semakin menyusut. Bahkan ikan-ikan bermunculan ke permukaan karena debit air yang semakin menipis. Sementara warga setempat hanya bisa berharap dari dropping air bersih yang diberikan pemerintah kabupaten setempat.

0: 300 meter dari Telogo Pandanan yang tak lagi bisa diharapkan, ada Mariatun dan puluhan warga Dusun Wates, Kecamatan Duduk Sampean yang Jumat pagi sumringah menyambut mobil tangki BPBD Gresik. 5.000 liter air bersih dari mata air Yoso Wilangun ini cukup untuk memasok kebutuhan sekitar 250 keluarga yang mulai kesulitan air sejak Agustus lalu. Di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, bagi warga seperti Mariatun, dropping air bersih gratis jelas sangat berarti daripada membeli air seharga Rp22.000 per tandon yang hanya cukup untuk kebutuhan 2-3 hari.
1: Ya, senang, Pak. Senang. Kata apa, airnya itu bagus, bening.
2: Biasanya
1: banyunya hijau.
2: Dari
1: telaga.
3: Terima kasih kepada Pak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati melalui Badan BPBD, nggih, karena memang inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami sekali lagi mengapresiasi sekali, karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat musim kemarau, tentunya sangat mendukung sekali, sangat membantu masyarakat untuk kebutuhan dasar dari air bersih.
0: BPBD Kabupaten Gresik sendiri mulai melakukan dropping air bersih sejak akhir Agustus. Kemarau panjang yang tak kunjung berakhir membuat permintaan bantuan air bersih terus meningkat hingga meliputi 7 kecamatan, 18 desa, dan 37 dusun. Di bulan Oktober, BPBD Kabupaten Gresik mencatat penambahan jumlah desa yang minta bantuan, sehingga total kini ada 21 desa dan 41 dusun yang dibantu pasokan air bersihnya 2 kali dalam sepekan.
4: Mekanismenya biasanya pihak desa langsung menghubungi kami, bisa via telepon atau bersurat bahwa desanya sudah terdampak kekeringan untuk bantuan dropping air. Jadi kita jadwalkan, kami tiap hari dropping terus, tapi untuk wilayah yang kita dropping kita bagi, jadi bisa 2 hari sekali ketemu desa yang bersangkutan. Jadi warga masyarakat tidak sampai kekurangan untuk pasokan air bersih.
0: Meski sejumlah wilayah tanah air sudah memasuki transisi kemarau ke penghujan atau pancaroba per Oktober, kekeringan masih jadi persoalan serius di Jawa Timur. Hingga awal Oktober 2026, Pemprov Jatim mendata 25 kabupaten menyatakan status darurat kekeringan dan minta bantuan air bersih. Hingga akhir September, BPBD Jatim mencatat distribusi bantuan air bersih telah mencapai 23,07 juta liter untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 36.000 kepala keluarga atau sekitar 395.438 jiwa. Alan Maulana, Aga Dipa, Gresik, Jawa Timur.
5: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali menjadi magnet bagi para pecinta produk lokal dan kuliner Nusantara. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stan kuliner yang membawa makanan khas daerah dengan sentuhan premium.
6: Ajang pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft, kembali digelar. Pameran ini menjadi wadah utama bagi ratusan pelaku usaha kreatif dan kuliner Nusantara untuk memamerkan produk unggulan mereka. Acara ini digelar di Jakarta International Convention Center mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober. Produk lokal dan kuliner Nusantara menjadi magnet para pengunjung. Salah satu yang mencuri perhatian adalah stand kuliner yang membawa makanan khas daerah. Salah satunya makanan khas Semarang, ada lumpia basah hingga roti sisir yang otentik.
7: Bestsellernya roti sisir ala anak Avanti, ada 6 varian rasa. Terus juga tidak lupa lumpia Semarang.
8: Ya. Mas, ini kenapa di Inacraft kali ini kan biasanya membawa kerajinan tangan ini memilih untuk membawa oleh-oleh otentik dari Jawa khususnya Semarang?
7: Karena Semarang juga mempunyai makanan khas, jadi biar seluruh Indonesia tahu bahwa makanan Semarang itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
6: Tidak hanya kuliner, pengunjung juga disuguhkan oleh berbagai pilihan produk interior tradisional. Salah satu pengrajin memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan furnitur hingga aksesoris rumah tangga bergaya Jawa kepada pasar yang lebih luas.
9: Di Inacraft ini saya menjual beberapa produk interior, di antaranya bangku, kemudian saya ada lemari, ada kap lampu, saya ada mirror, ada apa namanya tangga, jendela. Pokoknya segala sesuatu, kebetulan kami stylenya tuh Jawa, antik-antik Jawa.
8: Harga lampu, kap lampu kayak gini berapa?
9: Harga kap lampu seperti ini kita jual 450. Ini bagus sekali. Ini kebetulan lagi tren, lagi musim yang model ini, model terbaru.
6: Bagi para pengunjung, pameran ini menjadi surga untuk berburu barang-barang etnik dan unik. Selain produknya yang relevan dengan tren masa kini, harga yang ditawarkan pun dinilai masih sangat ramah di kantong.
10: Saya tuh dari Jakarta, jadi kebetulan kakak saya itu punya usaha catering. Nah cuman cateringnya itu berfokus pada desain-desain yang tradisional. Makanya untuk perintilan-perintilannya itu kita sengaja hunting ke Inacraft untuk lihat perintilan-perintilan untuk catering.
11: Tadi kan udah lihat-lihat sedikit untuk harga dan model-modelnya gimana nih kak, cukup affordable dan menarik gak sih kak, gak kalah dari produk-produk luar?
10: Sebenarnya bermanfaat banget sih, karena kan ini kan perwakilan dari seluruh Indonesia ya, kumpul semua di sini. Jadi kita bisa lihat berbagai macam model dan emang lucu-lucu banget, harganya juga masih cukup terjangkau.
12: Memang sukanya yang cari yang etnik-etnik gitu loh, ya kan, batik, kayak kerajinan-kerajinan gitu. Jadi ya udah sekalian, cukup menarik sih, banyak ini-ininya, apa maksudnya, barang-barang untuk yang wanitanya itu ya, pernak-perniknya tuh udah mulai ada, biasanya kan kayak cuma anyaman atau apa, ini kayaknya enggak gitu, udah mulai kayak buat ini, udah banyak deh, gitu. Makin banyak variasinya.
6: Dan bagi Anda yang ingin datang harus membayar tiket sebesar Rp35.000. Pameran dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Inacraft juga diharapkan dapat terus menjadi wadah inovasi bagi para pengrajin lokal untuk bisa bersaing di pasar global. Novanaya Antaka, Andika Marianto, Jakarta.
5: Jelang race day Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejumlah pembalap cilik dari Mini Moto Indonesia girang usai berinteraksi dengan beberapa pembalap MotoGP idola mereka.
13: Juara dunia MotoGP Marc Marquez dengan ramah melayani permintaan foto dan tanda tangan anak-anak di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis sore. Tak hanya Marquez, anak-anak berusia 7 sampai 14 tahun ini juga berkesempatan berinteraksi dengan jagoan-jagoan MotoGP lainnya, mulai dari Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Topi, baju hingga buku dipersiapkan untuk mengumpulkan tanda tangan idola mereka.
14: Ada Mario Aji, Veda, Pecco, Bezzecchi, Ogura, Pedro, Toprak.
13: Lantas, siapakah mereka hingga bisa mendapatkan akses sampai area pedok pembalap MotoGP? Menurut Deputi Olahraga Sepeda Motor INI Pusat, Frans Tanujaya, anak-anak ini adalah pembalap cilik yang berlaga di ajang MotoMini GP Indonesia.
15: Program Roto MotoGP yang memang dibuat oleh Dorna sendiri untuk mencari bakat-bakat di semua negara, jadi mulai dari usia 10 sampai 14 dan kita juga punya juniornya dari usia di bawah 10 dan itu juga ada di Indonesia. Jadi memang ini sebetulnya programnya Dorna, makanya mereka diundang untuk yang juara-juara ini diundang untuk ke balapan MotoGP yang ada di Indonesia untuk diperkenalkan. Jadi diperkenalkan kepada program-program mereka yang lebih tinggi, seperti tadi kita diajak untuk masuk ke Moto4 Asia. Dikenalkan juga bahwa stepnya setelah dari MotoMini dia adalah MotoGP Asia.
13: Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Ananda Mikola menyebut MotoMini menjadi jenjang karir untuk pegiat motorsport sejak usia dini.
16: MotoGP ini kan kayak piramid, jadi MotoGP, Moto2, Moto3, Moto4, Mini Moto. Jadi memang Mini Moto pembalap-balap itu program daripada Dorna dan FIM untuk penyenjangan.
5: Jadi tadi diharapkan dari ajang ini ada
16: Veda. Ada itu, ada. Kalau di luar negeri, di Eropa, penyenjangannya dimulai dari Minimoto.
13: Puluhan pembalap MotoGP berlaga pada ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika mulai Jumat yang diawali sesi free practice dan practice, kemudian dilanjutkan kualifikasi dan sprint race di hari Sabtu, lalu balapan utama pada Minggu sore. Tim Liputan CNN Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
17: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
18: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
19: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
20: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
21: Kalau begini.
18: Dipandu Elvira Khairunisa. kami pertemukan perbedaan.
2: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
18: Agar publik mendapat kejelasan.
21: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
22: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
21: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
23: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
21: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
23: tidak
21: tadi.
23: Tidak hanya
21: kan begitu. MBG,
18: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Aksi unjuk rasa menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Paris, Prancis masih terus terjadi dan berujung bentrok. Pada Kamis waktu setempat, aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membuarkan massa. Bentrokan pecah di Place de la Bastille dan di depan Balai Kota Saint-Denis. Saat petugas anti huru-hara berusaha membubarkan massa yang melakukan aksi untuk menuntut perbaikan dan peningkatan anggaran pendidikan di Prancis. Massa pun berhamburan menyelamatkan diri dari gas air mata. Gelombang protes yang sudah memasuki pekan ketiga ini dipicu oleh kekecewaan warga atas pemotongan anggaran layanan publik. Menanggapi gelombang unjuk rasa ini, Menteri Pendidikan Prancis menyatakan 3.000 guru pengganti akan segera diterjunkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah.
24: 3.000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves. 3.000 professeurs, parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3.000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements. Le deuxième élément, c'est que je vais autoriser les recteurs à recruter plus que ce qui est normalement autorisé, quelques centaines de professeurs de plus.
5: Bandara Internasional King Khalid kembali mengalami penyerangan pada Kamis. Insiden itu didalangi kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran. Sementara pesawat tabrak awak menyerang pusat data Yandex di Sasovo. Insiden itu membuat perusahaan yang biasanya disebut Google-nya Rusia itu harus menangguhkan operasionalnya.
25: Kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran kembali meningkatkan kampanye serangan mereka dengan menyasar Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada

0: menyasar Yandex Data Hub di permukiman Sasava, Ryazan Oblast, Rusia pada Kamis. Insiden ini menjadi serangan besar pertama terhadap pusat data Rusia sejak perang Rusia-Ukraina berkecamuk. Pusat data Yandex di Sasava merupakan salah satu dari 5 pusat data besar mereka yang menampung puluhan ribu server. Serangan ini memaksa perusahaan yang sering disebut Google-nya Rusia itu menangguhkan operasionalnya serta memulihkan layanan yang terdampak.
1: Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir bandang terjadi di kota Santiago, Chile pada Kamis. Sejumlah ruas jalan protokol berubah menjadi lautan lumpur dan menjebak puluhan kendaraan.
2: Banjir bandang dengan material lumpur menerjang kota Santiago, Chile pada Kamis waktu setempat. Sejumlah bus dan kendaraan pribadi terjebak di tengah tingginya endapan material lumpur dan puing-puing batu. Petugas kepolisian terpaksa memanjat pagar dan berjalan di atas mobil dari satu kendaraan ke kendaraan lain guna membantu mengevakuasi warga yang terperangkap. Banjir bandang juga menyebabkan akses menuju area kampus kota Santiago terputus total. Otoritas pendidikan setempat meminta para mahasiswa untuk tetap berada di dalam gedung kampus karena kondisi di luar masih berbahaya.
3: Subí a ayudar a mis amigos y bueno, estábamos viendo que la universidad estaba pidiendo que no salgan de la universidad porque era muy peligroso. Está lleno de alumnos adentro todavía, no saben qué van a hacer y difícil que salgan con estas condiciones al final.
2: Hingga kini evakuasi dan pembersihan material lumpur masih terus dilakukan dengan sejumlah alat berat. Petugas dan warga setempat menyisir jalanan serta memeriksa satu persatu kendaraan dengan kondisi rusak untuk memastikan tidak ada korban terperangkap.
4: Yo la cagada, lo único que veo, siento que había cualquier choque, weón. Y los autos aquí volcándose, dando vueltas, veía como las personas, weón, se tiraban de los autos para abajo, weón, tratando de salvar su vida. Pude ayudar lo más que pude, weón, sacar gente, niños de los autos, weón. Pero eso, hermano, ya más allá no se puede hacer porque esto es una catástrofe natural, weón, y la culpa no es de nadie, pues, weón. Pero aquí estamos tratando ahora de buscar la salida para poder llegar a nuestra casa, weón. Que también me esperan mi hijo en la casa, ¿cachai?
2: Hingga saat ini, otoritas setempat belum merilis laporan resmi terkait korban jiwa maupun total kerugian material akibat bencana ini.
1: Jelang balap Formula One, Singapura justru dikepung kabut asap. Kualitas udara memburuk, panitia menyiapkan langkah antisipasi. Langit kota Manaus, Brasil juga tertutup kabut asap pekat. Ratusan titik panas terdeteksi saat gelombang panas ekstrim melanda wilayah Amazon.
5: Kabut asap masih menyelimuti Singapura pada Kamis. Menurut sejumlah situs pemantau kualitas udara, seluruh wilayah Singapura masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyebut asap dari Sumatera Selatan dan Kalimantan terdeteksi bergerak menuju Singapura terbawa angin dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini terjadi menjelang ajang balap Formula One Singapura Grand Prix yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di sirkuit Marina Bay. Meski kabut asap belum mereda, persiapan balapan terus berlangsung. Panitia telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk penyediaan masker N95 dan posko medis untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pengunjung. Kabut asap pekat menyelimuti kota Manaus di negara bagian Amazonas, Brazil pada Kamis. Rekaman udara memperlihatkan langit kota tertutup lapisan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitarnya. Kualitas udara di Manaus masuk kategori buruk. Pemerintah setempat mencatat 749 titik panas atau terbakar di Amazonas dengan sebagian besar berada di luar kota Manaus. Kondisi diperburuk gelombang panas ekstrim dengan suhu di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius.
1: Seorang pria dilarikan ke rumah sakit setelah tertembak dalam insiden yang melibatkan agen Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika di kota New York. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam dan terus saksikan CNN Indonesia. Sampai jumpa.
6: Insiden penembakan terjadi di kota New York, Amerika Serikat saat Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE melakukan operasi razia imigrasi pada Kamis sore waktu setempat. Kepolisian kota New York memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian serta menutup akses jalan untuk proses sterilisasi. Korban yang tertembak telah dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi sadarkan diri. Saat ini otoritas

Federasi Amerika Serikat telah mengambil alih proses penyelidikan untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap penembakan. CCTV menangkap detik-detik runtuhnya gedung 7 lantai secara tiba-tiba pada Kamis. Kantor Gubernur Istanbul menyatakan kerusakan awal bermula dari lantai 3 sebelum 6 lantai di atasnya ikut roboh. 12 apartemen di lantai atas digunakan sebagai hunian, sementara lantai dasar difungsikan sebagai area komersial. Dari total 14 orang yang terdampak, 2 dilaporkan meninggal. Sementara tim penyelamat kini masih terus melakukan evakuasi untuk menjangkau 3 korban yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Seorang petugas pemadam kebakaran tewas tertimpa atap bangunan yang tiba-tiba ambruk saat timnya sedang berupaya memadamkan api di lantai 1 sebuah bangunan di kota Durham di North Carolina, Amerika Serikat pada Kamis. Petugas lain yang sempat terperangkap berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh penghuni bangunan juga berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka-luka. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran serta ambruknya bangunan.

0: merayakan minta tolong memecah keheningan malam di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Selasa dini hari. Warga kemudian mendapati seorang sopir taksi online bersimbah darah dengan kepala yang terluka parah. Ia diserang dengan pisau oleh penumpang yang diantarnya dari Ciledug menuju Pamulang. Mobil korban pun raib dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat korban sempat berlari disusul mobil korban yang sudah dikuasai pelaku melaju kencang. Menurut saksi, korban yang sudah dalam kondisi terluka awalnya sempat tergeletak di tengah jalan, namun masih bisa bergerak hingga akhirnya tumbang di depan konter ponsel.
1: Di titik pertama saya tanya, abang kenapa? Saya bilang gitu kan, ini saya dibegal, mobil saya dibawa lari, katanya bilang gitu. Dia bilang katanya mau ngambil duit cash, nah, ternyata enggak, saya malah didorong, kayak gitu.
2: Setelah didorong langsung dilukai atau
1: lah? Iya, kepalanya langsung dituin pakai pisau.
0: Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembegalan sadis tersebut. Sebilah pisau dapur dalam kondisi bengkok juga sudah diamankan dari TKP sebagai barang bukti. Seorang pekerja bangunan asal Majalengka, Jawa Barat terluka diduga dianiaya mandor sebuah proyek perumahan di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Korban yang bernama Charlim itu mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Rekannya sesama tukang bangunan juga turut menjadi korban pemukulan sang mandor proyek. Penganiayaan itu terjadi di dua lokasi, yakni di Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang dan di Sagulung. Selain dianiaya, mereka juga mengaku tidak menerima upah yang layak selama bekerja. Jumat pagi, Kapolres Barelang Anggoro Wicaksono mengatakan pelaku sudah berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Sagulung dan kini tengah diperiksa. Sementara para korban sudah dipulangkan ke kampungnya masing-masing yang difasilitasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Seorang pria parubaya berinisial AC ditemukan tewas di halaman parkir sebuah minimarket di Kembangan Utara, Jakarta Barat, Minggu malam 4 Oktober lalu. Sempat buron selama 4 hari, pelaku berinisial MM, seorang bos usaha refleksi, akhirnya berhasil dibekuk tim Busreskrim Polsek Kembangan saat tengah mengendarai sepeda motor di perumahan Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis malam. Pelaku mengaku tragedi maut itu terjadi karena ia hendak membela pegawai perempuannya yang tengah didekati dan disukai oleh korban. Korban dan pelaku sempat terlibat perkelahian yang berujung korban tewas. Akibat perbuatannya, tersangka MM kini terancam 10 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Penganiayaan terhadap pekerja termasuk pekerja bangunan di Batam yang videonya viral tadi tidak dibenarkan ya. Tapi syukurlah korban sudah dipulangkan ke kampung halaman. Ingat ya pemirsa, kalau Anda mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan, jangan takut dan ragu untuk melapor. Bisa lapor ke internal manajemen perusahaan, dinas tenaga kerja, sampai polisi juga punya bukti, bisa lapor juga begitu ya. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan. Inilah redaksi malam selengkapnya. Belasan orang ditangkap aparat gabungan dalam penggerebekan narkoba di kamar kos di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Sementara di Bandung, petugas menangkap mantan koki restoran di Amerika Serikat yang menanam ganja di atas atap rumahnya. Sedangkan di Surabaya, polisi menangkap kuli bangunan yang menjadi pengedar sabu.
4: Jumat pagi, petugas gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, BNN, dan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan setiap kamar kos yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan Kampung Ambon di Kompleks Perumahan Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu, ganja, alat hisap sabu atau bong, puluhan plastik klip sabu bekas pakai, dan sejumlah senjata tajam. 16 orang, 3 diantaranya wanita, yang ditengarai sebagai pemakai narkoba, diamankan petugas dari sejumlah titik lokasi penggerebekan di Kampung Ambon ini. Belasan pelaku beserta barang bukti lalu dibawa polisi ke Mapolda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek kediaman RA di kawasan Regol, Kota Bandung, 6 Oktober lalu. Petugas menyisir sejumlah ruangan untuk menemukan pohon ganja yang ditanam pelaku. Gagal menemukan dalam rumah, petugas lalu melakukan pencarian di atap rumah. Di lokasi tersebut, petugas menemukan 27 batang tanaman ganja yang diantaranya siap panen. RA yang sempat bekerja sebagai koki di restoran cepat saji di Amerika Serikat selama 4 tahun tersebut, lalu digiring petugas untuk diperiksa. Polisi menyebut pelaku sengaja membawa bibit ganja dari California, lalu dibudidayakan di atap rumah untuk dikonsumsi bersama rekannya, sesama alumni pekerja di Amerika Serikat sejak 7 bulan terakhir. Aye tak berkutik saat petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkapnya di rumahnya. Aye yang sehari-harinya seorang kuli bangunan ternyata merupakan pengedar sabu. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 klip plastik berisi sabu yang disimpan di dalam sebuah tas di kamar Aye. Aye mengaku menerima sabu dengan sistem ranjau, yakni menempatkan sabu di lokasi yang telah ditentukan. Barang haram tersebut kemudian ditawarkan kepada teman-temannya dan pembeli yang lain. Satu paket sabu-sabu dijual mulai Rp100.000. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dua maling kabel penerangan jalan tol di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Dan masih dari Makassar, polisi kembali menangkap satu remaja 16 tahun yang diduga eksekutor pembunuhan seorang pemuda saat kelompok geng motornya menyerang warga di Kecamatan Biring Kanaya.
5: Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya saat hendak mencuri kabel penerangan jalan tol di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terpantau CCTV dan dimonitor petugas jalan tol. Keduanya langsung ditangkap petugas jalan tol dan diamankan ke pos sebelum akhirnya diserahkan ke aparat Polsek Talo. Saat penangkapan di Rabu pagi itu, petugas jalan tol juga menemukan kabel tembaga berukuran 3 x 25 meter yang sudah berhasil dipotong para pelaku bersama alat pemotongnya, yakni kapak dan gunting. Atas perbuatannya, AS 44 tahun dan IP 20 tahun disangkakan pasal 17 junto 476 KUHP dengan ancaman pidana 3 tahun 4 bulan penjara. Masih dari Kota Makassar, aksi geng motor menyerang warga di Jalan Daeng Ramang, Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar yang berujung tewasnya seorang pemuda berusia 24 tahun berinisial AK dan melukai satu remaja lainnya berbuntut panjang. Polisi kembali menangkap seorang remaja berinisial WY yang diduga sebagai eksekutor. Remaja berusia 16 tahun itu diringkus di Kota Palopo. Sebelumnya polisi telah menangkap 18 remaja lainnya yang diduga turut terlibat dalam penyerangan warga tersebut. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Senin pagi. Masih ada 3 pelaku lainnya yang buron dan telah ditetapkan sebagai DPO. Sebelumnya, korban AK 24 tahun ditemukan tewas di trotoar underpass sekitar Jalan Poros Makassar Maros atau 5 km dari titik kejadian penyerangan. Korban tewas dengan luka tebasan di leher dan busur di kepala. Satu korban lainnya berinisial FR 17 tahun juga ditemukan terluka parah akibat serangan senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang remaja yang diduga anggota geng motor tewas dan 3 lainnya kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun di Banten, viral video 3 siswa menganiaya seorang anak perempuan, teman sekolahnya.
4: Aksi pengeroyokan terhadap sejumlah remaja terjadi di Jalan Raya Pekajangan, Kecamatan Kedunguni, Pekalongan, Jumat dini hari. Keempat korban yang diduga geng motor itu diamuk warga setelah sepeda motor yang menabrak tiang listrik. Satu remaja akhirat tewas di lokasi, sementara 3 lainnya kritis dan hingga kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Pekajangan dan RSUD Kajen. Dari informasi yang dihimpun, pengeroyokan itu terjadi karena warga geram dengan maraknya aksi geng motor membawa senjata tajam di jalanan yang kerap terjadi di wilayah itu. Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Pekalongan. Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata saat membubarkan sekumpulan remaja yang diduga berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Dua remaja yang berboncengan motor berhasil ditangkap, salah satunya ternyata dalam pengaruh minuman keras. Bersama sepeda motornya, keduanya langsung digelandang ke Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Video penganiayaan seorang bocah perempuan oleh 3 teman sekolahnya di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang ini viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi Jumat 25 September itu mengakibatkan korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 menderita sejumlah luka di tubuhnya. Kejadian ini lantas dilaporkan orang tua korban ke Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik telah meminta keterangan 3 terduga pelaku sebagai terlapor dengan pendampingan dari pihak orang tua. Motif penganiayaan masih dalam penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya kasus perundungan alias bullying hingga menewaskan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang diduga hanyalah satu dari ribuan kasus bullying yang tidak terungkap. Menjadi fakta, anak-anak korban bullying kerap tidak mau bicara kepada orang tua hingga para korban mengalami luka fisik maupun psikis yang luar biasa.
6: Bagi sebagian orang dewasa, mungkin mengira perundungan hanyalah kejahatan biasa di dunia anak-anak. Namun bagi anak-anak sebaliknya, perundungan merupakan sebuah mimpi buruk di dunia nyata. Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara akhir September lalu, saat seorang anak perempuan dirundung oleh rekan-rekannya dan rekaman videonya beredar viral di media sosial. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis. Ini terlihat bagaimana korban histeris saat dianiaya, sementara pelaku dan rekan-rekannya justru menertawakannya. Pasca kejadian, orang tua menyebut putrinya mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah.
7: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
6: Tidak hanya psikis maupun fisik, perundungan di dunia anak sudah mengancam nyawa. Seperti yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang bocah kelas 2 sekolah dasar berinisial MHA meninggal usai dirawat 9 hari di rumah sakit akibat luka yang diderita akibat perundungan. Tragisnya, pelaku adalah kakak kelas korban yang juga duduk di bangku sekolah dasar.
8: Sampai 9 hari sampai sekarang pun yang sering diangkluh itu perut, terus sama seluruh badan itu kalau diangkat itu nangis, Pak.
9: Sakit,
8: nangis,
9: itu ya,
8: kesakitan.
10: Terlihat ada memar gitu enggak, Bu?
8: Ada.
10: Di sebelah mana saja?
8: Perut sama kaki.
10: Perut kaki.
8: Yeah.
10: Warnanya apa, Bu, memarnya itu?
8: Biru.
10: Biru-biru.
6: Dalam kasus perundungan yang menyebabkan bocah MHA meninggal, Polres Pemalang telah menetapkan dua anak berhadapan dengan hukum yang diduga terlibat perundungan. Dua anak ini akan diproses dengan sistem peradilan anak. Berkaca dari kasus Pemalang yang menyebabkan korban bullying meninggal, maka bullying atau perundungan tidak bisa dianggap remeh. Bahaya perundungan semakin menjadi ketika hukum dan lingkungan sekolah terkadang gagal menjangkau para pelaku anak.
11: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
6: Jika sudah begini, para orang tua pun turun gunung membela anak-anak mereka. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ibu mendatangi tempat berkumpul para pelaku bullying. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan.
12: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, baraga, ngariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males katanya.
6: Suburnya kasus perundungan di dunia anak-anak, menurut pemerhati anak, tidak lepas dari para dosa orang tua di republik ini. Sebagian orang tua cenderung menganggap perundungan sebagai hal biasa, dan tidak sedikit para orang tua pelaku justru membela anak-anak mereka.
13: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya, kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
6: Kasus perundungan yang berujung kematian seorang bocah kelas 2 sekolah dasar di Pemalang sepatutnya menjadi alarm keras bagi para orang dewasa di Republik bernama Indonesia. Karena dunia kekerasan sepatutnya tidak ada di dunia anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pasangan suami istri di Banyuwangi ditangkap karena diduga telah membuang bayi laki-laki mereka dengan dalih terdesak ekonomi. Sang suami mengaku belum siap memiliki anak karena masih bekerja serabutan. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
9: menemukan bayi, coy. Bayi dibuat lagi.
5: CCTV merekam pasangan GE dan GRF membeli sosis dan bakso goreng di sebuah warung gorengan di Jalan Tukat Barito Denpasar. Saat pedagang menggoreng pesanan, perempuan asal Bojonegoro itu memindahkan HP yang ada di etalase. Tak berselang lama, ia menyerahkan HP itu ke GRF asal Bandung yang menunggu di sepeda motor. Usai membayar pesanan, pasangan ini pun kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi lalu menangkap kedua pelaku dan menyita HP yang diambil di tempat kosnya.
9: Menemukan bayi, coy. Adik dua bayi, coy.
5: Inilah video viral penemuan bayi laki-laki yang menggegerkan warga desa Kalibaru Wetan Banyuwangi pada Sabtu lalu. Setelah olah TKP, pada Selasa malam, tim unit reaksi cepat jatan rasa Treskrim Polresta Banyuwangi bergerak mendatangi rumah pelaku pembuangan bayi di Kecamatan Kalibaru. Pasangan suami istri, J 29 tahun dan AM 21 tahun yang merupakan orang tua kandung sang bayi digerebek di rumahnya saat sedang istirahat malam. Kepada polisi, J mengaku dirinya belum siap memiliki anak karena masih bekerja serabutan. Hingga kini bayi malang tersebut masih dirawat di RSUD Genteng dalam keadaan sehat. Untuk status kepengasuhan anak, polisi masih dalam pembahasan dengan dinas sosial dan instansi terkait setelah proses hukum berjalan. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Desa Sedati, Kabupaten Mojokerto, menangis saat menjalani pemeriksaan di Polsek Ngoro. Pelaku meminta dibebaskan karena terpaksa mencuri sepeda motor untuk kebutuhan keluarganya. Pelaku bersama rekannya ditangkap saat petugas melakukan patroli dan mendapati keduanya duduk di atas motor tanpa nomor polisi. Saat akan diperiksa, salah satu terduga pelaku sempat melarikan diri dengan melompati tembok, namun berhasil diamankan. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua kunci T dan obeng yang telah dimodifikasi. Dari pemeriksaan terungkap, keduanya diduga terlibat pencurian motor milik karyawan pabrik di kawasan Ngoro Industri Persada bulan Mei silam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, isak tangis hingga jatuh pingsan mewarnai pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Para keluarga tidak menyangka anak mereka mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.
6: Suasana haru mewarnai saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka. Empat ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
14: Dari keempat orang tersebut, keseluruhnya kita serahkan kepada keluarganya hari ini. Namun ada yang salah satu atas nama Sawal tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Sehingga kepada saudara Sawal kami serahkan kepada rekan-rekan dari perwakilan dinas sosial.
6: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
15: Ya Allah, loncat ya Allah. Seorang anaknya, ada anaknya.
6: Ya Allah, loncat ya Allah. Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap.
15: Tablo.
6: Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
16: Lompat ke sabaklah Pak, melarin anaknya, anaknya selamat, ibunya
17: jatuh kena pinggangnya.
16: Lompat ke pendek kecil. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain Pak. Kemudian kena orang lain kalau saya gak bisa.
6: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
18: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
6: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardiansah Bernadi, Jakarta.
3: Mampukah Marc Marquez menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10-11 Oktober live hanya di Trans 7.
19: Back in wonderful Indonesia.

0: just continues. Who will be our winner in the Pertamina Grand Prix?
1: Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam. Kami segera kembali.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon. Adapun di Palangkaraya, orang utan dengan tubuh terluka terjebak di atas pohon di tengah kebakaran hutan dan lahan.
2: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Satwa dilindungi dengan nama ilmiah Pongo Pigmaus ini berhasil dievakuasi. Novita selanjutnya dibawa ke klinik POSF Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis atas luka bakar parah di sejumlah bagian tubuhnya. Di lokasi terpisah, seekor babi hutan atau celeng berkeliaran di permukiman warga di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Satwa dengan nama ilmiah Suscrova ini keluar dari habitatnya di hutan di sekitar desa, diduga untuk mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga Desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi tadi menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
1: Ya Allah, loncat, ya Allah, seorang anaknya ada anaknya.
2: Ya Allah, loncat, ya Allah. Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
3: Lompat ke sama lah Pak, melahirin anaknya, anaknya selamat, ibunya
4: jatuh kena pinggangnya.
3: Lompat ke peti kecil.
4: Okay.
3: Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain Pak. Kemudian kena orang lain kalau saya gak bisa.
2: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
5: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
2: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardiansa Bernadi, Jakarta.
0: Sejumlah siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak napas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
2: Belasan siswa SMP dan SMK Al-Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
6: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak lebih perih, pengaruhnya perih terhadap mata. Dan untuk itu kami, atas nama Presiden, menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
2: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
7: Saya dari jumpa anak sekolah, kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor,
8: ya.
7: Nah, habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka. Ya. Baru bilangnya sama orang-orang, saya dicuri. Nah, saya juga berhenti karena ada di depan saya.
2: Tangis histeris, pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita akan lihat sejumlah napi yang kabur saat lapas diduga dibakar. Kobaran api melalap bangunan di lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan pada Jumat pagi. Sejumlah narapidana dilaporkan melarikan diri saat kebakaran terjadi. Beberapa di antaranya yang kabur sudah ditangkap polisi, namun polisi mengimbau warga untuk melapor jika melihat warga binaan yang mencurigakan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga kepada Detikkom menyebut kebakaran diduga dipicu kerusuhan usai petugas lapas melakukan razia telepon genggam. Dan kini situasi di lapas tersebut sudah aman dan kondusif, dan api juga dilaporkan sudah padam. Berikutnya ada yang viral terkait sopir taksi online yang dibegal mobil dibawa kabur. Inilah rekaman CCTV saat seorang sopir taksi online teriak minta tolong usai menjadi korban begal di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kendaraan milik korban raib dibawa kabur pelaku. Sebelumnya pelaku diduga berdalih mengambil uang milik korban, namun korban justru didorong dan diserang menggunakan pisau pada bagian kepala sebelum mobilnya dibawa kabur. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut dan mengamankan barang bukti sebilah pisau. Berikutnya ada perjuangan orang utan yang lolos dari karhutla. Novita, orang utan betina berusia sekitar 3 tahun ini berusaha bertahan hidup di tengah kebakaran hutan di Kelurahan Banturung, Kota Palangkaraya pada akhir bulan September lalu. Novita memanjat pohon tinggi untuk menghindari kepungan api. Petugas gabungan terpaksa menggunakan senapan bius untuk melumpuhkan Novita agar mudah dievakuasi. Novita mengalami luka bakar dan menjalani perawatan intensif di pusat rekonstruksi Nyaru Menteng. Isak tangis hingga jatuh pingsan terjadi saat pemulangan 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 yang videonya sempat viral di media sosial. Keluarga tidak menyangka anak mereka mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.
2: Suasana haru mewarnai saat 4 anak buah kapal korban penganiayaan di kapal Cumi KM Maulana 23 tiba di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis malam. Tangis keluarga pecah saat keluarga melihat anaknya tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh. Bahkan ada keluarga yang histeris hingga jatuh pingsan tak kuat melihat kondisi orang yang disayanginya. Pihak keluarga di kantor polisi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memulangkan anggota keluarga mereka.
8: Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah membantu memulangkan anak-anak kami sehingga sampai selamat sampai ke tempat kami atau ke rumah kami.
2: 4 ABK yang baru saja dipulangkan ini sebelumnya menjadi korban penganiayaan sadis oleh sesama ABK di atas kapal saat melaut di perairan Arafura, Maluku. Video penganiayaan sempat viral di media sosial.
9: Dari keempat orang tersebut, keseluruhnya kita serahkan kepada keluarganya hari ini. Namun ada yang salah satu atas nama Sawal tidak memiliki keluarga alias sebatang kara. Sehingga kepada saudara Sawal kami serahkan kepada rekan-rekan dari perwakilan Dinas Sosial.
2: Dari hasil penyelidikan, 18 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Kepulauan Aru, Maluku. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: MotoGP Mandalika digelar mulai hari ini. Hanya di sirkuit, atmosfer balapan sudah terasa sejak di Bandara Internasional Lombok. Dari mulai ornamen lintasan balap sampai podium juara menyambut para wisatawan yang tiba.

0: Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur membuat masyarakat harus memutar otak. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi belanja agar kebutuhan lain tetap terpenuhi.
1: Pendapatan yang tidak naik ya, Bu ya. Ya, mak, harganya ya distabilin gitu.
2: Naik sekarang gimana?
3: Berarti uang 100 sudah tidak ada artinya, kan?
2: 100 cuma dapat beras sama.
3: Itu satu hari enggak cukup 50.000 loh untuk belanja.
4: Inilah ungkapan dari para ibu rumah tangga selama beberapa bulan terakhir. Harga bahan pangan yang terus naik membuat mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan agar dapur tetap mengepul. Di pasar Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit, cabai keriting, dan cabai teropong kini kompak di kisaran Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai teropong merah dijual Rp40.000, sementara cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik dari sebelumnya Rp36.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pembeli pun terpaksa mengurangi belanja agar uang yang tersedia tetap cukup untuk kebutuhan lain.
5: Beras naik, sembako itu pokoknya semua naik, kebutuhan ya cabai, bumbu-bumbu dapur itu juga semua naik. Ya.
6: Mensiasatinya gimana?
5: Ya kita masakannya dikurangi lah, dikurangi bumbunya, ya belanjanya juga dikurangi.
4: Tak hanya bumbu dapur, harga beras juga ikut naik. Beras dengan kualitas paling rendah kini dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium

0: premium Rp15 hingga Rp17.000, sementara beras premium mencapai Rp19.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga akibat pasokan turun. Jika sebelumnya dalam sepekan bisa menerima pasokan hingga 3 kuintal, kini tidak lebih dari 1 kuintal.
1: Ini 1 bulan.
2: 1 bulan ini. Karena apa sih, Bu?
1: Karena kekeringan, dimangan tikus, diomo, dados sakniki tur sakniki ditanduri jagung, dadose mboten medal pari, medale jagung.
2: Oh, berarti petaninya beralih tanam.
1: Iya, ya, soalnya tidak ada air. Adine nak jagung saged.
0: Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lain, gelaran MotoGP Mandalika 2026 berlangsung mulai hari ini sampai Minggu 11 Oktober mendatang. Tidak hanya di sirkuit, atmosfer balapan juga terasa sejak di Bandara Internasional Lombok. Berbagai ornamen balap hingga podium juara menyambut wisatawan yang tiba.

Oke, selamat datang di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang berhubung udah masuk ke Race Week atau Pekan Balapan, di mana MotoGP udah memasuki seri Indonesia yang akan dilangsungkan di Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kayak tahun-tahun sebelumnya, memang kalau misalnya kita nyampe di Bandara Lombok, hiasan-hiasan menyambut MotoGP ini udah langsung kelihatan. Salah satunya ini ada spot di belakang kita yang selalu berganti tema dari tahun ke tahun. Biasanya ada motor-motor balap yang dipajang atau segala macam. Sekarang bentuknya podium. Dan di sini, para penumpang yang baru landing sambil nunggu koper bagasi mereka, mereka bisa berfoto di sini ganti-gantian tuh. Ini ada podium 1, 2, dan juga 3. Terus di sini nih, nanti bisa kita lihat nih, ornamen-ornamen di lantainya juga pakai motif sirkuit Mandalika. Di sini ada motif tenun Sasak sendiri yang menjadi ciri khas dari sirkuit Mandalika juga udah ada. Di sini bisa dilihat nih, lagi pada ngantri buat bisa foto di podium yang ada di Bandara Internasional Lombok ini. Kayaknya kita juga perlu coba deh gimana rasanya foto di podium ini. Oke, sekarang kita coba naik ke atas podium. Gimana sih rasanya foto di atas podium? Boleh ya, Mbak, difoto ya, Mbak? Oke nih, di pialanya.

0: Selain tempat spot foto tadi, di konveyor juga ternyata disediain ini nih. Ada diecast motor MotoGP dari tim Pertamina Enduro VR46. Ini ada motornya Frankie Morbidelli nomor 21 dan juga ada motornya Fabio Di Gia nomor 49. Dan konveyornya itu dibikin mirip sirkuit karena di tepiannya nih dibikin kayak motif khas suku Sasak yang ada di sirkuit Mandalika. Keren ya, unik. Boleh gak sih dibawa pulang ininya? Oke, sekarang kita menuju ke arah luar. Nah, ini dia nih ada garis start tuh. Bahkan kalau misalnya bisa kita liatin, lintasan menuju keluarnya pun ala-ala sirkuit Mandalika itu sendiri. Tuh. Ini lintasan balap, masuk cornering, tikungan kiri. Rasanya kayak pembalap MotoGP beneran ya. Walaupun ini cuma pakai troli aja nih. Nah, sebelum kita keluar pintu utama dari Bandara Internasional Lombok, ada salah satu spot yang cukup menarik di sini dan biasanya nggak cuma para penonton yang baru tiba di Lombok, tapi juga pembalap MotoGP biasanya mereka tuh berfoto di sini nih. Nih, tuh ada sign Lombok. Bahkan pembalap Marc Marquez beberapa kali foto-foto di sini. Tuh, begitu. Nanti mungkin kita giliran juga ya foto di sini. Nah, sekarang udah disediain alat foto otomatis di sebelah situ. Jadi bisa dapat backgroundnya dengan keren.
1: Albi Pratama, Fajar Bolivia, Nusa Tenggara Barat.
2: Usai jeda, kami ajak Anda melihat usaha kue bolu jadul yang cuannya mantul. Cita rasanya yang pas membuat bolu jadul ini laris diburu pembeli. Jangan kemana-mana.

0: sudah di...
1: Kamu sendiri.
2: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah Biru Laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
3: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
2: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
4: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
2: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
2: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Kue bolu dengan tekstur yang lembut dan cita rasa yang tidak terlalu manis memang tidak lekang oleh waktu. Seperti di Bogor, Jawa Barat, usaha kue bolu ala zaman dulu atau jadul laris manis diburu pembeli. Dalam sehari, pemilik usaha mengaku omsetnya rata-rata mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

Inilah kesibukan dapur produksi kue bolu jadul milik Neneng Karlina. Warga Gedung Badak, Bogor, Jawa Barat ini membuat kue bolu dengan beberapa varian, seperti bolu marmer, pandan, keju, dan pisang. Adonan bolu terbuat dari terigu, telur, dan gula.

0: tercampur rata, adonan dimasukkan dalam cetakan dan dimasak menggunakan oven. Setelah berubah warna kecoklatan, kue diangkat dan siap dibungkus untuk dijual ke pembeli.
1: Apa teksturnya itu lebih lembut daripada bolu-bolu kekinian? Ini lebih enak, ini aja sih, saya lebih suka yang ini aja.
0: Dengan harga jual Rp13.000 hingga Rp20.000, bolu jadul Neneng yang memiliki tekstur lembut dan rasanya tidak terlalu manis ini selalu diburu pelanggan hingga membuat antrean panjang.
2: Pengen nyari yang beda aja gitu, tapi yang memang tidak akan terlupakan gitu. Kalau bolu jadul tuh selalu dinanti-nanti sama yang penggemarnya.
0: Usaha kue bolu jadul ini sudah berjalan selama 4 tahun. Neneng mengaku, omset dari usahanya ini bisa mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Memilukan, kamera drone merekam saat orang utan terjebak di atas pohon dalam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Kasus bullying yang menewaskan bocah SD di Pemalang, polisi menetapkan dua kakak kelas korban sebagai anak berhadapan dengan hukum. Sampah di kota besar selalu menjadi masalah utama. Dan Sisi Kota hari ini akan mengangkat kisah bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seekor babi hutan berkeliaran di permukiman dan menyerang warga hingga terluka di Kabupaten Cirebon. Adapun di Palangkaraya, orang utan terjebak di atas pohon di tengah kebakaran hutan dan lahan.
1: Di tengah kepungan api dan asap, orang utan betina bernama Novita bertahan sendirian di atas pohon. Dalam kondisi terluka, orang utan berumur 3 tahun ini mencoba untuk memanjat bagian atas pohon agar terhindar dari api yang menghanguskan vegetasi di sekitarnya. Peristiwa memilukan ini terjadi saat hutan dan lahan di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya terbakar pada akhir September lalu. Mendapat laporan ada orang utan terjebak karhutla, petugas gabungan dari Badan Konservasi Alam Kalimantan Tengah dan Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF kemudian melakukan penyelamatan terhadap Novita. Satwa dilindungi dengan nama ilmiah Pongo Pygmaus ini berhasil dievakuasi. Novita selanjutnya dibawa ke klinik BOSF Nyaru Menteng di Kota Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis atas luka bakar parah di sejumlah bagian tubuhnya. Di lokasi terpisah, seekor babi hutan atau celeng berkeliaran di permukiman warga di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Satwa dengan nama ilmiah Suscrova ini keluar dari habitatnya di hutan di sekitar desa, diduga untuk mencari makanan. Seorang anggota Linmas terluka saat ia dan warga Desa Sigong hendak menangkap babi hutan yang bersembunyi di kandang kambing. Bahkan babi tersebut sempat menyerang sejumlah warga yang berusaha menangkapnya. Setelah satu jam, babi hutan berbobot 50 kg tersebut akhirnya bisa ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang siswa sekolah dasar yang terlibat dalam perundungan berujung tewasnya siswa kelas 2 SD di Pemalang, Jawa Tengah, diputuskan mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Adapun di Kabupaten Tangerang, viral seorang anak perempuan dianiaya oleh 3 teman sekolahnya.
2: Video aksi penganiayaan yang dialami seorang adik perempuan di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang beredar luas di media sosial. Korban berinisial SA yang masih duduk di kelas 7 ini menderita sejumlah luka di tubuhnya akibat tindak kekerasan oleh

0: Sementara di Jawa Tengah, dua orang anak berusia 12 tahun yang diduga terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang berujung tewasnya seorang siswa salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Pemalang dikirim ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS Antasena Magelang. Keduanya diputuskan mengikuti program pendidikan pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang melibatkan penyidik, Balai Pemasyarakatan Pekalongan, serta pekerja sosial profesional dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Sebelumnya, dua orang anak yang merupakan kakak kelas ditetapkan terlibat kekerasan berujung tewasnya MA, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA, sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas.
3: Terus, Mas. Ya, tuh.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
4: Ya, saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket. Jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
5: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket. Ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.

0: hak angket. Salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita melihat bagaimana sejumlah warga di Jakarta mengolah sampah menjadi berkah. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Gerakan Pilah Sampah yang dicanangkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah rumah tangga baik yang organik maupun anorganik. Seperti apa proses pengolahan sampah di salah satu kampung yang ada di Jakarta? Sisi Kota menghadirkan selengkapnya untuk Anda.

0: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Sampah organik bisa diolah, sedangkan sampah anorganik bisa menjadi nilai tambah ekonomi bagi warga. Bagaimana prosesnya dan nilai ekonomi seperti apa? Sekarang kita ikuti warga di Kelurahan Karet, RW 05.
1: Salah satu warga RW 05 Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan yang terbiasa melakukan pemilahan sampah adalah Wiwit Widiarti sejak sekitar setahun lalu. Setiap hari, Wiwit memisahkan sampah yang dihasilkan keluarganya.
2: Bonggol-bonggol sayuran.
3: Daun pisang,
2: ada
3: kulit wortel, bawang.
2: Pokoknya semuanya organik di sini. Dan kita juga ada dipisahkan
3: ini
2: kulit telur ya Bu,
3: terpisah,
2: ya?
3: Terpisah, jangan campur, nanti kita olah sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Dicuci, dikeringin, kita blender.
2: Nah ini juga sampah organik ya Bu, ya?
3: Nggak kepake, organik. Nanti kita cuci plastiknya.
2: Plastiknya dicuci, kita pisahkan, di belakang itu sudah ada kumpulan sampah plastik ya Bu, ya? Nah setelah semua ini sudah dipilah, apa sih Bu, kita kemana nih sekarang?
3: Yang mana nih?
2: Setelah
3: dipilah,
2: iya.
3: Kita langsung ke tebak.
2: Langsung ke tebak?
1: Sampah organik dimasukkan ke tempat pembuangan yang disebut teba. Sementara yang non-organik dikumpulkan di dalam kantong plastik, lalu dibawa ke bank sampah. Teba disekat menjadi dua bagian untuk memisahkan sampah organik.
3: Ada daun-daun.
2: Daun-daun di sini? Ini?
3: Yang di sini ada nasi. Wah, ini sayang banget ya.
2: Jadi ini bekas nasi di sini?
3: Nasi buah di sini ada. Kalau yang males di sana ada di sini nasi. Nah, di sini daun, kulit-kulit pisang.
2: Kenapa dipisah gini, Bu?
3: Iya, kalau enggak kan nanti busuk.
2: Oh,
3: kalau
2: tapi
3: di sini untuk organik langsung.
2: Kalau yang nasi?
3: Nasi sini. Nanti ada maggot, jadi maggot di sini.
2: Oh, kalau yang di sini enggak ada maggot?
3: Enggak.
2: Oke, itu makannya dipisah.
3: Betul, karena kan nanti ini di sini bisa jadi kompos. Kalau jadi kompos yang bagus tuh enggak basah, cakep. Bisa langsung dipakai ini seperti ini.
1: Sampah organik yang diolah di dalam teba akan menghasilkan ekoenzim. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai. Selain diolah menjadi ekoenzim, daun-daun sisa sayuran juga diolah menjadi kompos. Kompos ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman.
4: Setelah sekarang jadi ekoenzim, kita juga bisa jadikan seperti pupuk. Misalnya kayak gini nih, kita kan punya itu tuh tanaman kangkung ya, Mbak, tanaman kangkung itu mangga gitu. Itu bisa nanti juga misalnya ada sisa-sisanya itu juga kita perut lagi, bisa kita jadikan makanan untuk misalnya nanti kalau kita suatu saat, karena kan ini kan bank sampah kita nggak komersil ya, nanti kita dapat dari keuntungan dari itu, kita mau bikin apa sih namanya, seperti tambak lele, bisa juga dari sini makanannya.
1: Untuk sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan galon, pengolahannya pun berbeda. Sampah yang sudah dipilah sebelumnya diserahkan ke bank sampah untuk ditimbang. Berat dan jenis sampah menentukan nilai setorannya. Hasilnya dicatat di buku nasabah dan bisa diambil tunai atau disimpan sebagai tabungan.
5: Alhamdulillah, jadi tukang-tukang sampah yang membawa sampah-sampah untuk dibawa ke penampungan sampah yang jauh itu sudah meringankan, dan beban untuk sampah-sampah yang lain bisa dipisah, bisa dijadikan uang untuk di apa kebutuhan sendiri, nanti bisa dibak sampah, nanti setahun bisa diambil untuk bisa lebaran lah, kita bisa pulkam gitu.
1: Pemilahan sampah organik dan anorganik yang dilakukan menjadi contoh konkret, sampah yang dipilah dan dikelola dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun warga. Mutia Rahman, Sofwan Herdigama, Jakarta.
6: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, Mereka atau beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah dasar. Redaksi segera kembali.

0: ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Berbagai kegiatan dilakukan para rider MotoGP yang tiba di Lombok sebelum bertanding. Selain mengikuti parade pembalap, beberapa orang rider mancanegara di kelas Moto2 dan Moto3 juga menyapa murid sekolah SD Negeri 2 Kuta Mandalika untuk memberikan motivasi dan juga ikut serta dalam lomba mewarnai helm.
6: Jelang gelaran MotoGP seri Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai

0: Aktivitas dilakukan para rider MotoGP, Moto2, dan Moto3 untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Sejumlah rider MotoGP seperti Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Brad Binder, Fabio Di Gia, Massimo Chiles bersama rider Moto2 dan Moto3 asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama pada Rabu sore melakukan rider parade MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bertemu fans. Lalu pada Kamis, giliran rider Moto2 seperti Manuel Gonzalez, Luca Lunetta, dan David Albansa bersama Mario Aji dan Veda Ega Pratama menyapa puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 2 Kuta. Mereka turut menyaksikan anak-anak sekolah ikut dalam lomba mewarnai helm. Dalam kesempatan itu, Mario Aji dan Eda Vega Pratama menceritakan kesiapan mereka tampil di ajang balap Moto2 dan Moto3. MotoGP seri Indonesia sudah akan dimulai pada Jumat ini dengan sesi free practice sejak pagi hari yang dimulai dari Moto3 sampai MotoGP. Lalu pada Sabtu, para rider akan kembali memulai dengan sesi latihan bebas yang dilanjutkan pada sesi kualifikasi serta sesi balap sprint race pada kelas MotoGP. Dan pada Minggu, baik Moto3, Moto2 hingga MotoGP akan melaksanakan balapan utama. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air. Saksikan MotoGP Mandalika yang disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10 hingga 11 Oktober live hanya di Trans 7.
2: Back in wonderful Indonesia.
3: The Grand Prix of Indonesia. Oh, anything can happen.
2: Who will be our winner for Pertamina Grand Prix?
4: Pertamina Grand Prix of Indonesia. Live di Trans 7.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi di dalam Terpercaya redaksi hari ini. Saya Rizky Arisnanda pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang surat At-Tin. Manusia diciptakan terbaik. Untuk apa? Untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sibuk apa Pak Kiai?
1: Ya biasa.
0: Pak ngajar.
1: Ustadz, iya tugas Pak Ustadz ya itu. Gak jauh dari belajar.
0: Belajar.
1: Mengajar.
0: Ya. Ada bosennya gak sih Pak Kiai? Maksudnya kadang-kadang pertanyaan saya. Pak Kiai lebih dari separuh hidup Pak Kiai gunakan untuk belajar. Artinya ngajar iya, belajar juga iya. Ada fase bosen gak sih Pak Kiai sebagai manusia ya? Manusia normal lah. Dan bagaimana cara kemudian Pak Kiai mengatasi kondisi seperti itu?
1: Kalau profesi lain bisa jadi bosen ya. Kalau profesi ini gak ada bosen. Kalau capek iya.
0: Iya.
1: Capek iya sehingga pada hal tertentu dia izin. Minta libur.
0: Ada
1: atau
0: juga.
1: Dia mengirimkan asistensi. Ya tuh. Itu ada juga.
0: Iya.
1: Kalau saya seperti Sabtu Minggu itu kan memang dari jam 3:30 pagi sampai malam itu, maka stamina itu terasa terkuras juga gitu. Nah itu terasa gitu.
0: Pesan untuk kita dong Pak Kiai, anak-anak muda, cie merasa muda gitu. Supaya kita senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Kalau lihat Pak Kiai kan Masya Allah ya ngajar iya, masih juga kemudian apa namanya mengisi kajian. Bagi-bagi kami yang mungkin banyak distraksinya ini supaya tetap semangat menuntut ilmu seperti apa Pak?
1: Ya, jadi kita pahami bahwa tubuh kita itu kalau lemas maka dia memerlukan asupan. Nah yang kalau yang lemahnya itu fisiknya maka tidak jauh dari makan, minum, dan tidur. Tapi kalau rohaninya maka yang dimaksud ya hausnya spiritual itu ya tentunya yang hal-hal yang sifatnya keagamaan. Banyak membaca Quran, banyak mengaji, banyak mutola'ah. Kalau orang yang mau mengikuti kajian-kajian semacam ini, umpamanya saja, sebenarnya kan sama saja dia memasukkan suplemen ya ke dalam tubuhnya, ya maka nanti akan timbul ya suasana yang strong, fit, dan lain sebagainya.
0: Jadi memang harus dilatih ya, untuk dipaksa diri untuk ya datang ke majelis ilmu, dengerin kajian gitu ya Pak Kiai.
1: Iya, dengan memahaminya itu, bahwa dia perlu makan, perlu minum supaya tidak lemah.
0: Masya Allah, sebuah mukadimah yang luar biasa Pak Kiai. Kita hari ini, tadi seperti sudah disampaikan bahwa kita akan bahas tentang surah At-Tin. Sebentar lagi kita akan bahas, tapi sebelum itu bagi pemirsa yang juga memiliki pertanyaan silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, kalau bicara surah At-Tin, ini salah satu surah yang terdapat di Juz Amma. Rasa-rasanya dari masih kecil kita sudah hafal dengan surah ini. Kalau kita lihat kan di dalamnya bicara tentang buah, kemudian Allah menyebutkan juga dengan tempat-tempat khusus. Sebenarnya kenapa kemudian yang menjadi pertanyaan, di surah At-Tin ini secara spesifik menyebutkan tempat-tempat khusus. Sebenarnya Allah ingin menyampaikan apa dalam surah ini Pak Kiai? Tafadhol.
1: Iya, Mbak Mila dan para pemirsa. Banyak sekali selain dari surah At-Tin ini yang awalnya dimulai dengan huruf wawu. Dan wawu apabila dia di awal kalimat maka itu bermakna al-qasam. Artinya sumpah. Watin, wazaitun, waturisinin, wahazal baladil amin. Ada empat Allah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Nah, apakah tin ini buah tin? Maka ulama mengatakan atin atinul ladzi ta'kulun. Kata sahabat Ibnu Abbas itu, buah tin itu ya buah tin yang kalian makan. wa zaitunakumun ta'siruna min huzait. Buah zaitun itu adalah buah yang biasa kalian peras, ya, diambil minyaknya, minyak zaitun, dimakan atau diambil minyaknya. Itu memang buah itu, tetapi Allah bersumpah. Nah, ulama-ulama memberikan penjelasan, dua nama buah yang disebutkan di awal ini menunjukkan bahwa apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk yang dimaksud itu punya keistimewaan. Ya, kalau kita makan buah tin, kita menggunakan buah zaitun, maka dia punya nilai lebih dibandingkan dengan buah-buah yang lain. Minyak zaitun sekarang ini banyak diminati kaum ibu karena dia bisa memperlambat tua, ketuaan.
0: Betul.
1: Minyak zaitun itu kalau dikonsumsi, diminum, dia bisa kelembutan dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau dilihat dari tanahnya, bentuk pohonnya sama dengan buah-buah yang lain gitu. Nah, Allah memberi isyarat apabila dia bersumpah dengan yang dia ciptakan, berarti benda itu, pohon itu punya nilai lebih. Itu dua. Jadi dua pohon, dua buah yang memiliki kelebihan. Nah, dua lagi nama tempat. Ya, Waturi Sinin, demi Tursina. Tursina itu nama Jabalun, nama gunung.
0: Gunung Sina, ya.
1: Ya, Jabal Tursina itu berada di Mesir. Dan ini adalah simbol tempat, ya, Jabalul Ladzi Yunadillah ala Musa, tempat di mana Allah menyeru kepada Nabi Musa untuk melakukan munajat. Jadi sampai saat ini saya tahadus bin matillah pernah melewati ini, Sinai. Jadi Sinai itu perbatasan antara Israel dengan Mesir, ya. Bukit Tursinainya itu juga sendiri sampai saat ini masih abadi, masih ada, ya. Barangkali gunungnya sampai kiamat ada terus. Ini adalah simbol tempat munajatnya Nabi Musa kepada Allah yang sudah ditentukan di tempat itu. Wahazal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Nah, ini yang dimaksud ulama ajma'al mufassiruna fahiyal Makkah. Ulama sepakat yang dimaksud wahazal baladil amin ini adalah Makkah. Jadi dua nama buah, dua nama tempat. Nah, Allah bersumpah berarti dia punya nilai. Karena memang catatan sejarahnya kental dari dua sejarah ini yang berkaitan dengan kenabian.
0: Ya. Jadi memang dua buah dan dua tempat ini istimewa sekali, Pak Kiai. Memiliki keistimewaan. Kemudian dilanjutkan dengan Allah memberikan gambaran bahwa Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang dengan tingkat keilmuan saya yang fakir ini, Pak Kiai, dari buah, dari tempat, tiba-tiba bicara tentang penciptaan manusia yang sempurna. Logika saya ini kayak gak nyambung sebenarnya. Tapi apa kemudian rantai yang ingin Allah gambarkan? Tapi jawabannya nanti, Pak Kiai, di segmen berikutnya.
1: Baik.
0: Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Royan, asal dari Bandung. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Royan, mahasiswa Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung. Saya ingin bertanya seputar surat Atin. Yang pertama, apakah keutamaan dalam ayat fi ahsani taqwim diberikan kepada semua manusia tanpa memandang iman atau ketaatannya? Yang kedua, apakah ayat fi ahsani taqwim menjadi ukuran penilaian Allah sehingga baik dan buruknya nasib seseorang sangat ditentukan? Yang ketiga, di dalam surat Atin digambarkan bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Apakah yang dimaksud dengan hakim yang seadil-adilnya? Semoga pertanyaan ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Muhammad Royan atas pertanyaannya. Bagus sekali Pak Kiai untuk bahasan yang pertama tentang ahsani taqwim.
2: Yeah.
0: Ini kan sebaik-baiknya bentuk. Ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang kemudian background iman dan takwanya atau seperti apa Pak Kiai?
2: Iya, ada beberapa jawaban untuk pertanyaan Royan ini. Ayat surah At-Tin yang mengatakan, laqad khalaqnal insana

0: insana fi ahsani taqwim. Itu pertama, Allah menggunakan kata, ya, menggunakan qad, tapi diawali dengan lam. Itu dua kali sumpah tuh dalam bahasa. Seandainya qad khalaqnal insana, itu juga udah maknanya sesungguhnya. Ditambahin la qad, Allah bersumpah, sungguh gitu ya. Betapa sungguh-sungguh Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu maknanya ahsanu ma yakun. Sebagus-bagus ciptaan Tuhan. Ibnul Arabi mengatakan, laisa lillahi khalqun ahsanu minal insan. Ibnul Arabi mengatakan tidak ada ciptaan Allah di alam semesta ini yang lebih bagus penciptaannya dari manusia, enggak ada. Walaupun dibandingkan dengan malaikat, masih lebih bagus manusia. Nah, apa yang lebih bagus? Maka ulama dua memberikan penamaan. Fi ahsani taqwim, pertama yang dimaksud adalah ahsanun nizam. Bagusnya anatomi. Jadi pada sisi tertentu anatomi manusia itu yang terbaik. Umpamanya dibandingkan dengan simpanse, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, maka anatomi manusia yang paling bagus. Kalau dia ada orang bilang gini, itu jin, bangsa jin bisa menampilkan sesuatu yang lebih indah. Ya, dia bisa menyerupai makhluk yang lebih indah, tapi aslinya dia tidak sebagus manusia, ya, anatominya. Nah, itu yang pertama, fi ahsani taqwim, dimensi fisik
1: anatomi itu.
0: Yang kedua, Abu Bakar, ya, Syekh Abu Bakar bin Thahir mengatakan muzayyanan bil akli, bahwa yang dimaksud fi ahsani taqwim itu adalah Allah menghiasinya dengan kemampuan intelektual. Nah, intelektual manusia itu tidak ada yang bisa melampaui. Jadi umpamanya makhluk apa yang lebih cerdas dari manusia? Enggak ada. Dia paling tinggi. Maka dengan bagusnya anatomi dan pencapaian intelektual ini, itulah yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim. Lalu apakah ini bersifat merata yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan? Jawabannya ya. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu, laqad khalaqnal insan, al insan, insan dimasukkan alif lam itu bukannya lita'rif, bukan untuk memberikan makna bahwa itu manusia tertentu. Jadi kalau alif lam lita'rif, bisa jadi penafsirannya orang Islam. Orang non-muslim tidak. Tapi bukan itu. Alif lam di situ bukan li ta'rif. Tapi alif lam di situ maknanya lil istighraq. Maknanya keseluruhan. Jadi siapa saja yang diberi nama manusia, maka dua dimensi itu ada pada diri orang itu. Anatominya lebih, dan dia punya tingkat kecerdasan yang lebih dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jadi tanpa ada batas ketaatan, batas teritorial, suku, bangsa, keagamaan, ketaatan dan lain tidak ada.
1: Jadi secara umum memang ahsani taqwim ini sama, ya, Allah
0: potensinya sama.
1: Nah, tinggal bagaimana kemudian lingkungan, pendidikan itu yang kemudian bisa membedakan derajatnya, ya, berarti Pak Kiai, ya.
0: Betul.
1: Nah, pertanyaan yang kedua Pak Kiai, ahsani taqwim ini apakah menjadi ukuran juga yang berkaitan dengan nasib baik atau buruknya seseorang?
0: Iya. Tapi bukan dalam perspektif yang fisik.
1: Yang fisik, oke.
0: Ya, tapi yang muzayyanan bil akal benar. Jadi orang yang kita lihat sekarang ini di dunia sebelum di akhirat, ya. Siapa orang yang berhasil di dunia ini? Jawabannya pasti orang yang mendaya gunakan rasionya secara maksimal. Dia akan berhasil. Begitu juga siapa orang yang berhasil di akhirat itu? Orang yang mendaya gunakan rasionya secara maksimal. Nah, ketika dia menggunakan daya nalarnya, intelektualnya untuk kebahagiaan ukhrawi, maka dia akan bertanya,

0: kalau di dunia sarananya adalah rumah indah, kendaraan yang bagus cepat, ya perhiasan yang mewah. Kalau ukhrawi itu apa? Maka Allah turunkan Nabi dengan Al-Quran, ya dengan kitabnya itu. Otaknya akan mengatakan, oh ini gak mungkin diturunkan dengan main-main. Maka ini adalah cara untuk mendapatnya. Nah itu orang yang pandai yang bisa menangkap itu.
1: Betul.
0: Ya seperti halnya tadi ya. Ketika Allah bersumpah dengan dua buah dengan dua tempat. Kaitannya dengan fi ahsani taqwim. Itu bertanya, memberikan isyarat bahwa dimensi fisika manusia itu bisa direkayasa dengan makanan-makanan yang bagus, dengan kuliner yang bagus. Yang kedua, pendidikan yang bagus, pendidikan spiritual yang bagus itu tidak bisa melepaskan dari dua tempat, Mekah ya, dan Tursina, artinya yang tidak jauh dengan Baitul Maqdis. Nah, maka itu menjadi dua bagian yang menyempurnakan fi ahsani taqwim. Jadi memang ayat yang ke-1, ke-2, ke-3, satu dengan yangnya saling memberi penafsiran dan memberikan penyempurnaan secara makna.
1: Ini yang menjawab pertanyaan saya tadi di awal berarti ya Pak Kiai. Jadi sebenarnya bukan tidak ada hubungannya, tapi semua ada korelasinya.
0: Punya, namanya tafsirul ayah bil ayah.
1: Bil ayah.
0: Ayat itu menafsirkan ayat yang lain.
1: Jadi tadi bicara tentang keistimewaan buah, kemudian dua tempat istimewa, dan penciptaan manusia juga yang istimewa.
0: Ya,
1: yang
0: punya berbeda. Korelasi langsung.
1: Punya korelasi langsung, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai. Untuk poin terakhir Pak Kiai, di akhir surah At-Tin Allah menyebut dirinya sebagai hakim yang seadil-adilnya. Memaknai hakim yang seadil-adilnya itu seperti apa Pak Kiai?
0: Hakim bimakna al-kalimah. Hakim artinya maknanya ya hakim. Jadi hakim bimakna al-kalimah. Artinya hakim itu kan penentu perkara. Kenapa Allah fi ahsani taqwim disebut dengan sebagus-bagusnya, seadil-adilnya hakim? Itu maknanya pertama, tidak semua hakim itu adil. Itu maknanya.
1: Tentu.
0: Yang kedua, hakim-hakim di dunia ini mereka juga nanti akan dihakimi oleh yang maha hakim. Itu maknanya. Nah yang ketiga, fi ahsani, alaisallahu bi ahsanil hakimin, sebagus-bagus hakim itu bermakna begini Mbak Mila. Kalau ada kuis di masyarakat dan kuis sponsor itu memang bukan memilih siapa yang terbaik dari yang siapa yang bisa mendapatkan hadiah door prize mamanya. Tetapi biasanya sponsor itu akan memberikan jawaban, tetapi pertanyaannya itu sudah disebar lebih dahulu. Beliau mengucapkan sesuatu narasi sebuah kajian, kemudian dari narasi itu penjelasan itu ditanya. Jadi betapa mudahnya orang menjawab untuk mendapatkan door prize karena jawabannya sudah disediakan. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, hidup mau hidup bahagia ini caranya seperti ini yang mesti dihindari gitu. Kemudian di akhirat itu Allah akan bertanya yang sudah difirmankan itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan seadil-adilnya itu karena Allah tidak punya niat jahat untuk menghukum kepada orang yang melakukan kesalahan, karena semua sudah dibocorkan pertanyaan dan jawabannya itu sudah dikasih lebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan seadil-adilnya hakim.
1: Jadi akses terhadap bahasanya informasi itu sudah Allah berikan ya kan?
0: Sudah lebih dahulu.
1: Tapi kalau kemudian nilai dan hasilnya berbeda, nah itu tergantung orangnya ya, ya. Kan? Kira-kira begitu ya Pak Kiai?
0: Betul.
1: Oke. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Surah At-Tin, manusia diciptakan baik untuk apa? Pak Kiai, tadi ada statement dari Pak Kiai yang justru membuat saya itu sangat tergugah ya, soal hakim. Allah adalah hakim seadil-adilnya. Pak Kiai tadi juga menyebutkan bahwa Allah akan menghakimi hakim-hakim yang ada di dunia gitu ya. Nah, kita bicara bagaimana realita dunia saat ini, bahwa banyak kemudian hakim yang juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia justru menggadaikan jabatannya untuk misalnya relasi kekuasaan, uang, dan lain-lain, Pak Kiai. Seberapa dahsyat kemudian dampak ketika seorang hakim di dunia ini menyalahi sumpahnya atau tidak melakukan amanah dengan baik? Akan seperti apa pertanggungjawaban dia di depan Allah kelak, Pak Kiai?
1: Ya, yang pertama, hakim itu adalah orang yang menyandangkan gelar ketuhanan. Hakim. Betul, jadi betul. Allah itu hakim. Ya, dia tugasnya sebagai hakam yang melaksanakan hukuman. Jadi wajar dengan sandangan nama Tuhan yang diberikan kepadanya, maka dia adalah tangan Tuhan di muka bumi ini. Yang kedua, hakim itu dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala lebih besar dari ibadah orang pada umumnya ketika dia memutuskan perkara, memenangkan yang benar. Jadi benar yang kalah pamor, yang kalah kekuasaan, kalah dengan sistem yang jelek, kemudian dia menangkan, maka betapa pahalanya luar biasa dia. Yang ketiga, hakim itu digambarkan di dalam hadis itu adalah orang ya yang mengangkangi dua keputusan akhir. Kaki kirinya di dalam sorga, kaki kirinya di neraka. Jadi dia tinggal mengangkat salah satu saja. Maka dia sudah bisa berada di tempat itu dengan kemudahan karena jabatannya. Nah, oleh karena itu, karena pahalanya besar, fungsinya besar, maka dia apabila dia melakukan penyelewengan, dia tidak melakukan secara benar, maka dosanya tidak sama dengan dosa yang dilakukan selain hakim. Dia dosanya bertubi-tubi, apalagi umpamanya keputusannya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keputusan ketok palunya dia ternyata merugikan satu negara umpamanya ada, maka dia betapa dosanya itu sejumlah, seukuran orang-orang yang merasa dirugikan oleh ketukan palunya itu tadi. Luar biasa.
0: Jadi hati-hati sebenarnya. Jadi kadang-kadang, wah jadi hakim tuh keren gitu ya. Wih, tapi lihat dulu pertanggungjawabannya berat ya berarti ya Pak Kiai ya. Untuk ya, bisa itu tadi gitu.
1: Saya kalau lihat gajinya yang begitu besar dengan tanggung jawabnya yang lebih besar, saya nggak berani jadi hakim. Jadi saya jadi ustadz aja.
0: Iya, karena betul. Nah, Pak Kiai, kan kalau kita ini sih agak ini ya out of topic, tapi menarik. Kan kalau hakim tuh di Indonesia sebutnya hakim yang mulia gitu ya. Sebenarnya menyandangkan yang mulia seperti itu, kalau dilihat dari kacamata Islam tuh seperti apa, Pak Kiai?
1: Wajar.
0: Wajar, oke. Okay.
1: Jadi sebuah label yang layak untuk dikatakan mulia, agar supaya masing-masing yang berperkara atau wakil-wakil yang berperkara, baik mewakili negara atau mengawagari person ya oleh pengacara, memberikan kedudukan yang sempurna dalam pandangannya, sehingga pada saat itu hakim itu dengan perasaan yang ikhlas untuk menutupkannya. Sehingga kan ada larangan, kalau dia marah dia gak boleh jadi hakim. Kalau gak boleh.
0: Begitu.
1: Jadi dia boleh menunda sidang sampai berjam-jam, kalau pada saat dia mau sidang itu marah dia. Boleh ditunda. Nah, yang kedua, dia boleh menolak mengadili perkara kalau ternyata itu keluarganya dia. Keponakan, sepupu, paman, bibi, maka dia mestinya menolak. Absen dalam sebuah majelis yang menetapkan itu. Itu bagian yang mesti dia lakukan. karena dia tidak akan bisa berlaku secara objektif ya. Karena punya kepentingan dari hal-hal itu.
0: Dan memang seorang hakim dituntut harus netral ya, betul-betul. Kita ya. Lihat kalau
1: atas dari, nama Tuhan.
0: Atas nama Tuhan gitu ya. Ya meskipun juga pada akhirnya manusia yang juga gak luput dari kesalahan ya Pak Kiai ya. Oke. Okay.
1: Dan memang cepat kaya kalau selingkuh dengan jabatan hakim. Dia akan lebih cepat kaya ketimbang dari profesi-profesi lain.
0: Iya, banyak pesenan gitu ya Pak Kiai. Kira-kira begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau kemudian jabatan itu diselewengkan gitu. Baik, Pak Kiai, dari ayat keempat ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian lanjut ke ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini kan memberikan isyarat, Allah itu menciptakan manusia terbaik, tapi kemudian kami bisa membuat dia kembali ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada semacam paradoks dari dua ayat ini. Ini supaya jadi apa Pak Kiai? Kalau saya menangkapnya ini reminder dari Allah, hati-hati, iya. Allah menciptakan kamu dengan bentuk terbaik, dengan potensi terbaik, tapi kalau gak bisa memanfaatkannya, kamu bisa menjadi makhluk yang paling buruk sekalipun. Kira-kira pemahaman yang seperti itu masuk gak Pak Kiai?
1: Iya, benar. Jadi, summa radadnahu asfala safilin. Ya, kemudian kami jatuhkan serendah-rendahnya. Asfala safilin itu bawahnya paling bawah. Kalau asfala safilin bawahnya paling bawah itu kalau masak nasi itu kerak. Nah, keraknya nasi yang kita masak itu namanya asfala safilin. Ya, jadi neraka. Itu maknanya begini. Ini potensi yang baik tidak akan jadi baik kalau kamu tidak melakukannya secara benar. Bahkan potensi yang baik ini hasilnya bisa asfala safilin. Bagaimana supaya tidak asfala safilin? Illal ladzina amanu wa amilu salihat. Dua, ya, orang yang beriman melakukan amal saleh. Nah Mbak Mila, asfala safilin itu, Abdullah bin Abbas itu mengartikan ila arzalil umur maknanya. Ya, jadi ila asfala safilin maknanya arzalil umur. Pada umur yang maksimal. Jadi ada Allah memberikan umur di atas rata-rata. Kalau Nabi mengatakan baina sittin wa sab'in, umur 60 sampai 70. Ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ada orang yang di atas 70, di atas 80, di atas 90, di atas 100. Nah, bagaimana orang-orang yang dikasih umur panjang itu? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka nanti diberikan amal yang tidak terputus. Sahabat Nabi mengatakan, ajrun ghairu mamnun, ajrun bila amalin. Pahala yang didapatkan tanpa dia melakukan kebaikan itu. Nah ini menarik nih Mbak Mila. Jadi ajrun ghairu mamnun, pahala yang dia dapat bukan karena dia beribadah. Nah, Abdullah bin Abbas menjelaskan sangat jelas di dalam menafsirkan ayat ini itu begini. Ada hadis yang menjelaskan bila orang sakit, orang bepergian, maka amal ibadahnya yang ditulis itu ketika dia sehat, ketika dia tidak bepergian. Karena kalau orang sakit amalnya tidak bagus, ibadahnya terburu-buru, pengen buru rapi. Kalau begitu juga musafir. Kalau dia memang sudah mulazamah melakukan sebuah kebaikan, maka pada saat dia sakit yang dihitung ketika dia sehat. Kalau dia masa musafir ibadahnya jelek, maka ia dihitung ketika dia sedang mukim, tidak bepergian. Nah kalau dia sudah tua, maka tidak ditulis amalnya hari-hari yang dia lakukan itu kecuali amal ketika dia muda. Itu yang dimaksudkan falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia melakukan amal, ditulis amalannya

0: yang tidak dia melakukannya, kata Imam Ad-Dohak. Maksudnya, seperti dulu waktu dia muda, dia melakukannya, ukurannya semacam itu.
1: Mm-hmm.
0: Baik. Nah, oleh karena itu saya, Mbak Mila, dan para pemirsa yang hadir di depan televisi ini, ketika kita sehat, ketika kita masih punya kesempatan, ketika kita punya ya keinginan memperbaiki diri, sekarang lakukan itu, karena nanti kita tidak bisa melakukannya karena sakit,
1: karena tua,
0: ya, atau karena memang kesibukan kita dengan tuntutan-tuntutan kehidupan. Pada saat inilah kita melakukannya itu.
1: Investasi yang anti gagal berarti ya,
0: Pak, yeah,
1: ya sebenarnya. Dengan melazimkan dan istiqomah melakukan amal soleh di waktu kita muda, di waktu kita sehat. Kira-kira begitu ya, Pak.
0: Yeah.
1: Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Kita jeda kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti sudah Pak Kiai sampaikan dari segmen awal sampai dengan segmen ketiga, kita tahu bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk terbaik, dengan potensi terbaik, tapi hati-hati manusia juga punya potensi untuk menjadi sejelek-jeleknya juga makhluk begitu, seburuk-buruknya makhluk. Kalau tidak bisa memanfaatkan potensi itu tadi ya Pak Kiai. Berarti ini kan sebenarnya Allah ingin kita punya mindset bahwa hati-hati juga manusia, jangan kamu terlena. Kira-kira seperti itu gak Pak Kiai? Itu pemahaman saya. Ada rem, supaya kita senantiasa terjaga dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalaupun misalnya namanya manusia Pak Kiai kadang suka belok ke kanan, belok ke kiri, putar baliknya itu harus cepat. Karena itu tadi, waktu kita juga terbatas di dunia ini. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Kalau Pak Kiai menyimpulkan, seperti apa sebenarnya kita rangkum, kita peras surat At-Tin ini, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita?
1: Ya, jadi ayat surah At-Tin ini menggambarkan sumber kejadian manusia itu suruh pilih yang terbaik, artinya mengkonsumsi yang baik, hasilnya akan baik. Yang kedua, sadari bahwa fi ahsani taqwim itu tidak ada bandingnya bila dibandingkan dengan penciptaan. Ada yang menarik Mbak Mila tentang fi ahsani taqwim. Saya membaca pada dua kitab itu ditulis. Satu ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang kedua ditulis oleh Ali As-Sobuni dalam Sopwatu Tafasir. Ceritanya begini. Pada masa Khalifah Al-Mansur, ini dinasti Abbasiyah, tahun 134 Hijriah atau tahun 750-an Masehi ini, ada pada masa Khalifah Al-Mansur ini peristiwa yang sangat memilukan itu terjadi. Seorang suami istri, laki suaminya itu bernama Isa bin Musa Al-Hashimi. Laki-laki yang jelek, tapi istrinya sangat cantik. Dia sebenarnya berbahasa itu pengen memberitahukan, kamu ini cantik gitu, aku pengen kamu seperti ini karena kamu kebanggaanku. Tapi dia berbahasanya jelek, bahasa komunikasinya jelek. Dia bilang gini, anti talikun salasan ilam takuni ajmala minal komar. Kau ya akan ku talak tiga, ku cerai tiga bila kau tak seindah rembulan. Ya, tidak sembulan. Maka istrinya yang cantik itu merasa kecewa dengan ucapan bahasa suaminya itu. Maka dia tidak mau didekati, tidak mau disentuh. Padahal suaminya bermaksud dengan kalimat itu adalah kalimat yang ingin memuji dan memberikan batasan supaya bertahan posisi seperti itu. Bukan cuma itu, keesokannya si wanita ini lapor sama Khalifah Al-Mansur bahwa dia sudah ditalak oleh suaminya talak tiga dan dia tidak mau kembali. Minta diputuskan oleh Khalifah Al-Mansur. Maka Khalifah Al-Mansur tidak bisa memutuskan. Dipanggil ulama-ulama. Kumpulkan semua ulama. Ya, Bahsul Masail menyelesaikan kasusnya seperti apa. Maka akhirnya, Qad ajma'a qad tulikot. Maka bersepakat ulama sudah jatuh talak tiga. Illa rajulan wahidan. Kecuali ada seorang ulama yang diam saja. Tidak memberikan keputusan satu orang. Maka Khalifah Mansur mengatakan, ya Syekh lima la takallam. Wahai Syekh, kenapa Anda tidak berpendapat? Maka dia mengatakan, saya tidak sependapat dengan yang lain. Li'annallaha yaqulu fil Qur'an. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Laisa lillahi ahsanu minal insan. Tidak ada lagi makhluk yang lebih hebat dari selain daripada manusia itu, enggak ada. Jadi kalau manusia dibandingkan dengan rembulan, rembulan itu indah karena berapa ribu kilometer dilihat keindahannya. Tetapi kalau didekati, sesungguhnya rembulan itu adalah sosok yang bolong-bolong, punya pori yang besar-besar, dan itu tidak ada keindahan sama sekali. Dia indah apabila dilihat dari jauh. Maka wanita dalam kedekatannya dia punya keindahan. Maka Khalifah Al-Mansur mengatakan, ya, maka dalam masalah ini yang aku putuskan adalah pendapat ulama ini. Tidak ada yang lebih hebat. Jadi manusia tidak bisa dikatakan kalah indah dengan rembulan. Rembulan kalah cantik dengan seorang wanita. Maka diputuskan tidak terjadi talak. Itu pernah terjadi pada ya tahun 1405 Hijriah.
0: Wow. Luar biasa ya, bagaimana hati-hatinya para ulama ketika memutuskan suatu permasalahan berarti.
1: Iya. Kan dia suka memuji kan. Dulu jangan-jangan Mamila dipuji gitu juga. Kau indah laksana rembulan. Padahal itu penghinaan.
0: Enggak sih, kebetulan Pak Kiai ya. Karena jangan-jangan ini ada maunya nih gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi itu berarti itu tadi ya. Bisa kalau dipahami dalam perspektif yang lain. Bisa sebagai hinaan. Tapi juga bisa.
1: Betul. Karena dia menyamakan dengan yang jelek.
0: Asani tahkuim. Oke. Luar biasa ya. Wow. Iya, ini membuat gambaran terkait perspektif yang lain. Pak Kiai, satu pertanyaan sebelum kita closing Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, kalau kita kemudian tahu setelah belajar tafsir dari surah ini, kita tahu manusia diciptakan secara sempurna, ahsani taqwim. Allah tuh gak main-main menciptakan manusia. Seharusnya berarti cara pandang kita melihat manusia yang lain, melihat orang lain itu juga harus berbeda. Harusnya kita gak gampang mengejek ya, karena kan lidah kita, jempol kita, lisan kita itu mudah banget ngejekin orang lain, fisik orang lain. Nah ini sebenarnya bertentangan. Itu berarti kalau begitu si manusia ini mengejek ciptaan Allah.
1: Iya betul.
0: Begitu gak Pak Kiai?
1: Iya betul. Jadi kalau dalam pembahasan tafsir itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang berarti segala puji milik Allah. Berarti kalau orang itu menghina yang sifatnya fisika, yang sifatnya tampilan, maka sesungguhnya dia sedang menghina Sang Maha Pencipta. Dosa besar. Makanya gak boleh kehinaan itu, ejekan, segala sesuatu yang sifatnya fisik gak boleh. Pendek, pesek. Hitam, pesek gitu. Gak boleh. Ya, bahkan ada untuk melahirkan tertawa orang sengaja gitu mengeksploitir kependekan seseorang dan lain sebagainya. Nah itu gak boleh, haram.
0: Haram ya.
1: Gak boleh.
0: Aduh, sebenarnya masih ada satu pertanyaan tapi sepertinya waktunya terbatas. Saya simpan. Tapi ini pembahasan yang sangat menarik Pak Kiai. Karena ini kaitannya dengan tren banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya tidak cukup cantik, tidak cukup indah, sehingga kemudian mengubah bentuk tubuhnya.
1: Ini masukkan pada tema sendiri nanti ini.
0: Oke. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang
1: insya Allah
0: akan datang ya Pak Kiai.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Dan saya Beni Dermawan, langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat pagi.
1: Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
2: Ya Allah, loncat ya Allah, seolah ada anaknya. Ya Allah, loncat ya Allah.
3: Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
4: Lompat ke sama lah Pak, ngelahirin anaknya, anaknya selamat, ibunya
5: jatuh kena pinggangnya.
4: Lompat ke pendidikin. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain Pak. Mudah-mudahan kena orang lain kalau saya gak bisa.
3: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
6: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
3: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardian Sabernadi, Jakarta.
1: Aksi geng motor semakin memprihatinkan. Di Pekalongan, Jawa Tengah, perkelahian geng motor memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal akibat perkelahian, sedangkan 3 lainnya kritis akibat luka penganiayaan.
0: Sementara di Garut, Jawa Barat, pertandingan sepak bola Tarkam berakhir ricuh. Perkelahian antar supporter berlangsung hingga kejalanan. Sejumlah penonton pun mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis.
7: Kericuhan antar supporter pecah usai pertandingan sepak bola Liga Tarkam di Desa Bojong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis sore. Supporter kedua kubu terlibat perkelahian di tengah lapangan sampai ke jalanan. Beruntung polisi segera bertindak melakukan pengamanan kepada terduga pelaku penganiayaan. Tidak ada korban jiwa, tetapi beberapa penonton mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Menurut polisi, Liga Tarkam yang digelar tidak mengantongi izin. Kericuhan terjadi pasca pertandingan usai 23 desa Paas melawan Ciheke Bundulang.
8: Ya ini yang masih menjadi pertanyaan dari kami, bahwasanya tentunya ternyata dari panitia tersebut ini tidak ada melakukan izin, tidak memberitakan izin kepada pihak kepolisian, yang mana tentunya sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan. Kami perlu sampaikan memang ada beberapa korban yang luka ringan, ya jadi tidak benar pemberitaan bahwa tidak ada sampai yang meninggal dunia.
7: Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan penyelenggara turnamen. Panitia dianggap abai melaksanakan turnamen ilegal. Aksi geng motor di Pekalongan, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Satu remaja meninggal dunia sedangkan 3 remaja kritis akibat luka penganiayaan. Korban kritis selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut saksi mata, kejadian terjadi pada Jumat dini hari. Aksi kejar-kejaran geng motor berakhir dengan penganiayaan. Orang tua korban merasa ikhlas dengan kepergian anaknya. Orang tua berharap polisi dapat mengungkap

0: usut tuntas kasus kematian sang anak.
1: Kita masih melakukan otopsi sehingga nanti bisa terkuat penyebab dari meninggalnya korban tersebut dari tim Dokes Polda Jawa Tengah.
0: Saat ini polisi masih terus menyelidiki kematian korban baik dari hasil autopsi jenazah, rekaman CCTV, hingga pemeriksaan para saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sepasang sejoli terekam CCTV saat mencuri baterai sepeda motor listrik milik warga yang terparkir di dalam gang di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi saat azan subuh berkumandang dengan memanjat pagar penutup gang.
3: Sementara di Kampung Ambon, di perumahan Kompleks Permata Cengkareng, Jakarta Barat, aparat Polda Metro Jaya dan BNM menangkap 16 orang. Aparat juga menyita narkoba serta sejumlah senjata tajam.
4: Pelaku tengah mengincar sepeda motor listrik yang terparkir di dalam gang. Setelah mencuri baterai, pelaku kabur bersama seorang wanita. Aksi pencurian ini terjadi saat azan subuh berkumandang pada Jumat dini hari.
5: Cepet banget sih, soalnya kayak dia mantau doang, terus nggak lama berapa menit dia naik ke pagar tuh, ngambil baterainya, baterainya ditaruh di pinggir, terus dia keluar lagi ngambil motor dia tuh, tapi ngeboncengin ceweknya kan. Nah, terus dia turun ngambil baterainya, masukin ke jok motor, terus udah dia pergi.
4: Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, BNN, dan Polres Metro Jakarta Barat menggerebek kawasan sarang narkoba di Kampung Ambon di perumahan Komplek Permata Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Satu persatu, pintu kamar sejumlah kamar kos didobrak paksa oleh petugas gabungan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas banyak mendapati barang bukti narkoba jenis sabu, ganja, hingga sejumlah senjata tajam. Dari 16 orang yang ditangkap, 3 di antaranya wanita. Guna kepentingan penyidikan, belasan pelaku beserta barang bukti narkoba dibawa polisi ke Mapolda Metro Jaya. Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5 Tambora, Jakarta pada Jumat siang ludes terbakar. Seorang pemuda yang ikut membantu proses pemadaman juga mengalami luka bakar. Hembusan angin kencang membuat 3 rumah warga dilahap si jago merah. Diduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dari dalam kamar salah satu rumah warga. Api dapat dipadamkan oleh petugas yang mengerahkan 21 unit mobil Gul Karmat TKI Jakarta. Selain korban luka bakar, wanita pemilik rumah yang trauma juga dievakuasi oleh petugas PMI Jakarta Barat ke puskesmas terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: CCTV merekam aksi 5 pelaku curanmor. Lokasi pertama yang menjadi sasaran, area parkir dapur MBG.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi air pekan sesaat lagi.

0: Anyang-anyangan jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45, live di CNN Indonesia. Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
4: Itu atau menyuarakan sesuatu, kira yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
5: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Sebanyak 6 rumah warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dibobol pencuri. Pencurian terjadi saat pemilik rumah sedang menghadiri hajatan di rumah tetangganya.
1: Sementara itu aksi penyerangan 3 pemuda di depan kafe di Palembang, Sumatera Selatan berujung maut. Seorang pemuda tewas setelah mengalami luka tusukan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Kasus pencurian 6 rumah warga terjadi di Desa Sidorejo, Ngawi pada Jumat siang. Kejadian bermula saat sebagian warga membantu mempersiapkan acara hajatan di rumah tetangga. Saat kembali ke rumah, mereka dikejutkan dengan kondisi pintu dan jendela yang terbuka. Salah satu korban mendapati uang yang disimpan sebesar 15 juta rupiah telah hilang. Rencananya uang akan digunakan untuk membayar utang. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP. Kasus pencurian kini ditangani pihak Polsek Geneng, Ngawi. Aksi pembegalan pemotor remaja di Garut, Jawa Barat rekam kamera pengawas. Selain beraksi siang bolong, pelaku juga menggunakan senjata tajam saat merampas ponsel korban. Pasca kejadian, polisi mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pelaku dilumpuhkan dua kakinya dengan timah panas karena berupaya menyerang polisi. Dalam rilis Jumat sore, polisi memastikan modus pelaku dengan cara menendang motor korban dan merampas barang berharga milik korban. Aksi penyerangan 3 pemuda di depan kafe di Palembang, Sumatera Selatan berujung maut. Seorang pemuda tewas setelah mengalami luka tusukan di bagian dada dan punggung. Dalam rekaman yang beredar, 3 sepeda motor berhenti di lokasi. Sejumlah orang kemudian turun dari kendaraan dan menyerang 3 pemuda yang tengah mendorong sepeda motor mogok. Pemuda yang mendorong motor dituduhi baru saja mencuri sepeda motor. Perselisihan kemudian berujung pada aksi kekerasan. Pasca kejadian, polisi masih mengejar para pelaku yang identitasnya terekam CCTV yang berjumlah 5 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Maling motor di sejumlah lokasi berhasil ditangkap. Usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, maling motor bersenjata api babak belur dihajar warga usai dipergoki penghuni saat beraksi di asrama mahasiswa.
0: Di Surabaya, berdalih dendam, seorang pekerja nekat mencuri motor dari gudang majikannya.
3: CCTV merekam seorang pria memasuki sebuah asrama mahasiswa di Jalan Rereng Adu Manis di kawasan Cibenying Kaler, Kota Bandung pada Rabu malam lalu. Ia diduga berupaya mencuri sepeda motor yang diparkir di teras asrama tersebut. Kedatangan pelaku mengundang kecurigaan sejumlah penghuni asrama yang langsung menghadang pelaku. Pelaku pun panik dan berusaha kabur dengan menumpang motor yang dikendarai rekannya yang menunggu di jalanan. Pelaku sempat gagal menumpang dan dikepung warga. Namun ia lalu mengeluarkan senjata api untuk menghentikan upaya penghuni asrama yang berusaha menangkapnya. Saat ini petugas unit Reskrim Polsek Cibenying Kaler masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. CCTV merekam aksi RR dan S mencuri motor di kawasan asrama Zeni TNI Angkatan Darat, Jalan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya. RR bertugas mengambil motor dari gudang. Setelah motor berhasil dicuri RR, S lalu membantu membawa kabur kendaraan dengan cara mendorong barang curian tersebut. Berbekal rekaman CCTV, tak lama kemudian polisi berhasil menangkap RR tak jauh dari lokasi pencurian. Dari pemeriksaan polisi, RR mengaku melakukan pencurian karena dendam terhadap pemilik gudang. Ia pernah bekerja di gudang sang majikan sehingga memahami seluk-beluk lokasi. Sementara itu pelaku S kini masih dalam pengejaran polisi. CCTV merekam aksi 5 pelaku curanmor akan beraksi di Sidoarjo Rabu dini hari. Sebagian pelaku lalu bergerak untuk mencuri motor. Lokasi pertama yang jadi sasaran adalah motor yang diparkir di SPPG Cemengkalang. Pelaku merusak kunci motor dengan kunci letter T. 2 motor berhasil dibobol dari dapur MBG ini. Tak jauh dari lokasi pertama, satu motor milik pondok pesantren Raudatul Ulum juga raib. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak sholat subuh. Aksi pelaku tergolong nekat lantaran lokasi pencurian persis di belakang Mapolresta Sidoarjo. Kasus ini kini sudah dilaporkan ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: 2 pelajar Madrasah Aliyah Negeri yang berboncengan menggunakan sepeda motor tewas usai ditabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan. di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Pasca kecelakaan, pengemudi mobil melarikan diri dan dalam penyelidikan polisi.
2: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bone-Bone, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Jumat siang. Peristiwa naas itu pun merenggut dua korban jiwa yang merupakan pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Polman berinisial MF dan AM. Satu korban tewas di lokasi kecelakaan dengan kondisi luka parah, sementara satu korban lain menghembuskan nafas terakhir saat mendapat pertolongan medis di rumah sakit.
4: Menurut keterangan dari temannya bahwa dia mengendarai sepeda motor berboncengan mengarah ke barat. Setelah itu, sesuai dengan keterangan saksi yang melihat pada waktu kejadian bahwa ada mobil truk yang dari lorong ingin keluar sehingga dia menghindari mobil tersebut.
2: Pasca kecelakaan, pengemudi mobil melarikan diri dan masih dalam penyelidikan polisi. Polisi sudah mewawancarai sejumlah saksi mata dan juga menyisir sejumlah rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kecelakaan untuk mengungkap mobil yang menabrak korban. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tidak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan.
1: Padahal hal ini tidak hanya beresiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran.
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2: Selamat pagi Bapak, izin Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa ya?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak.
2: Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar. Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya, yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain dan untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
1: Jakarta Timur menjadi salah satu destinasi favorit Gen Z untuk jalan pagi, thrifting, dan menyalurkan hobi.
8: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
9: Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
10: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
9: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Paulus Wirutomo yang mendirikan Rumah Harapan. Dari sampah, ia mendirikan harapan bagi para pemulung di ibu kota.
2: Keraknya kemiskinan ini adalah orang yang pekerjaannya tidak diidentifikasi, tidak diakui oleh pemerintah.
0: CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 11 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Bunga tabebuya yang mekar dan menghiasi jalan protokol di Purwokerto, Jawa Timur, maksud kami Jawa Tengah, menjadi latar belakang foto favorit warga.
1: Sementara dua siswa kelas 3 SDN Tapos 3 Kota Depok, Jawa Barat mengalami luka-luka setelah tertimpa runtuhan tembok pembatas sekolah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Suasana berbeda di Jalan Bung Karno, Purwokerto sejak sepekan terakhir ini. Suasana Jalan Protokol dipenuhi dengan bunga tabebuya yang bermekaran. Pohon peneduh asal Brazil yang tadinya dipenuhi oleh daun berwarna hijau, kini sudah berubah menjadi beraneka warna layaknya bunga sakura saat musim semi di Jepang. Bunga yang sudah mekar ini hanya akan bertahan 1 hingga 2 hari sebelum berguguran, sehingga momen ini pun dimanfaatkan warga untuk bersuafoto pada Jumat sore. Terkendala jarak pandang karena asap pekat, 3 unit helikopter waterbombing Satgas Penanggulangan Karhutla di wilayah Jambi menunda operasi pemadaman pada Jumat. Penundaan operasi pemadaman ini pun sudah berlangsung selama 3 hari. Pelaksana harian Satgas Karhutla, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi Brigadir Jenderal Nyamin mengaku penanganan Karhutla masih terus berlangsung. Namun penerbangan helikopter masih menunggu situasi aman dari segi jarak pandang. Sementara itu, penindakan terhadap pelaku karhutla juga terus bertambah. Dari total 71 kasus, 18 diantaranya sudah proses penyidikan dengan 16 orang tersangka, sedangkan 2 perusahaan masih dalam penyelidikan serta dilakukan penyegelan. Dua siswa kelas 3 SDN Tapos 3 Kota Depok, Jawa Barat mengalami luka-luka setelah tertimpa reruntuhan tembok pembatas sekolah. Peristiwa terjadi saat keduanya menunggu pergantian jam pelajaran olahraga pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, satu siswa mengalami luka di bagian kepala, sementara siswa lainnya mengalami luka di bagian punggung. Guru yang mengetahui kejadian tersebut langsung membawa keduanya ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Depok akan menurunkan tim sarana dan prasarana untuk meninjau kondisi tembok dan menentukan langkah perbaikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seru dan hemat, Jakarta Timur kini menjadi salah satu destinasi favorit Gen Z untuk jalan pagi, thrifting, dan menyalurkan hobi.
1: Iya, bermodal uang Rp100.000, koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung menjelajahi 3 spot viral. Pasar Loak Jatinegara, Pasar Ikan Hias, hingga bakso hype di Rawamangun. Bisa dapat apa saja? Ini dia liputannya.
3: Saat ini saya sudah berada di Jalan Jatinegara Timur 2, di mana ini merupakan salah satu spot viral yang saat ini tengah menjadi perbincangan, yaitu kawasan Pasar Loak Jatinegara. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi spot-spot unik dan juga viral dan ramai diperbincangkan di Jatinegara sambil berbelanja. Agar tidak hilaf, maka hari ini saya membatasi perjalanan saya hanya dengan menggunakan uang Rp100.000 bisa dapat apa saja di Jakarta Timur. Ayo ikuti perjalanan saya untuk menghabiskan uang Rp100.000 ini. Yuk!
2: Pasar Loak Jatinegara yang dikenal sebagai Pasar Loak Jembatan Hitam kini kembali viral di media sosial. Kawasan sepanjang 2 km ini menjadi magnet baru bagi Gen Z yang berburu barang bekas berkualitas dan antik. Ramai terutama pada akhir pekan memberi angin segar bagi ratusan pedagang yang sudah berjualan sejak 1970-an. Berburu barang vintage atau thrifting dari sepatu, aksesoris, gadget hingga barang pecah belah sedang gandrung di kalangan anak muda. Harganya jauh lebih terjangkau daripada toko retail dan gaya yang didapat lebih personal.
4: Iya kebetulan, terus juga ditambah temenku tuh udah rame ngobrolin soal pasar ini. Jadi aku tertarik buat datang ke sini.
5: Mesesnya apa yang dilihat untuk bisa tahu dan yakin untuk datang ke sini?
4: Instagram, terus juga beberapa konten TikTok juga aku beberapa lihat dan tertarik juga sih. Mungkin karena lebih terjangkau juga sama aku yang baru mulai punya gaji sendiri gitu.
6: Lihat-lihat dari TikTok sih.
4: Dari ya. TikTok.
6: Terus lihat kayak barangnya lucu-lucu kayak masih bagus-bagus gitu.
4: Ya. Terus emang nyari yang kayak
6: agak vintage-vintage gitu, iya, juga sih.
4: Banyak perhiasan-perhiasan.
6: Iya, perhiasan-perhiasan lucu.
4: Mungkin karena internet sama barang-barang vintage-nya sekarang udah mulai trennya balik lagi gitu loh, Kak, di Gen Z itu.
6: Terus iya, benar-benar. Terus kayaknya selain harga juga ya, kayaknya harga thrifting kan relatif lebih murah ya.
2: Maraknya konten di TikTok dan Instagram ikut mendongkrak omset pedagang dan memperpanjang jam ramainya Pasar Loak Jatinegara. Tak afdol kalau ke Pasar Loak tanpa menawar. Di antara tumpukan barang branded, saya menemukan sepatu incaran. Saya coba peruntungan dengan budget Rp100.000.
7: Semuanya barang second ya, berarti second, loakan ya Pak, second, ya, pre-love ya. Yeah. Nah Pak, ini kalau yang ini nih, ini asli dari mana nih Pak?
8: Ini Lacoste, ini produksinya di Amerika dia.
7: Amerika. Tuh, ini emang branded ya Pak ya?
8: Branded, dia bisa
7: ori ya. Ori. Oh bisa di barcode, bisa mantap. Barcode. Pak, berapa nih harganya?
8: Harganya ini Rp450.000.
7: Rp450.000?
8: Itu boleh nego.
7: Boleh nego. Negonya paling maksimal deh, berapa?
8: Yang paling maksimal itu paling 350.
7: Soalnya aku cuma punya uang 100.000. Punya uang 100.000 aja. Uh-huh. Tapi pengen sesuatu yang itu, kira-kira masuk enggak, Pak?
8: Belum jodoh dia.
7: Enggak jodoh ya.
2: Budget Rp100.000 enggak cukup dan saya gagal nih bawa pulang sepatu incaran. Tapi jangan kecewa. Dengan Rp20.000 saja, pengunjung sudah bisa membawa pulang aksesoris unik seperti gelang dan cincin antik. Namun saya sendiri kali ini enggak berniat membelinya. Perjalanan berlanjut ke Pasar Hewan dan Ikan Hias Jatinegara yang tak jauh dari stasiun Jatinegara. Sentra ini sudah ada sejak zaman kolonial dan menjadi pusat perdagangan ikan hias terbesar di Jakarta Timur.
7: Saya sudah berada di lokasi kedua di kawasan Jatinegara, di mana ini merupakan pasar hewan, di mana Anda mungkin bisa mengembangkan hobi baru hanya dengan modal Rp100.000. Ini adalah Rp100.000 yang sama pada pagi tadi sudah saya bawa ke Pasar Loak. Namun ternyata tidak ada barang yang saya mau yang bisa dibeli dengan harga Rp100.000 atau bahkan di bawah Rp100.000 atau bahkan Rp100.000 maksud saya. Nah sekarang saya akan mencoba peruntungan saya untuk membeli lagi barang di Pasar Hewan Jatinegara. Siapa tahu ini adalah awal mula saya bisa mengembangkan hobi saya yang harganya cukup terjangkau di bawah Rp100.000 saja.
2: Dengan modal sekitar Rp50.000, pengunjung sudah bisa memulai hobi baru. Paket lengkap akuarium kecil, selang oksigen, dan sekitar 20 ekor ikan hias.
7: Total misalnya mau mulai hobi baru nih, dengan uang Rp50.000, kalau ikan hias tawar bisa dapat semuanya?
9: Dapat.
7: Mungkin boleh total dong?
9: Kalau akuarium berapa? Paling ikan-ikan gini yang nggak pakai perlu gelembungan. Mm-hmm. Yang kayak gini bisa, nggak pakai gelembungan, nggak apa-apa, aman. Jadi nggak usah banyak biaya dia mah. Nggak perlu
7: banyak.
9: Paling belinya yang kecil ya, akuariumnya yang buat di kamar ya. Kalau buat ruang tamu kan beda. Yang ukuran segini lah, paling 20 cm itu paling 10.000 akuarium. 15.000. Sama ikan 10.000 cukup lah. Sama makanannya 10.000 paling 30.000.
7: Udah cukup. Nggak perlu perawatan?
9: Nggak perlu, perawatan cuma ganti air. Udah gitu aja.
7: Oke, okay. Kalau gitu udah tahu. Tapi nanti aja ya Bang belinya. Kayaknya ya, uangnya buat aman. Makan dulu aja.
9: Ya, aman.
7: Makasih ya Bang.
2: Sayangnya hari ini stok akuarium ini sedang kosong. Jadi transaksi belum bisa saya lakukan. Semakin siang saatnya berburu kuliner viral yang pas di kantong. Saya bergeser ke kawasan Rawamangun buat cobain bakso Bang Ferry. Ulasannya kerap berseliweran di media sosial.
7: Kira-kira nih bakso yang pas kenyang tapi harganya nggak terlalu mahal, paketnya yang mana? Karena aku tuh hari ini cuma bekal Rp100.000 udah harus belanja.
10: Di sini sih untuk harga kita masih worth it dong. Untuk harga worth it, makanan enak banget kalau bisa dibilang. Kita untuk menu favoritnya ada di bakso urat, bakso tetelan sama urat kaki. Ini menu favorit kita, tapi
7: bakso tetelan sama bakso urat kaki.
10: Tapi untuk keju sama jumbo mercon pun saat ini kita lagi masak. Kalau untuk jumbo mercon kita dalamnya tuh cincang daging sama cabai.
7: Kayaknya kalau aku lihat jumbo mercon itu harganya agak
10: lumayan
7: ya. Jadi aku pesen yang masih favorit tapi harganya lumayan murah, berarti
10: ada di
7: urat. Oke, aku pesen bakso urat satu ya.
10: Oke.
7: Minumnya
10: kita untuk menu favorit di sini untuk minum kita ada di Es Teh Dubai. Dia tuh tidak ada di yang lain, cuma ada di
7: Bakso Bakery. Biar berasa makan bakso lagi di Dubai.
10: Iya.
7: Oke, siap, aku pesan ini. Aku bisa langsung duduk berarti ya, Mbak?
10: Boleh, Kak.
7: Bayarnya nanti kan?
10: Nanti kita bayarnya setelah makan.
7: Berarti totalnya udah berapa tuh?
10: Untuk 27 sama 10.000 jadi 37.000.
7: Mantap.
10: Masih worth it.
7: Makasih ya, Mbak.
10: Siap.
11: Akhirnya ada juga nih yang berhasil saya beli. Semangkuk bakso urat seharga Rp27.000 dan Es Teh Dubai seharga Rp10.000. Total makan siang saya hanya Rp37.000.
7: Jadi dari Rp100.000 saya, dengan tidak mendapatkan barang apapun tapi mendapatkan makan siang, saya masih bisa mendapatkan sisa uang sekitar Rp63.000 saja. Jadi kayaknya kalau jalan-jalan pagi di Jakarta Timur bisa cocok nih kalau misalnya di tanggal-tanggal yang mungkin uangnya sudah mulai seret ya, dengan Rp100.000 saja Anda sudah bisa belanja, bisa mengembangkan hobi baru mungkin, dan juga bisa makan siang sampai kenyang. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta. Yuk makan!
0: Mampukah Marc Marquez akhirnya menaklukkan Mandalika atau kembali takluk? Veda Ega Pratama siap berjuang di sirkuit tanah air.
1: Saksikan MotoGP Mandalika disiarkan eksklusif langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Oktober live hanya di Trans 7.
12: Back in wonderful Indonesia. The Grand Prix of Indonesia. Oh, anything can happen. Who will be our winner for the Grand Prix?
13: Pertamina Grand Prix of Indonesia. Live di Trans 7.
0: Selanjutnya ada kuliner nasi empal yang identik dengan potongan daging berbumbu.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang. Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Ya, selanjutnya kita akan jalan-jalan. Kali ini saya akan ke Surabaya.
4: Surabaya
3: ini, kalau saya ke Surabaya, biasanya suka makan apa?
4: Aduh, kalau saya udah kebayang tuh makan rawon yang panas, ada sambelnya, telur asin.
3: Duh, enak banget.
4: Atau soto, ya. Soto Surabaya.
3: Oh, soto Surabaya ya. Ya. Nah, tapi selain kuliner-kuliner yang berkuah-kuah, di sana juga ada nasi empal yang bisa menjadi salah satu sajian yang patut untuk kita cicipi.
4: Iya, nasi empal yang identik dengan potongan daging berbumbu, ini punya ragam inovasi. Ada yang pakai sambal korek, ini enak banget. Ada juga yang disandingkan dengan sambal cobek. Daripada penasaran, langsung kita simak liputannya.

0: ngomongin kuliner di kota Surabaya, wuh macem-macem ya jenisnya. Nah, apalagi salah satunya adalah nasi empal. Di Surabaya ada banyak macam ya, ada nasi empal udang, rawon empal, bakso empal, pokoknya banyak banget deh. Nah, saya kali ini mau mengajak pemirsa semuanya ini ke salah satu tempat yang bisa dikatakan tersembunyi di rungkut Asri Timur Surabaya. Tapi lagi viral, nasi empal sambal korek. Saya mau buktikan, let's go. Selamat siang, saya pesan satu.
1: Di kawasan perumahan rungkut Asri Timur Surabaya, ada sebuah warung nasi empal yang lagi viral loh. Namanya Warung Nasi Empal Sambal Korek. Buka sejak pukul 9 pagi, warung yang satu ini nggak pernah sepi pengunjung. Menu nasi empal kremes sambal korek menjadi keistimewaan di warung ini. Sepintas memang sama seperti empal pada umumnya. Daging sapi diolah, diberi bumbu, dan digoreng. Yang bikin beda, daging sapi melalui proses cukup panjang sampai menghasilkan tekstur yang lembut dan empuk. Daging berbumbu direbus selama 1 jam, setelah itu dipresto agar teksturnya semakin lembut. Daging yang sudah dipresto kemudian digoreng hingga matang sempurna. Nasi daging empal disajikan bersama taburan rempah gurih dan yang tentu gak boleh ketinggalan, sambal koreknya.
0: Ini nih tampilannya nasi empal kremes mix paru plus sambal korek. Jadi lihat nih, kremesnya ini melimpah. Terus kalau hari ini saya mau nyobain empal, pastinya ya, sama ini ada parunya. Katanya sih di sini itu kelebihannya adalah empalnya itu sangat empuk. Nah, buktikan nih. Baru di potek-potek dikit aja nih, aduh gampang banget nih, rasanya teksturnya empuk banget. Kita buktikan, kita rasakan sama sambal koreknya.
1: Kalau lagi banjir orderan, penjualnya mampu menghabiskan 50 kg daging sapi. Kira-kira apa nih rahasianya?
2: Sebenarnya cuma dipresto aja. Cuman sebelum dipresto itu daging-daging kita rebus dulu. Jadi apa lemak-lemaknya kan agak hilang gitu, berkurang.
1: Meski dari mulut ke mulut, kelezatan nasi empal sambal korek ini memikat hati pelanggan.
3: Dari empalnya juga lebih apa ya, lebih kalau orang Surabaya bilang kayak ngeprul gitu. Kebetulan juga kan ada anak saya di rumah, kalau saya belikan ini tuh juga suka gitu, katanya tuh enak. Jadi cocok buat orang dewasa sama buat anak-anak.
1: Soal harga, tenang aja, masih terjangkau kok. Cukup mengeluarkan Rp27.000, Anda sudah bisa menikmati sepiring nasi empal kremes atau dengan pilihan paru kremes sambal korek. Kita geser yuk ke kawasan Baratajaya, Surabaya. Sebuah tempat makan populer menyajikan nasi empal dengan gaya berbeda. Bukan dengan potongan daging utuh, daging empal di sini disajikan dalam bentuk suiran, lalu dipenyet di atas cobek bersama sambal dan lalapan segar. Usut punya usut, nasi empal di sini sengaja diinovasikan menyesuaikan selera lidah orang Surabaya yang suka dominan rasa pedas berpadu asin dan gurih.
4: Kalau orang Surabaya itu terkenal dengan sambal yang sedap ya, sambal yang sedap kemudian rasa yang gurih, nendang. Nah, itu coba kita fasilitasi dengan menciptakan menu, salah satunya adalah empal penyet tersebut menyesuaikan dengan lidah mereka. Itu mungkin jadi salah satu trigger buat mereka untuk datang kemari nyari empal penyetnya Mimapan.
1: Sambal uut yang memenuhi cobek dan suiran empal yang melimpah sukses membuat perut saya keroncongan nih. Katanya sih, sambal ulek dan perpaduan manis gurihnya empal di sini nendang pol, apalagi dilahap dengan nasi panas.
0: Nah, lihat nih ya. Jadi ini dicampur ya, nasi empalnya kayak penyetan. Terus cara nyantapnya sih saya seperti ini nih. Nah, kemudian empalnya di sini itu disuir-suir. Jadi, nah kayak gini nih. Katanya sih di sini sambalnya juara pedasnya, makanya saya mau campur dengan kecap. Rasa originalnya tanpa nasi dulu. Empalnya tuh manis, terus empuk karena sudah disuir-suir. Jadi nggak perlu terlalu effort untuk mengunyah ya. Kemudian disajikan dengan sambelnya yang asin, pedasnya juga cukupan ya ternyata buat saya. Dan rasanya jadinya gurih ditambah dengan bakwannya. Kali ini kita campur dengan nasi. Oke, kita rasakan. Mantap.
1: Kualitas yang terjaga menjadi alasan utama nasi empal penyet ini diburu. Pengunjung bisa bebas memilih tingkat kepedasan sambalnya sesuai selera. Seporsi nasi empal penyet dibanderol berkisar Rp27.000. Kalau mau tambah lauk pendamping, harganya tinggal menyesuaikan ya. Dua kelezatan nasi empal yang berempah, pedas, dan berani bumbu rasanya sama-sama juara, tapi nggak bikin kantong sengsara. Bisa nih masuk daftar kuliner Anda saat berkunjung ke Surabaya. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi akhir pekan.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Sabtu 10 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Jakarta waspada kebakaran. Dalam satu hari kebakaran terjadi di beberapa lokasi padat penduduk. Kebakaran bahkan merenggut korban jiwa. Meski sejumlah wilayah di tanah air sudah masuk peralihan ke musim penghujan, namun kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dropping air bersih masih dinantikan warga. Jelang penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia, para pebalap sudah berdatangan ke sirkuit untuk mengikuti sesi practice dan juga free practice hari pertama.

0: warga menangis histeris saat rumahnya terbakar. Kebakaran menghanguskan sejumlah rumah di kawasan permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang. Sebelumnya kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam.
1: Tangis histeris pemilik rumah ini tak terbendung saat rumah yang ditinggali belasan tahun terbakar. Warga Jalan Sawah Lio, Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat siang, sontak panik saat melihat kepulan asap disertai kobaran api, membakar sejumlah rumah di lokasi kawasan padat penduduk. Sedikitnya 3 rumah warga telah dilahap si jago merah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dalam kamar rumah warga yang juga ludes terbakar.
2: Tadi awal mula kita mendapatkan laporan ya dari RT 4 di mana terjadi kebakarannya di RT 8 dan RT 9 di RW 1 Kelurahan Jembatan 5. Tadi terindikasi sudah kita data di RT 8 itu ada 1 rumah. RT 9 tuh ada 2 rumah. Tadi tuh kita sudah ini monitoring tadi berkoordinasi dengan damkar. Terindikasi dari konsleting listrik, Pak.
1: 1 jam berselang, api akhirnya bisa dipadamkan petugas yang mengerahkan 21 unit mobil Gul Karmat DKI Jakarta ke lokasi. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Selain tiupan angin kencang, padatnya pemukiman membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman lainnya. Hanya dalam kurun waktu singkat, api mampu melumat belasan rumah warga. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran menyulitkan petugas damkar melakukan upaya pemadaman.
3: Awal kejadiannya gimana, Bang? Yang Abang tahu, Bang?
4: Saya baru tahu juga, baru pas pulang. Okay. Udah kebakaran di RW 5. Okay. Itu. Kalau saya di RW 4.
3: Okay. Terus api tiba-tiba langsung gede aja bagaimana, Bang?
4: Ya cepat, karena perumahan kan ini ya padat. Perumahan padat penduduk di situ.
3: Emang ini pemukiman warga apa gimana, Bang? Pemukiman warga.
1: Atap rumah warga yang berada di Jalan Pegangsaan 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara jebol tertimpa sebuah tabung oksigen yang terbang tak terkendali. Selain plafon bangunan yang berada di dalam kamar jebol, lampu-lampu yang terpasang di dalam rumah pun seketika tidak berfungsi atau mati akibat kerasnya benturan dari tabung oksigen berukuran 50 kg.
5: Kosong.
6: Kosong.
5: Ya anak saya belum pulang sekolah, saya masih ada di tukang bubur. Itu kejadian itu saya masih di sana juga udah dengar meledak gede gitu ya. Kata saya, paling ban mobil, kata saya kan gitu. Nah terus tetangga saya tuh, bukan yang ban mobil, katanya gas tuh, gas yang di situ katanya, yang dekat rumah Judin, katanya kan gitu.
1: 2 orang pekerja di sebuah pangkalan oksigen turut menjadi korban. 1 orang mengalami luka-luka, sedangkan 1 orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Momen dramatis terjadi saat kebakaran melanda bangunan rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 bangunan sambil membawa seorang anak kecil.
7: Ya Allah, loncat ya Allah, seolah ada anaknya,
8: Ya Allah, loncat ya Allah. Seorang ibu melompat dari lantai 3 bangunan rumah makan yang terbakar hebat di Jalan Pegambiran Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Saat jatuh di atap bangunan lantai 1, wanita tersebut terlihat berlari kecil

0: menuju ujung atap dan berhasil menyelamatkan sang anak. Dengan bantuan sejumlah warga, wanita itu juga berhasil dievakuasi dari atas atap. Api diduga berasal dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di lantai 3 tempat karyawan memasak. Menurut pemilik rumah makan, 5 orang mengalami luka bakar dan 1 orang terluka akibat melompat dari lantai 3 bangunan.
1: Lompat ke sawah, Pak, ngelarin anaknya. Oh. Anaknya selamat, ibunya
2: enggak kena pinggangnya.
1: Lompat ke pendingin. Okay. Saya mohon sama Allah, saya aja jangan kena orang lain, Pak. Kena orang lain kalau saya enggak bisa.
0: Gas yang bocor langsung menyambar ke sejumlah kompor yang saat itu tengah digunakan memasak makanan siap saji. Sambaran api kemudian membakar seluruh ruangan dan 5 karyawan yang tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api dalam waktu setengah jam.
3: Untuk korban tidak ada, hanya ada luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa orang saja dari karyawan.
0: Sementara polisi juga melakukan olah TKP di tempat kejadian dan memeriksa barang-barang yang diduga jadi penyebab kebakaran. Hardiansah Bernadi, Jakarta.
4: Seorang sopir taksi online menjadi korban pembegalan disertai penganiayaan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu di Bekasi, aksi pencurian motor terekam CCTV masjid saat kedua pelaku berpura-pura hendak sholat.
5: Teriakan minta tolong memecah keheningan dini hari di Jalan Alam Segar 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Seorang sopir taksi online ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di kepala pada Selasa dini hari 6 Oktober 2026. Jumat pagi, Yati saksi mata mengaku keluar rumah setelah mendengar teriakan korban. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di tengah jalan. Pada saksi, korban mengaku dibegal oleh penumpang yang diantarnya dari Ciledug menuju Pamulang. Warga segera menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Aksi tersebut juga terekam kamera pengawas dan menyebar di media sosial. Sebilah pisau dapur dalam kondisi bengkok turut diamankan polisi dari lokasi kejadian.
6: Saya nanya sebelum dia jalan tuh di titik pertama, saya tanya, abang kenapa? Saya bilang gitu kan, ini saya dibegal, mobil saya dibawa lari, katanya bilang gitu. Terus emang abang dari mana? Saya dari Ciledug, Tangerang. Nah terus saya bawa orang itu ke daerah sini, Pamulang. Nah udah sampai di titik itu, titik pertama, dia bilang katanya mau ngambil duit tes. Nah ternyata enggak, saya malah didorong kayak gitu.
7: Setelah didorong, langsung dilukai atau
6: dilukai? Lah iya, kepalanya langsung dituin pakai pisau.
5: Kasus dugaan pembegalan disertai penganiayaan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Riyadus Solihin, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua pelaku yang diperkirakan berusia remaja melakukan aksi pencurian sepeda motor milik jamaah yang terparkir di halaman masjid. Ironisnya, sebelum menggasak motor milik jamaah, pelaku masuk ke halaman masjid dan berpura-pura hendak salat isya. Namun memasuki rakaat kedua, kedua pelaku langsung beraksi menggasak sepeda motor jamaah yang tengah salat.
8: Salat ya ketinggalan, ketinggalan satu rakaat, buru-buru kali. Ya buru-buru, langsung salat. Pas pulang motor saya mana?
9: Jadi hitungannya nggak lama, Bapak?
8: Nggak lama.
5: Sementara di tempat terpisah yang tidak jauh dari aksi pencurian di halaman masjid, aksi pencurian sepeda motor milik warga Kampung Kelapa II, Padurenan, Pustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terjadi. Tidak tanggung-tanggung, dua sepeda motor metik yang terparkir di dalam rumah warga raib digasak 4 pelaku. Meski sejauh ini banyak warga yang sudah memasang kamera CCTV, namun aksi pelaku pencurian sepeda motor tetap terjadi dan terbilang nekat. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini dalam penanganan petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Inilah rekaman CCTV yang perlihatkan aksi 5 pria pelaku curanmor di Sidoarjo, Jawa Timur. Hanya dalam hitungan menit, komplotan ini menggasak 3 motor dari 2 lokasi berdekatan. Dari rekaman CCTV, aksi pencurian ini terjadi Rabu dini hari sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Modusnya dilakukan dengan cara menyasar motor yang terparkir di teras rumah. Salah satu pelaku lalu masuk dan merusak kunci motor dengan kunci letter T. Lokasi pertama di SPPG Cemengkareng.

0: Malang, dua motor berhasil dibobol. Tak jauh dari lokasi pertama, satu motor milik Pondok Pesantren Raudatul Ulum juga raib. Korban baru menyadari motor hilang saat hendak sholat subuh. Aksi dinilai sudah direncanakan matang karena dilakukan sangat cepat. Bahkan pemilihan lokasinya tergolong nekat karena persis di belakang Mapolresta Sidoarjo. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Korban berharap motor segera ditemukan dan pelaku ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah siswa dilarikan ke rumah sakit karena terpapar gas air mata. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Anyang-anyangan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada infeksi di saluran kemih.
1: Ketika infeksi itu naik sampai ke ginjal, biasanya keluhan yang dirasakan sakit pinggang, sampai menggigil, sampai demam juga.
0: Kenali tanda, penyebab, dan risiko ISK dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 10 Oktober jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Siswa SMP dan SMK di Al Hadid di Cilegon, Banten mengalami sesak napas dan mata perih usai terpapar gas air mata saat latihan pengendalian massa oleh polisi. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang gadis remaja melompat dari sepeda motor yang tengah melaju. Diduga korban hendak diculik oleh seorang pria yang merupakan teman kerjanya.
1: Belasan siswa SMP dan SMK Al Hadid di Kota Cilegon, Banten berlarian usai terpapar gas air mata saat petugas kepolisian melakukan latihan pengendalian masyarakat pada Kamis. Gas air mata yang terbawa angin masuk ke lingkungan sekolah membuat sejumlah siswa mengalami sesak napas dan pedih pada bagian mata. Total 19 pelajar dilaporkan mengalami gejala usai terpapar gas air mata dan langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Petugas Dokes Polres Cilegon juga turun melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar.
2: Mungkin lagi nonton, lagi nongkrong, jadi terkena dampak jadi perih, mengalami perih terhadap mata. Dan untuk itu kami atas nama Sultan menyampaikan permohonan maaf kepada yang terkena dampak.
1: Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para siswa berangsur membaik dan diperbolehkan kembali ke rumah. Kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut agar insiden serupa tidak kembali terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah. Warga di sekitar Jalan Lingkungan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis siang digegerkan dengan aksi seorang bocah perempuan berusia 13 tahun yang melompat dari sepeda motor. Bocah perempuan ini menangis histeris dan mengaku diculik. Warga dan seorang anggota TNI di sekitar lokasi langsung mengamankan seorang pria yang membocah.

0: lonceng bocah tersebut. Dugaan penculikan ini bermula saat pelaku mengajak korban pergi ke pasar untuk berbelanja. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal karena bekerja di rumah makan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
1: Saya dari jumpa anak sekolah, kebetulan dia di depan, saya di belakang. Kebetulan ini anak-anak loncat dari motor.
2: Ya.
1: Nah, habis itu berteriak sambil jatuh, sudah bengkak jidatnya itu, kemudian tangannya, dagunya, perutnya ada luka.
2: Ya.
1: Baru bilangnya sama orang-orang saya dicuri. Nah, saya juga berhenti karena ada di depan saya.
0: Tangis histeris pihak keluarga pecah saat bertemu dengan korban di kantor polisi. Emosi sang ibu tak terbendung saat bertemu terduga pelaku. Akibat kejadian itu, korban menderita sejumlah luka, sementara pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: BPOM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas menemukan ribuan kosmetik ilegal, termasuk produk yang positif mengandung merkuri. Sementara itu, 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai hampir 7 miliar rupiah.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Makassar menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di Desa Kanjilo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September lalu. Petugas menemukan 23 jenis produk kosmetik dengan 4.000 kemasan. Selain itu ditemukan bahan baku, kemasan, label, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk memproduksi kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi seluruh temuan diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. BB POM Makassar kemudian melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku dan produk yang ditemukan. Hasilnya, sejumlah temuan dinyatakan positif mengandung merkuri.
5: Ditemukan produk kosmetik ilegal berupa produk jadi sebanyak 23 item. Jumlahnya ada 4.009 pieces, serta juga ditemukan bahan baku, produk ruahan, kemasan dan juga label produk dengan nilai ekonomi sekitar 400 juta rupiah. Jadi ini pelakunya itu mencampur produk legal dan ilegal dalam kosmetik yang diproduksi. Kemudian rumah produksi ilegal juga memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin edar. Jadi ini juga memalsukan. Dan terhadap bahan baku serta temuan produk jadi tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar POM Makassar dengan hasil positif merkuri.
4: Dalam kasus ini, BB POM Makassar menetapkan dua perempuan berinisial F berusia 39 tahun dan J berusia 32 tahun sebagai tersangka. Satu tersangka diketahui memasarkan produk melalui siaran langsung di media sosial serta melalui reseller. Petugas kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri jaringan peredaran kosmetik ilegal yang dipasarkan ke sejumlah daerah. Sementara itu, lebih dari 9 juta batang rokok ilegal senilai 13 miliar rupiah dimusnahkan Bea Cukai Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Selain itu, dimusnahkan pula 45 liter minuman mengandung etil alkohol. Ribuan batang rokok tanpa cukai ini merupakan hasil penindakan selama 4 bulan di wilayah Gresik dan Lamongan. Total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 13,61 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar 6,85 miliar rupiah.
6: Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal, apakah itu HT atau hasil tembakau maupun MMEA, itu kami lakukan sepanjang tahun. Nah, khusus untuk yang dimusnahkan pada pagi hari ini, itu adalah hasil penindakan bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, 2026.
4: Pemusnahan ini dilakukan untuk menekan peredaran produk ilegal, melindungi masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Isu keabsahan ijazah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik. Isu ini tidak hanya memunculkan pertanyaan, apakah Gibran

0: Gibran akan mundur dari jabatannya, namun juga menyoroti aspek etika politik dan kejelasan prosedur hukum tata negara di Indonesia.
1: Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden.
2: Gelombang spekulasi seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka terus menjadi konsumsi publik. Di tengah derasnya sorotan sosial muncul dua sudut pandang utama. Apakah isu ini momentum bagi Gibran untuk mundur ataukah ujian atas transparansi dan etika politik pejabat publik di Indonesia? Para pengamat menilai posisi sebagai pejabat publik menuntut keterbukaan informasi untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Lebih bijaksananya kita menunggu keputusan yang kemudian nantinya lebih bersifat final ya, untuk memastikan kebenaran dari informasi yang beredar begitu. Tapi memang alangkah baiknya jika seorang pejabat publik ya tidak hanya terbatas pada kasus ini, itu yang paling penting adalah bersikap transparan, karena apapun yang masuk sebagai isu publik maka dia sudah menjadi konsumsi ataupun menjadi perbincangan publik, maka dimensi etika di situ akan menjadi penting untuk menjadi tolok ukur bagi kinerja seorang pejabat publik seperti itu.
2: Dari kacamata hukum administrasi negara, proses pembatalan penetapan calon atau pejabat terpilih tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme hukum ketat yang harus ditempuh, baik melalui keputusan KPU sendiri maupun jalur peradilan di PTUN.
4: Kita mesti berkat dengan asas contrarius actus. Mestinya yang membatalkan itu pertama lembaga yang menetapkan itu sendiri, KPU, atau pembatalan melalui sengketa di peradilan. Kalau itu sengketa di peradilan, tentunya ini masuk pada ranah PTUN. Nah, kalau itu ke PTUN, kembali lagi ke acaranya PTUN, dan siapa yang merasa kepentingannya dirugikan. Nah, ada di sini, sebetulnya para pihak waktu itu, pasangan waktu itu, ya waktu itu ada tiga pasangan, dua pasangan yang kalah itu, bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN.
2: Kini keputusan ada pada proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya, keterbukaan dan kepatuhan pada hukum negara menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus merawat kepercayaan publik. Apakah isu ini akan berujung pada langkah hukum resmi atau beralih menjadi catatan etika bagi pejabat publik? Gea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pasca putusan MK, polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran terus bergulir. Wakil Presiden Gibran juga telah membantah dirinya tidak pernah menempuh pendidikan setingkat SMA. Sementara pihak kubu penggugat akan menempuh jalur hukum dan politik.

0: Usai isu ijazah kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini kembali mencuat isu ijazah SMA sang putra sulung Jokowi yang juga wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Selasa 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri setara SMA. Usai keputusan MK, baik sang ayah yakni Presiden ke-7 Joko Widodo dan putra sulungnya yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara. Wakil Presiden Gibran membantah dirinya tidak pernah mengemban pendidikan setingkat SMA dengan mempertanyakan logika soal dirinya lulus kuliah tapi disebut tidak pernah menempuh pendidikan SMA.
1: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Ya, itu nanti segera kami follow up. Ya. Terima kasih.
2: Ya, makasih, Mas. Terusun, Mas. Ya, tuh.
0: Tidak hanya Gibran, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, juga merespons keputusan MK. Saat ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 8 Oktober, Jokowi mengatakan putusan MK harus dihormati. Tak hanya itu, dirinya juga membela putra sulungnya terkait ijazah dengan mengatakan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
3: Ya, saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
0: Meski MK telah memutuskan terkait syarat ijazah Gibran dalam pemilu, namun bola panas soal ijazah Gibran terus bergulir. Aliansi Rakyat menggugat akan melaporkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penipuan karena terbukti tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat pendaftaran cawapres. Tak hanya akan menempuh jalur hukum, bola panas ijazah Gibran juga bergulir ke politik. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia Newsroom memastikan DPR terpaksa menempuh pansus dan hak angket. Jika lembaga terkait tidak bisa menjelaskan soal ijazah dan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
4: Dan presiden ini tentu harus diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme di masing-masing lembaga. DPR punya mekanisme pansus, DPR punya mekanisme angket, ya. Tapi lebih penting daripada melakukan langkah-langkah itu, itulah kenapa saya menyarankan lembaga-lembaga terkait harusnya menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan klarifikasi daripada kemudian langkah-langkah politik yang harus diambil secara paksa. Saya kira itu.
0: Hak angket, salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hak penyelidikan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada tahap selanjutnya, hak angket bisa berujung pada hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya tidak lagi memenuhi syarat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sejumlah daerah di Jawa Timur masih mengalami kekeringan. Warga bergantung pada dropping air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui secara nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026. Penghargaan tertinggi Kementerian ESDM untuk karya luar biasa di bidang transisi energi dan keberlanjutan. Pendaftaran hingga 17 Oktober 2026. Jadilah bagian dari Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ayo daftar sekarang.
1: Kalau cinta sudah
2: sendiri.
0: Ketika sebuah suara berani mengatakan kebenaran, bisakah mengubah keadaan? Dari kisah biru laut tentang suara yang tak boleh hilang dalam film Laut Bercerita.
3: Itu atau menyuarakan sesuatu, gila yang bisa ada anak-anak muda ngumpul hanya untuk memikirkan tentang bangsa ini.
0: Hingga politisi yang tak bisa menyembunyikan satu kebohongan pun dalam film Bapak Paling Jujur.
4: Dan kebetulan gue dikutuk tiba-tiba dan gue gak bisa bohong. It's just a fun comedy movie yang ngomongin soal kejujuran.
0: Dalam Talk It's Fun, Minggu 11 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.